0: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya Pak. Asana selalu ke Bapak teh. Silamungna teh mohon diciwita sok nyeri ini Pak.
1: Mohon kawitna mah saat-saat ngeleut alfa propolis mah kawitna tetesa diciwit.
0: Kumaha apa enak karosna tos ngeleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawitna mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna Bapak meser deui ka botol anu katilu. Dan botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah
0: supaya tuntas nyapanya.
1: Mohon.
0: Nuhun pisan Kang Bapak anu ti mana Bapak teh?
1: Ti Babakan Nasol.
0: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya ka kaosna Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu saha namina, Bu?
3: Hajah Anna Hasanah.
0: Ibu alamat lengkapna di mana?
3: RT 1 RW 2, Desa Balikbeg.
0: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
3: Tos 2 botol.
0: Di botol pertama kumaha Bu kaosna?
3: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
0: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
3: Beureum, sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
0: Aya katarak lain teh aya, Ibu?
3: Aya, saur dokter mah katarak saurna ge. Dua nana.
0: Ibu tos enakeun cekasna pasti botol kasabaraha?
3: Botol kahiji
0: gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
3: Katilu, supaya sehat.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
3: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarusi coca transmeser Tesma Aini.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Kumaha Nyimas? Wartosna bade ka panggigaharan akan teh bade muli heulanya.
2: Oh muhun, itu pun aki teu damang.
1: Upami kitu mah bade lami panginten. Sumuhun panginten bade lami rupina mah.
2: Ya duka atuh. Ari lami sareng teu nama lah. Da can tiasa nangtos keun akang teh ieu teh.
1: Bawa mal mulih deh ya tuh kadieu panginten akang teh Kang.
2: Nyi Amirah ngebrehkeun ka hariwangna. Ih, atuh asa pilaku deui Nyai. Isin atuh ku Bahaji pan akang teh nu jadi damal di dieu. Mangkaning pandamal oge teh acan lami-lami teuing ngasana teh akang teh. Santana ngarenyu imut.
1: Dupi ku Mirah. Hariwang teu Kang. Isin teu ku Mirah.

0: Nya sami we atuh Nyai.
1: Mung isin wungkul, mung hariwang wungkul atuh napi kumaha Kang teh? Teh temihanana.
0: Oh, aya.
1: Naon kitu Kang?
0: Akang teh memang aduh,
1: memang kumaha?
0: Memang melang.
1: Nah, melang kunaon kitu Kang?
0: Melang bilih bilih di udag munding deui atuh da.
1: Aduh,
0: bilih di udag munding edan deui geuda engke.
1: Ih. Bet melang bisi di udag munding edan geuningan.
0: Nya mirah ngadelek, delek anu mawa pangelet. Delek deudeuh tangtuna oge. Lain delek anu geuleuh. Lain delek anu ijid, lain delek anu ngewa, anu sabel. Tapi ieu delekna istuning mawa pamelet anu tumerapna kasantana kurang-kurang namah matak lungleng matak leneng matak puyeng payengan oho hoho tak itu anu keur jatuh cintrong mah atuh boh santana alias Nyi Amirah namung ieu oge aya tamihna santana dumadakan rek ngebrehkeun eusi hatena harita teh.
1: Naon kitu? Coba atuh sebatkeun Kang. Sebatkeun Kang.
0: Nyi Amirah neuteup. Leungeun dipake ngarihna ngadadak eureun, ngagulah galeh ku galo ku cukil teh dina dulang teh eureun sapada harita. Nyai. Kang tata teh melang sieun
1: sieun naon Kang?
0: Kang tata teh melang. Jadi panggilan santana teh tata ieu tah. Hapunten kana jenengan tata, ieu panggilan santana. Jadi tata santana kita maksudna teh.
1: Teraskeun Kang nyariosan tukang ulah agak kitu Kang. Asa teu raos ari mung sapotong-sapotong mah Kang.
0: Kang tata teh melang. Sieun
1: sieun kumaha?
0: Sieun Nyi Mas Amirah lali.
1: Lali ka saha ari Akang?
0: Mohon lali ka Kang tata kitu maksudna teh.
1: Kang
0: kumaha?
1: Teu aya teh istilah. Teh istilah.
0: Istilah naon?
1: Abdi moal weneh emut ka Akang Kang. Teh istilah lali abdi mah kitu Kang.
0: Rai getihna naik ka luhur eta damis anu geulis nu ngadaun seureuh. Punten sanes damis Abah damis tapi damisna damis pipi pipi anu ngadaun seureuh. Ti Neng Amirah ngadadak bareube beureum pi ka urujeun. Geus kitu kalieus Nyi Mirah nyumputkeun beungeutna harita teh. Atuh plong. Ngadadak hate santana caang padang narawangan baranga denge pokpokna Nyi Amirah kitu teh. Itu ning teu nogencang geuningan. Teu bertepuk sebelah tangan antara kacinta Nyi Amirah jeung santana teh memang padu pisan. Horeng si mana horeng santana teh aya ka tineungna, aya ka asihna, aya ka cintana. Geus rila malahan mah. Eta we ti barang mimiti tepung basa Nyi Mirah rek ditubruk munding edan tea. Tah ti harita santana mimiti. Santana mimiti katarik ati kapentang rasa. Katarik atina kaceot lemutanana ku Nyi Amirah. Paribasa peureum kadeuleu beuntak karasa mun peuting tegenah cicing mun beurang ngabarung sinang. Eta gambaran Nyi Mirah teu bisa leupas tina figura hatena santana. Tapi nya eta atuh. Lantaran santana teh ngarumasakeun maneh lain babad lain tanding lain ka santana kuduna. Cek paribasana lain bangban, lain pacing, lain campa kakuduna. Katineung hatena teh ngan ukur semet dikemu dina jero kalbu. Tewasa nembrakeun boh kanu sejen, boh kajinisna. Paribasa isin ku diri, paribasa era ku awak. di lain-lain oge kaasup kana babasaan. Hunyur manean gunung cacenet mane kiara. Kawas piit ngedek-ngedek pasir, jog-jog neureuy buah loa. Kuriak pada ngageuh-geuikeun atuh. Desa rebut naoge meureun teu nalipak maneh matak santana tadi sidem we sabaramang bulan-bulan hayang nebrakeun eusi hatena ka Nyi Amirah teh maklum meureun da kitu kaayanana posisina memang Nyi Amirah teh anak dunungan anu boga perusahaan sedengkeun manehna ukur jalma anu pagawe biasa tapi ayeuna dina kasempetan ieu manehna dumadakan ngebrekeun eusi hatena Wani soteh, bane be, asa di jalanan. Seseuhanna nama, Nyi Mirah oge teu peda ti santana harita teh.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat nuju sareng pribados kararasan dina dengge teh nuju sareng teh lina nya tehnya.
4: Mohon. Mohon
3: nu pamiling kita di mana teteh?
4: Di Sindangayu Desa Wanasari.
3: Kecamatan?
4: Surade.
3: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
4: Lambung.
3: Teras?
4: Radang usus.
3: Mohon.
4: Batu ginjal.
3: Tos sabar alami teteh?
4: Atos sausum.
3: Tos sausuman ya. Mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
4: Tos ka itu ka dieu we lah kitu tapi teacan aya pirobihan.
3: Teacan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalat landong naon teteh?
4: Alfa propolis.
3: Mohon, siap sabra botol teteh?
4: Atau siap dua botol.
3: Sareng ayeuna pangintenya?
4: Mohon.
3: Takumaha teteh sareng senang ngalat landong alfa propolis panyawa teteh? Tapi kan di check upnya.
4: Mohon.
3: Naon wae nu tos damang teh?
4: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
3: Alhamdulillahnya.
4: Ginjal teu aya.
3: Alhamdulillah. Sareng senang ngalat landong alfa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya?
4: Iya, alhamdulillah.
3: Mohon alhamdulillah.
4: Pirobihan
3: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
4: Amin.
3: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
4: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna tes maayeuni. Ibu ti mana?
8: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
7: Ibu tos nganggo tes maayeuni tos sabaraha botol?
8: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
7: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
8: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
7: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
8: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon
7: ayeuna ibu bade ngageuleuh deui kana sabaraha botol
8: lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan saeup aya namun maksud teh supados henteu telat nganggo gitu Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus ayah kokotor gitu kia sanes kanten tinapanon teh seger etana teh cara rekas jelas.
7: Ibu gak aduh pesan-pesan kang ya kanu gak dangguken Radio Peace?
8: Oh pesanan apa nginten iya ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu ayah masalah panon utamina anu titingalana kirang jelas gitu abdi ke usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong saya sehat salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anuntos atanapi ibu bapa anuntos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio Pis Ci Amis.
7: Nuhun pisan ka ibu-ibu sahana teh.
8: Abdi Neni Sri Herlina.
7: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tes ma aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: 102,4 FM Radio Pi.
10: Radio Pi.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda dina carios Si Bangbrang Makalangan, karya S. Sukandar, dihaturkeun ku Bah Damis, kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Anu matak pantes atuh. Barang santana ngadenge popokanana Nyi Amirah kitu, sagala karisi jeung karempan anu keur waktu tadi minuhan ati sanubarina ngadadak buyar lir lebu katebak angin. Tetela katineung hatena henteu nogencang. Paribasana batu turun kesik naek itu purun ieu daek. Tapi sarajan kitu, dina ngebrehkeun katineungna, dina ngebrehkeun katresnana ati anu paling suci ayeuna teu kadalon-dalon santana teh. Eukeur mah kurang merenah tempatna. Turug-turug sampret waktuna lantaran rek ini teh atuh santana teh. Harita oge geus karuhan taya obrolkeuneun deui mah terus bae santana pamitan. Sabada dimanggakeun ku Nyi Amirah, santana ngincid kaluar ti dapur langsung nyamperkeun Jaka jeung Ki Oni anu keur ngadago-dago di buruan pamonokanana. Sanges amit-amitan ka Pa Haji katut Bu Haji bral bae mariang teu ngambah jalan gede santana teh. Ditambah Jaka jeung Ki Oni tapi malibir mapai-mapai jalan terobosan. Tongkoh lumakuna teu seurik teu rusuhan. Samemeh panon poe mancaran maranehna geus tarepi ka Pangligaran alias Kampung Pangligaran. Didinya ayana kampungna nyaeta Kampung Aki Gurnita. Oge kampung santana waktu keur baheula keur leutik keneh dirorok dikukut ku Aki Gurnita. Kasampat teh Aki Gurnita keur ngagoler bangun anu ngarasakeun kanyeri. Tapi ari breh mah kanu ting rarong heap ngagentak hudang tiga nu atoh Aki Gurnita teh. Ening jeung Jaka ye teh. Pokna nanya miheulaan bari ngareret ka Jaka. Sumuhun Ki, aduh. Naon anu karaos teh Ki ye teh? Nya naon atuh Ki nu karaos teh ye teh? Santana muru. Muru harita teh muru ka Aki Gurnita brek tapak deku com munjungan nya kitu deui Jaka. Sungsong pirigen ti harita teh. Ah. Yewe Aki teh. Lalung sena ker ieu teh. Aduh. Lalung se lalitoy laleuleus teh geuneungeus kolot Aki teh ieu teh. Aki Gurnita satekah pola nyumputkeun ka nyerina. Tapi ari geterna sora katut triuk pamuluna mah teu bisa disamunikeun. Ngalengi semu-semu ngageuri. Ongkoh deui perbawa kadeudeuh anu pageuh maneh. Mireungeuh rong heap nanu jadi incu ngan hiji-hijina. Bari geus pahatu lalis. Mutuh matak nyeret kana hate harita teh karatangan incu na nyata santana kadinya. Keur Aki Gurnita mah. Alah. Kumaha? Pa Haji sareng sadayana da ramang jadu ieu teh. Pokna deui bari ngareret ka ditu ka dieu. Aduh, alhamdulillah da ramang Ki. Mung saur Pa Haji mugi Aki ulah kirang-kirang nya kahapunten we saurna teh. Rehing anjeunna teh acan tiasa ngalayad.
2: Ah, teu nanaon atuh. Dala Aki oge sanyana mah lain gering-gering teuing dalu ieu teh Aki oge. Bakuna mah geus korot we meureunan. Loba nu karasa ari geus kolot mah. Atuh pangna hidep di susulan saperkara Aki teh geus kacida sono na ka hidep ieu teh. Eta nu saperkara mah sono pisan. Pangna di susulan teh ieu teh kitu. Tak kitu. Anu kaduana aya anu rek diobrolkeun aya anu rek didongengkeun tah kitu kabeneran teh jeung Jaka ayeuna milu ka dieu geuningan syukur atuh syukur Jaka milu ka dieu ieu teh
1: cina perkawis naon kitu Aki
2: kieu ieu Aki teu nyedem ieu pikiran, perasaan teh tina soal, tina perkara kajadian anu tiheula teh ya. Geuning kajadian anu geus heubeul teh. Aya buntutna geuning ieu teh. Aya buntutna.
1: Semestinya rek ngarandeg di selang ku ngareret ka Jaka. Perkawis Ki Jalut, kitu masalah kita.
2: Lain perkara Ki Jalut ieu mah. Tina perkara Sarkosi ieu teh. Rete ka Jaka. Sarkosi?
1: Nya Jaka. Jaka nepi ka ngoreja teh beda tinu diseureud ka Rajengking.
2: Wajar kitu na teh lantaran pikeun Jaka mah ku ngadenge na ngaran Sarkosi teh tumerap na teu beda ti musik-musik ulama ni ngahudangkeun macan turu nafsu nguwung nu salila-lila dibungkus di jero kalbu amarah rongkah nu geus lawas dibendung teu bisa mudal ayeuna ngadadak ngagugudag ngakulidag sarta ngakuruh jeroan dada na Jaka nu antukna awakna ngaleper peungeutna ngemangwera neuteup ka Aki Kurnita ku sorot panon anu ngakeudur hurung.
1: Sarkosi
2: Ki.
1: Nya sabaranan Jaka
2: maksud Aki teh sabar Jaka teu hade kitu peta yeuh. Ingat nafsu anu matak kaduhung amarah anu matak hanyakal nyabada anu katempuhan apan upama urang teu bisa ngadalianana cek aki oge tiheula eta nafsu teh matak madawa ka diri urang.
1: Aki Kurnita ngawadian ka Jaka sureti yen Jaka harita keur kalimpudan ku amarah anu ngabobela.
2: Tos teu kiat Ki. Tos emut karena nasibna pun bapa Ki. Mulihna teh bet alatan ditandas deungeun Ki. Saha anu teu nyeri hate? Saha anu teu ngudar amarah Ki? Ngabudal amarah hayang meupeus keuyang Ki. Mungkongan mah mun pangih jeung Sarkosi pasti ku abdi dibunuh Ki. Tekiat Ki ras emut karena nasibna pun bapa Ki sahudi Ki.
1: Jaka dumareuda kalindih ku emosi anu ngaradak nyurungkuy ngakenok kana ti koro harita teh.
2: Memang Jalu tidak lebah dinya nama aki oge henteu ngabisani ku aki kasawang kumaha ngangres ngenesna kumaha nyeri perihna nu karanapan ku hidep ayeuna.
1: Terlepat ki.
2: Pokona kuring moal sudi rasaning ati upami abdi teu acan tiasa maraspati Ki. Wajar. Memang kitu pisan sifatna manusia mah. Utang nyeri bayar nyeri, hutang pati dek bayar pati. Utang wirang kudu dibayar ku wirang. Sok padahal kitu peta teh lain matak punah apanan. Lain matak punah eta teh. Itu ieu sarua gerona. Tapi eta teh istuning matak terus antai-antayan dedebutan antara turunan jeung turunan. Nu aerna timbul ayana satru kabuyutan nu hese dibeberesna. Loba kajadian saperti kitu. Itu ieu silih balas. Tah kitu apanan sifatna manusia mah. Eta. Jadi sifatna manusia, wujudna manusia ari sifat lain kamanusiaan. Tapi lamun manusia boga sifat kamanusiaan, moal kitu loyogna, moal kitu. Moal silih bales, moal silih ancam, mun manusia boga sifat kamanusiaan. Dan nu kitu mah iwalti jiga hukum rimba. Sato jeung sato. Eueuh rasa kamanusiaan, sifat kahewanan, sifat kasatoan, sifat karobanan eta teh da kitu.
1: Semestinya rega Aki Kurnita ngarandeg ngareng hapeula.
2: Har,
1: Nah benten gitu aki sifat manusasaran kemanusiaan teh.
2: Aduh buguh weh, aduh etama.
1: Aki Gurnita ngareret kajaka anu terus ngaharuk. Sedang Ki Oni ukur semut polhok bengong harita teh. Adik Ki Oni teh nyaeta jelema anu titahan Aki Gurnita. Nyusulan Santana ngabejaan yen Aki Gurnita aya pesen penting jeung keur gering. Tak itu maksudna Aki Oni teh. Nya Ki Oni teh nu dititah suruhan Aki Gurnita tapi kenyusulan Santana basa ti heula teh ya. Nah kumaha kitu Ki? Cobi teraskeun Ki.
2: Kieu bedana teh jalu ieu teh.
1: Aki Gurnita ngarandeg deui di selang ku ngahuleng bangun mikir. Geus kitu pok deui neruskeun hanca nyaritana.
2: Tah, sidih arah, sidih bales. Paribasa hutang wirang dibales wirang, hutang nyeri dibales nyeri. Eta sifatna manusia. Eta sifatna manusia. Tapi ari sifatna kamanusiaan nu salilana henteu pisah leupas tina sifat-sifat lautan hampura jeung wedi asih ka sasama moal kadinya loyogna kamanusiaan mah lantaran yakin yen saban nu nyieun salah nu nyieun nyeri ka sasama eta teh kaayaan jiwana keur gering nya saurana apan. Ari kangaran-ngaranan anu gering teh kapan kudu diubaran supaya cageul? Kumaha we carana mah? Sangkan si nu gering teh bisa cageur nu akhirna manehna sadar kana kasalahanna sorangan. Satuluyna jadi babalik pikir. Tah kitu, tata Santana kaharti meureunnya.
3: Duh kahartos Ki. Janten lepat atunya upami anu nganyarikeun ka urang kedah dibalas deui ku kanyarian teh kanyeri deui kita.
2: Heuh puguh we. Puguh we lepat atuh. Batur nyeun nyeri hate ka urang ulah dibalas ku kanyeri hate deui. Batur sing nyeri deui. Ceuk nafsu mah memang kitu atuh. Nu dolim dibalas ku dolim deui. Tah. Cek rasa kemanusiaan mah memang kitu eta teh. Jadi kitu patah teh salah. Mun kanyari dibalas ku kanyarian deui. Kitu. Geus puguh itu teh jiwana keur gering, mana kitu ge keur gering jiwana. Hayo deui urang ge milu gering. Dah. Kitu apan? Model eta teh mun kitu teh. Patur geringnya kudu sina sageur. Urang mah ulah kawa gering. Boh fisik, boh dahir, boh batin. Ulah kawa gering, urang mah kudu sageur. Pelaku batur gelo, urang de kawa gelo. Entong atuh urang mah kudu normal. Model eta ngaranna mun kitu mah.
3: Semuhun. Lajeng kumaha ieu teh?
1: Santana ngahaminan tapi make terus ngahuleng. Kawas anu can ngarti bener keur Santana mah.
2: Nya kitu we ieu teh. Aeh, teu karasa geuningan ieu teh aduh, bet jadi nyalimpang cina poko obrolan ieu teh nya aduh. Ampura aki teh bakat ku sono we ieu mah ngadak-ngadak rada cageur ieu mah duh. Biasa nanti kamu ngalamun weh. Deng mikirin hidup, deng mikirin hidup, deng mikirin naon aki deh gitu teh. Hari awal sasaha teh sok ngahulang weh. Ngaraga meneng kidu aki teh. Aduh asa naon naring nang hariwang. Loba kapau roba salempang gitu dah. Aki Gurnita bari ngarongkong dompet. Udu dena nah rita teh.
3: Semuhun jadi tadi teh nuju naon teh tadi teh nuju nyarioskeun perkawis pasar kosi janten ayeuna tos katingali kumelenang deui di dieu aki.
2: Ih aduh alah dacan aya kumelenang di dieu encan dipanyara keneh cenah Ngan kamari ieu aki teh kedatangan Kubah Sukatma di Gunung Gajah. Bawa beja pikahari wangun.
3: Cina perkawis naon aki teh?
2: Nyaeta cina perkara nu aya Patula Patalina jeung Ki Sarkosi. Daki tuta.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
6: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
5: Linggih di Palimana, Ibu?
6: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
6: Keluhan panyawatna abdi gula sareng plek paru.
5: Ya, panyawat tos lami.
6: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilusasi.
5: Pami ya, panyawat tos jantan biasanya kumah karaosna, Bu?
6: Ya, ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah. Ayeuna mah sakinten.
5: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
6: Propolis, Alpha Propolis.
5: Mohon kumaha Bu Entin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saonaeun karaos ku Ibu?
6: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawita mah alimna naon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatos eueut propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
5: Alhamdulillah. Mohon-mohon anu diabetes oge kolesterolna kumaha Bu?
6: Anu diabetes kolesterol teu gaduh mung diabetes abdi tos aya sataun teu obat diabetes.
5: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya Bu?
6: Mohon alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
6: Abdi 2 botol.
5: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna Bu?
6: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nutadina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotolnya tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
5: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
6: Radio Pis dina Radio Pis FM nya.
5: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
6: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum. Mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
5: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga Bu.
6: Abi gaduh panyawat diabetes sareng plek paru. Alhamdulillah saatos eueut Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga punten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
5: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambah sehat rezeki tambah lancar Bu nya.
6: Amin amin.
7: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
7: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Cakieu ieu teh nyaeta tina perkara waya patula patalina jeung kisar kosih.
2: Oh, janten perkawis Sarkosih.
1: Perkawis Sarkosih ki nya. Cenah ayeuna teh aya jelema anyar anu aya di bangsa singa.
2: Heeh,
1: di kampung bangsa singa. Di mana matuhna teh nyaeta di Kisomad. Ari Kisomad teh alona Bah Damsijan. Tah, ceuk beja cenah manehna teh sobatna Ki Sarkosih eta jelema teh. Waktu di pangbuangan alias di pangberokan alias di bui eta teh sobatna Ki Sarkosih. Tah, ari pangna datang ka bangsa singa ngahaja cenah eta teh si nungaran jelema eta teh pikeun nepungan Bah Majadi ka bangsa singa teh. Dume cenah eta Bah Majadi teh disaluuhan atawa dikumahakeun dikumahaan ku Sarkosih. Tapi nya teu kasampak da puguh Bah Majadi Bah Majadina apan keur diberok ayeuna teh geus asup ka pangbuyan. Tah ku kituna nyagok amprok jeung Ki Somad nu satuluyna. Nah, kerti semerun ku Ki Somad jadi dongengkeun tina pasoalan anu aya patula patalina jeung urang. Tangtu kituna teh da buktina eta jelema teh tuluy bae manehna teh kukubuk ka pihak urang. Nangtang-nangtang lah jeung ngancam-ngancam ka pihak urang. Babakuna mah ka aki anu pokna teh cenah manehna rek bebela ka Ki Sarkosih. Da kitu. Pangna hidep di teang teh kitu urusanna mah. Cohagna mah rek dibawa badami hidep teh. Punten lain aki rek teu ngariweuhkeun ieu teh kana jadi incu. Ceuk aki Gurnita dari anak keranan. Karah kitu ki nya aja teh. Ucu. Saha cenah wastana eta teh aki eta teh jalmi teh. Cek beja mah katelah napte cenah si Suha. Suha cek basukat mah mah ay. Aduh, buah-buahan ngaributkeun di leuwih nanggung teh ya kitu juga nama. Santana ngariuk beungeutna bari ngararet ka jakah harita teh. Ke bisa jadi kitu nama tuh tata ieu teh. Tapi da itu mah apan anu ngaributkeun di ditu mah ngaranna teh Bana tembal jaka har. Nah aya naon deui wae kitu di ditu teh. Apan tadi can nyarita geuning ka aki teh. Aki Gurnita kaget pisan. Duh, memang aya anu ngadon ngaributkeun ki teh. Terus satuluyna mah dadak-dadak bae didongengkeun ku Santana sacerewelena. Untuk merapna kaki Gurnita tebudu maninga huleng salila-lila harita teh. Memang bingung mikiran anak sahadei jalma na harita teh atuh. Antara nunga ributkan di wilayah na Haji Mugni jeung ayeuna aya jelema anyar anu ngakukeun ngaran Suha. Babadamian antara aki Gurnita Santana katut jaka akhirna ngahasilkeun kasaluyuan. Maksudna si Suha kudu didatangan ka bangsa singa. Pikeun dibade keterangan anu jentre lantaran dihente-hente oge aki Gurnita teh keur boga kanyeri atuh. Nyapikeun ngadatanganna kudu minang saraya ka Basukatma. Sedeng Santana mah jeung jaka ngan saukur ngajejeran bae, malah mun seug teh bisa mah da kitu. Malah lamun seug bisa mah ulah-ulah acan marilu nu dijaga teh pikeun nyingkahan kajadian anu henteu pikahayang harita teh. Geus taya sawarakeuneun mah bral bae Santana jeung jaka mariang. Maksudna dek terus langsung ka Gunung Gajah sajajaran teu loba dongeng antara Santana jeung jaka teh. Bakuna mah jaka jadi loba ngabetem, loba jempe, loba ngahenen we jaka mah. Ku kitu teh mah masih keneh loba kapangaruhan ku emosi hatena waktu tadi. Tekalis ku dipuk-puk kopi burukna aki gurnita sigana teh taya tapak ngalir ibarat cai dina daun talus nyeot nyorodot taya urut-urutna acan hadeupeun majikan heueuh tungkul ngeluk jaka teh ngebrehkeun pambuluh husu tapi sabenerna jejerwana nama tetep ngekremetkeun siahkeun siah males pati tetep kudu dilaksanakeun jiwa kisah hudi bapana tetep kudu ditebus ku jiwa kisah kosih anu geus ngapunuh bapana sanajan kudu kumaha bae oge carana kitu jalan pikiran jaka waktu harita nu matak pantes sajroning leumpang teh terus bae ngabedeb ngararasakeun ngagedurna amarah jeroan dadana najan teu ngabebela tapi meledug lir ibarat julukan huut mun seuk dikorehkeun teh piraku teu burahay santana oge sajroning leumpang teh jadi kabawakeun ngabedeb deui ngabetem we ukur panona we tumpa tempo ngagiler ka sisi jalan sisi tincakeun bari manehna ngagiler ngareretan nuker leumpang gigireunana nyata jaka ari dipake cicing mah jadi matak nungtun nimulkeun lamunan oge keur santana teh ari jaka mah ngalamunan tetep hayang malas pati kanungaran Sarkosi sedengkeun ari santana mah beda deui lalembutanana ngalayang balik deui ka Leuwinanggung eta lalemutan santana teh eta lalemutan santana anu kasep ngalayang balik deui ngalayang balik deui ka Leuwinanggung nyampeurkeun Nyimojang lenyang pepet etanana Pak Haji Mugni saha cenah nyaeta anu jenengan nu geulis Nyi Amirah atuh teu kitu kumaha eta istuni ngabarasat kacipta deui imutna kacipta deui imutna keur waktu tadi di dapur karasana matak nyegerekeun sakujur badan santana ditamih ngajelengeng ngong deui kadenge deui galinengna anu halon tur halimpu waktu cecarita halon ngageleser karasana kana kekenangan ceuli estuning mata dedengeun kitu anu aya di lamunan santana waktu harita yakin aing teh henteu nu gencang geuningan teu nu gencang sugan teu nu gencang we aing ka Nyi Amirah teh suhoreng masarua geuning mudah-mudahan we Nyi Amirah Nyi Amirah atuh da geulis ini anyeun teh sugan teh lain gadis anu main serang atuh gerentes hatena santana bari jongjon leumpang harita teh ngabarengan jaka terus ngadutun terus dek nuju harita nuju laleumpang ti tempatna aki gurnita teh.
0: Mung sakitu nu kapihatur serial dongeng Sunda Si Bangbrang Makalangan antos bagian sarajengna emut dongeng Sunda Bah Damis emut jamu tetes alpa propolis.
3: Jangan apatis kalau udah divonis menderita penyakit kronis. Jangan nunggu kritis, segera konsumsi alpa propolis yang khasiatnya terbukti secara empiris.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu ringgi di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
2: Lami itu 11 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat kemana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna
2: nya. Teh perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eta teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya teh sareng natuur.
1: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji.
1: Nembe hiji
2: kedua,
1: alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
2: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna saranti abi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Mohon ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Tuh nuhun ibunya, pidong ati abdi, saatasna konsumsi ya landong.

0: jamu tetes alfa propolis. Mudah-mudahan tami sehat, bagi rezekinya tami lancar punya.
1: Amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Depangkeun sareng ibu saha itu Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desa Kota Waringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
2: 63 tahun.
1: Bu, ngapun karandapan panyawat naon wae Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sata acara ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
2: Lah, ka mana mana terus bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun nganggo naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Awitna sapertosi turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Mohon ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sa dinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes terus kusungi bade bobo.
1: Ibu aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna mudah-mudahan bisa inspirasi mangga Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat setelah konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya amin ya
2: nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum, Menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten Menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Anu kasabara kalina ya?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
2: Oh,
1: gitu. Anu jitu damangnya panginten kobi teh ditaros ka Unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon Manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
1: katingalina alhamdulillah gitu nya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
2: mohon mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
1: panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung kemalihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis di radio itu mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngauningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
0: hatur nuhun
1: engga sami-sami bapak
0: pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapna di mana?
1: RT 24, RW 4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: Nembe sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karaosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh dua.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Da acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karaos?
1: Lah anger wae geningan mung harita ungkul terus ngeliat muntah ya we deh karawas deh.
0: Jadi itu mah kangge ihungkulnya penekan sakit ya ungkul.
1: Ah gitu mohon penekan sakit ungkul ya deh. Terus ngeliat malah anger we deh.
0: Obat Alfa Propolis itu terus dileet kangge bapak ungkul.
1: Kanggo abdi sarang pun bojo tapi oh. Alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu tak abdi tak meser we deh gitu dua.
0: Eta panyawatan naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge ka serang.
0: Mun bapa ka gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis.
1: Batur-batur pangentenna, mun tetangga kami kitu tah. Ada 24 RW 4 pangentan bade panyawat ka wasa abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Ar Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karo senaning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci.
0: Naon pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dupi ya teh sarang saha namina?
2: Panana.
1: Bapak Nana teh ti mantan?
2: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
1: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
2: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
1: Tos sabaraha lami?
2: Atos 10 tahun langkungan we lah.
1: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
2: Laras, aya karaosna kitu.
1: Alhamdulillah tah uninga alfa propolis ti mantan Bapak.
2: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
1: Bapak teh saeb sabaraha botol?
2: 5.
1: 5 botol tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
2: Aya.
1: Kumaha karaosna?
2: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
1: Nah alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasnya.
2: Nah mudah-mudahan kitu.
1: Aya anu bade disaweurkeun ka anu sanesna?
2: Aya. Bila aya anu perogi alfa dongkap kitu.
1: Hatur nuhun kana waktosna Bapak. Mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminanya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha tahun?
2: 28.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawa. Ibu ngawitan

0: Pak Propolis kantos ka mana wae, Bu?
1: Kada ke kantos genep uihan. Kelas ku herbal.
0: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
1: Nganggo Alpa Propolis.
0: Kumaha Ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
1: Alhamdulillah, ayeuna mah aya, nembe anu kahiji teh alhamdulillah. Kuyang tos teu aya, jeung celetot teu aya. Ras anu kadua.
0: Ibu nining alhamdulillah sahenteuna atas ngaraoskeun khasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpa Propolis di manten, Bu?
1: Sakupingkeun iya di radio. Si Amis madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini kayak iklan. Habis saya kata aji mi barang meser kepon lantet.
0: Ibu ayah pesan teh kanu sanes kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu pangga, Bu?
1: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi. Mangga maleser Alpa Propolis margi tos karawas ku abdi hasiatna abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
0: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpa Propolis ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
1: Amin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok nganggo nanaon deh tata acan
0: kumaha karawasna, Bu, selami pengobatan?
1: Asato ayah karawasna naon
0: ayona dilekenan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos seep seberapa botol, Bu?
1: Tos seep pade 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan, gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaannya sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing kenap tetes, siang kenap tetes, magrib pada popo eta kenap tetes.
0: Mohon ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Asok nguping di radio, asok nguping kendongeng.
0: Ibu beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabet seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabet atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri alhamdulillah enak.
0: Mohon Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bunya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Fis FM.
1: Fis Radio.
0: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu dan hadiri tablik akbar bersama Mamah Dede. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Jangan lewatkan momen berharga ini ya. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu. Barakallahu fikum. Tablik Akbar bareng Mamah Dede Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis, organized by Majelis Taklim Radlul Tunisa, DKM Masjid Agung Ciamis, dan supported by Al Amin Skincare, klinik utama Al Amin Medical Center, Apotek Al Amin, Baso Kecamatan

0: sarang Siti Nurhasanah di palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Oke, ieu ngagale apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di palihan Kira Bongkok.
1: Anu kadu penyawat naon teh?
0: Apungkur mah kantos diponis setruk ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi Rama abdi teh. Ngan saatos ngagale alpa propolis alhamdulillah kitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah tos eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya mohon ayeuna mah saatos nuang alpa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alpa propolis gitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna
1: niat usaha ieu alpa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Lepangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada melanda.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau karaos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mohon paregal gitu banyak. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mohon diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat banya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
1: Meseb sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mah gak, Pak?
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu tarawas panyawat sepertus abdi, ya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Mohon bapak hatur nuhun pidoa ti abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambah sehat. Amin. Rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon sarang saya nam biante mah.
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh Ibu Yaya, mohon upami linggi
3: di Kampung Bojonggadog Desa Mekarjaya Kecamatan Cimas.
2: Cimas mohon. Tos ngaleut alfa propolis saeb sabar botol.
3: Tos saeb sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos.
3: Anu karaos darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotol nya ngaleut teh.
3: Mohon.
2: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh
3: ento sehat
2: ento sehatnya
3: pas
2: lungsur
3: kantun rematikna salit
2: sarang
3: radang pinggulnya
2: radang pinggulna mohon mohon mohon eta teh namanya sabotolnya
3: mohon
2: alhamdulillah ayeuna kan dilajengkeun nya
3: mohon alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos
2: sabaraha kali sadin teu ngaleut
3: 3 kali
2: sabaraha tetes teh
3: genep tetes
2: berarti anjing
3: siang sarang wengi
2: wengi bae bobonya
3: mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpha. Oke, kita bungkus ya.
1: Baik.
0: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman nggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana? Silakan Pak Mahani.
2: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakan obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
0: Lebih aman.
2: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
0: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia usia emas gitulah, the golden age.
2: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi

0: jadi orang yang cerdas.
1: Oke, gitu. Baik. Itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
2: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
5: Abdi Ibu Entin.
4: Ibu Entin teh linggih palih mana?
5: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Cimaragas, Ciamis.
4: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
5: Abdi atos yuswa 73.
4: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
5: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
4: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
5: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
4: Salama ieu ibu pengobatan ngawanaon wae Bu sate acan ku Alpha Propolis.
5: Ah, geus sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
4: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha Bu jantenna?
5: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
4: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon Bu?
5: Nganggo Alpha Propolis.
4: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
5: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
4: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol Bu?
5: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
4: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
5: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
4: Ibu uninga timanten jamu tetes Alpha Propolis?
5: Ini uninga tina nguping tina radio, pis Ciamis.
4: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
5: Kapala wargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat bili bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
4: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar Bu nya.
5: Amin.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Meni rajin ke kos rekan wae.
7: Cek muhun, da meni barala, teh enak dipandang gitu teh. Bade ka mana, Cek?
6: Eta Cek, bade ka payun meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, iya atuh Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya. Iya cu, cobian gerak. Insya Allah karaos enakan.
6: Tetes mata naon, iya tes cu.
7: Tetes mata, tes mak. Ini cu, insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sopotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
6: Wah, geningan seueur kasiatna cu. Kumaha cara pemakaianna ce?
7: Gampil pisan ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali ce.
6: Oh gitu, aman ya teh ce?
7: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
0: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alma.
1: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
3: Bapak Sunar.
2: Mohon bapak linggih pilihan mana, Pak?
3: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
2: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
3: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
2: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
3: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagalali brig kitu.
2: Kalama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana? Wae, Pak.
3: Aduh, teras-terasan bolak-balik kontrol itu. Iya, tapi acan aya karaosna gitu.
2: Tah, kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak.
3: Alhamdulillah atos.
2: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
3: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
3: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya. Tapi atos aya perobihan dibandingkan sarang merobat-merobat anu sate acana gitu.
2: Oh, jantan bapak pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu dirawas, Pak?
3: Jantan aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar gitu.
2: Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
3: 5 tetes antanapi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
2: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
3: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau salami tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
2: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
3: Amin amin.
2: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten, nama Bapak siapa?
2: Bapak Sukedi.
1: Bapak Sukedi, alamatnya
2: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
1: Pakijangan Bulakamba,
2: RT Loro RW 5,
1: Kabupaten Brebes.
2: Kabupaten Brebes.
1: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
2: Iya, Tesma Aini. Iya,
1: beli yang kedua berarti apa ya?
2: Beli yang kedua, iya betul.
1: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
2: Hampir habis.
1: Oh, hampir ya, habis.
2: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
2: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
1: Lihat orang ada dua.
2: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
1: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
2: Iya, bayang iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuma agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan bang, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
1: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
2: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
1: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
2: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
1: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
2: Keempat hari.
1: Empat hari udah merasakan perubahannya.
2: Udah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
1: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
2: Ini ya betul sudah cocok.
1: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
2: Tidak mengada-ngada.
1: Asli gitu Pak ya.
2: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
1: iya.
2: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
1: Beli kedua botol ya Pak ya?
2: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
1: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
2: Iya, amin.
1: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
2: Amin.
1: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
2: Amin.
1: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
2: Amin.
1: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami

0: khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di.
1: Demikian info alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
4: Mohon.
3: Teh Siti itu mana linggit teh?
4: Di Cihideung.
3: Cigaru. Cihideung Cigarunya. Mohon. Desa
4: Mekarmukti.
3: Desa Mekarmukti, mohon. Tos sabar uyan ka dia teh?
4: Dua katilu aina.
3: Dua katilu ainanya? Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
4: Sok cangkul.
3: Mohon.
4: Leuleus riut.
3: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
4: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
3: Kelenjar getah bening.
4: Asam lambung.
3: Terus?
4: Terus dari
3: tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
4: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
3: Mun se mohon.
4: Ieu naon teh perih ieu teh?
3: Patuangan teh.
4: Benjolan pan ieu seueurnya.
3: Sabar hiji benjolan teh teh?
4: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung tujuh.
3: Tah ayeuna kan.
4: Ayeuna mah
3: kumaha teh?
4: Alhamdulillah kitu, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Tos aya karaosna.
3: Tos aya karaosna nya.
4: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
3: Teu nyeri enanya ya.
4: Teu nyeri, alhamdulillah.
3: Tak sabar lagi kan rupanya mbak teh?
4: 2012
3: ini 2020 berarti 10 usumnya?
4: Iya, tos lami.
3: Tapi alhamdulillah sering saya ngeliat tandung alfa propolis majeng sehatnya?
4: Alhamdulillah, ayah karosna gitu.
3: Seeranu
4: karosna gitu. Soca, ini bengras nih ngalit. Alhamdulillah. Iya, tos te ayah, cangke, tos hilang gitu nya.
3: Ayah namanya?
4: Seeranya pengen karosna.
3: Alhamdulillah.
4: Biasa, iya weh gitu. Ngan ayah kena benjolan kan tuh salit deh.
3: Salit deh nya. Insya Allah mudah-mudahan.
4: Mudah-mudahan nih ya.
3: Halaras aya kesandet teh ka ngomitra ka undang supados sehat sapertos teh kieu teh
4: upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi
3: cobian pangitenya
4: cobian we tos karaos ku abdi gitu alhamdulillah sareatna ieu
3: aya karaos na nya sehat salamina teh nya
4: mudah-mudahan ya nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku sareatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya
3: mohon amin hatur nuhun teh nya mohon.
2: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf dengan Bapak siapa?
9: Saya dengan Bapak Junaidin.
8: Bapak Junaidin?
9: Iya.
8: Alamatnya?
9: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
8: Dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
9: Yang kedua
8: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
9: Untuk ibu saya.
8: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
9: Ibu Darsi.
8: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
9: Umurnya 64.
8: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
9: Tinggalnya di sebelah.
8: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
9: Matanya perih, gatal dan berair.
8: Oh berair, merah.
9: Merah ya.
8: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
9: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang nggak begitu merah sih. Mendingan yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah ada perubahan.
8: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
9: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
8: Oh berarti berarti pertama kali pakai langsung ada iya, gitu?
9: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
8: Oh alhamdulillah. Oke Pak gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
9: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
8: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
9: Amin.
8: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha.
2: Info Alpha.
3: Alpha propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Oh, sarang saya nambi ente mah?
6: Sarang Ibu Yaya.
5: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggi
6: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
5: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saeb sabar botol.
6: Tos saeb sabotol.
5: Sabotol. Panyawat anu karaos.
6: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
5: Mohon. Nami sabotolnya ngaleut teh.
6: Mohon.
5: Pas namanya di check up, naon wae, ento sehat teh?
6: Ento sehat, darah tingginya
5: pas tehayam. Pas lungsur.
6: Kantun, rematikna salit.
5: Rematikna salit
6: sarang
5: radang pinggulnya?
6: Radang pinggul namun.
5: Mohon, mohon. Eta teh namanya sabotolnya?
6: Mohon.
5: Alhamdulillah. Ini kan dilajengkan ya?
6: Mohon. Alhamdulillah, ya namanya tos dekaraos.
5: Sabar kali sadin tengah leut?
6: Tilu kali.
5: Sabar tetes teh?
6: Genep tetes.
5: Berarti anjing?
6: Siang, sarang wongi.
5: Wongi wae badu bobonya?
6: Mohon.
4: Baraya Radio Peace.
7: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi
8: 0813 8000 6860 8000 6860 TSA bukan TSPA bukan TESA bukan.
9: Ya terus apa dong?
8: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
9: Obatin pakai apa?
8: Nih, cobain. Tetes mata, tesma aini.
9: Hah? Tetes mata, tesma aini?
8: Iya, tetes mata, tesma aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
10: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
9: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
8: Coba baca ini.
9: Tesma Aini.
11: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net
12: www.radioprssnijabar.net
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau mulai dirasakan warga Ciamis dan Pangandaran. Priangan Timur dikepung kebakaran sepekan terakhir. Dari pabrik tusuk sate, TPA hingga puluhan hektar lahan musnah. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
12: Kilas Radio.
2: Kilas Radio.
12: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau dilaporkan mulai menjangkau wilayah Kabupaten Ciamis dan Pangandaran Senin pagi. Fenomena berupa partikel halus yang melayang di udara itu dirasakan langsung oleh warga saat malam dan pagi hari. Warga Desa Sidaharja, Kecamatan Pamarican, Ciamis, Dimas Trimarjoko mengaku melihat jelas kumpulan partikel debu vulkanik yang melayang di belakang rumahnya saat disorot cahaya lampu.
13: Partikel-partikel vulkanik sudah mulai sampai Ciamis lur, di belakang rumah. Coba gerak pakai senter, senternya yang terang tapi. Nah ini kelihatan nih partikel vulkanik sudah sampai tepatnya di Desa Sidaharja, Kecamatan Pamarican sudah mulai lur.
1: Laporan senada disampaikan Dadang Herdiawan, warga Pangandaran. Saat melakukan perjalanan dari Pamarican menuju Pangandaran, dirinya merasakan langsung kepulan abu vulkanik di sepanjang jalan.
14: Semalam saya dari Pamarican Ciamis menuju Pangandaran, terasa banget itu abu vulkanik kalau malam itu tersorot sama lampu, apalagi pakai senter, itu jelas sekali kebulan abunya. Saya kira malah malam itu cuma asap-asap dari kebakaran, ternyata sama dari Ciamis sampai Pangandaran juga emang kelihatan.
1: Menyingkapi sebaran abu yang dipengaruhi arah angin, BPBD Kabupaten Ciamis langsung memperketat kesiapsiagaan lintas sektor. Kepala Pelaksana BPBD Ciamis Ani Supiani menegaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk menyiagakan puskesmas dan stok obat-obatan. Selain itu, Dinas Pendidikan disiapkan untuk

0: titik lahan pada Minggu petang. Dua titik di Kecamatan Cisaga itu yakni di lingkungan RW 16 Desa Cisaga dan area belakang SMAN 1 Cisaga, Desa Mekarmukti. Penyebab pasti kebakaran lahan tersebut masih dalam penyelidikan. Di Garut, status siaga karhutla ditetapkan usai 6 titik api membakar kaki Gunung Guntur, 5 hektar lahan Gunung Cikuray, serta TPA Pasir Bajing yang mengasapi permukiman. Sementara di Tasikmalaya, kebakaran lahan melanda Parakan Honje Bantar Kalong, dan di Pangandaran, 10 hektar perkebunan kayu racuk di Padaherang ludes dilalap api. Sementara itu di Kota Banjar, kebakaran melanda 1 hektar lahan perhutani Kebon Jati di Gunung Sangkur, Desa Mulyasari, Minggu jam 8 malam. Kencangnya angin sempat membuat warga panik karena posisi api berdekatan dengan permukiman. Api akhirnya berhasil dijinakkan oleh tim gabungan warga, TNI, Polri, dan Damkar. Ketua Badan Permusyawaratan Desa BPD Mulyasari Faisal menyebut pemicu awal diduga adanya gesekan bambu kering akibat kondisi musim kemarau dan banyaknya daun bambu serta tanaman kering lainnya.
1: Kebakaran hutan Gunung Sangkur diperkirakan keterangan dari warga gesekan dari pohon bambu kurang lebihnya 1 hektar. Alhamdulillah tadi yang memadamkan api dari pihak Tribina hadir bersama masyarakat disusul oleh Damkar ada.
0: Maraknya kebakaran akibat cuaca panas dan angin kencang ini menjadi peringatan bagi warga Priangan Timur agar tidak membakar lahan secara sembarangan.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
2: Kilas Radio.
3: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
5: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
4: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
6: Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Perum Bulog Kantor Cabang Ciamis terus mengebut penyaluran bantuan pangan beras di seluruh wilayah Priangan Timur. Program ini menyasar 1,15 juta penerima bantuan pangan dengan total alokasi beras mencapai 34 ribu ton. Penyaluran bantuan beras cadangan beras pemerintah ini mencakup 6 wilayah operasional, yaitu Kabupaten Ciamis, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Pangandaran, hingga Kabupaten Garut. Pemimpin Cabang Bulog Ciamis, Johan Wahyudi, Sabtu 5 September menyebutkan, hingga saat ini progres penyaluran telah mencapai 20,93% dan akan terus dipacu. Setiap penerima mendapatkan alokasi 3 bulan sekaligus periode Juli, Agustus, dan September 2026 dengan total 30 kg beras.
3: 6 wilayah ya, dari Kabupaten Ciamis, Tasik, Kota Tasik, Kota Banjar, Pangandaran, dan sampai Garut. Kita alhamdulillah kemarin sudah sekitar 20,93% lah. Jadi jumlah PBP pun kita paling banyak seluruh Indonesia, sekitar 1.150 ribuan. Dengan total kalau kuantum beras kita sekitar 34 ribuan ton. Sekarang proses masif menjalankan pelaksanaan bantuan. Beras yang kita salurkan itu kita jamin itu berkualitas baik lah ya.

0: dan kuantitas berat timbangannya pun sesuai dengan yang ditentukan, 10,03 gitu.
1: Selain mengejar target distribusi, Bulog menjamin kualitas beras medium yang disalurkan dalam kondisi baik dan timbangan yang pas. Bulog juga membuka ruang pengaduan dan siap mengganti beras baru jika warga menemukan beras rusak atau kurang timbangan.
0: Masyarakat tidak usah khawatir, Bulog masih bertanggung jawab kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat juga. Saya harapkan juga kepada masyarakat dan kepada semua pihak, apabila ada sesuatu langsung diskusi dengan kita, dengan Bulog. Oh, bisa kalau ada masyarakat lihat misalkan ada kualitas yang nggak layak, timbangannya kurang, bisa lapor ke koordinator kecamatannya atau bisa juga langsung ke koordinator area Bulognya. Jadi koordinator dari Bulognya bisa langsung, biar kita langsung action hari itu juga bisa kita ganti gitu.
1: Bulog menargetkan penyaluran bantuan pangan alokasi 3 bulan ini dapat terrealisasi 100% di seluruh wilayah Priangan Timur.
2: Kilas Radio. PR SSNI Jabar wilayah Priangan.
3: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
2: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

0: Info Alpha.
1: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhnya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa. Kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alpha Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
3: Bu Rema.
2: Ibu linggih palihan mana, Bu?
3: Sukamana, RT 22 RK 04.
2: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
3: Dari cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
2: Sok liur ayam lambu. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
3: Nya obatna biasa wae kitu diperiksa ka puskesmas.
2: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
3: Nya naik 6 bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
2: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
3: Arpa propolis.
2: Kumaha atosna konsumsi Alpha Propolis aya probihan teu?
3: Aya, nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah. Alhamdulillah lah tuangan teas gitu ayeuna mah kan asal mah kitu ge teh bisa tangga ge kitu asa ieu terapet gitu beuteung ka ayeuna mah alhamdulillah.
2: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
3: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar dagdag digdig lah teu capek gitu enggak nanteng teu ngeluh gitu.
2: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
3: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore jeung isuk 6 tetes.
2: Ninga Alpha Propolis di manten, Bu?
3: Tinu radio.
2: Ibu murangkalina kumaha ning tinggal ibu remah saatosna konsumsi Alpha Propolis?
3: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
2: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alpha Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu dan hadiri tablik akbar bersama Mamah Dede. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Jangan lewatkan momen berharga ini ya. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu. Barakallahu fikum. Tablik Akbar bareng Mamah Dede Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis, organized by Majelis Taklim Nahdlatul Ulama, DKM Masjid Agung Ciamis dan supported by Al Amin Skincare, klinik utama Al Amin Medical Center, Apotek Al Amin, Baso Kecamatan, Katara Kosmetik, dan Peace 102.4 FM.
5: TSA
6: bukan.
5: TSP
6: bukan.
5: Tesa
6: bukan.
5: Ya terus apa dong?
6: Makanya kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu, obatin dong.
5: Obatin pakai apa?
6: Nih cobain, tetes mata Tesma Aini.
5: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
6: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
7: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
5: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
6: Coba baca ini.
5: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
6: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini. I'm your DJ.

0: Info Alma.
1: Baik, lanjut. Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti-TB, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker, ya. Kemudian juga anti tumor, anti emesis. Anti emesis itu misalnya anti mual pada ibu hamil, kadang-kadang suka mual, pada penderita penyakit tertentu karena kemo, ya misalnya gampang mual-mual, itu propolis bisa bertindak sebagai anti emesis. Anti inflamasi, antivirus, kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus dan lain sebagainya.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Tepangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
3: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
2: Bapak linggih pali mana, Pak?
3: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
2: Tadi dinten damel naon, Pak?
3: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam teh.
2: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
3: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
2: Biasana upami eta panyawat atau karaos kumaha, Pak? Jantenna.
3: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
2: Mohon paregal gitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
3: Dokter. Mun diurut kantos.
2: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes panya. Oh. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Nganggo alfa propolis.
2: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
3: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya nu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
2: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
3: Meh seueuh sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
2: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
3: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
2: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mah gak, Pak?
3: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya pamaya nu tarawas panyawat sepertus abdi nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
2: Nuhun bapak, hatur nuhun pido ati abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar panya.
3: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, tes mata ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan
5: lebur ya.
4: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin, amin, amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
5: ya,
4: pesan-pesannya.
5: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
4: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
5: Amin, amin.
4: Udah gitu aja.
6: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Terima kasih Barai Happy sudah mendengarkan acara Digoda, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka, nuka pidangkeun di 102,4 Peace FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, caturkeun kiwari keur loba jalma nu dirawat di rumah sakit jiwa, alatan stres, mikiran, rupa-rupa problem. Aya nu gara-gara kabungbulengan ku bebene nu dikawin batur. Aya nu gara-gara dipangkaburkeun ku pamajikan, aya nu gara-gara mikiran gede hutang jeung rea-rea deui. Malah aya oge anu stres gara-gara eleh ngadu hayam. Dina hiji isu, pasien keur karumpul di tempat khusus paranti maranehna marejeng. Pamolahna teh rupa-rupa, tur dina penampilanana baroga ciri masing-masing gumantung kana sabab musababna pangna manehna jadi pasien rumah sakit jiwa. Dina eta riungan aya di antarana dua urang pasien anu rada eling. Maranehna keur ngobrol nyaritakeun pangalaman masing-masing samangsa keur jejeg geneh ingetanana. Kadenge harita aya nu ngobrol kieu. Kenalkeun euy, ngaran dewek Abu. Atawa anu nyebut mah Bah Abu. Cek nu boga ngaran Bah Abu, nu boga ciri dikongkorong katepel. Cong manehna teh ngajak sasalaman. Nu diajak sasalaman saurang lalaki tengah tuwuh kalayan boga ciri indit ka mana-mana teh teu lesot ngajingjing bae kurung manuk. Harita nu ngajingjing kurung manuk teh sarua ngasongkeun leungeun geup sasalaman sarta kadenge nyarita. Sarua atuh ngenalkeun. Ngaran dewek nu katelah mah Nana Obe. Cek nu ngaku ngaran Nana Obe, bari serengeh manehna seuri. Bari tuluy manehna teh nyetrekan anak hayam nu diwadahan ku kurung manuk siga keur nyetrekan manuk titiran. Ah. Ah. Cek Nana Obe bari katempo huluna teh ungkleuk-ungkleukan. Ari anak hayam harita teh cuak-ciak, sorana mata gatel kana ceuli. Nempo kaayaan Nana Obe kitu, Bah Abu colohok bengong bari haben nitenan anak hayam tea. Telila kadenge Bah Abu nyarita. Wah, ilaing mah bisaan ngurus manuk teh euy. Eta we sorana mani bentes kitu siga nu beger. Nya an ieu mah matak dedengieun. Manuk naon ieu teh? Nana Obe dipuji kitu bekah liang irungna bari agul pok manehna ngajawab. Dewek tea atuh. Kana urusan manuk mah jagona. Yeuh. Bisi ilaing hayang nyaho, ieu manuk teh geus sababaraha kali menang juara kahiji kontes manuk panglucuna, pangcerewedna jeung pangtarikna sora. Bah Abu unggut-unggutan tuluy nyarita. Oh, kitu. Mending ilaing mah euy. Anu cerewed jeung tarik sora teh manuk. Nepikeun ka menang juara kontes sagala. Ari dewek mah nu cerewed jeung tarik sora teh pamajikan. Sapa poena dewek mah cicing di imah teh. Culit teh geus asa gagangan we. Jadi dewek mah aya untungna euy dirawat di rumah sakit jiwa teh. Asa tiis ceuli. Kadenge Bah Abu nyaritakeun soal pamajikanna, Nana Obe nyikikik seuri. Alus atuh euy. Mun dewek mah boga pamajikan cerewet jeung tarik sora teh, rek sina milu kontes. Mah yakal, dewek mah teu boga pamajikan euy. Kungsi boga bebene oge dikawin batur. Numatak dewek resep kana ngingu manuk teh supaya bisa kebang balirkeun. Obrolan Bah Abu jeung Nana Obe. Kawas nama aya nu ngabandungan. Kaciri we, harita aya saurang tangtungan awewe kolot keur dengdek ngadedengekeun. Satuluyna eta awewe kolot teh nyamperkeun kana duaan bari nyunyuhun nyiru kosong. Tuluy manehna ngomong sorana tarik.
1: Hei, cowok. Karena rambut. Ngobrol teh duaan bae. Nenek miluan atuh.
0: Lieuk Bah Abu jeung Nana Obe ngalieuk kanu anyar datang. Sarta satuluyna pok Bah Abu miheulaan nanya.
1: Dagang naon eta teh, Nek?
2: Wah, kabeneran yeuh. Kuring duaan ti isuk can jajan.
0: Mun tanya mata nangadilak ka Bah Abu. Tuluy ret ka Nana Obe sarta telila ka dengen embal.
1: Hus. Gagabah teuing nyarita teh. Dewek mah lain tukang dagang dahareun. Ieu mah nyuhun nyiru soteh. Pedah we nyiru jimat. Rek ditinggalkeun teh sieun aya nu nyokot. Mangkaning di mana-mana oge moal aya nyiru nu ieu mah. Jadi mun leungit teh moal aya gantina.
0: Bah Abu jeung Nana Obe silih reret ngadenge eta awewe ngomong kitu. Tuluy Nana Obe nanya.
2: Ke bibi, sabenerna eta nyiru teh naon sababna disebut nyiru jimat?
0: Ngadenge Nana Obe ngomong kitu, eta awewe muncereng.
1: Naon? Baruk ilaing ka dewek nyebut bibi? sangeunah na bae ngomong teh. Nenek gitu, lain bibi. Dewek teh, nuka telah mah, nenek gio. Tah, pangna dewek mawa ieu nyiru teh. Ngahaja cek dewek tadi. Ieu teh, nyiru jimat. Pangna disebut nyiru jimat teh. Pedah ieu nyiru, geus gede jasana. Da mun eueuh nyiru ieu mah, raginang dewek teh, moal bisa dipoe.
0: Mun Mbah Abu jeung Nana Obe pating haruleng, maranehna can ngarti kana maksud nenek gio. Atuh satuluyna Bah Abu nyarita.
1: Oh, ngaran teh nenek gio. Ngenalkeun atuh, ngaran kuring Bah Abu. Terus ieu sobat kuring anu katelah nyaeta Nana Obe.
2: Manehna mah sobat nu pangsatiana. Ka mana-mana ge nuturkeun we kuring.
1: Ke, kuring teh geus lila aya di ieu rumah sakit jiwa asa kakara panggih jeung nenek gio mah. Pasien anyarnya.
0: Nenek gio memeh ngajawab. Maneh nak ngecagkeun heula nyiru nuker disuhun. Gek diuk dina jukut hareupeun nuduaan, tuluy kadenge nyarita semudaria.
1: Puguh dewek teh kakara datang kamari. Dewek mah teu dianteur ku sasaha. Daftar ka rumah sakit ieu ge ku sorangan. Tadina mah teu ditarima. Sabab cek dokter tina hasil pamariksaan eueuh tanda-tanda owah.
2: Ngan dewek teh ku hayang-hayangna dirawat di rumah sakit jiwa. Nya kapaksa we pura-pura owah.
1: Nyiru ieu nu ngakibatkeun dewek diponis owah.
2: Tah, supaya katempona si Ganu owah, dewek nyunyuhu nyiru kosong ngurilingan rumah sakit.
1: Bari sungut ceceuleungan, raginang.
2: Tah, ku hal eta pisan, atuh dewek teh satuluyna mah ku dokter diponis owah.
0: Bah Abu jeung Nana Obe manis saregep pisan ngabandungan omongan nenek gio. Tuluy maranehna silih reret, pok Bah Abu kadenge ngomong.
1: Oh, kitu? Jadi nenek gio teh pura-pura owah?
0: Nenek gio nyerengeh siri, telila tuluy nyarita.
1: Nya kitu pisan, pangna pura-pura owah soteh, dewek mah ya. Pedah eta we, hayang asaan dirawat di rumah sakit jiwa. Asa kumaha rasana? Ngan pupujuh, ilaing duaan ulah nyarita kasasahanya. Cukup urang tiluan anu nyaho.
2: Baku nama bisi kanyahuan ku dokter. Mangkaning dewek teh keur memujeuhna betah cicing di dieu teh.
0: Bah Abu jeung Nana Obe ungut-ungutan. Sarta pok harita nu ngomong teh Nana Obe.
2: Oh, mun kitu mah sarua tuh jeung kuring.
0: Da cek dokter mah kuring teh.

0: Bah Abu teh eueuh tanda-tanda jelema jejeg pikiran. Ditanya kitu ku Nana Obe, Bah Abu nyerengeh seuri teu lilapok nyarita. Nya sabenerna mah dewek ge eueuh bedana jeung ilaing duaan. Sarua ukur akon-akon owah. Ngan beda dina kasang tukang nawungkul. Yeuh, pangna dewek dibawa ka rumah sakit jiwa teh sabenerna mah ukur dituduh gelo ku pamajikan. Pedah dina hiji waktu, dewek teh ngadengekeun radio make headset. Tuluy dewek teh seserian lantaran acarana matak pikaseurieun. Tah, dewek seserian sorangan teh kanyahoan ku pamajikan. Tah ti harita dewek dituduh owah. Nya kapaksa we daek teu daek. Dewek teh direjeung dibawa ka rumah sakit. Satadina mah dewek teh berontak bae hayang balik. Tapi sanggeus dirasa-rasa asa betah keneh di dieu euy. Dibandingkeun jeung di imah mah. Jadi geus kaguk asong lah. Mending keneh pura-pura owah. Tah, ieu katepel jadi modal sangkan dokter yakin yen dewek teh owah. Para mitra sadaya, tilu pasien nuker uplek ngobrol, ujug-ujug pating curing hak, nempo aya dokter Lilis rentang-rentang nuju kamaranehna. Ari dokter Lilis teh nyaeta salah saurang dokter senior di eta rumah sakit. Cek beja cenah manehna oge, baheulana mah kungsi jadi pasien di eta rumah sakit. Dan ku pihak rumah sakit teh disakolakeun deui. Sabab dokter Lilis harita teh meunang predikat pasien teladan. Kalayan bari hari wos-wos, Bah Abu merekomando kadua urang batur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
3: Bu Enas.
2: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
3: 72.
2: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
3: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
2: Cineam Tasik, ya, Bu?
3: Uh-huh.
2: Ibu punten kawitan kageduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
3: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
2: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
3: Lami tos 12 tahun.
2: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
3: Kantosnya bian ku herbal nusanes, ku bi***, ku tapi teh aya yeuna ning.
2: Teh robihna
3: nya. Teh perobihan.
2: Ibu ayeuna nu jadi ihtiarkeun kanggo naon, Bu?
3: Alpha Propolis.
2: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
3: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
2: Ibu Enas teh atau saeb sabaraha botol, Bu?
3: Nambah hiji.
2: Nambah hiji
3: alhamdulillah. Kadua sareng bade ayeuna.
2: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya? Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
3: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
2: Ibu, berarti alhamdulillahnya, terus karaos sehatnya, saran ti abi dilajeng kerja konsumsi na, margi ibu terus karaos sehatnya, supada si ladong, hasiatan tapi maksimal bunasnya.
3: Ayo, nanti yang penuh badai ngagal, ya, dari...
2: Ibu ayah teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
3: Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
2: Alhamdulillah. Ibu pun dan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
3: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
2: Ternuhun ibunya. Bidu hati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
3: Amin.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana, Pak?
7: Jagapura.
6: Jagapura itu?
7: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat.

0: tetes mata, tetes mata ini apa ya?
1: Iya.
0: Ini beli yang kedua pak.
1: Kedua.
0: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
1: Iya.
0: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya pak?
1: Sakit matanya merah.
0: Matanya merah.
1: Iya. Berlendir.
0: Berlendir.
1: Berair. Ya sakit lah.
0: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini, yang satu botol itu habis, ya pak ya?
1: Iya.
0: Ada perubahannya pak?
1: Ada perubahan banyak.
0: Apa aja pak? Boleh tahu pak perubahannya?
1: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
0: Berair sekarang.
1: Iya.
0: Makanya bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
1: Iya,
0: kan,
1: iya.
0: Ya, pak ya?
1: Iya.
0: Berarti alhamdulillah pak ya, berarti bapak cocok dengan obat ini. Berarti
1: iya,
0: pak ya?
1: Iya.
0: Pak ya bapak umurnya berapa sekarang kak?
1: 67 atau 68, 67 mungkin.
0: Oh,
1: 68.
0: 68
1: iya,
0: usianya
1: iya,
0: ya pak ya. Berarti bapak merasakan sini perubahannya pak
1: iya,
0: ya?
1: Iya, iya.
0: Tidak mengada-ngada pak ini pak?
1: Enggak, asli.
0: Oh, asli gitu ya pak ya? Ya udah pak, gitu aja ya pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan bapak selalu sehat dan
1: amin,
0: matanya
1: amin,
0: sehat total ya pak ya.
1: Iya, amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM
4: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sabab Dr. Lilis harita teh menang predikat pasien teladan. Kalayan bari hari was-was, bah abu merekomando kadua urang baturna. Awas, siap-siap berakting. Pokona urang tiduan kudu bener-bener katempo siga nu owah. Nenek Gio jeung Nana Obe Surti manehna geus siap-siap rek nyeun pamolah sangkan katempona siga nu bener-bener owah. Sanggeus Dokter Lilis deket kalebah maranehna. Tilu pasien teh harita kadenge recok, parahi mintonkeun aktingna. Bah abu nyenyekel katepel bari siga nu rek dibeslatkeun ka Dokter Lilis. Angkat tangan, jangan bergerak. Cek bah abu bari matana melotot. Tuluy ditema ku Nana Obe. Bari harita teh manehna nemongkeun anak hayam nu aya dina jero kurung manuk. Sarta kadenge manehna nyarita dari yapisan. Yeuh, Bu Dokter. Ieu manuk kukutan kuring geus aya nu nawar 10 juta oge teu dibikeun. Naon sababna? Sabab ieu manuk teh juara kontes manuk nu panglucuna, pangcerewedna jeung pangtarikna sora. Jadi sanajan aya nu nawar 100 juta oge moal dibikeun. Ciak! Ciak, ciak. Harita anak hayam teh disadadeui cuak ciak. Tah, kapireng teu ku Bu Dokter? Manuk sakieu begerna, sorana sakieu bentesna, sareng pamolahna pikalucueun. Tuh, katingal teu. Disadana oge bari motah, siga penyanyi rock. Cek Nana Obe, bari kurung manuk teh rada dijungjung, dideketkeun kana beungeut Dokter Lilis. Dokter Lilis nempo pamolah bah abu jeung Nana Obe teu yeuh komentar. Sabab ku geus biasa tea, unggal poe nempo pamolah pasien anu ararane. Beres bah abu jeung Nana Obe mintonkeun aktingna. Nenek Gio oge teu tinggaleun, harita manehna nyunyuhun nyiru kosong, bari kadenge nanawarkeun dagangan.
6: Raginang, raginang. Bade Bu Dokter raginangna. Lumayan, raos geura yeuh. Nyarangu, nyapelem. Bari isakan tenan etang-etang ngalatih gugusi sareng waos.
5: Hari Dokter Lilis kupamolah bah abu jeung Nana Obe mah teu yeuh ngarespon. Sabab ku geus biasa tea sapopoena sering katempo nyeun pamolah sarupa kitu. Ngan barang Nenek Gio nawarkeun raginang, manehna nembalan.
6: Ke, Bu Dokter teh asa karek panggih jeung si Bibi mah? Pasien anyar? Oh, si Bibi teh nawarkeun raginang? Duh, kabeneran atuh. Eta teh kabeuki Bu Dokter. Sabaraha ieu teh hijina?
5: Dokter Lilis ngomong kituna teh, bari muntangan nyiru kosong nuker disuhun ku Nenek Gio. Bari ngecakeun nyiru, Nenek Gio kadenge nyarita.
6: Nyebatna ulah Bibi atuh Bu Dokter. Nenek kitu. Abi teh nu katelah mah Nenek Gio. mawi ge nenek teh nawisan raginang. Mirah sahijina teh mung 1000. Mung ieu mah pedah ka Bu Dokter, tos wios gratis. Canak we sadaya. Tapi tong hilap. Nu penting mah abdi kenging peunteun sae. Nenek teh hoyong janten pasien teladan.
5: Bahabu jeung Nana Obe nempo pamolah Dokter Lilis maraneh nasilih reret tuluy pating haruleng.
6: Eh, nah Bu Dokter jadi kitu. Nu eueuh teh nenek Gio atawa Bu Dokter?
5: Omong Bah Abu jero hate. Nana Obe oge sarua. Manehna ngarasa heran ku pamulah Dokter Lilis tuluy ngaharewos ka Bah Abu.
4: Bah Abu, kuring mah teu ngarti ku Dokter Lilis ieu teh. Naha bet siga nu eueuh? Nyaho nyeru teh kosong? Hayo kalah ngomong meuli raginang cenah. Moal kitu Dokter Lilis teh katepaan eueuh.
5: Bah Abu ngahuleng bari melong ka Dokter Lilis nu harita keur paloba-loba omong jeung nenek Gio. Ngan teu lila kituna teh sabab kadenge harita Dokter Lilis ngomong ditujukeun ka nu tiluan.
7: Perhatian, perhatian, ka aranjeun tiluan poe ayeuna rek diayakeun tes mental. Pikeun mastikeun pasien waras henteuna. Hayu asup ka kelas.
5: Bring harita tilu pasien teh ari nit nuju ka kelas dituturkeun ku Dokter Lilis. Sanggeus anjog karohangan. Bah Abu Nana Obe jeung nenek Gio galecok sungutna parahi ngomong. Bah Abu harita teh kadenge ngomong kieu.
4: Angkat tangan. Jangan bergerak. Awas, mun ngalawan dibedil sia.
5: Ngomong kituna teh Bah Abu bari ngarahkeun ka tapel kana gambar jelema nu aya dina almanak siga rek dibeslat. Tuluy ditema ku Nana Obe nu harita teh nu nakurung manuk nu dieusian anak hayam dina meja.
7: Cetrek, cetrek, cetrek.
5: Nana Obe harita teh nyetrekan anak hayam nu katempo keur totonggengan nyatuan beunyir.
7: Ciak, ciak, ciak, ciak.
5: Anak hayam teh disada mani tarik. Tah, kitu atuh disada. Wah, pokona sora maneh mah moal aya nu ngelehkeun.
7: Hari nenek Gio maneh nage embung eleh.
5: Bari nyunyuhun nyiru kosong, harita manehna ngurilingan kelas.
7: Raginang, raginang. Raginang, raginang, para deyeh, raginang.
5: Ku ayana kitu. Atuh rohangan teh jadi gandeng ku jalma tilu. Tengendak lila, hoak teh Dokter Lilis, hohoak.
4: Hei, garandeng, gandeng, gandeng. Iyo col ibu dokter asa gagangan. Jung asa rawing deh. Menges barina ge. Maraneh teh rek dipariksa. Sok dariuk lah dariuk.
5: Pasien nutiluan teh gugek dariuk dina korsi nugis disadiakeun. Sanggeus nutiluan dariuk mah, Dokter Lilis ngamimitian nyarita.
7: Tah, ayeuna aranjeun tiluan rek dites mental. Sing saha nu hasil tesna alus, bakal kaluar ti rumah sakit jiwa. Saratna nyaeta kudu bisa ngajawab pertanyaan kalawan bener. Harayang teu aranjeun kaluar ti rumah sakit, kalayan bisa kumpul deui jeung kulawarga.
5: Ditanya kitu nutiluan teh pating haruleng, tuluy silih reret papadana. Ngarasa eueuh nu ngajawab, Dokter Lilis kerung. Tuluy kadenge deui manehna nanya rada teugeug.
7: Yeuh, aranjeun teh hayang waras teu? Atawa mending owah saumur umur?
4: Yeuh, gara darengekeun. Bu Dokter ge baheula kungsi jadi pasien di ieu rumah sakit.
7: Jadi dokter soteh ayeuna sabab disakolakeun ku pihak rumah sakit. Pedah kapilih jadi pasien teladan.
5: Nutiluan pating haruleng keneh, telila kadenge Bah Abu nanya.
4: Punten Bu Dokter, abdi teh bade tumaros. Ari pasien teladan teh nukumaha. Cing kinten-kinten abdi aya calon jantan pasien teladan teh.
5: Dokter Lilis katempo kerung mikir pijawabin. Telila pok nyarita.
7: Yeh darengeken, aranjeun tiluan aya kamungkinan diantarana nu bakal jadi pasien teladan. Sabab diperhatikan di antara ratusan pasien, aranjeun tiluan boga tingkat kecerdasan anu leuwih luhur. Contohna dina cara nyarita. Pasien sejen mah, mun ditanya sabener-bener teh, sok taranya rambung. Tapi aranjeun tiluan mah, pan diajak nyarita teh lancar. Bu Dokter boga kacurigaan, aranjeun tiluan pura-pura owah.
5: Tiluan pating haruleng deui. Dina pikiran maranehna kasawang mun kanyahoan pura-pura owah bakal dibuburak ti rumah sakit.
4: Wah, cilaka yeuh.
6: mun kanyahoan pura-pura owah teh, aing bakal diusir sina balik ka lembur. Mangkaning aing geus betah pisan cicing di dieu teh. Anjakal, tadi diajak nyarita ku Bu Dokter ngajawabna bener. Coba mun dingacokeun mah, aing moal dicuriga pura-pura owah. Lah, pokona ayeuna mah mun diajak nyarita ngomongna rek dingacokeun. Gantas bah abu bari satuluyna ngaharewos kadua urang baturna. Nana Obe jeung Nenek Gio arungut-ungutan tanda ningarti. Nempo kaayaan kitu Dokter Lilis Kerung tuluy nanya ka bah abu.
7: Ngaharewos naon bieu kana duaan? Ngomongkeun dewek.
6: Memeh ngajawab pertanyaan Dokter Lilis, bah abu inget kana ideuna. Tuluy manehna harita teh ngajawab. Ngan edas jawabana teh ngaco.
7: Tralala trilili, tralala trilili.
6: Ih, Bu Dokter mah, ka abdi teh, nahurian bae.
7: Abdi mah nyana katepel soteh, kanggo nyingsieunan batur. Sanes kanggo bayahan manuk. Tuh tingali, katepelna oge teu nganggo peluru.
6: Gebeg, Dokter Lilis ngagebeg, ngadenge bah abu ngajawab kitu. Eh, nyana habah abu ngomongna teh bet jadi ngaco. Pan tadi mah bener diajak nyarita teh.
7: Cing nu sejena rek dites dibere pertanyaan. Nah sarua bakal teu nyambung siga bah abu.
6: Gerentes Dokter Lilis bari satuluyna melong kanana Obe jeung Nenek Gio. Dipelong ku Dokter Lilis nu duaan teh samarasa. Teuing sieun teuing era. Daduanana siga nu manggih kareuwas. Pikeun munikeun semu, Nana Obe tungkul. Bari harita teh curugna noelan anak hayam dina jero kurung manuk. Sedengkeun ari Nenek Gio mah ngahalangan beungeutna ku nyiru. Teulila kadenge Dokter Lilis nyarita teh.
7: Hey, kunaon kalah marunikeun beungeut? Era, sieun atawa hewa ka Bu Dokter?
6: Ditanya kitu, Nana Obe jeung Nenek Gio kalah pating cikikik saleuseurian. Atuh Dokter Lilis teh kerung deui teu ngarti ku polah nu dua.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
9: Assalamualaikum, Pak.
10: Waalaikumsalam.
9: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
10: Bapak Mbing.
9: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
10: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
9: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha tahun?
10: 55.
9: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
10: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telpret.
9: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
10: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
9: 10 tahun ya, Pak?
10: Mohon.
9: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
10: Aduh, tetiasa bobo, tada sampai tinggal pret, gening kitunya, tada vertigo, abis puyeng wai, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wai gitu, wai gitu.
9: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wai, Pak?
10: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sebarang kali dirawat lah, aduh gitu tuh, iya.
9: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
10: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG terus karaos lah gitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng teh karaos wae puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh lah sakadeun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae ku gabobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengin teh karaos gitu.
9: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
10: Di Radio Peace FM Ciamis.
9: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
10: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tatabu 7 hebat bobo 7 tetes.
9: Mohon.
10: Aya genep tetes gitu.
9: Oh, genep nya sakali ngaleutnya.
10: Mohon.
9: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
10: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umurna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis kitu soalna ieu tos karaos pisan kitu hasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah kitu.
9: Alhamdulillah. Nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Doa ti abdi mudah-mudahan bapak saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat rezeki bagi sadayana tambi lancar banyak.
10: Amun, amin, amin, amin, amin.
9: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
11: wabarakatuh. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
12: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
13: Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
14: Bapak Sakum.
13: Bapak Sakum dari
14: NPEN
13: Kecamatan Mundu ya.
14: Kabupaten Cirebon.
13: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
14: Iya, betul.
13: Iya, iya, iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
14: Sudah. Dua kali ini
13: ya. Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
14: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
13: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
14: Suka berair ya.
13: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
14: Agak mending, Pak lah. Agak mending, ya, ada perubahan lah.
13: Enggak begitu buram lagi
14: enggak.
13: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
14: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
13: 20 hari ya.
14: 20 hari ya, 17 hari lah.
13: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
14: Sehari 2 kali, Pak.
13: 2 kali ya.
14: 2 tetes.
13: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
14: 2 tetes iya, betul.
13: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
14: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
13: Iya.
14: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
13: Tesma Aini.
14: Tesma Aini.
13: Iya.
14: Barangkali cocok.
13: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
14: Iya.
13: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
14: Iya.
13: Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
15: 102,4 FM Radio Peace.
16: Radio Peace.
15: Sahabat sehat keluarga.
17: Tulilah kadenge Dokter Lilis nyarita teh.
18: Hey, kunaon kalah marunikeun beungeut? Era, sieun atawa hewa ka bu dokter?
19: Ditanya kitu, Nana Obe jeung Nenek Gio kalah pating cikikik saleuseurian. Atuh Dokter Lilis teh kerung deui teu ngarti ku polah nuduaan.
18: Aye. Ditanya teh kalah saleuseurian? Cing, Nana Obe, kunaon anjeun saleuseurian?
19: Nu ditanya ngahuleng sakeudeung, ras manehna inget kana harewos Bah Abu. Yen mun ditanya ku Dokter Lilis, ngajawabna kudu ngaco. Atuh pok harita Nana Obe ngomong, bari anger tungkul.
18: Ih, bu dokter mah, kampungan, kuno, jadul.
19: Piraku terang hartosna I love you.
18: Eta teh istilah barudak ayeuna. Nu hartina cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok. Aya cak-cak dina huntu, lila-lila mah dilebok.
19: Dokter Lilis teh ngahuleng, tarangna katempo kerung. Satuluyna Dokter Lilis neuteup Nenek Gio, nu kadenge masih keneh nyikikik seuri. Teuing Nenek Gio teh keur nyeung seuri kunaon. Pok harita Dokter Lilis nanya.
18: Ari Nenek Gio kunaon seuri?
19: Ditanya kitu, Nenek Gio ganceng ngajawab.
18: Nya ku paham atuh bu dokter.
19: Ulang deui bae Dokter Lilis teh ngahuleng. Ret kana Nana Obe, ret kana Nenek Gio, siga nu keur nalungtik kana kajiwaan eta dua jelema.
6: sarta satuluyna Dokter Lilis nyarita.
7: Oh, jadi teteh lah aranjeun tiluan teh can aya nu cagernya.
6: Malah asa beki parah geuning.
7: Kapaksa aranjeun tiluan kudu dirujuk ka rumah sakit jiwa kelas unggulan. Di ditu mah pasien teh sok diterapi. Nyaeta ku cara dilelep-lelepkeun di walungan. Sabab mun teu diterapi kitu, aranjeun moal waras-waras.
6: Kebeng harita bah abu, nana obe jeung nene gio ngagebeg reuas. Maranehna silih pelong teu sangka bakal kitu jadina. Najan bari rada asa-asa kapaksa bah abu nyarita ngedalkeun katugenahna.
7: Aduh, Bu Dokter, piraku kuring sabatur-batur bakal dirujuk ka rumah sakit jiwa unggulan. Tadi mah ngajawab teu nyambung soteh nuju latihan, Bu. Bilingke aya tes kejiwaan. Pan syaratna supados tiasa nganjrek di rumah sakit jiwa teh kedah owah sanes. Tah, tadi teh nuju latihan pemantapan.
6: Ngadenge bah abu nyarita kitu, Dokter Lilis ngajenghok. Satuluyna kadenge pok harita manehna ngomong teugeug.
7: Oh, jadi salila ieu aranjeun teh pura-pura owahnya. Batur mah ya, nu owah oge hayang gancang-gancang waras.
6: Nah, ari ieu bet harayang jadi jelema owah.
7: Daguan, ulah ka mana-mana nya. Bu Dokter rek ngangkir pasien senior. Tah, aranjeun tiluan bakal dites tingkat kecerdasanana ku pasien senior.
6: Koloyong Dokter Lilis kaluar ti rohangan. Nu dimaksudnya eta rek ngangkir salah saurang pasien nu geus dianggap senior tur meunang predikat pasien teladan. Hari nu tiluan ngadenge Dokter Lilis rek ngangkir pasien senior teh maranehna siga nu gugup. Komo nene gio mah langsung bae nyisiran bari ngaca kana tembok. Bah abu oge harita teh manehna menerkeun bajuna. Ngan kudantaran rusuh masang kancingna teh nyengsol. Atuhna obe menerkeun calanana nu tadina rada morosot ayeuna mah cangkengna aya luhureun bujal dibagudeud ku tali rapia. Para mitra sadaya, nu disebut pasien senior teh harita asup ka rohangan dituturkeun ku Dokter Lilis. Leumpangna rada dangah tur beuheungna dikongkorong sapatu bot sapasang. Sigana mah eta sapatu teh kurut sapatu hansip. Nempono disebut pasien senior asup tur aya hareupeun maranehna bah abu nana obe jeung nene gio rikat mere hormat nu dikomando ku bah abu.
7: Kepada pasien senior, hormat, krak, krak, krak.
6: Dihormat kunu tiluan nu disebut pasien senior teh asap hang akangna. Manehna harita teh lajag lejek bari ngadelekan kanu tiluan. Ari Dokter Lilis, sanggeus pasien senior aya di rohangan mah, manehna tuluy permisi.
7: Tah, atuh ayeuna mah pasien senior geus aya di ieu tempat. Bu Dokter mah rek permisi. Sok kadinya, geura ayakeun diskusi atawa tutukeuran pikiran.
6: Koloyong Dokter Lilis init kaluar ninggalkeun rohangan. Sanggeus Dokter Lilis kaluar mah, nu disebut pasien senior harita mimiti beraksi. Brak! Manehna harita teh ngagebrag meja satarikna. Atuh kebeg, nu tiluan teh ngagarebeg. Satuluyna pasien senior ngabagi reret kanu tiluan bari matana rada dipolototkeun. Sarta teu lila pok manehna nyarita.
16: Nun, silain kabeh tadi geus mere panghormatan. Memang kitu kuduna. Ari pasien anyar ka pasien senior mah kudu hormat. Ngan ieu teh aya paribasa. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Ngenalkeun, ngaran dewek nu nyarebut mah nyaeta wakubu. Dewek nu pangheulana aya di ieu rumah sakit jiwa. Nu matak dewek mah meunang gelar pasien senior.
6: Rengse wakubu ngenalkeun disambung kunu tiluan nyarebutkeun ngaran masing-masing bari gupgap sarasalaman. Kaayaan tilu pasien, harita ngarasa bingung yang hareupan wakubu. Sabab cek Dokter Lilis, cenah kudu ngayakeun diskusi atawa tutukeuran pikiran. Pangna bingung teh sabab maranehna mah keur pura-pura owah teh. Kari-kari kudu tutukeuran pikiran. Inggis bisi wakubu waras tuluy maranehna nu jadi owah. Tilila kadenge waku nyarita deui. Tah, sakumaha cek Bu Dokter tadi? Urang kudu ngayakeun diskusi atawa tutukeuran pikiran. Tapi ke dewek mah poho deui. Ari diskusi teh naonnya? Ari tutukeuran pikiran mah dewek ge apal. Nyaeta pikiran dewek ditukeuran jeung pikiran ilaing tiluan. Mun ari diskusi mah poho deui. Cing, ilaing tiluan aya nu nyaho teu? Gadenge waku unanya kitu, nu tiluan teh pating haruleng. Lain ku teu nyaho naon hartina diskusi, tapi nu matak bingung teh sabab nu keur ngajak nyarita kamaranehna nyaeta jelema owah. Ngan teu lila celengkeung Bah Abu salaku wakil tinu tiluan harita ngomong bari morongos.
7: Yeuh, wakuwu. Cacakan wakuwu pasien senior teu nyaho naon hartina diskusi. Komo kuring tiluan atuh. Kasebutna pasien anyar, geus pasti moal nyaho. Cenah wakuwu teh menang predikat pasien teladan. Pira kunu kitu bae ge kudu nanyakeun ka pasien anyar.
6: Ngadenge pananya Bah Abu kitu, wakuwu ngahuleng sakeudeung. Teu lila cikikik teh manehna seuri. Bari harita sirahna teh budak hideung.
16: Heueuh nya. Na ari dewek bodo teh ka totoloyo. Ari sakuduna mah ilaing tiluan nu nanyakeun ka deweknya. Hampura euy. Sok atuh, ayeuna ilaing anu nanyakeun ka dewek.
6: Bah Abu ngabagi reret ka dua urang baturna, nu duaan harita teh arunggeuk tuluy Bah Abu nyarita.
7: Nya atuh, sok ayeuna kuring anu nanya. Tuluy jawab ku bakuwu. Jawabanna mah rek bener rek salah kumakarep. Nu penting acara gancang beres.
6: Kadenge Bah Abu nyarita kitu, wakuwu ngantelkeun curuk kana tarangna. Tuluy cikikik deui bae manehna teh seuri.
16: nya, nu penting mah acara diskusi teh gancang rengse. Ngan ari tutukuran pikiran mah embung euy. Dewek mah teu satuju. Sabab mun pikiran dewek ditukeran jeung pikiran ilaing, dewek bakal kalengitan predikat pasien teladan.
6: Nya, euy, hayang jadi pasien teladan teh meunang hese capek. Dibelaan dewek embung waras. Soalna mun dewek waras tina panyakit owah, moal meunang predikat pasien teladan. Tah, engke taun hareup cenah mah dewek teh rek dikuliahkeun di Universitas Orgil nyokot jurusan bedah saraf. Cenah mah mun geus beres kuliah, dewek bakal boga gelar Master of Crazy.
12: Nu tiluan arungut-ungutan. Tuluy kadenge celengkeung teh nenek Gio ngomong bari anger nyunyuhun nyiru.
7: Wah, atuh mun kitu mah wakuwu teh hade milik. Kuring ge hayang siga wakuwu. Nya kapaksa kuring teh kudu jadi jelema owahnyaan.
16: Ulah siga ayeuna pura-pura owah.
6: Tuluy nala obe mairan.
7: Bener kitu pisan nenek Gio. Kuring ge ti mimiti ayeuna mah rek ngalalanyah jadi jelema owahnyaan. Rek guru kawakuwu ah.
6: Rengse nana obe nyarita. Bah Abu kadenge kekeprokan di barung ku nyarita.
7: Gas. Supaya acara gancang beres, wakuwu kudu ngajawab heula pertanyaan anu tadi tea. Naon hartina diskusi? Sok ganjang jawab. Teu kudu bener jawabanna mah.
16: Da jelema nu owah mah kajeun ngajawab salah ge dimaklum.
6: Serengeh wakuwu siri tuluy nyarita.
16: Ya sok atuh, ku dewek rek dijawab sakanya ho dewek. Nu penting mah acara gancang beres lain.
6: Tah, kumaha mun hartina diskusi teh nyaeta hayang dahar?
16: Satu juta.
6: Kadenge dahar-dahar kitu mah, Bah Abu nana obe jeung nenek Gio harita teh caruringhak. Bari tuluy kadenge nu tiluan teh ngajawab ampir bareng.
16: Satuju.
6: Geus kitu mah opat pasien anu majar rek diskusi teh harita kaleprok. Kumaha we ilaharna dina penutupan hiji acara. Satuluyna bring maranehna arinit keluar ti rohangan. Maksudna rek neangan tempat dahar, padahal mah harita teh lain waktuna dahar.
15: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
20: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
21: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
20: Punten dupi ya teh sarang saha namina bapak?
21: Pak Aca.
20: Pak Aca teh tipalih manten.
21: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cibugur Tengah.
20: Dupi kawit nate Bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
21: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit tos itu berobat teh 20 bulan gitu terus berobat tos beres tos itu
20: salami eta aya perobihan atau tapi kumaha
21: ayeuna aya perobihan di landongan ku Alfa Poris tos meser 2 ayeuna meser D2 jantan CF 4
20: bapak konsumsi Alfa Propolis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna
21: aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh rarietna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
20: Ada konsumsina kumaha Alfa Propolis?
21: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
20: Uninga Alfa Propolis teh di manten Bapak?
21: Di radio.
20: Nah, alhamdulillah aya karosna konsumsi Alfa Propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
21: Mangga ayeuna cobian meser Alfa Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
20: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamin nya.
21: Amin ya Bapak. Amin.
20: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
21: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
15: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
22: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
23: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
24: Assalamualaikum Ibu.
25: Waalaikumsalam.
24: Punten nama Ibu siapa?
25: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
24: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
25: Iya.
24: Kecamatan
25: Ketanggungan.
24: Ketanggungan Kabupaten
25: Brebes.
24: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
25: 48.
24: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
25: Iya.
24: Beli yang kedua.
25: Iya.
24: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
25: Tinggal sedikit.
24: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
25: Matanya suka merah.
24: Suka merah.
25: Pandangan kadang kabur juga ya?
24: Pandangan
25: lebur ya?
24: Pandangan kabur gitu.
25: Iya.
24: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
25: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
24: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
25: Iya.
24: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
25: Amin, amin.
24: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
25: ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
24: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
25: Amin, amin.
24: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
25: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Partikel-partikel vulkanik sudah mulai sampai Ciamis, Lur.
2: Tadinya kembar, yang satunya meninggal, yang satunya mah alhamdulillah fisiknya tidak ada bulu mata sama sekali.
3: Jabar Now edisi Senin 7 September diantaranya mengenai Gubernur Jabar izinkan sekolah via daring, dampak abu anak Gunung Krakatau menyebar. Sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau mulai dirasakan warga Ciamis dan Pangandaran. Polres Bogor bongkar sindikat perdagangan merkuri ilegal antar pulau. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Debu abu vulkanik yang diduga dari letusan anak Gunung Krakatau telah menyebar ke sejumlah wilayah di Jawa Barat termasuk kota Bandung. Menyikapi hal itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengizinkan sekolah di daerah yang terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau menggelar pembelajaran secara daring mulai hari ini, Senin 7 September 2026.
4: Menurutnya, kebijakan itu diambil untuk sekolah di wilayah yang terdampak abu vulkanik yang cukup tebal seperti Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Sedangkan untuk sekolah di daerah lainnya juga dapat menerapkan pembelajaran daring jika kondisi sebaran abu vulkanik dinilai cukup mengganggu. Para kepala sekolah diminta untuk melihat kondisi di kotanya masing-masing sebelum memutuskan melakukan pembelajaran jarak jauh atau daring.
5: Wilayah-wilayah yang intensitas debunya tinggi seperti Bogor dan Sukabumi serta daerah lain yang memang ada intensitas sebaran abu vulkaniknya tinggi, para kepala sekolah terhitung mulai hari Senin tanggal 7 September 2026 bisa mengambil keputusan untuk membuat sistem pembelajaran secara daring di rumahnya masing-masing.
3: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau dilaporkan mulai menjangkau wilayah Kabupaten Ciamis dan Pangandaran Senin pagi. Fenomena berupa partikel halus yang melayang di udara itu dirasakan langsung oleh warga saat malam dan pagi hari.
6: Warga Desa Sidaharja, Kecamatan Pamarican, Ciamis, Dimas Trimarjoko mengaku melihat jelas kumpulan partikel debu vulkanik yang melayang di belakang rumahnya saat disorot cahaya lampu.
1: Partikel-partikel vulkanik sudah mulai sampai Ciamis, Lur, di belakang rumah. Coba gerak pakai senter, senternya yang terang tapi. Nah ini kelihatan nih, partikel vulkanik. Tepatnya di Desa Sidaharja, Kecamatan Pamarican sudah mulai, Lur.
6: Laporan senada disampaikan Dadang Herdiawan, warga Pangandaran. Saat melakukan perjalanan dari Pamarican menuju Pangandaran, dirinya merasakan langsung kepulan abu vulkanik di sepanjang jalan.
7: Semalam saya dari Pamarican, Ciamis menuju Pangandaran. Terasa banget itu abu vulkanik kalau malam itu tersorot sama lampu, apalagi pakai senter. Itu jelas sekali kebulan abunya. Saya kira malah malam itu cuma asap-asap dari kebakaran. Ternyata sama dari Ciamis sampai Pangandaran juga emang kelihatan.
6: Menyingkapi sebaran abu yang dipengaruhi arah angin, BPBD Kabupaten Ciamis langsung memperketat kesiapsiagaan lintas sektor. Kepala Pelaksana BPBD Ciamis Ani Supiani menegaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk menyiagakan puskesmas dan stok obat-obatan. Selain itu, Dinas Pendidikan disiapkan untuk mengkaji opsi pembelajaran jarak jauh atau PJJ jika paparan abu memburuk. BPBD mengimbau warga menggunakan masker KN95 serta menutup rapat sumber air bersih.
3: Warga Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi mulai memburu masker N95. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap paparan abu vulkanik menyusul aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Sejumlah warga membeli masker untuk digunakan saat beraktivitas di luar rumah. Jenis masker N95 menjadi yang paling banyak dicari karena dinilai lebih mampu menyaring partikel halus.
8: Salah seorang warga, Dharma, mengatakan masker N95 menjadi produk yang paling laris dicari warga. Harganya relatif terjangkau, yaitu sekitar Rp10.000 untuk 5 masker. Ia menyebut, warga memilih menyediakan masker sebagai antisipasi terutama jika kondisi udara terdampak abu vulkanik, apalagi ada imbauan di kantor maupun sekolah anaknya untuk menggunakan masker.
7: Nyiapin masker untuk antisipasi abu vulkanik, karena saya dengar beberapa di wilayah juga sudah banyak terpapar abu vulkanik Gunung Merapi.
8: Sementara itu, pemerintah Kota Bekasi juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi paparan abu vulkanik. Warga diminta menggunakan masker dan kacamata pelindung, khususnya saat beraktivitas di luar ruangan.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, kasus dugaan tindakan arogansi yang dilakukan seorang oknum wartawan terhadap kepala SDN 2 Sukaraja, Siti Juleha, di kampungnya Lindung, Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, mendapatkan perhatian serius dari Tim Hukum Jabar Istimewa Sukabumi.
9: Tim Hukum Jabar Istimewa menyatakan siap memberikan pendampingan hukum kepada pihak sekolah dalam proses laporan kepolisian. Muhammad Hafid Nasution mengatakan pendampingan dilakukan atas perintah Gubernur Jawa Barat Didi Mulyadi. Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan dugaan tindak kasar terhadap kepala sekolah. Ia menyebut pihaknya juga menerima informasi bahwa oknum tersebut diduga kerap mendatangi sekolah dan meminta sejumlah uang. Namun, terkait dugaan pemerasan tersebut, pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses pembuktian kepada aparat penegak hukum. Hafid juga menyinggung informasi mengenai hasil tes urin terhadap oknum tersebut. Ia menegaskan pihaknya akan meminta klarifikasi langsung kepada kepolisian untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.
10: Apapun nanti hasilnya, ya kami meminta kepada pihak sekolah agar supaya tindakan ini tidak lagi terjadi. Adapun ada oknum media atau oknum siapapun yang datang ke sekolah meminta tanpa ada dasar hukum atau apapun itu, kecuali bermitra. Kalau media bermitra, ada beritanya, itu menurut kami wajar.
3: Polisi menyita 998 kg merkuri yang dikemas dalam 123 botol plastik dari wilayah Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Jaringan ini diduga telah beroperasi sejak 2023 dan sudah 3 kali mengirim merkuri ke Bogor.
11: Empat tersangka berinisial RAR, JS, FS, dan RA ditangkap dengan sejumlah barang bukti, diantaranya timbangan digital, catatan penjualan, dan telepon seluler. Merkuri diduga berasal dari hasil tambang ilegal di Gunung Cinambar, Seram bagian barat Maluku. Barang tersebut dikirim melalui Surabaya sebelum dibawa ke gudang di Kabupaten Bogor. Merkuri kemudian dijual di pasar gelap dengan harga sekitar Rp2,9 juta per kilogram untuk memasok pertambangan emas ilegal di Bogor, Depok, dan Sukabumi.
12: Merkuri ini per kilonya dijual Rp2,9 juta. Setelah kita total, berarti nilai ekonomis seluruh barang bukti yang kita ungkap ini adalah lebih dari 2,8 miliar untuk seluruh barang bukti yang dapat kita amankan.
11: Keempat tersangka dijerat pasal berlapis terkait pertambangan mineral dan batu bara serta perdagangan. Para tersangka terancam hukuman penjara hingga 5 tahun serta sanksi denda sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Perjuangan Reza Fitri Anissa, 26 tahun, merawat MZA, anaknya yang kini berusia 17 bulan, tidaklah mudah. Tinggal di Blok Dukumaja, Desa Waragati, Kecamatan Pala Asah, Kabupaten Majalengka, Reza harus merawat MZA yang lahir tanpa bola mata.
13: Di tengah kondisi tersebut, Reza juga mengalami patah kaki setelah terjatuh di kamar mandi pada Februari lalu, tak lama setelah melahirkan. Kini, ia harus beraktivitas menggunakan tongkat setelah menjalani operasi pemasangan pen. Suaminya bekerja sebagai buruh harian lepas di Bogor dengan penghasilan sekitar Rp300.000 per minggu. Penghasilan tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan biaya perawatan MZA. Untuk kebutuhan sehari-hari, keluarga juga mengandalkan bantuan orang tua Reza. Reza telah membawa MZA menjalani pemeriksaan sebanyak 2 kali di Rumah Sakit Mata Cicendo, Bandung. Dokter menyebut MZA masih memiliki harapan untuk bisa melihat jika mendapatkan donor mata. Namun, tindakan tersebut diperkirakan baru dapat dilakukan setelah usianya sekitar 5 tahun.
14: Bayi itu cacat dari lahir. Bawaan, kata dokternya tuh, kalau ada
2: Bantuan mah pengen didonor matanya, Pak.
14: Memang selama ini belum pernah mendapatkan bantuan sama sekali dari pemerintah?
2: Belum pernah dapat sama sekali.
14: Mau PKH ataupun yang lainnya belum pernah?
2: Belum pernah. Pengen lah kayak yang lain dikasih bantuan, bentuk kepeduliannya.
13: Reza berharap anaknya mendapat donor mata dan suatu hari bisa melihat. Ia juga berharap mendapat perhatian dan bantuan untuk meringankan beban keluarga, terutama dalam memenuhi kebutuhan dan perawatan MZA.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
15: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
16: Rengse Kapidangkeun, acara dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

Johar Manik nyata di alang-alang kumitir. Sang Hyang Tungga ngahaturanan linggih tilu tokoh putra naku anjen kakasih Semar Togog kalayan Batara Guru. Sami tungkul kamari keludat nyemah dari mang sabda ajrih ningali pamor ingkang rama. Watak wantos sang

0: nampire muluhun laksa ketika bigahan kana non rupi ka pembage kalayan ngahaturkeun semakong arcana maya. Semah putra ayeuna dampas sampean pangersa Rama Dewaji nun. Kalihna ti eta hapunten bilih kirang tata kirang titi nuduga priyoga cologong sareng sajabina. Katilu perkawisna ieu teh aya pikeresan naon tilu putra dikempelkeun. Kengeng panghaturan ti salira pangersa Rama Dewaji kaula nun pangersa. Badranaya.
1: Iye nun.
0: Ujas tuti anjin ditarima ku dua lengan kensa katuhu simpen pulungi hati pun dihing mastaka.
1: Nuhun nun.
0: Kalayan urang saling maklum tina naon lupaha kasalahan. Leres, leres. Oge katiluna aya hal anu baris ditepikeun.
1: Mangga, mangga tansah diajeng-ajeng nun.
0: Kekula gong kahareup maneh togong.
2: Itu tidak tambah cisi mati lurah togok lurah tejo manti ngatur akan semua bekti konyuk panjenengan Rama Dewaji nun.
0: Ditarima togong.
2: Selajengnya ayah pikir saya naon pura panjenengan kersa di mali.
0: Kelanan

0: sadayana sami padanga ulang ngaraga menengolo kemang kadu bingung ngetemang itung-tung susah manah nu teh sudana.
1: Duh, iya iya.
0: Gunirah kangandika. Ayo sih ngararomong.
1: Sampai.
2: Ampun Kakang Semar. Cisima abdi togong itu bisa ngawaler pada idem. Pada nyangga kene Kakang Ismoyo.
1: Oh, kawakil kene merendetewal.
2: Nyangga kene Kakang Ismaya. Kange ngawalerna mah margi iteh di Karaton Johar Manik.
1: Karaton Kasucian.
2: Karaton Kasucian bilih melengkung bekas nyalahan.
1: Bilih tisoledat letah.
2: Margi tisoledat letah di iya Karaton mah matak ayam mamala anu tehade. Nyangga kene Kakang Ismaya.
0: Nyangga kon Kakang Ismaya.
1: Kawakil kene kasepuh penginten bulan.
0: Ih, gening akhir-akhir nama bet para rego siling oge.
1: Demut-demut makalakan nyaret kene kasepuh kan.
2: Jawab Semar. Sadaya-daya nun.
1: Cobi wa
0: kali. Asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan jisim abdi teh nun.
1: Atu tangtos kulang
2: pangna asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan teh kumaha
0: subuhun bisuhunkeun pertanggungan jawabna wireh jisim abdi sadayana teh teu tiasa ngarobah kana nasib sareng akhlakna jelema
1: duh eta
2: bener
1: jawab celek teke edas
0: sadaya-daya ari kange pertanggungan jawabna macaya sanes jisim abdi babade nguningakeun katerangan anu parantos katampi ku jisim abdi
1: wala cobi kulan wa
2: katerangan kumaha
0: margi pangeran mabade ngarobah kana akhlak sareng nasib eta kaumna sahingga eta kaumna teu bisa ngarobah akhlak pribadina.
3: Kan kitu nyana.
1: Laras.
2: Laras. Bener.
0: Ayeuna pangeran moal tiasa ngarobi komo atuh jisim abdi.
1: Kagolong manusia biasa nya wae anu.
0: Jisim abdi mah mengukur ngadugikeun tah jalan sae teh kieu tah jalan awon teh kieu
1: leres
0: cenah eta bade digugu nuhun teu digugu jangakeun bargi silaka sareng salamet da jalma gumantung kana amal perbuatanana
1: aitos didugikeun mah
0: ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade melak goreng buah goreng
1: asal ulah lepat di gua meureun
0: asal ulah lepat di jisim abdi weh
1: ieu mah aitos
2: didugi aitos didugi leres Kakang Semar leres leres Kang
0: tuluy mangga cenah eta kajadian manusia ayeuna kaayaan ngaruksak di alam dunya geus saling gorengkeun saling dedetkeun saling serang saling bunuh kapan ieu teh parantos aya dina skenario na pangeran
1: wah eta
0: dina waktos kapungkur Nabi Adam bade dilungsurkeun ka luhur bumi jadi khalifah apan para malaikat teh protes
1: wah unyuk rasa
0: ka pangeran naha ya Allah make bade nurunkeun Nabi Adam ka luhur bumi jadi khalifah sabab ari Adam teh bakal anak insuna bakal saling ngocorkeun getih bakal papaseaan
1: bakal pacengkadan leres
0: ayeuna kanyataanana
1: buktosna mah ayeuna nyawon
0: nya mangga emut da jisim abdi mah tugas sote mengukur ngadugikeun kasaean
1: digugu sareng teu namanya wah
0: digugu sareng teu namana eta mah urusan pribadi na sewang-sewangan
2: leres syukur
1: tepat kulan jawaban
2: jadi ya. Jawaban jeung pertanggungan jawaban Semar teh henteu dijieun-jieun istuning nyaeta dumasar kana argumentasina
1: leres
2: dumasar kana data-data nu otentik bener lamun numutkeun sejarah mah kitu
4: jadi yakin atuh dina lebah dia ngan urang salaku manusia teh diwajibkeun ikhtiar. Tah kitu nun.
1: Leres. Diwajibkeun teh wae.
4: Nah kumaha teteh kaayaan di negara Astina teh anu mawi. Ayeuna teh kulantaran di negara Astina teh aya ngaran dua saturunan, aya dua ngaran. Anu sahij anu hiji nyaeta disebatna turunan Kurawa. Anu kadua, nu kadua Pandawa.
0: Margi setiap dua ngaran pasti bakal dualisme. Setiap dualisme bakal beda paham. Setiap beda paham saeutik gedena bakal dordar. Di mana parantos dordar, di dieu tanda-tanda kehancuran, tanda-tanda pecah belah antara kesatuan jeung persatuan bangsa di negara.
1: Terus diambang pintu pun kieu mah.
5: Oh, jelas.
0: Kanyataan anak di negara Astina geus saling cokelan.
1: Ya.
4: Jeung lain. Komo upami ninggalkeun sejarah atanapi dongeng karuhun manun di mana-mana ieu negara Astina dirajaan ku Dastarata yakin bakal perang Bratayuda. Ya eta bakal Bratayuda ai Brata teh hartina dulur, ai Yuda teh perang. Jadi bakal perang baraya, perang dulur bakal saling serang antara bangsana jeung bangsana.
1: Wah. Eta ceuk keterangan sepuh mawon.
5: Ya kitu nya.
4: Ai Dastarata na akal atrok-atrokan ta mah.
1: Kitu we jiga nu murag bulu bitis kula.
0: Ya, teu betah cicing di imah lamun di imah teh mah.
1: Ya, kitu we kalmur batu raprak.
0: Sul nagara, sul masyarakat. Sedangkan kaayaan ekonomi politik teu stabil, supremasi hukum pun kitu deui teu stabil.
1: Leres.
4: Bongan saralah atuh salalah atawa anjeun teh geus ngalanggar kana pelaturan.
1: Tak kitu ai nu ngalanggar pelaturan teh.
4: Apan dina pelaturan di eta negara Astina ngajadikeun pamingpin teh nya eta anu bersih. Turta wibawa napinuh oge anu sehat lahirna, sehat batina, anu sehat rohani na jeung sehat jasmani na. Atunaha bet dilalanggar kumararane.
0: Lumawi duka naon ieu teh kasang tukang na daji si abdi mah kana pulutak politik teh teu ngartos mu.
1: Teu apa wae mah.
0: Duka kumaha ieu teh?
1: Sakalieun rek digawe sipil ge pan kudu sehat nya mah.
0: Nungungsi teh seueur ayeuna teh malihan jisim abdi oge ayeuna teh jadi korban
1: elit politik.
0: Elit-elit politik. Nuhun pun anak duka di mana ayeuna teh si Astra Jingga Sidawala.
1: Geh, duka di mana nyangsangna teh Akang kula.
4: Mun kitu mah kaula kieu we atuh Semar.
1: Cobi kula.
4: Kakara di Astina bakal pinangih jeung katengtreman lamun eta nagara Astina geus dipingpin ku satria piningit.
0: Kulat
4: kakara di nagara Astina bakal tengtrem lamun eta di nagara Astina geus dipingpin ku satria piningit.
1: Deh newat ke gumujeng.
0: Anu mana satria piningit teh sareng saha nun?
4: Saha jeung anu manana mah gumantung kana bisa jeung teuna ngajawab pertanyaan maneh. Lumatak eta layang jamus kali musada buru-buru gerabikeun.
0: Kasaha
4: ulah dikeukeuweuk wae ku maneh nya eta kajalma anu bisa ngajawab pertanyaan-pertanyaan maneh. Tapi pertanyaanana ulah dijieun-jieun tapi kudu munculna teh tina ati sanubari anu murni anu teu kakeunaan ku Eueuh gingsir.
1: Wah, leres guan.
0: Dupi sarana?
4: Sarana pek geura malalikir kumamararaneh we.
0: Mangga atuh pamikitu mah carana sun. Tagening kitu ogog otipati heuh. Hayu ayeuna mah.
4: urang laksanakeun naon nu pahapan centip pangresakang jeung Rama.
1: Urang singkil
4: kenya. Heeh, balik kanan aya di dewek ilayang jamus kali musada teh sok dipikasirik we ku sira laing. Ayeuna mah Cing Rido urang bikeun ka Satria Piningis, satria anu bakal bisa ngajawab pertanyaan-pertanyaan dewek. Ngan sarana make we urang ngadongeng di jalan
5: deuleuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
7: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
6: Linggih di Palimana, Ibu?
7: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
6: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
7: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
6: Ya, panyawat tos lami.
7: Panyawat sama gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tirusasi.
6: Pami ya panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
7: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
6: Uhum.
7: Ayana mah tak kinten.
6: Ibu ayana nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
7: Propolis, Alpha Propolis.
6: Oh, kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saunan karos ku ibu.
7: Alhamdulillah netadina alim emam. Ayana mah hoyong wae emam. Kawit nama alim nanaon pokok nama emam dia mung dua suap. Oh. Gitu. Saatas propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
6: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes, oke kolesterolnya kumaha, Bu?
7: Anu diabetes, kolesterol tegaduh, mong diabetes, abdi tos. Ayah setahun obat diabetes.
6: Berarti ayahnya majengkan normal gitu diabetesnya, Bu?
7: Mohon, alhamdulillah.
6: Alhamdulillah. Bu, nanti tos saya seberapa botol jamu tetes Alpha Propolis?
7: Abdi dua botol.
6: Ibu di botol kasabraha, karawas khasiatnya, Bu?
7: Di botol pertama ogenan, tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya. Notadina limam hoyong emam, karaos hasiatna. Terus anotadina, dina sabotolnya tas karaos, alhamdulillah si Ari Abi mah.
6: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
7: Radio Pis, dina Radio Pis, FM-nya.
6: Ibu, kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
7: Karena caikin nganggo genep tetes. Sekali minum,
6: mohon.
7: Sehari 3 kali setelah makan.
6: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
7: Abi gaduh panyawat diabetes, sarang trek paru. Alhamdulillah Pak Atos Pak Popolis. Alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga punten kasadayana konsumsi Pak Popolis.
6: Ibu hatur nuhun. Kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat rezeki tambah lancar bunya.
7: Amin amin.
8: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
10: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
9: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
10: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Jantan jelas, jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
9: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
10: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
9: Ibu tos ka mana wae ieu obat mata?
10: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
9: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
10: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ieu kaci amisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ana kita acan seep aya namun maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
9: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis.
10: Oh pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ke usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis si amis
9: nuhun pisan ka, ka ibu-ibu sahana mite
10: abdi neni Sri Herlina
9: nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Fis FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Hayu ayeuna mah urang laksanakeun naon nu pahapan centi pangresak Kang Jeung Rama.
14: Urang singkil kayaknya.
4: Heeh, balikanan aya di dewek ieu layang jamus kali musada teh sok dipikasirik wae ku sira laing. Ayeuna mah Cing Rido urang bikeun ka Satria Piningis satria anu bakal bisa ngajawab pertanyaan-pertanyaan dewek. Ngan sarana mah kewe urang ngadongeng di jalan deuleuh.
14: Sae.
4: Ontopino damel mangga. Mangga Kakang Semar tasak itu jig gera init beragera rumampah junggera lumaku gera bikin eta layang jamus kali musada kasatria piningit mangga ayeuna rupina da jisim abdi teh ieu teh ngantunkeun pun anak di
14: lemurnya
4: marcapada teh
14: sih laris
4: ya beralumampah amit atuh

0: kalayan otipati Batara Guru aya di satengah king marga sopana
1: marga
0: marga jalan
1: sopana
0: sopana alas pringgan di ngacala anu dina waktu sieu sasat bade ngajalankeun pancen ti kiang tungga tah kitu deuleuh tah ieu leuweung teh sasat totoang ti antara karaton Johar Manik ka karaton Bale Mercukona ta ieu leuweung teh ngahaja.
1: Tenan.
0: Leuweung anu pinuh ku sejarah.
1: Leres.
0: Tempat urang baheula keur laleutik
1: di dieu nya.
0: Entu pinuh damel Kakang Semar waktu urang ucing-ucingan di dieu Breto.
1: Keur ucing sumpah
0: leuweung oge leuweung beda jeung kaayaan di Jagat Raya Pramudi hita di
1: dieu laras atuh da leuweung di dieu mah teu angker bah
0: tah tempat badami urang baheula di dieu tatapa
1: deh keur ngalap elmu panemu nya
2: mah sumuhun sumuhun
0: tah ayeuna lain teu ngahormat kana naon rupaha pangajak otipati hayang huap lingkung jeung dulur urang ngaheulakeun keur kapentingan balarea
1: leres sae teh teh kulan
0: di nagara astina teh keur meujeuh nariweuh
1: kareng hapranyuge
0: ekonomi teu stabil politik pon kitu deui supremasi hukum pon kitu deui karunya ka rakyat anu jadi korban elit politik
1: leres
0: ayeuna teh loba anu ngararungsi ku ayana provokator-provokator anu ngahaja ngadudomakeun jelema
1: leres
0: leres tayana urang usahakeun can aya perhatian naon-naon deuleuti pamarentahan dasarata
1: teu acan kulan bujeng-bujeng
0: taku kituna ayeuna sarerea urang berjuang nyaeta urang ngalihkeun perhatian para pejabat nagara astina ulah cenah gonggang wae parebut sungut parebut adu sungut
1: leres
0: nyaritakeun politik ekonomi kawas nu heueuh palalinter tapi buktina mah can ngawujud ngomong pabedang-bedang can aya kanyataanana
1: urat beuheung masih meunang ngajarepatkeun
0: ai heuh tah ayeuna mah urang alihkeun perhatianana tah dewek teh dek jadi raja ayeuna di dunya tapi ai tanahna teh rek nyokot ka nagara astina perbatesan nana anu kakidulna nyaeta alas Kutarungu kakidulna pisan alas Amer leuweung mertani tah di dinya dewek dek nyin raja nagara teh
1: leres sae
0: dewek dek jadi raja tah wayahna togog silaing jadi patih atawa silaing jadi raja aduh teu sanggem teu sanggem teu wantun
1: hayang langsung kudu jadi kolot
0: duh pi kaula bade dilibatkeun ipung ta ilaing mah otipati wayahna dewek teh dek nyeum karaton ti sawarga karaton anu mana anu teu dipake nu nganggur ayeuna
1: nya nu dilikuidasi
0: oh aya naon anu nganggur teh karaton utara segara karaton saha eta karaton Batara Wisnu
1: wah
0: margi Batara Wisnu teh ayeuna panparantos dimutasikeun ka alam dunya
1: leres
0: nyaeta pikeun ngungkulan ka biadaban ka gorengan kajahatan jeung sajabana pikeun jadi tukang sasapu ngan ayeuna teh karek dina tahap diajar dina perjuangan keneh da umurna ge ngora keneh ngaranna teh Narayana atanapi Kresna teureuh Mandura putrana Prabu Basudewa jigana pakokolot Supawe jeung Pandawa mah putra Pandu anu ayeuna di Astina
1: leres
0: jadi eta nganggur tah eta teh karaton nganggur mangga bilih bade diangge mah bade dialihkeun we ayeuna eta karaton teh ngange aji sarining gampang.
1: Wah, sekalian
0: ya. Heh, sakalian jeung kadaharanana jeung koki tukang masakna.
1: Nya,
0: kadaharan-kadaharan nu bergiji tah dewek teh sajabana teh bakal jadi raja teh engke di ditu teh rek nampung pengungsi-pengungsi.
2: Pentingkeun obat-obatan.
0: Pentingkeun obat-obatan.
1: Anu keur katalangsara, wah.
0: Anu keur katalangsara ku dewek dek dibelaan, anu jadi korban elit politik di nagara astina ayeuna.
1: Hah? Rek dijahit
0: mangga diestokeun ayeuna keneh ge bade dialihkeun tah widadari we nginyeum opatan mah
1: ada keur naon teu carantik
0: atuh kenya oge gamelan silokananta we
1: sakalian
0: dek diinyeum ku dewek oh mangga
1: hiburan biasa
0: jeung nu nyinena deh Nyi Saroni
1: anu sae suantenna sareng sae rupina
0: unyuk sumangga
2: anu ulah nong-nong we kade
0: ulah tah kitu mangga Kakang Semar ayeuna keneh bade dialihkeun tapi nepina ka ditu teh pindahkeunna teh ulah ti beurang ti peuting
1: ulah kanyahoan
0: ulah kanyahoan nya eta tanahna teh sing nepi ka nyokot ka nagara astina tah eta bakal anu jadi sabab engke heh pasti urang astina bakal nyerang ka dewek keun sugan ulah ngaruksak wae rakyat ayeuna mah ku dewek
1: dialihkeun perhatianana. Dek
0: dialihkeun perhatianana nya eta saha-saha nu bisa cenah meureun ceuk dewek tengke anu bisa ngajawab kana pertanyaan bakal dibere hadiah nya eta ieu layang jamu sekali musada.
1: Sae teu teu wae.
0: Hayang nyaho saha satria piningit teh. Aya atawa eueuh?
1: Bisa gede sungguh teu tiasa
0: ngajawab. Ayeuna teh deuleuh di dunya teh geus loba nu ngaku satria piningit teh.
1: Loh. Murukan
0: jelegur belah kidul jelegir belah kaler corowok belah kulon
1: laras
0: barakatak belah wetan laras. Pajar ngaku satria piningit satria piningit wah didenge-denge teh ku aing
1: duka lamun satria reungit wah
0: lapur deuleuh ditoong teh dina hatena di ditoong dina batokohok teh deuleuh ah. Molong pong kosong wungkul
1: ngan ukur aakuanan
0: ngan ukur aakuanan taku hal sakitu numatak saha nu bisa ngajawab kana pertanyaan dewek meureun ieu layang jamus dik dibikeun ka satria piningit nya eta hiji raja anu bakal bisa mawa kamakmuran karaharjaan ka nagarana
1: sae sae wae
0: mangga kaula nun ayeuna keneh karaton utara segara bade dialihkeun sakitu permios bra

0: sakedet netra karaton utara segara dialihkan ku Hyang Otipati Jagatnata Sapuratina sareng para petugas karatona.
1: Iya ge.
0: Sementawis Ki Semar sareng Togog.
1: Tah, Gog.
0: Jisi maaf ti Kakang Semar.
2: Wayahna euy. Dewek dek jadi raja sabab ayeuna teh karaton geus pindah deuleu. Tak ini ka itu duaan ayeuna lamun ku cara leumpang mah moal tepi ku genep bulan.
1: Atuh tang tos wae kulat.
2: Tah cara jeung katangtuanana supaya leuwih singkat urang init bari cicing lumampah ulah ngalengkah.
1: Sae
0: teteh. Oh unjuk sumangga dupi cerana.
2: Ha carana teh urang sami-sami rep sidakep sina kutunggal mateni babahanan catur dria.
1: Catur
2: ari catur teh opat dria angen-angen sir budi cipta rasa
0: untuk pinodama
2: sok urang babarengan eta frekuensi kasucian teh gerak kontekeun
1: arah
2: dina hate teh arahkeun kade bisi kajem ku iblis
3: bisi krodit teh
2: ulah krodit tadina hate teh sing bener-bener bersihkeun hate
3: puseurkeun
2: puseurkeun pikiran. Urang make aji sanining gampang urang init bari cicing lumampah ulah ngalengkah kanyahoan-kanyahoan geus aya di nagara oh di karaton utara segara anu geus dipindahkeun ku Atipati anu aya di nagara Astina.
1: Sae
0: wae. Oh mangga mangga.
2: Sok.
0: Lajeng bae ieu Semar Badranaya kalih Togog meureumkeun socana menekung ka Nu Maha Agung Mujabrata ka Hyang Maha Sukma nyalinung abdi ka Gusti tina pirang-pirang godaan setan.

0: sacidu metu sakacaping nyata.
1: Iye nggih.
0: Iye Semar kalayan togog ngalih nak bari cicing lumampahan tengah lengkah ujug-ujug aja di karaton anu parantos disayogikeun ku Otipati nya eta anu tanahna nyana ka nagara Astina.
1: Leres.
0: Anegleng dina korsi kerajaan Iye Semar kalayan parantos ngange-angean kerajaan kasep ngarempreng koneng.
1: Duh.
0: Leuleuy kedeh pangandika kalayan Iye Togog parantos aniprek payuneun raja nya eta jadi patihna.
1: Leres.
0: Guniraha ngandika Togog geura beunta maneh.
1: Oh,
0: kaget tenere.

0: ayahku hebat ilmu.
1: Ayah kitu kolot teh lah.
0: Nuhun Kakang Semar.
1: Aye di purak mah ilmu teh
0: ayah kitu. Geuning salira teh nya lain lawan-lawaneun kaula. Boro mah kaula teh sok nganggap hanap ka salira teh.
1: Nganggap
2: MP. Ya teu nanaon eta mah hak anjeun dek nganggap naon-naon ge ka kaula.
0: Di mana?
1: Nya.
2: Ngan ayeuna ieu karaton ieu nagara teh urang ngaranna naon? Kang Rayi.
0: Ya ngah. Moal bade ngalalangkungan Rayi mah.
1: Cing, nu payus ka nya naon?
2: Kumaha lamun ieu karaton teh urang ngaranna we nagara Ajar Padang?
0: Nagara Ajar Padang.
2: Tepino
0: sae sae sae sae.
1: Sae, tepunan saimbang sareng kaayaan.
2: Ngaran kaula nyaeta Prabu Wiramanik.
0: Prabu Wiramanik.
2: Iya.
1: Ya, sae.
0: Dupi kaula.
2: Cobi saha anu sae?
0: Kumaha upami kaula Wiranta Kemong?
1: Ah, da ngewa da teh acan sepuh.
2: Tong heureuy Rayi.
1: Can sepuh-sepuh teuing atuh.
2: Lain pakna urang mah hareureuy.
0: Atuh saha?
2: Pingaraneun Rayi teh nya eta Wiradenta.
0: Wah. Wiradenta.
2: Nya.
1: Saimbang sareng dedegan
0: Wiradenta. Wiradenta. Nuhun, nuhun, nuhun, nuhun.
1: Sae duan.
2: Sakitu Rayi, tayina wayahna we urang nampung heula anu ngungsi.
1: Wati.
2: Anu jadi korban elit politik negara Astina. Ta urang teh ayeuna ieu tempat tanahna teh kareh ka panasapun ku nagara Astina, pasti urang Astina bakal nyerang, bakal ngumpulkeun walad dia balad tamtamakeun. Hayang nyaho nepi ka perubah mana ngan omat di mana urang ngajalankeun perang engke ulah ngorban

0: bener Pendra.
1: Iya nge.
0: Barang saweg nuju aya dina imbau cana sapratane bu.
1: Iya nge.
0: Iya eta aya hiji cahaya beureum anu kakalayangan di awang-awang ngintip-ngintip iya Semar Badranaya. Daya sanes iya telintang tikumpulan nafsu-nafsu nasang hiang ransasan.
1: Walah
0: kapanasaran kahayang kambung kaamek jengka kehena gulung galang jadi hiji jadi cahaya beureum jadi makhluk jadi denawa.
1: Iya ge
0: gunirahangan dika. Aih.

0: Sampurasun, Wiramanikya kula kurang ajar.
1: Rayi Kaulan, ujug-ujug ayah semah nah ieu teh utusan ti Astina apa ti mana?
2: Gitu pinudama.
1: Bangali gili.

0: Ulah kaget bangsat. Aing moa silo. Moa kabaraman aing nyaho ka sia. Aek.
1: Susulung puntan ke menengon. Hatukung sawiyunan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, jang.
1: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama iya, ibu pengobatan ngawonan wae, Bu, sate acan ku Alpha Propolis.
2: As lo segala rupi ai obat mah gitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu, jantenna?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apotan gitu. Teras pegel ari gitu upami teh acan di angok cai panas gitu teh acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa mah kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Kapala wargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat dili bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini, ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
6: Di Lubung Bata. Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma ini yang
6: iya,
5: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol, ya, Bu, ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa, Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas, Bu.
5: Jelas.
6: Yang ini ya iyonya madan kadeuleu.
5: Sebelumnya
6: babar pisan. bebar pisan itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Oh, gitu.
6: Iya.
5: Sekarang setelah memakai obat tetes mata tetes mata ini yang kedua,
6: iya.
5: Udah jelas
6: mata. Udah.
5: Yang kiri?
6: Yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan
6: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
6: ketiga
5: botol ibu ya.
6: Iya.
5: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
6: Iya
5: bu ya, ibu merasakan sendiri gitu kan ya, enggak perubahannya nyata gitu bu ya, enggak mengada-ngada ya bu ya.
6: Enggak kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata ini ya.
5: Untuk informasinya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Salam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Iya Sang Nalendra, Prabu Wiramanik kelayan Patih Wiradenta kaget nu taya papadana ningali anu neme sumping cangkung gede si Mardada bewe semros taya papadana. Unira kangen dika denawa Bagea sadatangna Andika.
1: Bagea penggawa. Hai.
0: Yeah.

0: maneh jumput sakumaha jero naon
1: wah kabaraman bo
0: ayeuna sasadna maneh bakal masrahkeun eta layang jamu sekali musada ka bangsa manusia. Dina waktu ayeuna aing teu sudi abrik-abrikan teu suka aprak-aprakan memual apruk-aprukan

0: Kurang ajar, kurang ajar mana bakal dibulak-balik rusyah mana ayeuna
1: asa dileleceh
0: bakal digagalkan maksud jeung tujuan Andika Togog lan Semarang.
1: Iya
0: sawios urang payuna neku kaula kahareup rayi raja Pungawa kula tepuguh-puguh anjeun
1: datang-datang tejo amek kamu
0: abong kena letah tetulangan bibir tadi wengku ya entong wakang ahina raja kaula jera sing harepan heula kaula anu ngaran Patih Wiradenta.
2: Dek Wiradenta, Dek Wiro Sableng aing moal ka porong jat aing nyaho sia si Togog.
0: Ayo kurang ajar.
2: Apa kon wani barang aku?
0: Ora wani dening apa kulanang pelanang.
2: Acu mulat ditegah dia.
0: Dinulek.

0: Bang! Bangsat! Dorakan nungtut si jurik. Tersangka eta sekerna si toko ngebeledang kena cukang irung.
1: Drang!
0: Maju aku!

0: Urayan.
1: Rasakan siapa you?
2: Weh, ketua.
1: Gesnya jolopong kitu maneh deh kumaha Wiradeng.

0: irajana datang eh.
1: Wah,
0: Rayi Wiradeng tawaras tumakaning jati, jati tumakaning waras waluya.
2: Walu, walu, walu, walu.
3: Ait, hebat.
2: Hatur nuhun Raka Prabu. Aduh hebat ya denawa deh.
0: Eh denawa
3: kula
0: anjen bakal ngagagalkan karena maksud jeng tujuan kaula.
3: Ya
0: denge
1: cing
0: anjen anu hirup cicing di alam marakayangan ku bumi han teri tampi ku jagat teri tarima komo lamun ku numir beng alam
1: hirupan ukul kakalayangan
0: salah nafsu lunup kana kayu kana batu di punyung-punyung jalama awam
1: leres
0: ayeuna mangsa na ngawujud manungal tina kahayang kageuleuh kangewa karsep jeung ka keung kasieun kula ge apal muasi loka anjeun coba gerasin hareupan diri kula curig sakti setan kumawasa moal leuwih mulia tibatan manusia.
3: Binatang bangsat penastiker sayang tomampar
1: yeuh
3: barang bade ieu raja denawa bade ngarontok ieu sang nalendra wiramanik
1: leres
3: gansangna nyanak layang jamus kalebus sana dikepretkeun kana beungeutna ieu sang nalendra
1: yeuh
0: atuh ieu dugi ka paburisat cahaya beureum ansur ngebeledug cing baru risat cing baru rinyai lir cika cika
3: haaa

0: deui kalam marakayangan kurang ajar.
1: Leres kulana.
0: Ngadon ngaganggu dek ngagagalkeun kana maksud pula.
1: Kadon ngagareuwahkeun hirup teh.
0: Ngagareuwahkeun. Waduh, eta teh rupina dulur urang lanceuk urang. Nya eta kakang rancasan anu teu leuh ngudag-ngudag ngukuntit ka urang.
1: Cacakan geus lain alam nyawon.
0: Cacak geus lain alam tah kitu munguhing mulang ka bawa ku nafsu teh.
1: Ka baud ku iblis teh eta mah.
0: Tah eta mulangna nya eta mawa kapanasaran, mawa kakeung berat keneh kana kadunyaan kakonengan teuing eta teh sabenerna Kang Rayi.
1: Leres.
2: Da di mana-mana geus nu koneng bau atuh da.
1: Oh, kan tenangan teh.
2: Itu sia geus oge.
1: Berat teuing kana lomari teh kitu
0: tayuna. Lumawi dina lesan dieu kade di mana mulang ka alam asal teh urang teh ulah barang bawa da puguh datang oge urang teh teu barang bawa.
1: Ulah loba kabeberat
0: bae. Ulah loba kabeberat. Lako jitu munapuroda ngaligin cing tesana te keluarga te emang te alo te solenang solenang acan kapan dibowehan ge kunu hirup.
1: Leres.
2: Leres, leres.
1: Wah.
2: Leres.
1: Kantenan kuan ah.
2: Dibowehan ge kunu hirup datang buligir balik buligir.
1: Buligir.
0: Nanakeun urang mah eueuh kaboga.
2: Leres, leres, leres, leres.
1: Naon nu rek di aku
0: atuh bah. Barang saweg nuju aya dina.
1: Satengahing
0: obrolan sapratane pun Astra Jingga sareng Dawala.
1: Duh, leres.
0: Anu dina waktos ieu kalaresan nuju apruk-aprukan jadi korban elit politik nagara Astina.
1: Hirup sakaparan-paran
0: nuturkeun inung suku sakaparan-paran lumampahna ieu Astra Jingga Dawala. Jauh ti kulawarga sasat seueur provokator anu ngahaja ngadudomakeun antara dulur jeung baraya.
1: Ya. Akang.
0: Duh. Si horeng hirup.
1: Aduh, si horeng hirup naon we Akang eta teh.
0: Hari jaman kiwari
1: teu puguh.

0: Hirup teh kepuguh dedengan harengheng ku kaayaan nasib diri bagja awak politik teh setabi jeung ekonomi
1: leutik
0: aing anu leutik engkak-engkakan didengke ku perekonomian sementara nu carek cok di luhur tungtung nama paciwi ciwit lutung
2: ai silutung
0: silutung pindah ka tungtung nu ditungtung ribut nu dihanap rusak nu di tengah oge kagencet
2: kagencet
0: tungtung na saling gorengkeun
2: silutung
0: silutung saling cokelan kasalahan baturna celek sagede ragi
2: budak
0: penek nyunyuhun gunung
2: budak penek
0: di kampung
2: lain jauh-jauh atuh budak penek kagalais
0: naon teu kadilanan euy
2: nya
0: lain kumaha atuh urang hirup teh geus kieu ah euy nya teh nya teh atuh kumaha
2: nu leutik mah nya serba
0: ngaran-ngaran anu leutik atuh da euy urang mah jang
2: kang
0: dewek teh euy geus jauh jeung kulawarga bapa dewek teh ka mana leosna si Gareng nu teh euy
2: geus papisah jeung kulawarga ge nya kan
0: papisah jeung kulawarga ana teh loba jelema nu diadukeun
2: alatan-alatan jelema nu kararitu
0: alatan oh biasa we nu kitu teh
3: alatan udaradu we
0: pokona nu diararadu anu saling cokelan kasalahan
2: sedangkan nu ngadukeun ana teh jelema leutik
0: heuh marukana teh indah lebah dia ya nah iraha acuka seorang adil makmur teh euy adil dina kamakmuran makmur dina keadilan
2: ka seorang palamarta tanya kang hirup urang
0: di mitian ku ka ute duit ka ute dilaleglegan
2: kaget tanya JPS naon
0: JPS teh tetenepi ka rakyat mah kumaranehna we dilaleglegan keun cenah barareuh beuteungna teh si jurig
2: lain kang muruk kang murukan moal aya balitungan
0: mah nya murukan moal aya balitunganna mah nya
2: sing kadeuleu we ku urang
0: ah da bakal kadeuleu engke oge
2: jelema kitu mah kang
0: heuh eta we supremasi hukum ayeuna teh geus bener
2: ah geus teu stabil akang rek naon atuh urang mah
0: dewek mah heueun ninggal kaayaan nu leutik kitu nu mau hayam digunyang ganjing diteungeulan nepi ka boborot geutih
2: nepi karek tidur
0: nah aya nu korupsi miliaran
2: kalakah dikencar
0: triliunan kalakah dikencarkeun aya ge can panggih dia
2: sabunina ge nya kang mun pikir mah nu ngagoreng bawang lamun burung ka ameun
0: heeh eta teh sarua jeung nemongkeun kalemahan para petugas di nagara urang
2: amun rek lihat maneangan bener
0: dalam niat maneanganna atuh da ah
2: mah burung beunang
0: gedet netra ge heuh da piraku lain ahli wungkul sarerea oge
2: ya bener kang
0: anu dititah neangan teh ahli wungkul
2: ahli wungkul
0: atuh da meureun ieu mah kasalahanna paciwi-ciwit lutung ge acara
2: oge si lutung keur ngarebab deun bener atuh.
3: niat mendingan di kana mah
0: kang. Tong ngadengekeun dina TV geuning caritaan-caritaan anu palalinter ngeunaan politik, ekonomi, budaya, hukum. Oh, beni.
2: Jiga nu hareueuh kata
0: ngomong. Pro kontra teh palalinter ingin dia ngomongna aya dina teori mah da aing ge bisa becus.
2: Heeh, da bener atuh.
0: Da prakna nu hese mah ceuk aing oge.
2: Kanyataanana.
0: Kanyataanana.
2: Benar
0: tuh teh. Wah, ini jelema geura beribut ka itu, ribut ka dieu. Wah, nu ngajarah, nu itu, nu ieu. Nu pasea, nu hayang merdeka. Nu hayang wah, rupa-rupa we kajadian teh. Malahan lain ngeureunan atawa ngorotan kajadian teh malahan ieu teh kalah namahan deuleuh.
2: Kalah kameuweuh dipikir
0: mah. Kalah kameuweuh kajadian teh.
2: Bener.
0: Dan nuruksak mah aing.
2: Ah.
0: Nu leutik.
2: Urang we nuruksak
0: mah. Nu macak teh oge. Kumaha atuh geus geu jadina ieu?
2: Asa tepuguh aya pamuntangan
0: urang mah. Oh, eta dasarata nu jadi rajana eta teh dileuh.
2: Atuh naha wae dipariliih atuh Kang lah.
0: Wah, nu milih da wae nu teu neuleuh mah. Sidik pelaturan ge kitu ngajadikeun pamimpin teh anu sehat rohanina jeung sehat jasmanina.
2: Heeh, eta ngarepak hukum
0: teh. Ngarepak hukum teh.
2: Mata kieu kajadianna.
0: Tibaralik, ieu mah tibaralik, jelema teh tibaralik cing oge.
2: Aya jelema nu waras
0: kana. Ah, teuing. Gak naon asirin geur naon iya mangi suung
2: ada
0: ingan kok koreh wajah ya, cita tadi
2: suung rampak lebat
0: lumayan we iya
2: di pais rakang lah
0: dihijikan di mana di paisnya sih teh kayak di mana ayah pang deselan orang mentah huut
2: pais aja ngoli rem ngenah kang lah
0: Naon samaraana Asia setempet. Trempet jeung teh ragaji. Aburan obat nyamuk. Meunah teh teh ah henteu. Ya si juring. Boro aing hayang ngasaan.
2: Boro akang hayang ngasaan ye Kang.
0: Aduh ampun lah naon? Urang teh kumaha itu nya kudu ka mana itu init?
2: Heeh, teu puguh di jug-jug di kana teh.
0: Teu puguh cekeleun ka saha dewek kudu muntang ka saha kudu dewek minta tutulung.
2: Jeung ka saha kudu nyumput
0: ka kana. Heeh. Bapak Bupati Bandung eta teh parantos henteu.
2: Oh, parantos
0: eh. Henteu ngabupatian deui Bapak HU Jati Permana.
2: Ya, ayeuna mah pantos digenteus.
0: Pileuleuyane Bapak.
2: Laras
0: Kang. Bapak Hata Ujati Permana.
2: Anunya Akang.
0: Sareng Ibu, Uya Akang, mudah-mudahan eh. Sing panjang yuswana ulah hilap ka Akang Cepot gitu nya. Iya, sering tepang gitu.
2: Si Ageng Rezeki kan. Iya,
0: ayeuna atuh gegentosna Bapak Obar Sobari. Ya.
2: Obar Sobarna.
0: Pak Obar Sobarna.
2: Sing leuwihnya ah ka Akang.
0: Sing leuwihnya ah
2: ka Bapak
0: Pak Haji Obar Sobarna.
2: Sumohon.
0: Iya. Sareng Bapak Wakilna di Bandung mudah-mudahan eh wiatkeun ku Pak Haji. Ya. Ata Jati Permana teh ka Bapak Bupati ayeuna.
2: Laras Kang. Iya.
0: Duh, yang
2: Kang.
0: Sing dek teh lagu ah.
2: Lagu.
0: Heuh, yang hiburan dek.
2: Oh, nya sok bangbrang-bangbrang ku hiburan atuh
0: geuning. Bangbrang-bangbrang ku hiburan aing ah.
2: Tong mikiran wae
0: nu teu parah. Mikiran teh geus usaha dolar rek ngiga euy cing. Rek naon? Heuh ngiga cing bisa teu karek diajar saeutik
2: kuring. Keur bae saeutik-saeutik Kang. Lagu naon Kang?
0: Laguna
2: nya
0: entong lokot lagu batur bisi di eta bisi digugat ka ayeuna mah jelema teh jaman sensitif nya
2: sagala dicokelan nian
0: ah sagala jaman dicokelan eta mah
2: lagu mah da loba tuh
0: Kang lagu baheula we mah
2: lagu naon
0: lagu buhun
2: lagu naon lagu baheula
0: lagu naon nya euy baheula teh
2: ada loba polos tomo naik geboy aya
0: tah euy Sulanjana
2: Sulanjana
0: tah Sulanjana sugane geus maot anu ngarangna geuning ke ngagugat mah di akhirat kitu nya
2: Kang euy bari tungaranna make di akhirat
0: heeh lah nah aing mah
2: tah Sulanjana bener Kang
0: Sulanjana bener kayaknya euy ah
2: bah aya arep

Pak Indah.

0: perhatian.
1: Alah. Nafas ke sekolah mah ai benang euy.
0: Ai geus da tayangkeun ai nafas geus ponoh.
1: Alah. Generasi muda ayeuna can bisa ngararuda ge teu deui kumaha teu deui
0: hidup. Oh, ayeuna kitu da kan teu belajar
1: bareng. Aduh.
0: Temeng hayati di ongkoh.
1: Ya, Mang. Heeh, dipikir-pikir aku deweknya euy.
0: Naon, Kang?
1: Jelema ngaranna ge jelema, acan jual jalan sakama-kama.
0: Abong disebut jelema.
1: Loba teuing mikiran dunya teh kitu teh euy.
0: Tai si oreng dunya teh nya mata kirakan.
1: Anu heeh.
0: Itu bisa mawa.
1: Mahala mahayu ai dunya mah anu teh.
0: Itu bisa mawa nama.
2: Hoong.
1: Alah,
0: jeung mawa dunya mah mending mawa.
1: Naon? Lain itu euy. Deui ka kakaran dulu. Naon? Aya karaton dulu itu.
0: Lain katingalina meuli agreng gitu kan.
1: Karaton naon itu euy?
3: Mewah
1: sama Gusti.
0: Alah.
1: Karaton naon teteh? Teuing atuh. Cing euy urang urang ngawanikeun diri we hayang nyoh abus ka karaton.
0: Api-api urang neangan gawe.
1: Kakara euy nempo karaton anu sakitu agrengna dulu ditaretes Inten Rinukmi.
0: Walah nyokong uli
1: sing. Aduh, dulu itu.
0: Sing garurilap kitu euy, Bang.
1: Urang naon? Heuh urang kaitu sugane tuh urang sosatna nyalindungkeun diri euy nyingkahan pacengkadan di negara Astina.
0: Tambah era mah rek neangan gawe.
1: Tambah era mah urang api-api we neangan gawe. Lain api-api urang digawe we di dinya naon we bersih di patamanan.
0: Kitu we.
1: Di kebon. Kebon mana? Kebon anu can payu teh geuning.
0: Lain kebon anu geus dipanyer akang.
1: Heeh. Aduh. Hayo hayang nyawe,
0: hayang nyawe. Ngawani kendiri atuh.
1: Ngawani kendiri.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu ringgit di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
2: Lami itu 11 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***. Tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna
2: ya. Teh perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eta teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sareng natuur.
1: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nambah hiji.
1: Nambah hiji
2: kadua,
1: alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
2: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna, saranti abi dilajengkeun ya konsumsina, margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Mohon ayeuna ge bener bade ngagaleu deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Tadi opis, sok ngupingkan wayang.

0: selengkapnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
1: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
3: 102,4 FM
4: Radio Peace Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Orang wani ke diri we hayang nyoh abus ka karaton.
7: Api-api we kleangan gawe.
6: Kakara uli nempo karaton anu sakitu agrengan anu ditaretes inten rinuk mi.
7: Walah nyoko uli
6: singgar. Aduh, dulu itu.
7: Singgar uli lap kitu
6: we. Lah, naon? Urang kaitu sugane tu urang sesatna nyalindungkeun diri euy nyingkahan pacengkadan di negara Astina.
7: Tambah era marek nyangan gawe
6: we. Tambah era mah urang api-api we nyangan gawe. Lain api-api urang digawe we di dinya naon we bebersih di patamanan.
7: Kitu we.
6: Di kebon. Kebon mana? Kebon anu can payu teh geuning.
7: Lain kebon anu geus dipanyer akang.
6: Heeh. Aduh. Hayo hayang nyawa,
7: hayo hayang nyawa. Ngawani kendiri ya tuh.
6: Ngawani kendiri.

0: Sampurasun.
1: Sampurasun. Kang Rayi
0: kauleun.
1: Itu geningan dedeh teuing si Cepot anak kurang.
0: Waduh, bagja nu taya papadana.
2: Wah.
1: Tapi omat we urang mah ulang nyumputkeun diri we heulaanan.
0: Oh sae, sae.
1: Yap ka dieu para patugas.
3: Kaula, kula, kula, kula.
1: Ege. Menta bere jalan eta jalma anu duaan cenah abus ka karaton.
0: Duh, bra. Mangga diaturanan linggih cenah puraja tuh.
2: Wah, Kang,
3: bae. Diaturanan linggih mangga.
2: Lain diangken tuh kata pi barang kalebat.
4: Efek teh datang ka jero jadi paehan aing ye.
2: Ana, Kang, eta
4: teh. Ahna, kumaha nu kawasa we lah.
2: Ulah sugudon kitu kana diri teh. Iya,
4: percaya we kudu pede nu jelema jeung.
2: Heeh, bener. Teu pede mah cilaka eta mah.
5: Beakeun teu pede mah
4: Kang. Teu pede mah eta mah lapur deuleuh. Kawanikeun diri we hayang nyaho lah.
2: Kawanikeun diri we
5: urang malah dikereweng.
4: Naon dina seni aing mah geus eleh ku anak.
2: Lain meni putus asa teh kan eleh ku anak lain atoh.
4: Heeh.
5: Jadi saingan anak maju teh bangga
4: aing cilaka. Aing kasaingan ku anak euy lah.
2: Kan bae kasaingan ge atuh ari ku anak mah.
4: Heudah aya anak mah alus yang alus digawe na tirinda seni na teh ari aing mah geus tinggaleun.
2: Lamun kitu kasaingan ku oplet kudu amak.
4: Heeh, apirah kudu nya euy ku anak-anak teh mah make jeung asa kasaingan.
2: Apa pareun ngawariskeun dunya henteu atuh?
4: Kupurihun ngawariskeun dunya henteu.
2: Kana ari amu mana jang salerea.
4: Eta da anak aing mah minang digebugan atuh da. Heeh. Teu teh

0: mah kapihatur Gusti Prabu. Lingih lingih
1: meni someah kitunya raja.
0: Oh wibawaan urang teh geus jauh lalampahan leumpangan teh euy.
2: Tekarasa iku bari ngobrol.
0: Iya, tekarasa bari ngobrol mah nepi we ka nagara naon ieu teh. Ha urang tanyakeun euy.

0: Loh, Dola.
1: Naon?
0: Munya saya muring ka 10 punuk aing dirungrum ku raja deuh. Heeh,
1: Akang.
0: Mangkana ing sakieu bararau awak teh deuh.
1: Akang mah rumasa bawa awak.
2: Pahang.
0: Tong boro raja dek deuh, awewe ngadeukeutan oge muni nyararingkah deui. Nya tong boro mah keujeung batur dewek sorangan oge meni teu kulinggasahan aing ngamu awak teh.
1: Nya ngalepek urang sorangan geus karasa ijit kana diri.
3: Heeh. Beurit geupot ka jalalak geura.
1: Kamu batur.
0: Eta cucunguk nyamperkeun akad teh meni jeger geuning. Di kumaha? Heh ditinggal.
1: Bener tapi nah teh.
0: Semah kapihatur Gusti Prabu kulan nuhun ditarima pujastuti maneh. Ti abdi ge teu kantun nuhun.
4: Nuhun.
0: Dupi ieu teh sin karato naon ieu teh sin? Dupi ieu teh karato naon kulan?
3: Cing.
0: Ieu teh maneh bisi teu apal karaton teh anu kasebut karaton Ajar Padang. Nagara Ajar Padang.
4: Uluh.
1: Uluh.
0: Ya anda wala geus jauh pisan urang leumpangan teh teu karasa deuh. Oh,
1: teu karasa aing ngobrol mah kieu mah.
3: Tapi ke Batu Jajar teh.
0: Geus nepi ke Batu Jajar deui teh cing.
3: Ajar Padang ya.
0: Ajar Padang lain Batu Jajar. Aheuh. Dupi salira teh kaula salaku ais pangampih di ieu nagara ngaran kaula Wiramanik. Wiramanik cen leres taye adi kaula patih nagara kakasihna nya eta Wiradenta. Ningang dina Wira we ye.
1: Oh, turunan Wira
0: bener. Untungnya itu Wira Sableng oge atau Wira Swasta
1: bisa jadi turunan ningrat Wira-Wira gitu.
0: Ari maneh teh urang mana cen abdi teh ti Astina kulan ti Astina sumuh
4: ti Astina aja
0: sumuhun kulan
4: bejana di nagara Astina dengan ribut jeung ribut
0: loh geuning eta parantos uninga sih numawi abdi teh ieu teh nyingkah ti nagara Astina teh nyingkahan pacengkadan kulan duka saha nu bakal mereskeun dina waktos ayeuna teh sih nu hayang merdeka mah.
1: Rupa-rupa
0: nu parasea mah antar penduduk
1: anu tawurannya
0: kan? Anu tawuran
1: aya nu ngomongkeun wae pamimpin
0: iya nu ngomongkeun wae pamimpin nu ngagogoreng wae pamarentahan di pamarentahanana oge geus saling ngomongkeun juga saling cokelan kasalahan
1: aya
0: ah ayeuna mah di kaca di mata luar negeri mah parantos awon di nagara urang teh sih nagara Astina teh sih
1: goreng pisan kan
0: iya
1: puruk
0: atuh duit Astina morosot
1: morosot
0: terhadap dolar
1: nilaina teh jauh pisan
0: nya kajadian di nagara Astina teh kitu sumuh nuju
1: karengheng
0: eta teh sieun nuju komplikasi lamun dina panyakit teh mah nya saharajana Dasarata kulan parantos opat raja eta di nagara Astina teh ti kawit Prabu Santanu Dewa kapungkur terasku abiasa tia biasa teras kapanu ayeuna Dasarata ari Santanu Dewa mah kapungkur gelarna teh nyaeta negarawan
1: teh mah
0: teras nu kadua abiasa eta mah
1: hartawan eta mah
0: teras anu katiluna panu dewanata ilmuwan ayeuna mah wisatawan
1: patakaraya patakaraya patakaraya di gogobrog
0: nya eta we kana akuarium ge mah kana TV nya kitu kulan
1: eta ini ka Arab geus
0: aduh ampun
1: anak hormat monyet nyebutna
0: kitu kulan ayeuna teh seueur pemberontakan para sea jelema teh abdi teh nyingkahan pacengkadan kulan atuh teu matak naon lamun maneh di dieu we cicing
1: tuh geuning
0: dek digawekeun ku kaula kabeneran kaula teh kurang pagawe di dieu
1: aya pangakuan eta geuning
0: lah kumaha euy heungan jiga nu teu tanggung jawab urang ka nagara
1: sementara we

0: kan. Oke,
1: sementara ieu mah mentas waka unggul.
0: Kege ari geus beres roes makang geus
1: meureun. Kege geus beres roes balik deui aing mah.
0: Bener.
1: Sanajan pangkat RT RT acan aing mah
0: tanggung jawab
1: maka negara aing mah moacul. Nya.
0: Moal nu Kang nonggong ka lemah cai Kang.
1: Lemah cai urang negara aslina teh leuh.
0: Ade goreng
1: nya. Ade goreng oge nu matak ulah sering gorengkeun. Hayang bukti dewek mah sili asah, sili asu, sili asih teh.
0: Bener Kang,
1: ah, kira karasa. Gede pek. Ayeuna mah tong boro-boro dak sakola nu tawuran teh di luhur oge keur meujeuhna tawuran.
0: Sarua.
1: Sarua.
0: Sarua keur tawuran.
1: Kitu. Syukur bagja maneh di syukur maneh di dieu. Dek digawekeun. Sawios abdi mah bade jadi tukang sasapu we di patamanan kulan.
0: Dengan boga keahlian.
1: Ke ari ngaran maneh teh abdi saha Tante Yusepa.
0: Aduh, pake jeung Tante Yusepa segala. Lain jauh-jauh.
1: Ari eta anu tukang abdi kulan. Iya. Yeah. Desi Ratnasari abdi mah.
0: Paingan meni. Paingan meni geulis mah. Heeh.
1: Urang Sukabumi abdi teh.
0: Aduh, eta pejalanan
1: atuh. Iya. Malah teh. Dan nuju lelengohan abdi teh.
0: Diri pade.
1: Nah, sia teh ka mana karep ngomong teh ah.
0: Keun bae lelengohan ge atuh.
1: Maneh teh lain sepot teh. Uluh uluh.
0: Uluh uluh. Naon teh teh?
1: Anu tukang dawala gusti
0: aing eta apaleun geu atang
1: ulah ngabohong abus ka karaton ieu mah maneh
0: meunang ngabohong
1: kudu ngadek sacekna nilas saplasna sumuh rumaos ye kulan abdi teh gede bohong
0: tadina heureuy mah
1: kan heureuy sih tadi di mah ulah loba ting heureuy
0: atuh sanes jadi mah seni pangintan
1: atuh pangintan abdi moal payu teh heureuy mah nya
0: lain tiga negara nuwuh seni kan?
1: Hebat euy waspada pisan nya raja
0: oh matak ulah lalawora Kang
1: tah kumaha kinten-kintenna abdi upami jadi tukang sasapu di dieu kaula moal rek ngangkat maneh jadi tukang sasapu tapi maneh teh rek dijieun senopati hiji jeung senopati dua oh,
0: rek dijelemakeun Kang
1: beres uluh tebih teuing kulan ah
0: pangartian
1: jauh di tanah kalangit tidak pangartian abdi mah keujeung kudu jadi senopati non teh tah ruksak di negara aslina teh kitu
0: itu lain ahli
1: dijenengkeun dumeh baraya dumeh dulur penyakit nepotisme teh teh nu kitu teh
0: oh jasah ge akan mah teu boga
1: nya aing nitah teh kedah ka ahlina ceuk dina katerangan oge lamun nitah teh kudu ka ahlina lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana kapan kitu
0: bener sagala ge kudu bidangna tuh
1: da kedah dina widangna sagala rupi oge teu nanaon di dieu mah sementara maneh ku kaula dek dijenengkeun senopati
0: wah beres
1: pak wah kadampi abdi sih margi abdi teh panginten kedah saimbang sareng pengertian
0: si di demo mereka
1: bilih di demo kurang dieu nya keun bae darek disalinan ku kaula lamun maneh sanggup ayeuna ge rek disalinan sanggup ngadola siling tanyakeun kana hate siling kumaha cih ih ngabetem wae sia mah teu di luar teu dina kaset sia ngajedog we ih aya dina jaman abah baheula mun ngopepang sia teh capetang hapan ayeuna mah geus digenti ku aka eta sakali ewang ini lho. Sumuhun da abdi mah kulanda teu aya kaahlian atuh.
0: Sakieu buktina
1: nya Kang. Sakieu buktosna upami jadi konektur caheum dua deui, caheum dua deui tanem we abdi mah. Nya. Dasnong. Naon dasnong teh? Cicadas binong, cicadas binong.
0: Teh disingkat bareun wawan.
1: Palot, palot.
0: Naon
1: palot, palot teh? Kalapa dayeuh kolot, kalapa dayeuh kolot.
0: Kalapa. Ari padang, padang.
1: Padang, padang. Naon ari padang, padang? Cianjur.
2: Kolot, kalapa.
1: Kadu panak. Cianjur kadu panak. Ah, jauh sia cina padang mah kalapa ledeng jeung mah. Jauh-jauh. Heeh.
0: Heureun di BL.
1: Aduh, ampun. Banjaran Cangkuang, Banjaran Cangkuang, eureun di BL.
0: Pantes aja nyupiran yeah. angkot Amir aja.
1: Aduh, ampun. Ayo kenek na uman. Mah nggak cukulan sih. Ayo kinten-kinten nak abdi kange mah. Nanging abdi terjauh tiang agaduhan ilmu sih. Kaulah tanggung jawab dek di ilmuanku kaulah maneh bakal jadi jalma senopati saciduh metu sakecap nyata warusa durung winara.
3: Wah iya iya.
1: Sih saya aja. Sok atuh kanya. Maneh dek di istrenan aja jadi senopati. Tong seserian wae. Sih saya aja ulah. Saya ulah. Sok atuh kanya wayahna peureumkeun panon maneh dawala cepot
0: ngerengeh wae peureum
1: sudah kanya peureum
0: sok peureum
1: ulah peureum si teh bolotot wae kumaha teh
0: ulah peureum hayam
1: lajeng ieu Astra jiga sareng dawala ditawa ku Sang Nalendra Prabu Wiramani
3: yeuh
1: iya tadi usapan bari di ilmuan
3: leres
1: saciduh matu sakecap nyata iya Astra jiga sareng dawala jadi dua satria sakemaran
3: iya nge
1: iya eta jadi satria kasep ngarempereng koneng ganang tur pertengtang
3: walah
1: salin jinis
3: ganti rupa
1: ganti rupa iya Astra jiga sareng dawala
3: hilang jasad kok
1: norcak ya sesekar ningwang

0: E aí?
1: Kula.
2: Wayahna dina waktu ayeuna urang neangan anu salangsara sabab karasa kurang sangsara teh nyeri.
3: Neangan tilu balangsat.
2: Sangsara teh nya eta tuleh timul panghinaan-panghinaan ti jalma-jalma lian.
3: Panyaci
2: pamaki nu matak urang teh mandang ka diri batur teh cing sarua mandang ka diri sorangan. Leres. Nya eta urang ngabuktikeun welasan asihan nya ahan dedekan. Sili asah, sili asuh jeung sili asih teh yayi. Urang buktikeun wi ku urang dina waktu ayeuna yayi.
1: Montong dikitu-kitu geus jadi satria mah belgung.
3: Hayo we kapangih
2: ge. Montong make jeung ngahina maneh dawalang. Dawala.
1: Geuleuh sajuriga.
3: Hayeuna mah geus jadi satria ge wae.
1: Aya wae nya. Aing geus jadi satria mah kudu eureun kana heureuy teh.
3: Kudu andalemi.
2: Yayi. Dawala.
1: Ngapain lain dawala ayeuna mah belgung.
2: Aiha Raden Bambang Wirakusuma.
1: Duh na eta si kasebelan. Kabina-bina teh ngawat-ngawat teh biwirna teh.
3: Satria teh.
1: Jeung eta gelenye ditu.
2: Dan hanya kawe ieu teh sanajan awak ginding tapi sakuma kosong. Kasaha urang ngeclok duit.
1: Ulah ucap eclok pisan teh kabayar. Nah kabina-bina teuing aya-aya.
2: Ulah lupa. Jadi tingali eta batu ali meuni alus
1: cing atuh cokot.
2: Aduh, yayi geuning ti kotok eta yayi.
1: Lain da beda. Juring sajeng diwawalkeun kana irung aing geus goblok.
3: Da beda aja
1: batu ali. Kabina-bina teuing.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sareng bapak saha, Pak?
6: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
5: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
6: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
5: Iye panyawat atau sabaraha lami, Pak?
6: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
5: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
6: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
5: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
6: Nganggo Alpha Propolis.
5: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae deras ku bapak.
6: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jengal lanongan lam. Tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
5: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
6: Abi 50-an, Pak.
5: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
6: Atau sedua, badai tilu ayeuna teh.
5: Pak Dadang, kita konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
6: Tilu kali sadidinten teh. Enjing-enjing, tiang, wangi, genep teh teh.
5: Pak Dadang, uningnya timanten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
6: Ay, kawit nama. Abi kekirang percantanya, Pak. Mung, rarencangan. Ay, ngupingkan tina radio sering. Tapi rarencangan, kan cina nganggo ku, iya ku propolis cobian cina. Abi ge, bapak abi cina setruk alhamdulillah. Dalapan sasi setruk alhamdulillah. Terus biasa di papa.
5: Alhamdulillah.
6: Ya itulah cebi teh. Abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
5: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan dia terinspirasi, mangga Pak.
6: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat sapertos abi, mudah-mudahan ngagaraleuhnya Pak. Ngagaleuh lah.
5: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Pidoa hati-hatinya Pak, mudah-mudahan saat
6: amin, amin, mohon.
5: Polis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf dan Bapak siapa?
9: Saprudin.
8: Bapak Saprudin?
9: Iya.
8: Alamatnya di mana Pak?
9: Jagapura.
8: Jagapura itu?
9: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
9: Iya.
8: Ini beli yang kedua Pak?
9: Kedua.
8: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
9: Sakit matanya merah.
8: Matanya merah.
9: Iya. Berlendir.
8: Berlendir.
9: Berair. Ya sakit lah.
8: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Ada perubahannya Pak?
9: Ada perubahan banyak.
8: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
9: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
8: Enggak berair sekarang.
9: Iya.
8: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua Pak.
9: Iya,
8: iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti
9: iya,
8: Pak ya?
9: Iya.
8: Ya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
9: 67 atau 68? 67 mungkin.
8: Oh,
9: 68.
8: 68
9: iya,
8: usianya
9: iya,
8: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
9: iya,
8: ya?
9: Iya, iya.
8: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
9: Enggak, asli.
8: Asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Nah, udah diwawalkan beti ini dah si kasebelan deh.
3: Oh, mana balan lain, mana balan dosi gitu kan?
13: Wayah na yayi, kange sarapan mah eta we kelanan ti kotok yayi.
1: Kasebelan sih ya.
14: Kami dah menenteng, bukan dah.
1: Kami dah menenteng.
13: Sarapan pagi
1: itu sebenarnya. Eta nopi katu bisa tumpah-tumpah gitu. Kudu bisa pindah tampian belum?
13: Atu mesti dari satria ting mana?
1: Ayo jadi satria ting lah.
13: Kuma kaula we.
1: Tah rusak nu nagara teh nu karieu ye.
13: Kudu mawa karep sorangan.
1: Kudu mawa karep sorangan. Hay geus jadi pejabat mah ye. Kudu tumpah-tumpah ngomong teh kudu hati-hati.
13: Sing andalemi.
1: Andalemi.
13: Supaya kapercaya ku rakyat.
1: Ulah lalawara ulah dibawa heureuy. Lamun dik niat heureuy jadi bodor, jadi pelawak. Ibangan banyol, ujung banyolnya capek teh.
13: Tebuku cekelun
1: ya. Tebuku cekelun, teteh, gitu teh.
13: Eh, kukul utuh sesiri, teteh. Hayu orang ini, tanggurang.
1: Iya. Yeah. Bang lu selampah iya. Bambang. Wira sakti kalayan Bambang wira kesumah nguriling katepis miring anya celangkap pada saat.
13: Iya, yeah.
1: Tuna lampah eta beja pa beja-beja parantos dugi ka para pangagung nagara Astina yen aya nagara di jero nagara.
13: Duh.
1: Jebat. Malihkanan seueur hayat anu ka aku ku nagara ieu ajar padang. Atuh Prabu Dasarata ngutus Resi Bisma kalayan Resi Drona
2: oge para Kurawa tekantun Pandawa para satria nonoman ti nagara Astina anu disesepuhan ku Resi Bisma halumampah watak wantos siji sepuh anu parantos kasipuh ku pangaweruh kaasah ku pangabisa kapatri ku pangarti Resi Bisma lumampah lir macan tenangan tindak kendingan ipun Dermayonan labi ya.
1: Kansa.
15: Ulan, aya pikir saya naon sepuh kulan.
1: Aya hiji nagara di jero nagara.
15: Polares.
1: Eukeur mah kaayaan di nagara Astina, can rengse naon rupaha kajadian katurug-turug ayeuna aya nu ngaku nagara di jero nagara, Kansa.
15: Sumuhun kulan, Laras.
1: Dek menta pertanggungjawaban kaula hayang.

0: ngajakeun ka murid-murid mang nyaeta Kurawa sareng Pandawa anu rengse digembleng ku mang eta barudak cing percanten manusia anu model kitu barudak anu kedah ngayakeun tina kanana urang mah kadang ngapi
1: ukur kalulubuan kolot
0: kasep Duryodana
2: ulan paman
0: Dursasana anger citraksa citraksi itu marak saparto marwo biru paksa daru citra citra lalu citra soma citra yuda boma wikata wikata boma wikata jaya jaya wikata jeng saja mana Bima
2: Andaba
0: Arjuna
2: Aulanu
0: Yudhistira
3: Aulanu
0: Nakula Sadewa
3: Aulanu
0: wajahna kasep urang tilak manusia mulai gitu

0: Nah, iya kelakuan polo.
1: Ayah ku saya suandar naik ke sepuh, aduh. Ikan lewe,
2: mantep bang
3: yang balanya wer.
2: Aduh batuk mang ya nyanyi batuk teh.
1: Aduh tantos tantos kulan.
2: Mantep bang ya seolah-olah budak teh urang pake latihan ayeuna.
1: Leus ma.
2: Para kurawa heula cenah ngagemrong anu 88.
1: Cina aya pengalaman.
2: Cina aya pengalaman heula.
0: Ya teu nanaon.
2: Sabab ieu jelema geus sumantak jeung hiji nagara di jero nagara. Nah pantes ayeuna yeun dapur di jero dapur.
1: Cing.
2: Tah teu jeung mah oge. Alah,
1: nyeun goah di jero goah bae.
2: Da teu pantes pisan nyeun goah di jero dreum. Mangga emut
1: sarua jeung camplak teh.
2: Camplakna kabina-bina eukeur mah urusan di nagara astina can angeus. Malahan kalah namahan.
1: Sakit keur pakusut.
2: Tensi kriminalitas geus leuwih naek ayeuna.
1: Tenang.
2: Pembunuhan, penjarahan,
1: penjarahan,
2: penggarongan, pembegalan, pencokelan,
1: dan narkoba,
2: narkoba, narkotik,
1: minuman keras,
2: neraka.
1: Hei, bener, bener, geus sagala rupa kejadian tewang.
2: Kejadian di nagara Astina parantos kieu kaayaanana mah ngaemut ku salena jeung angin. Nah, bakatega katuruk-turuk ayeuna aya hiji nagara di jero nagara.
1: Tanpa izin teh sepuhnya.
0: Dalamun dipikir-pikir mah atuh dadorna. Di nagara Astina teh da moal angeus-angeus ieu urusan teh. Lamun sakirana kieu kaayaanana
1: rupina mah
0: sabab ieu teh pangna teu angeus-angeus teh sabab anu mariksana bangsat nu diparikssana garong.
1: Tiasa janten teh kulan.
2: Kade ulah nyinggung ka Mang teh mah. Ulah nyinggung ka Mang. Sabab Mang mah tuluy maksa jadi bangsat. Tuluy maksa jadi garong.
1: Tuluy maksa Mang mau jadi copet.
2: Mang mah karek eudeuk. Kitu jeung mau ge.
1: Mang mah rek cacarakan.
2: Mang mah karek cacarakan jeung mau ge. Nya.
1: Mun tukang gamang bangsat penges.
0: Wah, di dep. Barang ngujuraos obrolan sapratane pun ieu Bambang Wirasakti kalayan Bambang Wirakusuma Halumampa.
2: Nggih. Dadadadadadad angger kasepuhan.
0: Kaulah.
2: Tingali-tingali aya budak ngora ka di lalempang itu.
1: Ya. Aya duaan.
0: Ayo.

0: Allah.
1: Lamun si Aswatama dibawa.
2: Wah, 2 menit ke tuang putra.
1: Hanya kah si Aswatama teh dibawa, aduh.
2: Atuh mun urang mah
3: tara-tara.
1: Nya eta si Aswatama teh ieu teh aduh ampun teh aya teh keur diwisuda.
2: Ayeuna teh
1: nya
2: sakalian kieu Eueuh Aswatama teh ieu.
1: Tapi Eueuh Aswatama teh
2: geus nu ngarengse
1: nya.
3: Tara teu minum teh.
4: Gondar jadi lurah.
5: Kurawa sadayana dugi ka papurisat ngagempur jelema duaan dugi ka teu mampu ku kasaktianna ieu Bambang Wirasakti kalayan Bambang Wirakusuma.
2: Iye ge.
1: Da lamun mang teu kemprek mah kumang.
2: Ah beres kulang.
1: Mani rada ngajengak mang teu leungeun anu kenca.
2: Lamun teu ngajengak mah.
1: Ngajengak bae katingang kersen teu pira. Ceung mang oge.
5: Haling haling haling haling. Hei Satria.
1: Itu panawa ngadoncar leuheuk di cekumaha ge?
2: Nya calohok ge.
1: Iya.
2: Limaan gulang ka Bandungan.
1: Kumaha ieu?
5: Ayeuna mah kieu Satria. Jeung kaula lawan teh.
1: Sok ai teh raona mah ngalawan budak.
2: Beres jeung sepuh mah kuan ah.
5: Tega lara.
1: Tega?
5: Pati sok. Laden. Iya.

0: Satria.
1: Nah, ieu si Bisma anu kasohor kongas, anu kasohor jago tebet Namru.
2: Jago kolot teh Namru, Gong.
3: Hudang maneh Bisma.
0: Aduh ampun Satria. Ampun Satria.
1: Iya. Woi, Allah. Penastiker sayang tau mampar.
2: Iya, ge.
1: Ieu si Bisma diangkat ku duaan ku Wirasakti layak kalayan Wirakusuma.
2: Loh.
1: Dibalangkeun mangke bakar ragrag di alun-alun Astina.
0: Walah.

0: Citra Sinin, kabur bahaya.
1: Ayo.
0: Penawa balik. Bahaya.
2: Tersangka urang ditiup mun-munan teh ku raja nepi ka bisa neungeul sakaligus nalamru. Nyaan urang sakti lamun kieu carana. Hebat raja urang teh ieu.
3: Sahara lampangnya awak.
2: Moal ieu anu disebut Satria Piningit teh kitu.
4: Ulah waka eta. Da eta mangan ukur papangih-pangih ajang. Ngan ukur duka teh teuing abus kana tataruciingan Satria Piningit teh saha nu sabenerna? Ngan ukur sesebutan wungkul sanajan pada ngaku.
2: Boa akang ngeureus Satria Piningit teh.
4: Lah.
2: Nah siapa ke ciciduh melengkung?
3: Jiga nu ngewa
2: ka ieu teh.
4: Sirik. Eta mah keujeung hayang disebut Satria Piningit sagala. Ngarukana Satria Piningit teh kumaha ureuduh? Yeuh. Aing ngaran-ngaran Satria Piningit teh anu geus pinuh elmuna, jemar panalarna, sugih pangartina, geus DPDP handap asor sopan santun ramah tamah. Geus masagi dina sagarupana elmu lahir, elmu batin. Elmu syariat, hakikat, torekat, marifat, iman, tauhid, marifat Islam. Taeta Satria Piningit teh anu geus bisa ngajalankeun rengal kamanusaanana ari sedengkeun maneh panhutang gede. Kaitu can mayar ka dieu can mayar.
2: Atuh tong dibejakeun etana atuh.
3: Teuing lamun Satria Raweuy ku sagala rupa.
4: Teuing lamun Satria Raweuy mah ku hutang.
2: Kami nabina sia ngomong teh ka mana karep?
4: Satria Piningit. Bulan.
2: Itu saha tu limaan?
5: Ranteng itu
2: mun teu salah eta asuhan urang Panawa putrana Pandu Dewanata Suwargi. Panawa
5: walah
2: coba ai batur lalumpatan ngalalacir anjeun ayeuna ngajarga kene limaan ngandung harti aya kene kawani nyamperkeun lamun aya kawani
5: kasieun
2: tah Bambang Wirasakti kawa Bima
4: Andaba
2: urang salaku warga nagara anu kudu ngabogaan rasa tanggung jawab sanajan nepi ka ngabebengkang jadi babatang hayo urang sampeurkeun
4: ora kapinu gawe
2: nyamperkeun yeuh

0: dan Satria. Kaulah Bima anu bakal bisa nyasak pejit maneh.
1: Ulah waka sombong Bim. Ulah waka sombong Bim. Ulah waka gede hulu Bim.
0: Kurang ngajar sia.
2: Kuring minang tapi tulang.
0: Ka sombong Sinatria kaula Arjuna mawa ka ngejati.
3: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda, dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng bapa saha namina, Pak?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan

0: Di mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak, ayah Yusua, seberapa tahun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadi dinten, Bapak, damel naon, Pak?
1: Nah, biasa we kuling aput, Bapak, mah.
0: Kantos kagaduhan, keluhan naon wae, Pak?
1: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka, sarang nyeri cangkeng, gitu.
0: Anu, karaosku Bapak, upami etapa nyawatos jantan, biasanya siga kumaha, Pak?
1: Upami jantan, mah, satosna tuang, teh, sok karaos. Lambung, mah, nya begah, gitu, nya, karena mastaka nyeri, sarang sesah ulem, gitu.
0: Mohon Bapak, tata acana nganggu alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter kantos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probian apa henteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah satosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun eno mah. Janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya eno mah. Kantun ieu beugahna sakelik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
0: Oh, berarti bade meser di sabotol banyak. Sadi dinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadi dinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut seberapa tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak beli aya pesen kanu sanes kanu mana? Mungkin kagaduhan panyawat seperti Bapak mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Nya panginten ti Bapak mah. Ulah ieu ya, ulah putus asa we kitu we. Dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Penting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis jantan tambi sehat, rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu dan hadiri tablik akbar bersama Mamah Dedeh. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Jangan lewatkan momen berharga ini ya. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu. Barakallahu fikum. Tablik Akbar bareng Mamah Dedeh Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis, organized by Majelis Taklim Radlu Tunisa, DKM Masjid Agung Ciamis, dan supported by Al Amin Skincare, klinik utama Al Amin Medical Center, Apotek Al Amin, Baso Kecamatan, Katara Kosmetik, dan P 102,4 FM.
1: Baraya Radio Peace,
2: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Oh, sarang saya nambi ente mah?
4: Sarang Ibu Yaya.
3: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggi
4: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Ciemas.
3: Ciemas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol.
4: Tos saep sabotol.
3: Sabotol. Panyawat anu karaos.
4: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
3: Mohon. Nami sabotolnya ngaleut teh.
4: Mohon.
3: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh?
4: Ento sehat,
3: darah sehatnya
4: geus teh aya.
3: Pas lungsur.
4: Kantun rematikna salit.
3: Rematikna salit
4: sareng
3: radang pinggulnya.
4: Radang pinggulna mun.
3: Mohon mun. Eta teh namanya sabotolnya.
4: Mohon.
3: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun ya.
4: Mohon. Alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos.
3: Sabaraha kali sadin teu ngaleut?
4: 3 kali.
3: Sabaraha tetes teh?
4: 6 tetes.
3: Berarti anjing
4: siang sareng wengi.
3: Wengi bae di bobonya.
4: Mohon.
1: Baraya Radio Peace.
2: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapa namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegallega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sepertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sepertos ka daya perubihan gitu. Nah, saat sabi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae pan nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Iya raoseunna intina mah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat. Alhamdulillah gitunya saya tos aya perobian gitu saya tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe seep sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras ieu gitu mangalah ngomsumsi ieu karaos ku abi na rada lumayan ieu na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon, Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat itu atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana? Wae, Pak.
1: Ada teras-terasan bolak-balik kontrol itu. Iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah, kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak.
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya. Tapi atos aya perobihan dibandingkan sarang merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Janten Bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antarapi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalaresan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atos lami, tara rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atos kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancarnya, Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadhana syahra siyama lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari jumlah 12 bulan yang ada dalam agama kita, yang dihitung sejak Muharram sampai dengan bulan Zulqa'dah, maka Ramadan mendapat gelar Sayyidus Syuhur. Sayyidus Syuhur artinya raja, penghulu atau tuan dari seluruh bulan. Apa sebabnya maka Ramadan ini dinamakan Sayyidus Syuhur? Sebab yang pertama, Ramadan dipilih oleh Allah menjadi bulan tempat di mana pertama kali diturunkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Allah tidak memilih Rabiul Awal, tidak Rajab, tidak pula Syaban misalnya. Tetapi dipilihnya Ramadan untuk menjadi bulan di mana diturunkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahru Ramadhan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan, bulan di mana diturunkan di dalamnya Al-Qur'anul Karim yang merupakan petunjuk dan jalan menuju petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu, salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan diantaranya ialah memperbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Yang kedua, Ramadan disebut Sayyidus Syuhur karena di dalamnya ada satu malam yang bobotnya khairun min alfi syahr. Satu malam tetapi lebih baik daripada 1000 bulan. Itu dinamakan dengan Lailatul Qadar. 1000 bulan kira-kira 83 tahun. Nilai ibadah di malam itu lebih baik daripada nilai ibadah 83 tahun. Padahal umur orang sekarang kan jarang yang sampai 83 tahun. Bagaimana ini harus kita pahami? Ma'asyiral muslimin, sejak kita akil balik sampai kepada usia kita yang sekarang ini, kalau kita mau jujur bercermin, rasanya kita harus mengakui banyak dosa dan kesalahan yang pernah kita kerjakan. Kalau kita berbuat dosa selama 40 tahun, kemudian kita bertobat 20 tahun lamanya, kalau menurut rumus dagang, ini kan belum tertutup. Dosa 40 tahun ditebus dengan taubat 20 tahun. Tapi haruskah dosa tidak terampuni? Allah subhanahu wa ta'ala maha penyayang. Disediakannya malam-malam yang istimewa, yang punya nilai khusus. Seolah-olah Allah berkata, hai manusia, kau tidak perlu putus asa. Bagaimanapun banyak dosa kau lakukan, bagaimanapun banyak kesalahan kau kerjakan, nih, aku sediakan satu malam khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Kapan sih Lailatul Qadar itu? Menurut Al-Imamul Ghazali, Lailatul Qadar itu adanya pada 10 hari yang akhir di bulan Ramadan, terutama pada malam-malam ganjil. Malam 21, 23, 25, 27, dan 29. Tapi orang yang ingin menemukan Lailatul Qadar, dia harus sudah berjaga sejak awal Ramadan. Jadi enggak boleh pakai ilmu ngincer. Tahu ilmu ngincer? Tanggal 20 Ramadan enggak terawih, 21 terawih, 22 prek lagi, 23 masuk lagi, 24 enggak ke masjid. Temannya tanya, kenapa enggak ke masjid? Ini kan bukan malam ganjil, enggak turun Lailatul Qadar. Saya kira yang kayak begini dapatnya bukan Lailatul Qadar, boleh jadi Lailatul Qadar. Orang yang ingin menemukan Lailatul Qadar itu, dia harus berjaga-jaga sejak awal Ramadan. Inilah diantara tugas kita, memanfaatkan waktu-waktu yang punya nilai istimewa. Itu ada dalam agama. Dalam setiap minggu ada hari istimewa. Dalam setiap hari ada jam-jam istimewa. Dalam setiap tahun ada bulan istimewa. Coba, dalam setiap minggu ada hari istimewa, hari Jumat. Dalam setiap hari ada jam-jam istimewa, sepertiga malam yang terakhir, antara jam 2 sampai menjelang fajar di kala subuh, itu saat-saat istimewa. Di samping saat istimewa, Allah pun menyediakan tempat-tempat yang istimewa. Salat di Masjidil Haram, pahalanya 100.000 kali ketimbang salat di masjid-masjid lain. Begitu di Masjid Nabawi misalnya, ini tempat yang istimewa. Lailatul Qadar, waktu yang istimewa yang diberikan kepada kita untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Toh dalam kehidupan bernegara saja misalnya, kan pada setiap tanggal 17 Agustus itu presiden memberikan grasi, ampunan kepada para entah itu tahanan politik dan sebagainya, ada yang mendapat potongan tahanan, waktu-waktu yang istimewa. Inilah sebab kedua kenapa Ramadan dinamakan Sayyidus Syuhur. Sebab yang ketiga, Ramadan disebut Sayyidus Syuhur karena di dalamnya nilai kebajikan berlipat ganda adanya. Satu hadis menjelaskan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanatu kullaha Ramadan." Andai kata umatku tahu keistimewaan apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan, niscaya mereka ingin agar sepanjang tahun isinya Ramadan saja. Apa sebabnya? Li'annal hasanata fihi mujtami'atun. Di dalam bulan Ramadan itu berkumpul segala macam kebajikan. Wa ta'atu maqbulatun. Segala perbuatan ta'at diterima oleh Allah. Wa da'awati mustajabatun. Segala macam doa dan permohonan dikabulkan oleh Allah. وَذُنُوبَ مَغْفُورَةٌ, dan segala macam dosa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berlipat gandanya nilai kebajikan yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Itu sebabnya seorang muslim dalam menyambut bulan suci Ramadan penuh dengan sikap kegembiraan. Kata baginda Nabi, مَنْ فَرِحَ بِدُخُولِ رَمَضَانَ حَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَهُ عَلَى النِّيرَانِ. Siapa orang yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan badannya dari api neraka. Gembira menyambut Ramadan artinya bagaimana? Apa Ramadan datang terus bakar petasan? Bukan. Pukul beduk? Bukan. Apa gunanya pukul beduk kalau enggak puasa? Apa gunanya bakar mercon kalau tidak melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan? gembira menyambut datangnya Ramadan dalam arti mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, kenapa Ramadan disebut Sayyidus Syuhur? Karena di dalam bulan suci Ramadan ada perintah melaksanakan ibadah puasa. Apa istimewanya ibadah puasa? Pertama, yang dipanggil untuk melaksanakan puasa itu iman. Ini panggilan istimewa. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa.

0: berhenti karena tidak dipanggil. Ini Ramadan yang dipanggil orang-orang beriman. Hai orang-orang yang beriman, berhenti dulu sebentar. Berhenti apa? Berhenti makan di waktu siang, berhenti minum di waktu siang. Yang merasa beriman, berhenti. Yang tidak beriman, langsung. Biar Ramadan siang-siang makan jalan terus, ngerokok ngelepus terus. Kenapa? Tidak beriman, tidak merasa terpanggil oleh ayat tadi. Sekarang tukang pepaya lewat depan rumah. Kita panggil, "Bang, pepaya, berhenti dulu." Dia dengar tapi enggak mau berhenti. Apa kita bilang? "Kang pepaya budak." Dipanggil enggak mau berhenti. Ini ada orang ngaku beriman kepada Allah, Ramadan dipanggil disuruh berhenti makan siang, enggak berhenti juga. Mukmin budak. Disuruh berhenti minum di waktu siang, enggak berhenti juga. Mukmin budak. Ini istimewanya puasa. Panggilan difokuskan kepada iman. Hai orang-orang yang beriman. Allah tidak bilang hai orang-orang yang sudah masuk Islam. Tidak. Ya ayyuhallazina aslamu. Tidak. Ya ayyuhallazina amanu yang dipanggil. Hai orang-orang yang beriman. Nilai nurani yang paling dalam itu yang dipanggil melaksanakan ibadah puasa. Lalu orang beriman yang bagaimana yang wajib puasa? Pertama, dia sudah baligh. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, dia mampu berpuasa. Orang beriman macam ini, baligh, berakal sehat, mampu melaksanakan puasa. Kalau cukup syarat ini, dia wajib puasa. Kurang syarat, tidak wajib puasa. Jadi kalau di bulan Ramadan ada teman kita tidak puasa, jangan heran barangkali syaratnya kurang. Cukup dalam hati saja, ini orang kurang syarat, makanya enggak puasa. "Pak, itu teman saya kok enggak puasa?" "Enggak puasa?" "Enggak puasa." "Dia bukan orang beriman kali ah." "Orang yang tidak beriman itu tidak wajib puasa." "Beriman kok, Pak." "Iman." "Iman, tapi enggak puasa." "Enggak puasa." "Belum baligh kali ah." "Belum baligh, cuma badan doang gede." "Bongsor kali itu." "Belum baligh." "Sudah kok, Pak, sudah baligh." "Sudah baligh, sudah. Tapi enggak puasa." "Enggak." "Gila kali dia ah." "Gila kali, sebab orang yang tidak berakal itu tidak wajib puasa." "Waras, Pak, dia tidak gila." "Tidak gila." "Tidak. Barangkali dia tidak mampu melaksanakan puasa karena terkena uzur syar'i." Ini keistimewaan puasa yang pertama, yang dipanggil melaksanakannya iman.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
0: Keistimewaan yang kedua, oleh karena yang dipanggil iman, maka puasa dinamakan ibadah sirriyah, ibadah rahasia. Kalau kita sembahyang, orang lihat kan? Lihat enggak?
2: Lihat.
0: Kita bayar zakat, orang tahu. Kita pergi haji, apalagi pergi haji sekampung nganterin. Tapi kita puasa atau tidak puasa, yang tahu kan cuma kita dan Allah saja. Pura-pura sedekah, enggak bisa. Pura-pura sholat, ketahuan. Gerakannya mesti canggung. Pura-pura pergi haji, kemana perginya? Tapi pura-pura puasa, gampang. Namanya ibadah sirriyah. Bulan puasa, jam 8 pagi, makan. Keluar rumah, bibir lap yang kering. Jalan lemesin dikit. Ada angin belaga miring. Temennya tanya, "Lu lemas amat, gua lagi puasa nih." Orang lain bisa dibohongi. Sebab puasa memang merupakan ibadah sirriyah. Yang tahu cuma kita dan Allah saja. Karena dia ibadah rahasia, puasa ini sulit terkena penyakit riya. Ibadah yang lain karena kelihatan orang, gampang kena penyakit riya. To show only. Sholat, karena kelihatan orang, gampang kena penyakit riya. Karena saya jadi imam, misalnya, di belakang saya lihat ada mertua,

0: Wah, saya bikinlah sembahyang saya mantap-mantap. Pakai serban, pakai siwak. Bahasanya saya paseh-pasehin. Kayak orang 16 tahun di Mekah. Wah. Usolli. Warwal. Maghribi. Salasa rakaatin. Allahu Akbar. Surahnya saya cari yang panjang-panjang, paling pendek sabihis sama wadduha. Akibat apa itu? Riya di belakang ada calon mertua. Tapi kalau sholat sendirian dalam kamar, boro-boro pakai serban dan siwak, kadang-kadang kaos kutang saja cukup. Surahnya jangan sabihis sampai wadduha, langganannya inna a'toinakal kautsar sama kul huwallahu ahad. Karena sholat terlihat orang, mudah kena penyakit riya. Sedekah pun begitu. Mulanya niatnya cuma mau sedekah 5 ribu. Karena ada orang yang disegani, naik 10 ribu. Yang 5 ribu sudah karena orang. Jadi ibadah yang lain itu mudah terkena riya, tapi juga mudah dinilai orang. Kita bisa saja bilang, itu orang sholatnya khusyuk ya. Kenapa? Kelihatan dari gerakannya. Itu orang hajinya mabrur ya. Kenapa? Kelihatan dari tingkah lakunya setelah pulang haji. Itu orang sedekahnya berani ya. Kenapa? Ketahuan dari jumlahnya. Ibadah yang lain bisa dinilai, tapi puasa enggak bisa dinilai. Itu orang puasanya mantap benar ya. Kenapa? Beludah melulu. Itu bukan ukuran. Itulah sebabnya dia dinamakan ibadah sirriyah, ibadah yang abstrak, yang tahu cuma si pelaksana dan Allah saja. Ini keistimewaan puasa yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, kalau ibadah-ibadah yang lain, ganjaran pahalanya itu dijelaskan oleh Allah. Sedekah kalau ikhlas pahalanya begini. Haji kalau mabrur pahalanya ini. Sembahyang berjamaah pahalanya ini. Untuk puasa tidak. Puasa Allah cuma bilang as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa adalah untukku, aku yang akan membalasnya. Berapa besar balasannya tidak dijelaskan oleh Allah. Apa artinya ini? Kalau saudara kerja, mandor bilang sampean kerja sama saya, gaji satu hari 5 ribu. Ketahuan kan sehari 5 ribu. Kita bisa kong kalingkong. Ada mandor rajin, enggak ada mandor kendor. Pokoknya sehari 5 ribu. Tapi kalau mandor cuma bilang, kau kerja sama aku, soal gajimu nanti aku yang atur. Tidak dijelaskan berapanya, nanti aku yang atur. Ini kan mestinya kita kerja hati-hati. Sebab apa? Mungkin gaji kita lebih besar dari jumlah 5 ribu kalau kerjaan memuaskan. Mungkin tidak digaji sama sekali kalau kerjaan berantakan. Tidak dijelaskannya pahala puasa menjadi sugesti bagi kita untuk melaksanakan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin gaji sangat besar, mungkin tidak digaji sama sekali. Sebab kata Nabi, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'adz. Berapa banyak orang puasa, dia tidak memperoleh apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Puasa sah, kewajiban gugur, nilai nol. Tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Jadi inilah keistimewaan daripada ibadah puasa. Saudara hadirin yang saya hormati, kemudian apa sih perlunya kita melaksanakan ibadah puasa ini? Pertama, kita perlu melaksanakan ibadah puasa agar dalam hidup ini kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Perut besar, tempat bersarangnya energi yang melahirkan gerak. dan merupakan kendaraan utama daripada iblis. Mudah menimbulkan rangsangan yang bernamanya syahwat. Kalau itu kita kendalikan, maka langkah hidup ini akan menjadi lurus karenanya. Benar kalau Nabi menyatakan, "Iza ja'a Ramadan, futihat abwabus sama' wa ghulliqat abwabun nar wa sufsidatis sayatin." Apabila datang bulan suci Ramadan, dibuka pintu langit, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan diikat setan-setan itu. Siapa yang ikat setan? Puasa kita. Dengan puasa kita mengendalikan nafsu. Kalau nafsu kita kendalikan, setan enggak berkutik. Jadi yang mengendalikan nafsu itu nilai puasa. Nafsu terkendali, setan terikat. Kalau puasa, kalau enggak puasa, setannya ngebludak. Jadi jangan digamborkan, wah kalau bulan puasa setan dirantai. Rantainya kayak apa? Yang rantai siapa? Arti setan diikat di sini ialah nafsu dikendalikan. Dengan apa? Mengatur makan dan minum. Puasa kan sebenarnya logikanya mengatur perpindahan waktu makan dan minum saja. Apabila perut besar ini teratur demikian rupa, syahwat tidak menggelegak, dia terkendali. Dengan hidup pandai mengendalikan nafsu, iblis tidak berdaya dan tidak berkutik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima ji'tu bih." Belum sempurna iman kamu kalau nafsumu belum ikut apa yang aku bawa. Yang dibawa Nabi tidak lain daripada syariat, termasuk di dalamnya pelaksanaan ibadah puasa. Karena itu saya pesan kepada seluruhnya, jangan kalau puasa kayak orang ngancem. Siang bisa mengendalikan nafsu, tapi begitu maghrib berbunyi, nafsu sudah tidak terkendalikan lagi. Itu namanya puasa orang ngancem. Kayaknya, biarin siang gua tahan, ntar lo maghrib. Begitu maghrib berbunyi, sudah macam bendungan pecah, semua isi meja pindah ke perut. Akhirnya kalau siang dia setengah mati kelaparan, habis buka setengah mati kekenyangan. Dua-duanya jelek. Kalau sudah kekenyangan, yang enak kan ngukur balik, tidur. Maghrib lewat, isya out, traweh boten. Temennya nyamper ke masjid, yuk, masjid yuk, traweh duluan deh, gua kenyang bener nih. Kenyang. Berbuka itu yang bagus pakai etik ya, etika buka itu. Maghrib berbunyi, cukup seteguk air, tiga butir korma atau sepotong kue. Sholat maghrib. Selesai sholat maghrib, masuk ronde kedua. Waktunya agak panjang. Makan ala kadarnya. Selesai makan, berangkat ke masjid. Isya tarawih. Pulang tarawih, masuk ronde ketiga. Waktunya panjang. Mau habis-habisan juga enggak apa-apa. Tapi kalau begitu maghrib berbunyi, langsung dipukul satu ronde, kita yang rubuh. Kekenyangan. Waktu siang dia sanggup mengendalikan nafsu, tapi begitu maghrib berbunyi, nafsu sudah tidak terkendali lagi. Asar, pengaruh puasa tidak akan membekas dalam jiwanya. Siang jelas puasa, enggak boleh ngerokok. Begitu maghrib sampai imsak, kayak lokomotif, kelebal, kelebul, enggak berhenti-berhenti. Tidak lagi sanggup mengendalikan diri, mumpung boleh katanya. Sampai pernah kejadian ada orang bangun sahur kesiangan, bingung dia waktunya tinggal dikit, mau sahur dulu enggak keburu ngerokok, mau ngerokok dulu takut enggak keburu sahur, akhirnya bareng, sebelah nyuap nasi sebelah ngerokok. Itu macam mana rasanya kalau sudah kayak begitu itu. Padahal pengaruh daripada melaksanakan puasa akan terlihat dari sejauh mana seseorang dalam hidup mampu mengendalikan nafsu. Bukan pada waktu memang dilarang, tapi pada waktu diizinkan, di situ yang paling kelihatan. Kalau waktu siang saudara mampu mengendalikan nafsu, itu jelas saja memang seharusnya wong puasa. Malam dalam keadaan makan boleh, minum boleh, masih mampu mengendalikan nafsu, dalam arti makan dan minum pada batas yang wajar saja, itulah yang dikehendaki dari melaksanakan ibadah puasa. Sehingga ibadah itu membekas dan ikut membentuk kepribadian orang. Sekali lagi, jangan cuma waktu siang saja bisa mengendalikan nafsu. Di waktu malam pun dalam kondisi yang memang dihalalkan, kita juga hendaknya mampu mengendalikan nafsu. Jadi inilah perlunya puasa yang pertama, supaya kita bisa mengendalikan nafsu. Yang kedua, puasa itu melatih kita hidup sederhana. Orang sufi mengajarkan, orang yang paling kaya ini sebenarnya orang yang hidupnya paling cukup. Sedangkan orang miskin adalah orang yang kebutuhannya kelewat banyak. Maka yang paling kaya, bahkan yang maha kaya, itu sebenarnya cuma Allah. Sebab apa? Dia gak perlu apa-apa. Makin banyak keperluan kita, makin miskin kita. Coba orang puasa lihat, kalau sudah jam 2, jam 3, itulah barangkali memang termasuk godaannya dalam melaksanakan ibadah puasa. Kalau jam 1 siang, jam 2 siang, jangankan makanan enak, nangka busuk kita lihat legit. Barangkali cobaan di dalam melaksanakan ibadah puasa. Tapi kalau sudah maghrib berbunyi, berbuka kita kena seteguk air, sepotong roti, 3 butir kurma, kenyang rasanya. Kemana keinginan yang tadi begitu menggebu-gebu? Oh, bisikan nafsu rupanya itu. Makin dalam kita merenung, makin sampai kita kepada bentuk kesederhanaan di dalam hidup ini.
1: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat
0: keluarga Anda. Jadi ibadah puasa membentuk pribadi seorang muslim untuk jauh daripada sifat tamak bin rakus alias rakah. Tamak itu berasal dari kalimat toma dalam bahasa Arab, yang sifatnya sudah terukir dari hurufnya. Huruf to, tengahnya bolong. Huruf mim, tengahnya bolong. Huruf ain, mulutnya mangap, perutnya gede. Jadi orang tamak macam itulah. Apapun yang diberikan Allah tidak pernah ada cukupnya dan tidak pernah ada syukurnya. Sehingga Nabi menjelaskan, "Lau anna li ibni Adam wadiyan min zahabin labtagha lahum thalisan wa la yamla'u jawfa ibni Adam illa turab." Andai kata manusia mempunyai 2 buah ladang yang seluruhnya emas, tidak usah kepalang tanggung, ladang emas, 2 ladang semuanya ladang emas, dia tidak akan puas, dia akan mencari lagi ladang yang ketiga. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Mulut manusia ini memang tidak akan pernah penuh kecuali kalau sudah diisi dengan tanah. Kapan diisi dengan tanah? Kalau sudah menghadap ke arah kiblat di liang lahad. Nah itu baru mulut udah enggak ngerawil, diam, tenang, kalem. Diisi dengan tanah. Dengan demikian kita lihat bahwa puasa makin kita hayati, makin dekat kita kepada kesederhanaan di dalam kehidupan ini. Islam tidak melarang orang untuk kaya, untuk punya harta. Yang dilarang ialah sifat rakus, serakah, dan tamak. Karena ini akan membuat orang melakukan segala macam cara, ingkar kepada nikmat Allah, tidak pandai bersyukur, pandangan matanya selalu diarahkan ke atas. Dikala hidupnya sudah serba cukup, dia masih merasa kurang. Sebab itu dia selalu kurang. Dia sudah kaya tapi masih merasa miskin saja, maka hidupnya pun miskin terus. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin, ini hikmah Yang kedua, kenapa kita perlu puasa? Yang ketiga, puasa itu melatih kita cinta kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu, yang memerlukan pertolongan. Bagaimana caranya? Dunia pendidikan berkata bahwa pendidikan akan lebih berhasil kalau bersifat audiovisual. Mengajar anak berenang, bawa ke kolam. Mengajar anak naik sepeda, berikan sepedanya. Mengajar orang cinta fakir miskin, rasakan apa yang dirasakan oleh fakir miskin. Apa itu? Lapar, haus. Kan gak bisa ngajarin anak berenang teori saja. Ke kolam gak pernah. Teori hafal luar kepala. Gaya dada begini, gaya 200 meter begini, gaya kupu-kupu begini, gaya bebas begini. Teori hafal, ke kolam gak pernah. Sekali terjun, gaya batu. Sudah gak timbul-timbul lagi. Gak bisa ngajar anak naik sepeda cuma teori saja. Sepedanya tidak pernah diberikan. Hafal teori, bab 1 pegang setang. Bab 2 dorong. Bab 3 kaki kanan naik pedal kanan. Bab 4 genjot. Hafal teori, megang sepeda enggak pernah. Begitu dikasih sepeda dia naik, habis tukang baso. Pun mendidik orang cinta kepada fakir miskin tidak bisa cuma lewat seminar, kongres, penataran, indoktrinasi. Diadakan simposium, seminar, diskusi supaya orang cinta kepada fakir miskin, tapi yang bicara orang kenyang semua. Bagaimana hati ini mau peka? Islam itu enggak usah banyak teori lah. Rasakan saja lapar haus, enak enggak? Kalau kau tahu lapar dan haus tidak enak, kau lapar haus cuma sebentar. Habis maghrib, laparmu hilang, hausmu hilang. Bagaimana saudara-saudaramu muslimin yang terkapar di kolong-kolong jembatan? Yatim piatu yang hidup terlunta-lunta. Perempuan-perempuan tua hidup miskin, anak pun banyak perlu uluran tangan. Lapangan kerja sulit, persaingan hidup makin tajam. Meringkuk mereka di sudut-sudut kehidupan. Beratap langit, beralas bumi, tanpa tahu kapan hidup dan nasibnya akan berubah. Di situ pekaklah hati untuk hidup tidak cuma buat kepentingan diri dan perut sendiri saja, tapi mampu memberikan pertolongan sesuai dengan kemampuan kepada mereka yang memang memerlukan. Sebuah hadis menyatakan, irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah apa yang ada di permukaan bumi, nanti yang di langit akan sayang kepadamu. Si kaya sayang kepada yang miskin lalu menolongnya. Yang alim sayang kepada yang awam lalu membimbingnya. Yang pemimpin sayang kepada rakyat lalu melindunginya. Yang di langit akan sayang kepada kita. Akan turun rahmah berlimpah. Akan tercipta keberkahan dan ketenangan dalam hidup. Tapi kalau sebaliknya, yang kaya malah nyantap yang miskin, yang pemimpin malah menggilas yang rakyat, yang alim malah membodoh-bodohi orang yang memang sudah bodoh, akan terwujudlah malapetaka. Bukan rahmah yang turun dari langit, tapi azab akan menimpa kita semua. Orang yang menghayati lapar, menghayati haus, akan timbul kepekaan sosial. Hidup tidak cuma untuk diri sendiri saja, tapi mampu melihat lingkungannya. Yang keempat, kita perlu puasa untuk menumbuhkan sifat jujur dan disiplin. Coba lihat, kalau tengah hari bulan puasa, andai kata saudara masuk ke dalam kamar seorang diri, saudara kunci dari luar, lalu saudara makan, tidak seorang pun tahu. Tapi kenapa itu tidak kita lakukan? Ada semacam perasaan malu. Malu kepada Allah. Iya, orang lain tidak tahu. Iya, manusia bisa saya bohongi. Tapi Allah. Atau umpamanya waktu sholat zuhur, saudara sholat zuhur di masjid, umpama ketika ngambil air wudhu, giliran ke Kemur saudara korupsi dikit aja telan. Jangankan orang lain, teman wudu sebelah pun tidak tahu itu. Tapi kenapa tidak mau kita lakukan? Rasa malu kepada Allah. Di sini sumber nilai timbulnya kejujuran dan disiplin. Bukan berupa undang-undang mati yang dipaksakan dari luar, tapi timbul dari dalam jiwa dan nurani kita sendiri. Sikap jujur dan disiplin. Yang terakhir, kita perlu puasa untuk memelihara kesehatan. Kata Nabi, sumu tasihu, berpuasalah kamu, badanmu akan sehat. Sebab apa? Saya katakan tadi, semua energi dihasilkan dari perut besar sini. Itu makanan yang kita makan, mulai dari keju sampai singkong, mulai dari hamburger sampai combro, masuk perut besar, digiling, lalu ditransfer ke seluruh tubuh oleh perut besar ini. Mekanisme kerjanya persis pabrik besar yang kalau kita hayati, Allahu Akbar, fatabarakallah ahsanul khaliqin. Ini tangan supaya kuat kerja perlu vitamin apa? Kirim ke tangan. Mata supaya awas perlu vitamin apa? Kirim ke mata. Bibir supaya enggak pecah perlu vitamin apa? Kirim ke bibir. Oleh perut besar ditransfer ke seluruh tubuh. Sisanya yang enggak perlu keluar jalan belakang. Kalau perut besar ini terus-menerus bekerja ibarat mesin diforsir, dia akan cepat rusak. Maka datang bulan Ramadan, perut besar itu jangan terlalu diforsir. Diberikan tenggang waktu istirahat. Sehingga Nabi memberikan jaminan, sumu tasihu, berpuasalah kamu, pasti kamu akan sehat. Buktinya, orang mati kelaparan banyak, tapi yang mati karena puasa, kalau puasanya betul, enggak ada. Maka Islam itu agama yang sesuai dengan fitrah, ya. Buktinya apa? Puasa wisol itu bukan saja tidak boleh, tapi haram. Puasa wisol artinya puasa nyambung. Dari pagi sampai maghrib, sampai malam, sampai besok pagi lagi, terus-terusan puasa, haram. Karena itu bertentangan dengan fitrah. Islam tidak, cukup dari waktu imsak sampai datang waktu maghrib. Kenapa? Menurut perhitungan itu sesuai dengan daya kemampuan maksimal manusia. Sudah diukur itu. Wong Allah yang bikin manusia kok. Jadi kalau Allah perintah puasa, itu sudah dalam kemampuan daya tampung dari kapasitas yang dimiliki manusia. Orang mati kelaparan banyak, yang mati karena puasa enggak ada. Belum pernah saya dengar ada warta berita, sorry, berita-berita penting dalam siaran ini, gara-gara bulan puasa orang Islam pada mati. Gak ada. Yang mati kelaparan banyak, tapi yang mati karena puasa tidak ada. Nabi menjamin, sumu tasihu, berpuasalah kamu, pasti badanmu akan sehat. Ma'asyiral muslimin, kalau sudah tahu kita apa perlunya kita berpuasa, pembicaraan akan saya lanjutkan bagaimana seharusnya kita puasa. Puasa yang ideal itu yang bagaimana? Al-Imamul Ghazali menjelaskan, orang yang puasa itu ada tiga macam. Pertama, saumul awam, puasanya orang kebanyakan. Orang macam ini merasa sudah puasa, asal tidak makan, tidak minum, puasa sudah. Pokoknya tidak makan, tidak minum, itulah puasa. Ini puasanya orang awam. Matanya tidak pernah puasa, kupingnya tidak puasa, kakinya tidak puasa, tangannya tidak puasa. Ini puasa orang awam, kebanyakan. Hasilnya tidak mustahil seperti yang dikatakan Nabi tadi. Berapa banyak orang puasa tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Puasa sah, kewajiban gugur, nilai nol. Kan rugi ibadah semacam itu. Sebab jangan lupa, yang membatalkan itu kan dua. ada yang membatalkan pahala puasa, ada yang membatalkan puasa. Bedanya apa? Kalau puasa batal, pahala jelas batal. Tapi kalau pahala yang batal, puasanya mungkin sah, kewajibannya gugur, tapi pahala tidak ada. Kalau yang membatalkan puasa sih umumnya kita bisa jaga itu. Sebab apa? Masalahnya konkret, kelihatan. Apa yang membatalkan puasa? Misalnya makan dan minum yang disengaja walaupun sedikit, batal. Sedikit tapi sengaja tidak mengenyangkan, batal. Namanya pentol korek yang kecil itu. Sengaja telan waktu puasa, batal. Kan sedikit pak, enggak kenyang kok. Sengaja. Sengaja itu yang bikin batal. Tapi kalau tidak sengaja seperti lupa, itu tidak batal. Misalnya hari pertama puasa, habis sembahyang subuh tidur, bangun jam 8, lupa kebiasaan, langsung aja nyerbu ke dapur. Dapat sepiring setengah, ingat. Astagfirullah, lagi puasa, betul. Setelah ingat bagaimana? Yang masih ada di mulut, keluarkan, berkemur, lanjutkan puasanya, sah. Perkara sepiring setengah yang udah kadang masuk, bagaimana pak? Itu rezeki. Lawang orang lupa. Lupa itu kan jenis yang ma'fu anhu, jenis yang dimaafkan. Makan dan minum yang disengaja walaupun sedikit, batal. Batal puasanya. Apalagi muntah yang disengaja, batal puasa itu. Ukuran sengaja kan kita tahu. Apalagi hilang akal seperti gila atau pingsan, batal puasa. Apalagi hubungan suami istri di waktu siang secara sengaja, batal. Kalau sengaja, kalau enggak sengaja, enggak. Namanya enggak sengaja.

0: Umpamanya, saya enggak sengaja, Pak, tahu-tahu udah nyampe situ, gimana? Yang enggak batal, cuma begitu ingat, buru-buru, selesai, mandi, lanjutkan puasanya, sah. Jangan begitu ingat, ingat sih ingat, Pak, puasa, cuma tanggung. Nah, ini. Tanggung ini yang bikin jadi batal. Dan jangan lupa, orang yang membatalkan puasa karena hubungan suami istri, dendanya paling berat. Seorang sahabat pernah lapor, halaktu ya Rasulullah. Ya Rasul, celaka saya. Ma ahlaka, apa yang bikin kamu celaka? Saya lagi puasa Ramadan ya Rasulullah, saya enggak tahan. Lalu saya nyelonong sama istri saya. Pengantin baru ini rupanya. Nyelonong bagaimana? Ya nyelonong. Nyelonong. Melanggar dia, tapi jujur, lapor. Kata Rasul, ya sudah, bayar dendanya. Dendanya apa ya Rasulullah? Bebaskan budak. Aduh, saya enggak punya budak ya Rasulullah. Tidak punya? Tidak punya. Puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh diselang-seling. Syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut, tidak boleh diselang-seling. Gimana? Sanggup puasa 2 bulan berturut-turut? Enggak kuat ya Rasulullah. Enggak kuat? Enggak kuat. Wong Ramadan yang sebulan aja saya nyelonong. Apalagi 2 bulan. Kalau kau tidak kuat juga, beri makan 60 fakir miskin. Satu orang, satu mod. Ya Rasulullah. Apalagi? Jangan memberi makan 60 fakir miskin. Wong istri saya di rumah sehari masak, 3 hari libur. Saya orang susah ya Rasulullah. Saya pikir lagian nih orang kebangetan juga, udah melarat sama larangan berani. Rasul masuk ke dalam kamar, keluar kembali bawa sekeranjang kecil kurma. Kalau kau tidak punya apa-apa, bawa pulang ini. Sedekahkan kepada orang-orang miskin di kampungmu sebagai pembayar dendamu. Ya Rasulullah, apalagi? Di kampung saya itu yang paling miskin saya. Waduh, rusak bener ini orang. Apa marah Rasul? Beliau malah senyum. Ya sudah, kalau memang yang paling miskin kamu, bawa pulang saja itu korma, beri makan anak istrimu di rumah. Orang ini udah melanggar larangan, dapat korma lagi. Yang kedua, watak hukum Islam itu elastis, fleksibel, tidak kaku. Tidak kalau sudah begitu ya mesti begitu, itu tidak. Yang sering kaku kan kitanya umat Islam di dalam memahami Islam. Saudara hadirin yang saya hormati, yang tidak boleh itu pun di waktu siang. Kalau malam sejak maghrib sampai sebelum imsak, pada awal perintah puasa tidak boleh. Tapi ternyata banyak juga yang nyerempet-nyerempet. Sampai Allah turunkan, uhilla lakum lailatas siyami arrafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam puasa bergaul dengan istrimu. Jadi barangkali di antara pendengar ini ada yang pengantin baru, tolong sabarlah di waktu siang. Tunggu maghrib berbunyi. Kalau sudah maghrib, habis buka, mau buka lagi juga enggak apa-apa. Terserah saja. Ini yang membatalkan puasa. Yang kita sulit mengontrol, yang membatalkan pahalanya. Apa misalnya? Ngomong-ngomongin orang. Puasa, puasa. Ngomongin orang jalan terus. Itu ya tetangga kita. Kenapa emang? Oh, anu. Kita sih bukan ngomongin orang ini. Bukan ngomongin orang katanya. Ngomongin tuyul. Anu. Bohong. Orang puasa bohong, apa puasanya batal? Tidak. Puasanya sah. Yang batal mungkin pahalanya. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Mata, terutama di kota-kota besar, menjaga mata ini. Kadang-kadang kita enggak pengen lihat, tapi kelihatan. Sebab itu memang yang tidak boleh ngeliatin. Kalau kelihatan, lain. Kelihatan itu kan rezeki. Wong kita enggak mau tapi kelihatan. Yang kelihatan itu sebentar. Kata Imam Ali, nazaratul ula laka wasaniyatu alaika. Pandangan pertama untukmu, yang kedua atasmu. Jadi begitu kelihatan, ya sudah. Jangan kelihatan tapi manteng aja enggak mau. Jadi mantengnya ini yang jadi urusan. Saudara hadirin yang saya hormati, dengan kata lain, berusahalah kita untuk puasa zahir batin. Itu yang pertama tadi. Puasa tingkatnya orang saumul awam disebut. Tingkat yang kedua, saumul khawas, puasanya orang khusus. Bagaimana ini? Di samping tidak makan dan tidak minum, panca indranya sudah ikut puasa. Matanya puasa, kupingnya puasa. Asal ada diajak ngomong-ngomongin orang, maaf ya, kuping saya lagi puasa. Kakinya puasa, diajak jalan ke tempat yang tidak baik, dia bilang, maaf saja, kaki saya lagi puasa. Diajak nyolong, maaf, tangan saya lagi puasa. Tidak cuma sekedar tidak makan dan tidak minum, panca indranya sudah ikut puasa. Sekurang-kurangnya, seperti inilah puasa kita. Zohir, batin. Nah, yang tertinggi disebut saumu khawasil khawas. Puasa orang khusus yang lebih khusus lagi. Ini sudah the first class ini. Puasanya orang VIP. Bagaimana puasanya orang ini? Di samping tidak makan dan tidak minum, puasa panca inderanya, hatinya juga sudah ikut puasa dari seluruh keinginan yang selain Allah. Wah, ini kelas tinggi. Orang yang puasa macam ini, andai kata jam 3 sore dia berpikir, ntar sore buka pakai apa ya, dia menganggap batal pahalanya. Kenapa? Masih mikirin makanan. Kalau kita kan bukan cuma mikirin, ngancem. Waduh, jam 5 di meja udah berderek es kopior, kelapa muda, cendol. Apa yang mau diminum lebih dulu? Tingkat yang tertinggi ini, hatinya juga puasa dari semua keinginan yang selain Allah. Idealnya, sekurang-kurangnya kita puasa zahir batin. Zahirnya menahan diri dari yang membatalkan puasa, batinnya mencegah diri dari yang membatalkan pahala puasa kita itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi bulan Ramadan itu menjadi 3 bagian. Sepertiga yang pertama, tanggal 1 sampai 10 Ramadan, masa turunnya rahmah. Turunnya kasih sayang Allah. Kalau istilah sepak bola, tanggal 1 sampai 10 Ramadan ini disebut babak semifinal. Babak penyisihan. Sepak bola itu kalau baru tingkat babak penyisihan, pesertanya banyak. Seluruh kesebelasan turun bertanding. Babak penyisihan. Ramadan tanggal 1 sampai 10 babak penyisihan, putaran pertama. Pasaran puasa ramai. Masjid musala full house, meledak, tidak sanggup menampung jamaah yang tarawih itu. Yang tadarus meriah. Kenapa? Maklum, babak penyisihan, seluruh kesebelasan turun bertanding. Tanggal 1 sampai tanggal 10 Ramadan. Bila itu selesai, selesailah putaran pertama. Masuk putaran kedua, sepertiga yang kedua, tanggal 10 sampai 20 Ramadan, masa maghfirah. Masa turunnya ampunan dari Allah. Masuk babak semifinal. Sepak bola itu kalau sudah babak semifinal, itu kan sudah banyak kesebelasan yang masuk kotak. Maka 10 Ramadan ke atas, pasaran puasa mulai menurun. Yang enggak puasa mulai nekat. Yang tadarus sudah mulai sayup-sayup sampai. Sementara barisan orang sembahyang tarawih di masjid mulai mengalami kemajuan dengan pesatnya. Barisannya makin maju ke depan. Maklum, tidak semua kesebelasan tangguh. Ada yang sejak bertanding sudah berhitung. kita sih bakalan kalah jelas, yang penting main aja dulu dah. Ada yang rajin ke masjid motifnya lain, ada karena ikut-ikutan teman, karena malu sama mertua, rajin terawih, karena nganter-nganterin, rajin terawih, bayangnya paling belakang berdua lagi, malah ngeledek begitu imam walad dolin, dia di belakang nyaut asik. Yang kayak begini ini sudah gak bakal tahan lama, akan gugur di babak semifinal. Puncaknya putaran terakhir tanggal 20 sampai akhir Ramadan, masa itkun minan nar, masa pembebasan dari api neraka, masuk babak final. Kalau sudah babak final, ya pesertanya gak banyak sudah. Ramadan tanggal 20 ke atas babak final, pesertanya gak banyak. Sebab apa? 20 Ramadan ke atas pikiran orang sudah bercabang itu. Yang punya kampung sudah siap-siap mau pulang mudik. Lebaran di buah kampung. Puasa kayak enggak, yang penting pokoknya lebaran. Yang pegawai negeri gajinya kecil, anaknya banyak, palanya ngebet. Yang belum punya sepatu, belum punya baju, macam-macam problem sehingga konsentrasi ibadah menurun. Padahal Nabi sangat menganjurkan tingkatkan ibadah la siyama fi asril awakhir, lebih-lebih pada hari 10 yang akhir, tanggal 20 sampai akhir Ramadan. Di situ dianjurkan memperbanyak ibadah, i'tikaf, tarawih, tadarus Quran, bersedekah, amalan-amalan sunnah yang sangat dianjurkan di bulan suci Ramadan ini. Nah, mereka yang keluar sebagai finalis-finalis Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala berkenan memberikan piagam penghargaan. Di atas piagam itu tertulis dengan nyata, Ghufirolahu ma taqaddama min zambihi. Pemegang piagam ini dinyatakan keluar sebagai finalis Ramadan, kepadanya diberikan penghargaan dengan jaminan ampun terhadap seluruh dosa yang pernah dia kerjakan. Sehingga dia keluar Ramadan, masuk satu Syawal seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya, bersih tanpa dosa karena sudah dibersihkan oleh ibadah Ramadan. Sehingga masuk Syawal, dia rayakan Idul Fitri, dia pantas mengucapkan minal aidin wal faizin. Minal aidin artinya semoga kita termasuk orang yang kembali. Kembali ke mana? Kembali kepada fitrah, seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya, tidak punya dosa kepada Allah karena sudah dibersihkan oleh ibadah Ramadan. Ini orang yang finalis, puasanya betul, tarawihnya betul, pantas mengucapkan minal aidin. Dan kalau tarawih cuma 2 malam, puasa 3 hari, lebaran paling rajin, mas minal aidin ya, minal aidin. Gak tahu diri lo, minal aidin dari mana? Saudara hadirin, dosa kepada Allah bersih oleh ibadah Ramadan. Tinggal dosa kepada sesama manusia, berhalal bihalal di hari raya Idul Fitri. Nah, inilah pembicaraan kita pada pertemuan kali ini, dengan harapan mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah, kita keluar sebagai finalis yang pada akhirnya masuk ke dalam kelompok minal aidin wal faizin, orang yang kembali suci kepada fitrah dan orang yang beruntung. Dengan semangat inilah kita rayakan Idul Fitri, hari raya kembali kepada fitrah. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda. Terima kasih Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kalih tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugur.
0: Mohon.
1: Tadi koyang ungap sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngodo dada gitu,
0: mohon.
1: Dada teh asap mana nyeri nyeri, cuma sok finish ngod kita itu dada, yeah, dada di punggung kita itu pas dia gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur, engap gitu.
0: Terus kayak engap palmingnya. Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami Pak, ya panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Nah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae Pak?
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan terus ke herbal, ya, terus ke mana-mana, terus ke medis, gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karena suka beli mah cocok, lengit, ya asam urat dia lelengit, nyeri ya punggung, punggung alhamdulillah lengit, cangkeng, cangkeng alhamdulillah tuh ayana.
0: Ayana kumaha masih kena karaos teh sesekna.
1: Ayana mah masih kena tapi teh ye teh ingin mah bisa ngepel, bisa ka masjid ge alhamdulillah.
0: Mohon ibadah lancar.
1: Oh, ibadah lancar. Dari mah ka masjid ka capek.
0: Oh gitu.
1: Oh,
0: masjid. Ayana mah saatos ta konsumsi alfa
1: propolis. Nah, alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udang mulung sare udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna nama alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak kabeh meser. Wah, meuli beurak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis teh seep seberapa botol, Pak?
1: 3.
0: Tos seep?
1: 3.
0: Oh, 3 botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh 3 yeung ayeuna ya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh seberapa botol Pak Oming?
1: 3.
0: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleuh 3 botol deui nya.
1: 3 botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Hiji seep ka hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ieu imah angot imah ya. Ini langsung eueuh wae imah.
0: Nuhun ya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kitu Pak Oming ya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendeng anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nyatugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah.
0: Atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Oh, amin.
0: Pak Oming tambah rezekina banyak.
1: Amin.
0: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: orang Sunda.
1: Orang Sunda kemana ya?
0: Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kemis ditabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngebahas segala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Dalensia. Hayu orang Sunda manco di Pi 102,4 FM.
1: Jauh tapi dekat, soalnya sekarang ada teknologi.
2: Soal yang teknologi ge lo bisa ngade masa Aisyah tanya aing ge aduh
3: nek cici
2: sampe tak kabar ada yang halangan kamera sih. Kalian di teknologi teh haten nu tereh nembus jauh jadi deket mah. Yang berkeinget bukan nyari hati.
1: Itu emang lamun tidak berbalas berkeinget nyari hati.
3: Bertepuk sebelah kaki.
2: Kan dia saya tarik tuh ya.
1: Oke.
2: Tangis lah sakit gitu.
1: Kalau jengoknya kange Sapebi Gani. Ya di box aya Andri Sendalen. Ada Lizni So. Ya Ramadhani Herdiana 79. Ya Jamal juga ada Lita. Sabertas,
2: hah? Kelahiran 78.
1: Nah, tadi ya, Sari Syakir. Ada Joe juga.
3: Joe.
1: Sabertas biasanya dinten Senin sarang Kamis aya gelaran Sundalen. Nyata lagu-lagu Sunda, lagu-lagu Sundalen. Terus
2: informasi
1: di sendahkan
2: Ujemongi agak 27
3: Ujemongi
1: Eta gigirin saha sawawuh cina sawaklah saha kenalan
2: gigirin mana ya neluhur
3: neluhur mau gigiran
1: ya manggeng ya tadi sebelah kanan saya
3: sebelah.
1: Agah teh di mana Agah teh? Agah 27 teh. Fotona teh kan tinggalin.
3: Palih mana?
2: Di kacamata tinggalin deh.
1: Aina dinten ka 7 di September 2026 nya. Nah, di awal tahun ieu ya aya kejadian
2: awal sasi.
1: Awal sasi nah awal tahun.
3: Awal bulbul.
1: Awal sasi ka 8 ya. Di 2026 Abi di Bali cina.
3: Bali
2: Abi Baji.
1: Oh Abi Baji. Oh Baji mah di Darussalam.
3: Darussalam
1: Baji. Balanya si Akong ya. Oke.
2: Di pasantren ang.
1: Nah paling dinya dekat kemarin di pasantren juga nih.
2: Iya di Kang Dase.
1: Betul. Ada Mang Ece oke.
2: Jadi di awal sasi
1: kayak kejantanan
2: musibah maksudnya bencana alam.
1: Bencana alam ya.
2: Gunung Krakatau. Erupsi.
1: Daerah seta. Soalnya no atas lagi kejantanan. Nanya. Ya. Efeknya dahsyat pisan.
2: Ya di awal di tahun
1: 1880.
3: Pernah kejadian ya.
2: Gila itu.
1: Ayana 2020 tapi sebelum-sebelumnya kayak ayahnya.
2: Dekat ciri Don Juli.
1: Don Juli, assalamualaikum.
3: Don Juli, waalaikumsalam.
1: Sampurasun, wilujeng wayah kia.
2: Wilujeng sami-sami.
1: Sami-sami
2: wilujeng. Cari Kang Don. Ting, cuang ngabahas gunung ya.
1: Itu pasti Gunung Merapi teh atau berapinya biasa meletus teh. Sababna aya ketidakstabilan. Sarang aya tekanan gas anu sangat tinggi dina dapur magma di perut bumi ya.
2: Tanu aya nama bahkan beneran teh kunaon jadi rada-rada viral ka hiji posisi si gunung aya di deket kota gede. Betul. Terus di laut.
1: Di laut teh eta anu yeun moal
2: lamun. Selain teh eta teh anu bareng teh aya 5 gunung.
1: Oh eta
2: teh. Ya.
1: Barengan eta teh.
2: Gitu.
3: Kalau urus tsunami ya amit-amitnya.
1: Kan dicainya itu senarai mana lagi kan itu tadi
2: jadi naun cina bahaya teteh tak kunaun sabab si gunung teh
1: bisa meletus. Oh.
2: Bisa.
1: Soalnya ya,
2: saya kategori disebut merapi berapinya ya. Mungkin iya gitu. Terus ayah oke cina galunggung kan cina ada aktif. Tapi gue yang pas ditelepon memanggil.
1: Acan dia
3: sih. Oh, ditelepon tanya. Jenisan pulsa.
1: Nah, menurut penjelasan di Institut Teknologi Bandung, letusan gunung api itu dipicu ku tilu faktor utama. Nyata kondisi di bawah dapur magma. Terus di dalam dapur magma sekarang di permukaan gunung. Gitu. Jadi di bawahnya, terus di dalam magmana, terus di permukaan gunung. Cenah gitu. Nah, penyebab utama gunung meletus nih.
2: Kala iya saudara
1: dan juga
2: moga orang sadayana dina
1: panyalindungan Allah
3: Subhanahu. Amin. Moga selamat sadayana.
1: Nah, ini teh penyebab utama gunung meletus anu kahiji nyaeta tina aktivitas tektonik di bawah dapur magma. Nyaeta pergerakan lempeng bumi anu memicu pembentukan sarang pasokan magma anyar di dalam kantong magma gitu. Nah, pergerakan lempeng dina bumi teh mangaruhan kana kestabilan sarang isi dapur magma melalui beberapa cara. Nyata ke aya subduksi lempeng.
2: Subduksi.
1: Nah, subduksi. Ya, ieu teh pertemuan dua lempeng anu salah sahiji lempengna ngahujam ka bawah terus meleleh gitu. Terus nu kadua pemekaran lantai samudra. Nah, perpisahan antara lempeng eta ngurangi tekanan di mantel bumi dan mencairkan batuan. Nah, terakhir aya titik panas atau hotspotnya. Jadi panas dina jero mantel bumi teh ngerobos kerak terus manaskan area bawah dapur magma. Nah, jadi kita nu jadi meletus eta gitu.
2: Mang Ece non.
1: Terus Don Jule mah cenah aya nu nyebatkan dua lempengan nuju pancok sorang.
2: Tah mun diheureuykeun mah kitulah
3: nya. Keur padegang dugang-dugang ngarannya.
2: Tapi aneh jigana mah. Ikatan Gunung Merapi ke Gunung Merapi itu jika nu aya jalurnya bah
1: pasti aya.
2: Jadi nu aya karasa nu itu ge melu karasa. Iya,
1: urat. Salah. Kan si jero magma lava eta teh meureunan kan jika cair lah di handap tanah gitu kan aya jalurna gitu. Ya ge pasti jika na aya jalurna seperti itu. Ya
3: kalau aya gunung meletus aya gempanya gitu.
2: Oh, ya kan aya lava ta.
1: Tektonik teh.
2: Lima ribin. Assalamualaikum Mang Sundalen.
3: Waalaikumsalam.
2: Calik-calik Neng,
3: calik. Enggak calik.
1: Sop cai-cai lah.
2: Rumah di Magelang.
1: Aya cucas ya? Ta, cucas.
3: Cucas.
2: Cucas. Cucas.
1: Wangi cucas.
2: Ya, jeung gabung cucas. Aing meni leuwih.
1: Aduh. Cacasnya.
3: Timbir.
1: Neng.
3: Nah, timbir. Eta gawir.
2: Ya pasti naranyakeun si Subla ya. Si Subla ke motorna bieu meletus.
3: Meletus. Meledak.
1: Meletus jantan.
2: Jadi tambal.
3: Nambal pen.
1: Duka. Duka tubles duka sanesnya.
2: Lah sia teh mau apalin. Nyo maju we da.
1: Nah, pengaruh karena pasokan magma ayeuna nya. Jadi aktivitas tektonik ieu teh dijelaskan lebih lanjut ke para ahli ITB. Nyata tekanan jeneng suhu tinggi itu ngalelehkin batuan ya. Di bawah tanah.
3: Panas.
2: Jadi panas lagi itu udah sabar
1: aja. Wah, panas kecil. Nah itu teh jadi magma primitif. Jadi madenan tak lain.
2: Nah, ya mah alona alos sublah.
1: Pergerakan tektonik teh nyiptakeun zona retakan atau zona lemah di kerak bumi. Gitu. Jadi si pergerakan tektonik tadi nyiptakeun zona retakan teh. Jadi nu si panas eta teh mulai-mulai beki aya retakan kan hayang kaluar ya. Nah, zona lemah ieu jadi jalur yang cairan magma anu naik terus ngisi dapur magma secara terus menerus terus gitu.
2: Oh, ayam mentang, takoyaki mentang. Tah cekaing ge. Bitu bana mantang. Kayak kabita juga nama ya. Bitu bitu. Kayak di jalan.
1: Nah, proses pelelehan sebagian batuan ieu teh terkait karena pusat pemekaran. Gitu. Intinya mah tadinya pengaruh tina pasokan magma, magma panas dihandap air retakan. Nah, jadi beki muncul, muncul gitu ya, kalaupun
2: binuh ya.
1: Gitu. Nah, sanggeus aktivitas tektonik. Nah, ini karena selanjutnya nyata tekanan gas. Tekanan gas nu tinggi di dapur magma. Nyebab jadi kan geserada naik ya. Nah, tekanannya gede nyebabkan terjadinya letusan gunung api anu bersifat eksplosif atau sangat kuat. Oh. Gitu. Jadi tekanan gitu. Nah, penyebab yang karakteristiknya nyata nu kahiji akumulasi gas. Jadi gas anu larut dina magma jika uap cai, karbon dioksida, terus belerang, itu tertekan ku berat batuan nu di luhurna gitu. Nah, terus erupsi terjadi.
2: Tihana katakan tuh berat.
1: Nah, jadi tihana yang keluarnya di luhurna ya batu nu
3: numpuk,
1: nunya, nu halangan gitu. Panas ta, panas, panas. Nah, erupsi terjadi pas tekanan gas dina magma melampaui kekuatan batuan penutup di kerak bumi. Jadi pas buki tarik, nah jadilah letusan. Nah, sifat letusan semakin tinggi tekanan gas dan semakin dalam letakan dapur magma, nah letusan nu dihasilkan teh semakin merusak jeng eksplosif. Ya, jika tipe letusan vulkano nu kuat gitu kan, panas, wah. Jadi, nah si batu-batu nu ngahalangan teh jadi bubuk anu jadi abu ka urang yangnya. Anu deket nomoran gerde kene, tah anu jauh mah ngeprol nepi ka urang ka angin teh.
2: Ukuran-ukuranna teh nepikeun ka nu paling mikro cenah. Mun ka hirup teh eta bahaya pisan.
1: Terus anu non merenan ke anu dareukeut jadi keusik-keusik ka di alaan ya.
2: Gitu. Ya, Don Juli tos meletus geuning ban Mang Subla mah teu erupsi. Wah, geus seribu eta teh.
3: Seur magma.
2: Gunung Layung kumaha Mang Doyok aman. Aman eta mah. Eta mah geus di pantek. Aman, tenang. Salah. Tapi kan kieu banyak dina sagala ieu ge sok aya hikmahna jeung jeung naon sih si gunung teh kudu bitu gitu. Yeah. Ternyata lamun eueuh gunung nu bitu mah eueuh material jeung ngabangun imah
1: eta nya
2: pasir batu kan eta gunung gitu.
1: Di gunung yang ya makanya di Itali mah eueuh gunung ya eta di Itali kemarin
2: heueuh nya hayang teh geus we langsung araya di material. Ulaku soakeul
3: aing. Ulaku
2: ngabeledug heula. Rahasia alam eta.
3: Geus kuduna kitu meureun.
1: Jadi emang mungkin nan ya, menina sir apa silkulasi apa namanya. Jadi emang pasti ayalah kejadian-kejadian eta mah gunung meletus lah, terus apa eta mah karena kan semuanya hidup gitu nya di dalam perut bumi oke, di jerona teh aya mengandung naon-naon sagalana ge ada kehidupan gitu. Jadi suatu saat pasti aya gunung, nu aya gunung pasti meletus gitu. Raden.
2: Nya teh meletus ge rayur.
3: Ngelapes.
1: Anu ka tilu nya tadi teh tekanan gas ta. Katilu ya interaksi magma jeung cai. Nah, jadi peristiwa itu nyata peristiwa penerobosan magma karena lapisan litosfer tanpa sampai ke permukaan bumi. Jadi nu dampaknya sering menyebabkan sumber-sumber air tanah di sekitar wilayah tersebut mulai mengering atau memanas. Nah, jadi ya gitu ya apa tadi tanya-tanya. Interaksi magma dan air. Jadi melawan magma panas bersentuhan jeung cai, tanah atau cai hujan teh airnya jadi menguap secara cepat terus micu ledakan atau erupsi nu eksplosif oge gitu. Jadi itu teh ya interaksi si magma jeung cai
2: gitu. Oh, iya, mentang ya cenah. Nu awet mah gunungan dina wayang cenah. Hayo we tutup lawang si gotakannya eta mah tanah geusan. Mentang. Tebitu-bitu eta mah.
3: Jolete
2: itu yang namun cenah.
1: Kita namanya anaknya cenah. Kabayang
2: kabogoreng sampai ke Amerika tuh. Eta don ieu na ge non. Pasirna. Lipa di Magelang masih siaga terus mang merapinya batuk-batuk
3: lonceng. Oh, merapinya dirinya mah Magelang mendekat.
2: Assalamualaikum. Dalam mang sadayana waalaikumsalam mang Unday.
3: Waalaikumsalam. Unday Hercules.
1: Mantang neng.
2: Lalu teka baca lah.
1: Indung nama pas meletus buah kubidan harita teh cenah.
2: Bidan burung.
3: Bidana segede naon tamun gunung itu nya.
1: Aya Edo gaskeun Kang Gin.
2: Yo,
1: yo, yo, yo. Ya,
3: siap.
2: Bang Edo. Aduh, calik.
3: Edo Perumnya.
1: Tah cek oh,
2: Edo di mana, Mang?
1: Bisa jadi Mang cenah. Oke. Okay. Anak jin namanya.
2: Mana
3: anak jin
2: kan enggak ada. Kami di
1: iya. Malam Jumat tonggol juga anak.
2: Kumang keluar. Kumang tangka halang.
1: Nah, pengaruh intrusi magma terhadap airnya. Jadi pemanasan air tanah, nah, panas sina magma eta nyusup ke celah-celah batu. Naikkeun suhu cai nu aya dina jero taneuh.
2: Ya.
1: Panas. Terus sumber cahina mengering, jadi peningkatan suhunya, suhu nate, jadi cadangan air tanah menguap atau berubah menjadi uap air panas. Makanya kan song ada wedus gembel, kita mulanya nu panas,
3: tanya awan panas,
1: panas
2: gitu. Ya, wedus, itu ya tak awan panas,
1: ya. Jadi eta jadi do jadi uap teh yang ya. Ya.
2: Kan jika iya jangan jika mbak wedus ya.
3: Bulu domba.
2: Ya gitu ya, lipanya. Wedus gembel itu awan panas ya.
1: Iya, awan panas.
2: Kamana riwayat jadi mang puguh kehepan bitu panas cengge.
3: Lila kacida kena malban ya.
2: Itu lajeng baca sih ya cina. Ayo naroskin ya. Ayo dimaksud Gunung Purba teh kumaha cina bang. Sobi.
1: Oke, jadi Gunung Purba tanya eta.
2: Bakat kubahula meureun kejadianna tuh kumaha?
1: Jadi Gunung Purba atau Gunung Api Purba teh nyaeta gunung berapi nu pernah aktif di jutaan tahun lalu.
3: Oh, zaman dinosaurus meureunnya.
1: Ya, sekarang mah mati atau teu aktif, meureun jadi dataran tinggi lah ya nama ya, gitu
2: ya.
1: Da meureun aya masa aktif nanya. Nah, umumna udah mengalami perubahan bentuk atau terangkat jadi daratan akibat fenomena geologi. Jadi oh ya, jadi dataran tinggi lah gitu nya. Contohnya no aya nyata Gunung Api Purba Ngalanggeran nya terletak di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta. Gunung ieu umurnya sekitar 60 sampai 70 juta tahun. Bentuknya terbentuk tina gunung api bawah laut anu terangkat. Nah, kawasan ieu teh jadi destinasi ekowisata populer ayeuna.
2: Eta ada kan loba kitu nya. Sama model Bandung kan tadi situ di situ
1: tuh. Gunung Sunda Purba aya.
2: Nah, di mana eta?
1: Pernah berdiri megah di wilayah Bandung. Ratusan ribu tahun yang lalu.
3: Iya, ngabeledugnya. Jadi
1: mengalami letusan dahsyat ngabentuk cekungan Bandung
2: mah. Nah, jadi ayeuna eta teh mun imah kawahna meureun eta.
1: Betul.
3: Bandung teh nya.
2: Wanung.
1: Terus aya jeung deui Gunung Purba Budeg. Nah, ya letaknya di Kabupaten Tulung Agung.
3: Tulung Agung.
1: Ya, jadi salah satu situs warisan bumi di masa Old Andesite Formation. Gitu, cenah. Nah, itu Gunung Purba nu baheula aktif dan meureunan aktivitas di jerona geus teu aya. Geus beak. Jadi weh, dataran tinggi lah gitu.
2: Iya.
1: Tetap namanya mah gunung, Gunung Kidul tadi kan. Kecuali Bandung mah teu jadi gunung ya. Jadi cekungan, ngebentuk cekungan karena jadi meletus nempikeun ka mun ieu mah boma yeuna nya sok jadi legok nya.
2: Eta legok sa Bandung
1: atuh. Ya, jadi kota ini nya
2: Tadinya mah iya jadi situ gitu.
3: Kebayang gunungnya gede-gede pisan atau.
1: Oh, pasti. Kan Gunung Purba. Purba sok gede ya.
3: Gede Purba.
1: Pak, nu tadi teh geus terus hiji deui. Nah, terakhir aya perubahan beban di permukaan bumi anu merujuk tina penambahan atau pengurangan massa anu terjadi di atas kerak bumi. Jadi fenomena ieu teh micu respon geologis jeung geofisika. Karena kerak bumi bersifat elastis dina jangka pendek jeung plastis atau mengalir lambat dan dina jangka panjang menerima beban terus menerus gitu. Nah, ada beberapa penyebab utama dampak anu ditimbulkan tina perubahan beban. Nyata proses gelasi jeng deglasias, deglasiasi jeng deglasiasi gitu. Jadi pembentukan lapisan es tebal nambah beban di kutub, sedangkan mencairnya teh akibat pemanasan global mengurangi beban secara drastis.
2: Tapi ayah bah, lo si tumpukan es nanti ayah lo di nuklir, di rudal gitu.
1: Iya.
2: Sangkan kita urung manten soalnya lamun langsung bahaya nangke longsora wedan.
1: Jadi dikikis di ayah nang yang setik-setik lagi.
2: Terus ayah nanya kan, ay Krakatau. Eta teh ukurannya berarti sabar MDP nya. Dan kan munculnya seetik dari tengah laut ya, tapi
3: tungtung nawungkul berarti nya.
1: Anak Krakatonya.
2: Ya, ketinggian ketinggian tak cuma cabra MDPL gitu. Main nanya kan gitu.
1: Krakatau.
2: Karena tahu kan biasanya MDPL kan MDPL kan?
1: Meter di atas permukaan laut.
3: Permukaan laut.
2: Ayo makan ah. Si awak handap lagi di jero laut.
1: Jadi ya, si ketinggian Gunung Anak Krakatau teh ini kisaran antara 110 sampai 157 meter cenah di atas permukaan
2: ya, laut. Ya, itu kan di saru yang puncaknya itu kan.
1: Ya.
2: Handapna mah kan kan mah di itu karena di bawah permukaan laut
1: ya. Betul.
3: Di jero laut awakna
1: mah. Anu anu muncul gugna sakitu nyang ya.
2: Karena kacip tuh mendengung hari itu anu indungnya.
1: Taya gaya perubahan ketinggian ang. Jadi sebelum 2018 teh si Gunung Anak Krakatau itu ketinggiannya mencapai 338. Nah pasca erupsi Desember 2018 bagian besar badan gunung teruntuk ke laut atau flank collapse nya. Anda nurunkan tinggi puncaknya drastis. Jadi sekitar jadi 110 tina 338. Nah, kondisi nu terbaru aktivitas vulkanik andalahan material teh nu anyar teh jadi ketinggiannya kembali bertahap naik pada kisaran 157. Oh, jadi 110 turun daerah mulai naik deui gitu.
2: Ya berarti kan hirupnya da kana teka ciri sih eta teh ngajangkungan teh terus ngajangkungan teh.
3: Kayak tekanan di handap teh nya terus-terusan
2: numpuk tumpukan gitu.
1: Kumaha we, orang ngijem ka warung numpuk-numpuk sagunung
2: cenah. Sagunung mah di saguling.
3: Rebon
1: terasa. Oke, terus nanya. Ayat Tirani parfum kana.
2: Triani.
1: Oh, Triani. Ya. Asa ku teu leres ah cenah. Ongkohna di Banjaran cek beja di Soreang disusul ka Soreang. Di Pangalengan
3: lagu ieu mah yang viral.
1: Nah,
2: untung apa hafal
1: lagu
2: hafal uing mah teu hafal eta teh naon cing Triani eta teh salah
3: kirim disusul ka sore yang la la la la la la la tanuk kitu modelna teh bae
1: lagu eta teh saha nu nyanyina teh kan
3: buka duka saha eta teh
1: sok cik nyanyikeun teh naon
3: ieu bubukan bege na na
1: doh hay kalau bedengal.
3: Sob, kaluhur.
4: Bocor ya, bocor.
2: Ah, Subla Mangtang datang. Yang gunung kembar yang berada di balik tahun yang tidak bisa diprediksi
1: MDP.
2: Mangtang
1: gede. Ayo langkung bahaya di Gunung Krakatau. Coba gunung mana ya?
4: Gunung Galuh.
1: Damang, Kang Piden?
4: Alhamdulillah ada si hapun tengah nang bete ya.
3: Ieu teh mana sih jalan mana? Oh, salah muter, Bah.
4: Ente masih handuk.
3: Oh, pernah. Oh, belah dia. Nah, gue jalan mana itu?
1: Terus, terus lah.
2: Kalian jalan mah.
3: Ririwat nah, gitu.
4: Ada si hapun tengah kasadayana, aduh.
1: Kenaon?
4: Iya, musibah nang bete. Kacugak.
1: Oh, kacugak usaha.
4: Ku hektar Iban aduh mesti tinggal aja Romi wilujang mai kata daerah udah siap buntan karena keterlambatan
2: tubles
4: tuh tubles tuh ang ngangge ban lebet
3: oh ban lebet merek nanaon
4: ihing
1: lebetan
3: celana jeroh ya udah kemari gitu kayaknya bang
4: komando
2: oh kakak tuh tarik pisan
3: oh iya lah bener
1: oke nah Gunung Gantung emang ayo Gunung Gantung.
2: Alhamdulillah nu meletus tos dugi.
1: Wapidin tadi atas teh tadi Wapidin.
4: Perkawis. Nah, ini teh bah menawi.
1: Perkawis itu tambah motor nu Wapidin meletus
2: motor Gunung Gunung Krakatau ini kan.
4: Oh, mun araktifnya alhamdulillah nepi di usian pulsa sorenya kan baritu gitu araktif deui.
3: Mana yang nemusna data.
4: Mudah-mudahan ya paling kasalametan ditangtaiman ku Allah, urang sadayana diselametkeun.
1: Amin. Amin. Atas selain apa badai ada dia.
4: Wah, sampai gedong. Pas barang ada
3: narek kadul langsung di close lah.
4: Kan ngopi-ngopi aja.
2: Tapi aku ada di undur setan.
3: Aing geus lah, Bah.
4: Minum jangan tepat.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sundaland. Ngabahas segala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: teguh. Ulahilap lagu Sundalen, tas aya lagu PSGC nya. Rilis ngarojong tim kebanggaan Janas.
1: Aya Incujin.
2: Ah, Incujin muncul.
3: Wilujeng Wangi Incujin.
1: Tang reneh deui cenah.
0: Wilujeng Wangi oge Kang Arin Boai. Ada lagi stay tune di TikTok. TikTok TikTok.
2: TikTok TikTok.
0: Kangge
1: dari Orlando, Wilujeng Wangi,
0: aduh Brad. Orlando.
1: Kesini dong, Brad.
0: Wilujeng Wangi, oh ayo.
3: Nah, banyak kan iyo nya, pokoknya.
0: Tadi jika na pas dong teh mana cenangan olangan cenangan ya. Tah, saya candi lajeng, Wafidin ada pertanyaan dulu nih.
3: Laras.
0: Tata rucingan
3: biasa. Biasa. Cekan teh, laras nawakan di luas yang patuan siakel.
2: Nyaban paling.
0: Hewan.
1: Kan di sana tuh.
0: Hah? Kedua nama di sana.
1: Oh iya, dan tertarikmu ya. Oh iya.
0: Kedua nama di sana.
1: Sup, cek, sup.
2: Cek, cek, cek.
1: Sup, sup.
2: Iya, iya, tanu gigi.
3: Cek, cek, cek, tes, tes.
1: Ya, ya, ya, ya.
0: Akhirnya. Hewan laut apa? Yang keibu-ibuan.
3: Tah, kamari teh geus pertanyaan, pokoknya aing geus kolot.
0: Emang aya pertanyaan.
3: Aya kamu ka abi.
0: Sok atuh.
3: Hewan naon anu keibu-ibuan cenah
0: geus? Hewan laut ieu.
3: Laut.
2: Ikan paus.
3: Ibu pangaranna ogéna.
2: Pan penyusuan ikan paus.
0: Keibu-ibuan cenah.
3: Ikan pari.
0: Sanes.
3: Sotong.
2: Cucut.
1: Hiu di daster. Hiu di daster.
0: Sanes.
3: Marlin.
0: Sanes.
3: Demi Orlando.
0: Sanes.
1: Demi Orlando mau.
2: Cumi-cumi.
0: Sanes.
3: Hewannya keibu-ibuan. Apa namanya kemayuan?
0: Si Agnya bener tapi salah. Jadi umi-umi.
2: Gini kan orang bener.
0: Umi-umi.
1: Ele si Subla.
0: Itu deh lah.
3: Ya cekai
0: bagaimana kan jawab si Ake.
3: Tapi harus pinter bahaya.
2: Aduh itu
0: ikan apa yang suka bertiga?
3: Lauk liwai.
0: Di kan ke dicai tadi ke Krakatau di laut.
3: Bertiga.
0: Hah?
1: Ikan kopa.
0: Jadi si laut itu tiluan.
3: Ya
1: ya. Lah bejan ke mantep.
3: Bertiganya.
2: Naon lah mau bejan.
3: Piting. Piting.
2: Ke piting kenapa?
0: Sanes.
3: Ya aduh. Sotong.
1: Kan tahu bulat akhirnya.
3: Tahu bulat.
2: Dadakan 500-an.
3: Digoreng dadakan katanya.
0: Kira ya, balai dua piting tiga
3: lauk anu bertiga.
0: Hmm? Ini lauk teh tiluan we.
2: Ya, bertiga we.
3: Barakuda.
2: Barakuda menumpang kuda atuh.
1: Jengongi Aris Hondra Netra Ciamis.
0: Hondra Netra.
1: Kali Kang lah. Iya. Jon Hereyan Mang Subla Yamaha. Hereyan ku Kang Aris Honda.
0: Racing ge
2: di balap.
1: Bang Pidin rasa bagi kasep wae tah. Eta mah eta teh ku sabab ngobrol nanti Hona sendiri eta kan. Ya sakit aing. Aris Honda Netra.
3: Kang Aris Honda Netra. Wilujeng mengi Kang Aris.
1: Ah ele Yamaha ieu mah jawabanna.
3: Semakin di depan kan wajahnya juga. Bukan wanut.
0: Oh, ayo wiru sableng we mah.
2: Wiru sableng waduh, Wilujeng.
1: No ya tarik ya.
0: Tarik.
3: Agar mikiran lauk bertiga cenah lumba-lumba lain.
0: Wes lah, hese lah.
3: Tadi piguan cumi-cumi jadi umi-umi.
0: Iya mah. Ikan teri.
3: Kayo
1: kena
3: tri.
1: Tri ono. Urang mah opatan ikan kompak.
2: Ikan por.
0: Ikan tri.
3: Tri second lah.
1: Aya no loba, lauk lobaan tadi mah tiluan. Ieu mah lauk lobaan tapi rada jorangan henteu.
3: Bulu rayak.
1: Ikan juh, ikan tujuh.
3: Ikan sepan atau sepan mor.
1: Ikan juh. Tujuh
2: ikan juh.
3: Asa ulah make peuwe eta mah ikan juh. Ikan keu.
2: Tuh, tuh.
1: Cami sadir Kang Biro, siap.
3: Bilujeng
2: Kang Biro. Bilujeng gabung. Mangga calik.
0: Aduh. Oh, Wilujeng. Ciamis hadir bener sableng di Ciamis sih.
2: Ciamis.
0: Iya, di Ciamis Sunda lain ge kan.
2: Oh, di mana ta Ciamis na Kang Wiro?
1: Oh, Alipa aya ieu wasubla.
3: Hai Teh Alipa.
2: Hayang disunatan deui cenah.
3: Udah kering sekarang rumah. Enggak enggak mau lagi.
2: Cenah sumpung lah.
3: Apa sih sumpung?
1: Ya mantang ya macam-macam ya. Olimpes gece no defensif sacing.
2: Bapak ini jagoan
0: aja di Bandung ayah tilu tenangan.
3: Sadil mantan
0: masuknya.
3: Sadil mantannya.
0: Oh,
1: Ferdiansah. Dan si Eta mah lain tidinya sudah datang nanti Bekasi lain.
0: Aduh.
1: Jekelek.
3: Bejager jaka jekwel.
0: Tusok cene rek di screenshot buru.
1: Tuh cek Alipa, alhamdulillah kalau udah kering, ntar kalau pengen ganti model lagi boleh,
2: oh, boleh emang ya, boleh boleh sih nah,
3: pengen. Kayak helm full face.
2: Pengen kayak Rolling Stone cenah.
3: Kayak Pulpes.
0: Tuh pemain PSGC sahane di Bandung cenah.
3: Di Bandung teh. Saha tuh
0: kan Kang Dadan tuh.
3: Dadan Samantri. Atep, Atep.
2: Iya, Ken.
3: Oh, Ajat Sudrajat.
0: Lain eta mah. Senior eta.
2: Zaman Mang Pidin eta mah bae heula.
1: Apalan ti lokal urang mah euy mentang. Ali Imron dan para itu mah Ganjar apa?
3: Sarang,
0: sarang naon
3: bagian sayap teh.
1: Tos tuh aja deh. Cek orang aja. Mentang mah. Tanya tanya.
0: Ayo jadi pertanyaan lah.
2: Sok.
3: Harus jadi ada iwe.
0: Jadi lah kelapa ada ya.
3: Bertiga jadi teri. Keibuan cumi-cumi.
0: Pulau.
3: Tah kada pulau.
0: Pulau.
2: Telangkang-telanting gitu.
3: Ada yang masuk ke ini ke TikTok.
0: Pulau nu bisa dicetak.
3: Pulau nu bisa dicetak.
0: Ya kan berhubungan tadi jeung laut. Ayeuna pulau ayeuna.
3: Da mun
0: deket-deket jeung Gunung Krakatau lah.
3: Pulau Maju lain.
0: Pulau Maju mah.
2: Pulau Maju mah
0: nikah. Di hal eta
3: mah. Pulau Pulau Majeti. Lain.
1: Neuweuh nu wani nyebutkeun tos siap.
3: Nah,
0: sudah
1: nama
0: kita. Nah,
1: cenah. Eh, benar emang

0: duit ya ge. Pulau Seribu matan ngeluarin duit.
1: Gampang sih mah ya teh.
2: Memang tang mata sampurana abi mah.
3: Waduh acan.
0: Acan lah.
2: Kamari pendak waduh
0: teh kamari ge. Tina potokeun
2: noh. Ditanyakeun Mang Tang dah. Nya cenah paleun Mang Tang. Acan cenah belum menghadap cenah.
1: Ejek we anak ge ngambak sia baeut. Apa aku dibilang ejek we lek deh.
3: Tapi orang muji teh ka ejekelnya. Bahasa Indonesia mah lancar.
0: Halus.
1: Tahun
2: ini
1: Ciamis mah
2: cenah. Benar, ayah balana cenah. Kang Kribo.
3: Ya Allah, sumpah.
1: Ayah ajakan ngusep.
2: Mang Tang.
1: Ayah ajakan ngusep kalau jeler, kalau yang makanya mau kayak kecil leher.
2: Gesti cross check, Mang Tang acan cenah.
1: Eh, ya lah pulau nu bisa maju naon tuh.
2: Lain, pulau bisa dicetak.
0: Dicetak.
1: Pulau fotokopi atau? Ayah.
3: Mamat Rizky Septian, apa ada Mang?
2: Alhamdulillah ada Mang. Kumaha sawangsulna?
3: Apa teh eta saha?
2: Buat fotoan
3: deh. Fotoan yang spesies ya sana.
2: Dengan apa SGC ya? Baladna. Oh sehat Pak, alhamdulillah Sami, alhamdulillah sehat. Ada nah ya Sopi 99
0: ke Sopi 99 Sopi.
3: Ah ini mana bisa Sopi.
1: Sopi ala coba.
0: Iya Sopi ala
2: ini ya. Kumaha Kang Ceha ya nyisi.
1: Supaya lama gede.
2: Tacan Kang Ceha tacan nyisi.
3: Ah Kang Ceha mah euy.
2: Di tengah wae.
1: Incujin mana incujin?
2: Incujin nah ya tadi kalau ada tadi
3: pas break juga langsung
1: Mang Tang di babet.
0: Di cepretku ieu nyere.
3: Jadi lol jebot aya nama.
0: Cicing sia, cicing sia sini urangnya.
1: Incujin aing.
2: Jawabannya terang teh Kang Wapidin?
1: Lah pulau nu bisa dicetak.
2: Acan acan
3: Kang Sublam sebelah.
2: Tandalep.
1: Taluk atuh
2: bari nepi ka closing, ha? Taluk wae.
1: Taluk atuh aing.
2: Pulau Raja A4.
0: Oh, Raja A4 apa teh?
1: Taluk. Tapi es apa aing oge nan.
0: Taluk Raja A4.
1: Kenal oge nan.
0: Oke, di mana? Di mana? Di mana?
1: Raja APS.
0: Ah, di mana Raja? Raja
1: Timur Timur.
0: Timur Timur.
1: Papua atuh geuna eta mah Raja A4. Dua kali kitu.
0: Nang ngimpi.
1: Raja na opat namun Raja 5 mana?
0: Lanjut. Naon Raja 5?
1: Raja Gocen.
2: Ayo sakirana ayah.
3: Ayo sakirana Pak SGC ngadaukeun mah cenah eta tim nu blokir heula ulah asupkeun sini. Panguntang mah. Panguntang ieu mah.
2: Tapi mah teu.
0: Teu mah.
2: Panguntang acan ieu cenah acan pendak cenah. Di antosan.
0: Di antosan.
2: Dia mah anggota PIS. Oh, Wilujeng Wangi Muhammad Rizky Septian.
0: Wilujeng Wangi.
2: Kang Cahana tahacan ke dia. Aya 7 menit deui ya teh.
0: 7 menit.
2: Heeh, seur kene
1: nah. Kita perkawis Kang Eje.
2: Kumaha
3: nyari bahas teh. Ye, ieu teh keur ngomongkeun Gunung Bitu.
1: Gunung Bitu
3: Kang Eje. Karunya mentang geus
1: balik ampura mang.
0: Balik deui kana gunung.
2: Kana gunung deui. Naon aya pertanyaan teh naon?
3: Nya ayah sih nu di Ciamis mah lamun Gunung Sawah cenah nu ngobrol eta teh Gunung Purba oge nanti anggapana pernah bitu ke cek ente suang tangan jawabannya ada orang teh apa.
2: Nah jadi Gunung Sawal teh di Kabupaten Ciamis Jawa Barat. Jadi berdasarkan kajian geologi diperkiraan emang merupakan bekas gunung api purba.
3: Oh, Gunung Sawal ini.
2: Saat ini sudah non aktif atau udah mati.
0: Oh, udah mati. Sayang,
1: jadi salamannya.
2: Jadi
3: itu. Nah, ya teh
0: kemungkinan
3: lain kemungkinan.
0: Jadi amit tapi
3: apakna si di Gunung Sawal teh ya bahwa Gunung Sawal teh baheulana gunung aktif yang pernah bitulah gitu. Sugana aya batu segede
0: kuning
3: toron-toron
1: di antaranya sih karena eta menanang jalur-jalur walungan menanya pan sepaya istilahnya sedimen-sedimen atau istilahnya bentukan-bentukan non sebenarnya aliran lahar purba apa intinya
2: lahar
0: lahar mamotor
3: jadi jalur cair.
1: Akhirnya jadi

0: Baru cai, berarti kan tiba-tiba hulana pernah ini sirahna aliran laharan pernah melewat kadinya.
1: Nah, jadi bukti utama nama salah sahijina teh aya keberadaan kaldera tapal kuda. Cina. Jadi di bagian puncak Gunung Sawah teh aya struktur kaldera berbentuk tapal kuda. Jadi ya kaldera teh nyata fitur geologi anu terbentuk tina runtuhna permukaan tanah seatas letusan besar gunung berapi.
2: Wah iya tapak nanya di luhur mah.
1: Jadi anu jadi bukti autentik dari aktivitas vulkanik masa lalu ternyata ya, ya.
3: Patahan lah ya urut.
2: Ya urut.
3: Kawah lah gitu dia.
1: Nah, terus berdasarkan hasil penelitian ahli geologi ITB, jadi situs batu susun rompe di kaki Gunung Sawal itu murni terbentuk secara alami.
3: Oh iya iya.
1: Karena aliran lava anu ngebeku.
2: Oh berarti.
1: Itu ya, jadi batuan andesit, struktur kekar anu lembar cina. Jadi di jenis batuan andesit jeung breksi andesit anu mendominasi kawasan ieu teh hanya bisa tercipta tina sisa-sisa aktivitas magma gunung berapi. Jadi nah itu emang otentik berarti nya. Nah, terus aya manifestasi panas bumi atau geotermal. Jadi kawasan di sekitar Kecamatan Cihaur Beauty.
3: Corbet. Mantang ini sepiomo kendiri wae. Cuma mantang kudu bikin klarifikasi ya mah jeung tadi.
0: Cihaur Beauty
3: kagak baca.
1: Mari kita bikin klarifikasi barang. Ini sebelum liga dimulai. Wah, konferensi persnya. Aduh kan.
3: Etama tinggal mantang klarifikasi.
0: Saksi nama kan iya.
3: Ula difasilitasi.
1: Bangga nyalira Bang Tang. Dari mah atas penak.
3: Benar teh Bang Tang ieu Cihaur Beauty.
0: Sing bener ngomongna di masalah.
3: Cihaur Beuti.
1: Nah, kawasan di sekitar Kecamatan Cihaur Beuti dan kaki Gunung Sawal teh memiliki potensi energi panas bumi serta struktur sesar nu patahan nu aktif. Jadi berdasarkan catatan di Kementerian SDM, keberadaan sistem hidrotermal atau panas bumi ieu teh mengkonfirmasi aya sisa-sisa kantung magma purba di bawah permukaannya. Jadi
3: berarti benernya
1: aya
3: geus aya penelitian lah.
1: Betul. Ini. Jadi meskipun ayeuna
3: gunung walarana nu tadi naroskeun eta
2: gunung. Jadi meureun rada ieu meureunnya
3: eta geseun.
2: Rada kumanya amun Gunung Sawal teh seun bitu itu tah. Itu kan ayeuna mah aya keterangan gitu
3: mah. Ayeuna teh aktif kan baheula. Nah, si Gunung Sawal ge makanya disebut aya gunung purba karena pernah aktif yang pernah bitu.
2: Enggak pernah ditelepon ku abdi
3: teh. Amin deui tah.
1: Jadi ngaranna inti nama walaupun statusnya non aktif atau mati, jejak-jejak alam di atas masih mempertegas tadinya status sebagai salah satu benteng vulkanik purba di wilayah Priangan Timur.
3: Banyak mengatakan daya sabar ya akibat cina. Sebuah tempat tertebakan.
1: Kan Mantang salah ngejawab
3: Mantang menyudutkan jawaban.
1: Nah itu kita mah nggak kesana.
0: Eta ujungnya makanan kan.
1: Bitu dor cenah. Oke. Itu pentingnya emang Gunung Sawal mah katingali ti dieu ge nya. Dataran tinggi
2: lah.
3: Jadi ayeuna mah kan jadi jiga terbentuk bukit-bukit gitu kan ya. Apa jadi kikituan eta terus ayeuna ka Panumbangan nu ka Panjalu
2: bongkoknya.
3: Sadananya Cihaur Beuti.
1: Amin mah aya wae pohara cenah jadi hayang hitut ngeum cenah. Kumaha?
2: Hayang urutan gunung meletus. Nyobaan kos berapi pan di jero laut.
3: Ya hangit.
2: Kira-kira ya tsunami muat.
1: Mantang jadi kambing hitam si Agus.
2: Bisa sare.
1: Tentu mantang lah.
2: Tentu.
1: Sanes kambing.
3: Tenang mantang. Jadi amun babari ka ieu mah ulah ngabentuk nanaon teman-teman lah baperan lah.
1: Oke, Waktosna atau Saep ya mah nya. Aturun kasadayana anu tos ngegip, anu tos ngadaukeun di Salus 2,4 FM. Anu tos nonton di TikTok Sundalen cenah. Walaupun ginggiapeun cekang tangwe.
2: Kukur ayun.
1: Heeh, kasadayana leujeng wengi. Hatur nuhun. Amin.
3: Saep Ang.
1: Tamang entang oge atur nuhun, Mang Tang aduh jantan rame lah sadayana.
2: Nuhun Mang Tang tos ngiring gabung.
1: Hidup PSGC
2: pokoknya. Hidup lah. Digaskeun.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Jamu tetes Alpa Propolis midangkeun serial dongeng Sunda dina jejer carios Si Bangbrang Makalangan.

0: Si Bangbrang Makalangan. Naskah karya S. Sukandar. Panutur catur Pangrekasora Bah Damis. Jamu tetes Alpha Propolis. Lanung herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna. Jamu tetes Alpha Propolis.
1: Jangan apatis kalau udah divonis menderita penyakit kronis. Jangan nunggu kritis, segera konsumsi Alpha Propolis yang khasiatnya terbukti secara empiris.
0: Nyangakeun si Bangbrang Makalangan bagian anu ka-12.

0: Kerjong Jon Jon Jon Santana jeung Jaka ngadutun we leumpang harita teh kadenge sora anu meletek diga sora pangpung katincak pretek sada sora pangpung katincak ngan sorana henteu sakoma tarikna tapi cukup pikeun Santana mah matak ngabuyarkeun lamunanana reg kontan maneh nangarandeg langsung ngakilek malik ka palebah datangna sora aya naon ta Jaka nanyakeun bari rada kaget oge lantaran kumanehna mah teu kadengeun. Aya anu ngabretek, Jaka, Santana ngaharewos. Palebah mana? Palebah mana nu ngabretekna? Jaka ngarasa heran, temong riuk beungeutna. Tah lebah dinya tah sorana mata. Santana gular-giler nitenana sakulilingna. Memang palebah dinya teh rada bala tur tahareum beungeut. Surup jadi pemegatan begal harita teh.
1: Awas Jaka.
0: Satu luina Santana ngekorawok sakilat kabirengeh aya anu ngaporebak ngacocok kapalebah manehanana nu tayalian tipeso parati anu meh bareng jeung nyebuk harita teh. Santana ngageser ka gigir. Serepet cerep peso dicapit ku dua ramor leungeun katuhuna bareng jeung eta plos korosak. Nu hiji deui nyerepet kana rungkun saliara lantaran Jaka dikatnaker ngagunakeun gerakan cingkrak hap-hap pindah ka belah katuhu. Benarlah lain beja geuningan cingeusna kabina-bina usung esang Haji Mugdi teh. Kadenge aya nu nyakakak ti palebah rungkun nu hareum. Celelat disus ku ngalebatna hiji jirim. Cek cedeg-gedeg teu jauh ti tempat Santana aya hiji budak ngora anu umurna iseun saeutik ti Santana ngapedega dina tandang sayaga. Si Suha ieu teh, si Suha. Panyakana Santana mah ujug-ujug museur ka si Suha. Naon? Suha, Suha. Naon Suha, Suha, Suha, Suha. Nu bener nyarita teh, Nu bener nyarita teh badaya. Ngalinur atawa henteu andika teh, Maneh nanya kakak deui bari panonna rutret kaduanana seukeut nakeranan. Nah saha atuh andika teh, Jawe dedemitan ngabongohan barita ya pasuaran jeung kaula teh. Lain begal gunda mah, Begal gunda mah anjeun teh, Kumaha? Montong api-api bali lu dulu kurang ajar. Rumah sadidinya jadi usung esang Haji Mugni. Lain usung esang, tapi Haji Mugni teh dunungan kaula. Taeta deuleu pasualanna mah. Jadi anjeun teh kulantara ngadudungan ka si Haji Mugni, jadi anjeun jadi usung esang Haji Mugni. Hayo ayeuna geura sanghareupan kaula. Si Sulanjana ye. Si Sulanjana deuleu. Hayo, sia kurang ajar. Ayeuna geura singhareupan kaula si Sulanjana. Tah ye. Si Sulanjana ye. Anu rek ngakerecut dengan kehidupan si Haji Mugni. Jadi tenak itu teh bari langsung nyeputkan perupna. Rasakan kurang jalan. Bau dulu. Dalam si Santana oge haram kudu ngejat satu nyong beha. Haram kudu ngejat satu nyong beha. Santana ngarendek dina gerakan monyet ngemil. Kuliwan kebelah katuhu dina gerakan tampere mepet bari langsung ngakempurkeun tajong sapu jagat kana kakemplong lawan rasakeun heuyah. Montong ngalobakeun pamolah Santana. Montong ngalobakeun cetas ya Santana kurang ajar sia. Sata serat Sulancana narik suku katuhuna ka tukang cilek nyerong ngatuhu diparengan ku hiukna tenggelan kepang pikeun ngabajeg cecekolan musuh plos ukur ngahanca angin lantaran Santana dikat narik desukuna bareng jeung eta corelat manehna ngacaul kaluhur kaluhureun sirah lawan cedak tenggelan peureup nang hanca murmudan harita teh iya dah aduh setan teh sia pake nece sahuruk pasi kurang ajar sia daik te daik kapaksa Sulanjana kudu ngagero serta sampe mehna bisa ngayakin hoca Santana geus moret ka tukang dampun cuy cedak lembah suku Santana dina gerakan sepak kuda beger ngekempur bobokong lu jadi lawan Aduh, sedan alas ya kurang ajar sih. Suranjana ayah nama ngegerung. Ngapa dengan kerak napa dan ngoleab ke hareup pluk nangkuban sedengken Santana ngekilak saterusna Malik yang hareup sagembleng nang kalawan anu harita keur ngacapa pangharita teh. Lain usumna ngala undur-undur atulur. Suranjana geus jebrok atuh deuleu anjeun teh. Sedan alas ya. Kurang ajar sedan sia. Lain ge ngalagundur-undur atuh tatayit mah. Naon atuh ka? Keur ngagunakeun gerakan begunyungkur eta mah yeuh. Sedan sia. Hayo maju deuleu. Maju deuleu duanana yeuh. Kagok yeuh pokna aing mah yeuh. Pokna deui terus nangtang sorot panon Suranjana ngakedur hurung penget perem lir tambaga di belum taraning ke di kawasaku amarah anu ngabebela tekudu samuna kaki tu Suranjana betul kakarau ke hiji atu kakarau ke hiji tekahuapkan geningku anjen Santana ngahehe bari panon namah cinges nitenan gerak lawan babi buntung sia kurang ajar sia babi buntung kurang ajar sia rasakeun pameles aing kurang ajar jerebat Suranjana nyampe kius peureup da ngapelesure ka coco beungeut ari Santana alias si Bang Brang teu nembal tapi sakilat manehna cingkrak dina gerakan hap-hap binah langsung kirek nyerong sarta langsung ngakiuskeun peureup rek mepeuh cari hamlawana harita teh.
1: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
1: Di palih mana?
2: Di Galunggung, di pada Kembang.
1: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
2: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
3: Oh, mohon. Anu kasabara kalina ieu?
2: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
3: Oh,
2: kitu. Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros ka Unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
3: Panyawat naon manawi?
2: Panyawat nama kawit nama lambung.
3: Lambung.
2: Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot kitu.
3: Mohon.
1: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
2: katingalina alhamdulillah gitu nya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
3: mohon mohon mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
2: panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung kemalihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis di radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawingakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
1: hatur nuhun
2: engga sami-sami bapak.
1: Pamugi sing naras sehat.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
6: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
6: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
5: Ibu teh kantosna mah nganggoana teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
6: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
5: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
6: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon
5: ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol
6: lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan saep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
5: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
6: Oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di radio pis Ciamis.
5: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
6: Abdi Neni Sri Herlina.
5: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Ayeuna di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Ayeuna, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu dan hadiri tablik akbar bersama Mamah Dede. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Jangan lewatkan momen berharga ini ya. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu. Barakallahu fikum. Tablik Akbar bareng Mamah Dede Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis, organized by Majelis Taklim Radlu Tunisa, DKM Masjid Agung Ciamis, dan supported by Al Amin Skincare, klinik utama Al Amin Medical Center, Apotek Al Amin, Baso Kecamatan, Katara Kosmetik, dan Peace 102.4 FM.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
9: 102.4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Montong dedeyeun deuleu si Aci kurang ajar. Suranjana ngagorowok bari ngakentak mundur sarengkah plos kempuran santana poos leungeuna jadi maragang hareupeun musuhna. Potong deuleu kokot eta. Suranjana nyorowok deui bari langsung ngahembatkeun tenggelanana rek ngepang pigelang santana. Nu harita masih keneh maragang balukar poos tenggelanana orok kaya santana oge henteu cileureun. Sakilatna keur manehna geus bisa narik deui leungeun nu tadi dipake ngakempur. Cilek narik suku katuhuna marengan ditarikna leungeun sarta terus nyerong ka kenca marengan peureup kencana nu digempurkeun kana careham Suranjana. Ngan bae Suranjana oge lain kasebut ipis-ipis wawasena atuh harita teh. Narik suku katuhuna sarenggah ka tukang ngagunakeun jalan luar. Cilek katuhu. Ngarodo nu dituturkeun ku kempuran peureup katuhuna dipake mapag geupeureup kenca santana. Kempuran dua peureup akhirna diaduk. Sabot kitu ngakentak santana ngakempurkeun tajong sapu jagat rek kahanca ka kemplong lawan tapi sakdratna ka Suranjana geus hasil ngeserkeun badanna ka beulah kenca. Ngaparengan gerakna leungeun kenca katuhu. Cecekolan santana geus teu bisa disalametkeun deui. Penang dipajek ku tenggelan kepang bareng jeung eta kecrot peureup kenca Suranjana nyayang kana careham santana.
2: Aduh
1: santana ngagerung lamat nakeranan.
2: Aduh
1: bari ngajerejeg engke-engkean tapi sanajan kitu hojahna mah teu leungit santana teh sebut bae maras narajang. Tumedapna ka Suranjana teu butuh mata kaget oge bari ngakirek manehna ngagunakeun pasangan serong srog manehna ngasupkeun suku katuhuna satengah lengkah ngaparengan gerakna suku kenca rada tarik ka gigir lol peureup santana nyampe ketuh dikelit ku gerakan bendung bareng jeung eta sukuna mata dihanap dipake ngael babaje ku kituna teu ngalobakeun di pamolah solontot kedebut santana tipe beti susut teu beda tipe gunyungkur di kebon sampe.
2: Si lain aya nama anu keur ngalaun ulur teh santana sede nanaonan sia teh jiga susu jiga sesungkur bagus sia kunanjar sia hah.
1: Suranjana ngahehe males mapanas kalawana sedang santana can buru-buru pisah hudang lantaran karasa lungleng katur lengan harita teh bareng jeung eta curebat dapal suku Suranjana ngacengka teki pake najong kekemplong santana nu masih keneh ngakoler orok kaya najan keur kaayaan kitu oge henteu ngandung harti santana geus beakeun hoja harita oge barang karasa hiupna angin tigigireunana ngakentak manehna ngegerakeun dampal deungeuna kagigir dina gerakan sorenang mayang ketu teu sarah deui memuncangan Suranjana bantrok jeung tenggelan kepang.
2: Aduh jadah siah jadah siah kurang ajar siah.
1: Suranjana nyarekan ngacerete bari terus ngacur ka tukang. Montong epes meer deuleu jamak atuh karek sakitu mah.
2: Sedan urang sedah.
1: Santana ayeuna mah anu nyengseurikeun. Nyengseurikeun Suranjana anu harita keneh teu sirikna ti babaranting.
2: Celegedeg.
1: Manehna nangtung deui.
2: Srog,
1: langsung ngawangun kuda-kuda pasangan pamonyet harita teh. Alah. Naon ieu teh yeuh?
2: Montong waka cetengiran santana sakedeng deui sia bakal diruang deuleu dinanya campah lawan mah. Suranjana oge tele gereng sia awas sia kurang ajar sia
1: tatantar parah deui sebut bae manehna narajang miheulaan ngakempurkan perupna nu diparengan ku gerakan sapu angin tapi kapaksa poos lantaran Santana kalawan sakilat naker geus hasir ngegeserkan kuda-kudana ngaloba suku katuhu ditarik kagigir setengah lengkah bareng jeng eta jurelat Santana ngaronjangkeun deungeun rek dipake newak leungeun surancana nu keur nyolodor ka hareup nu maksudna rek dicentok bari langsung rek disampakeun ku besetan tunyelan tuur kana dada tapi surancana oge anu memang nageus sureti kana pancingan lawana rikat panehna luncat bari nacongkeun dampal sukuna ngaparengan gerakna leungeun katuhu nu ditilepkeun pikeun nyatok gado ngan bae Santana oge lain deui cingeusna maneh narikat ngarempot dina gerakan monyet ngemil nyarametkeun gado anu rek digunakeun ku musuhna sedeng tenggelan kepangna geus dihematkeun pikeun ngabajeg bemuncangan lawan tapi deui-deui Surancana bener-bener mangrupa hiji lawan anu hese pisan digadabahna nah kentak manehna narik deui sukuna sedeng leungeun anu tadi masekon ayeuna muka sarta langsung ngagampleng meupeuh puceuli aduh bangkieung Santana ngagerung deui bae ngan henteu wae nepi ka ngakedebut mah lantaran kuda-kuda Santana nambleng pageuh tapi gerakan Surancana setik oge henteu kaneg sepruh Surancana ngakempurkeun peureupna bari dibarengan ku besetan tuurna kecroh peureupna nyayang kana careham aduh besetan tuurna geus teu bisa disingkahan deui ngahanca hulu angan aduh Santana ngagerung deui bae bari badana langsung ngakedebut nangkuban tumedapna kajaka anu cita tadi gawe nangan ukur nyaksian lain deui nyangaranjugna geus sajungjungeun rek maju tapi ngadadak ngarengkok deui kapireungeuh harita keneh oge Santana geus ngakulinyal hudang serat nyabut siku-sikuna Santana teh langsung disabetkeun rek dipake ngababuk bincurang nu jadi lawan harita teh nah awak ngagunakeun si Santana nah make ngagunakeun si Santana geus bosan ngadupeureup Surancana ngahehe deui bae ngayehkeun cerlak manehna ngacaul ka tukang sat ngalugas bedogna pikeun aningan pakarang nu jadi lawan montong kelakanya capek Surancana Santana ngagantawang pinuh ku wanen sok sanajan ari dina jejeroanana mah ngaku yen nu jadi lawana teh kacida beuratna kukituna geus teu kudu panjang demikir jereng bae manehna luncat harita teh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
4: Babakan Asol, RT 18, RW 06.
3: Kumaha Pak karaosna tos ngaleueut Alpha Propolis sabot?
4: Alhamdulillah perkembangan anu lambeut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
3: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, si lamungna teh mohon diciwita sok nyeri ini, Pak.
4: Mohon kawitna mah sehat-sehat ngaleueut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
3: Kumaha pae na karaosna tos ngaleueut sabotol?
4: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
3: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
4: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
3: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Dan botol anu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna pa?
4: Bade ngalajengkeun supados langkung raoskeun lah
3: supaya tuntas nya pa nya.
4: Mohon.
3: Mohon pisan Kang Bapak anu ti mana Bapak teh?
4: Ti Babakan Asol.
3: Ti Babakan Asol. Alhamdulillah tos aya ka kaosna nya pa. Mohon pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saya dengan Bapak Junaidin.
7: Bapak Junaidin?
8: Iya.
7: Alamatnya?
8: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
7: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
8: Yang kedua
7: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
8: Untuk ibu saya.
7: Oh, buat ibunya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
8: Ibu Darsi.
7: Ibu Darsi. Umurnya?
8: Umurnya 64.
7: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
8: Tinggalnya di sebelah.
7: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
8: Matanya perih, gatal dan berair.
7: Oh, berair, merah.
8: Merah ya.
7: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
8: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
7: Alhamdulillah, tapi berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
8: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
7: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
8: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
7: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
8: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
7: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
8: Amin.
7: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Santana ngegero lirih lantaran kumanehanana karasa benturan bodog lawan teh kacida tarikna dan paleungeuna karasa komper sing sireumeun kurang-kurang nama siku-sikuna oge geus pasti lesot tina ceklanana catat acan oge manehna reureuh tina karewasna nyaho-nyaho aya anu ngakeduk neumbrag dada na mana horeng peureup kencasuran cana saeutik oge kumanehna henteu katiten harita teh bareng jeung eta bedog sulanjana geus ngahyuk deui rek narok sira ngan bae santana ngagentak cingkrak hap-hap pindah lep manehna ngareundeuk bari langsung ngakilek nyerong curela siku-sikuna nyerepet rek ngamangsa beuheung lawan ku gerakan tradinoktrok orokaya sulanjana tetela leuwih cingeus rikat manehna mundur salengkah sret ngegeserkan kuda-kudana kebelah katuhu ngeparengan gerakna bedog ngewong kebelah kenca tetela punuk santana jadi bulan-bulanan bedog sulanjana puguwe tumerapna ka santana malain deh ngaranyugna sureti yen punukna rek ditigas kuno jadi lawan rek ngejar sieun teu kaboru babakuna mah sieun terus disusul tepus akhirna nekat untung-untungan lap kilek kebelah kenca santana teh sawuk siku-sikuna ditojos kenina gerakan terali noktrok kahareup rada manco kaluhur sulanjana kacidaruasna aduh setan teh lantaran ti corona diancam ku gerakan ulain takis-takiseun mun sekena teh eta siku-siku santana piraku henteu matak tobros genggerong sulanjana kukitu narikat manehna narik di gerakan bedogna dibarengan ku ngacauhan oge ngacauna badan ka tukang lantaran pamikiran anak kadongdora bedogna bisa ngahakan punuk musuh ari genggerong kudu tobros kusiku-siku mah
2: setan kurang aja sia
1: hal ieu teh lain deui nguntungkeunana kana posisi santana harita satu harita keneh oge ngagentak manehna ngasupkeun suku nu ngagunakeun jalan cero nyusul tepusku gerakan siku-siku anu rek kahanja genggerong dina kayaan keur kieu jelas pikeun sulanjana mah teu ujug-ujug bisa ngagunakeun pakarangna lantaran kasaimbangan badana tacan bisa dikawasa bener-bener ku kituna pikeun nyalametkeun diri ngan ukur bisa ngajorerat kagigir ngan ukur bisa ngajorerat kagigir kitu ge bari satengah ti babaranting sanu daek atuh ari genggerong kudu jadi korban mah di lain-lain oge apan eta teh kaasup kana permati anu kudu dijaga ulah nepikeun ka kabeunangan orokaya gerakan santana saeutik oge henteu kandeg kalawan sakilat tangker manehna necehkeun sukuna kagigir dina gerakan sepak kuda beger teu ampun deui nyayang kana puhu pingping na sulanjana sulanjana ngegero cerek-jerek munur sabot kitu rikat santana ngakilak nyerong sabuk siku-sikuna nyuruntul terang satekah pola sulanjana nakiskan pedogna najan bina kaayaan kuda-kuda na geus pajengjar deui-deui santana ngakero lirih dampal leungeunna nukeur nyekel siku-sikuna karasa nerep teh panas sing sireumeun dina kaayaan kitu kasempatan anu kacidah dinapikeun sulanjana rikat manehna ngangsrodkeun sukuna pikeun mancukeun kuda-kudana sedeng leungeun kencana mepeh pigelang santana anu keur nyekel siku-siku nu diparengan ku ngaheumpatkeun bedogna rek narok sirah
2: rasakeun kurang aja sia
1: santana ngegero pigelang nasa potong tap siku-sikuna mah henteu resot kukituna najan bari kurang sampurna manehna masih keneh pisan nakiskeun siku-sikuna ngahadang gerakan bedog anu jadi lawan harita teh
2: terang
1: kiwol satuluyna bedog lawan dihakan ku gerakan tapi turang harita teh bedog sulanjana murag lesot tina panyeklanana tapi susana jan kitu gerakan leungeun kenca sulanjana saeutik oge henteu katiten ku santana
2: sebuk cidak
1: ngahanca cukang irung santana.
2: Aduh, strom.
1: Sulanjana maju deui langsung nyusul tepus ku gempuran dabal suku. Cedak. Ngahanca hulu angin santana. Koleap.
2: Kedebu.
1: Santana rag-rag diuk.
2: Montong wakah yang rere sasoranganan santana. Urang rere duaan ya dari ya.
1: Sulanjana ngahehe. Bari kop nyokot bedogna nu tadi murag harita teh sabot kitu. Ngakentak santana ngagurinjal hudang. Celegedeg. Langsung ngabangun kuda-kuda. Bari henteu nemala sakemek-kemek acan hatena kaget oge naha nu jadi lawan teh hebat-hebat teuing atuh.
2: Masih kena ya hate santana.
1: Sulanjana ngahehe deui bae popokanana ngahampasna keranan. Numata karasana ku santana kacida asa dihina na ku kituna amarahna beki ngapudaya loay harita teh.
2: Naon ngamak. Atuh kumaha santana ieu teh.
1: Teu kudu ngalobakeun catur Sulanjana. Haram pikeun si santana kudu ngejati pakalangan. Tapi najan kitu. Kaula hayang nyaho heula naon sababna pangna Andika ngamusuh ka kaula. Pagi oge kakara ayeuna tapi ujug-ujug ngajak ribut keningan. Santana neuteup seukeut kana jadi lawanna.
2: Eta teu kudu ngalobakeun tatanya Santana. Nu jadi sabab bongan Andika jadi pakacarna jadi usung esangna si Haji Mugni eta nu nyababkeun kaula ngamusuh ka Andika. Anggur mah geura samat indung bapa Santana. Lantaran ayeuna oge Andika rek ditigas jangga rek ditugel jangga ku kaula.
1: Jadi tanah kitu teh pari langsung ngeplesat ka hareup ngahumpatkeun bedogna nu bener-bener rek nigas beuheung Santana.
2: Rasakeun sia Santana.
1: Baraya. Teu gampang nyambut nyawa teh Sulanjana. Diwati Gusti Allah, aduh moal aya nu bisa nyabut nyawa kaula.
2: Santana ngahualkeun lap maneh nangareuneuk nyemputkeun sirahna dina gerakan monyet gemil.
1: Bareng jeung eta hiuk siku-sikuna disabetkeun ka luhur pikeun mah pagerakan bodog lawan, sedeng leungeun kencana sakilat mata dihanap dina gerakan jembel.
2: Nya, cek aing oge kumaha sia teh, wani ngalawan ka aing mah Santana sia teh, ha?
1: Santana ngagerung bari ngerepeng awak nepikeun ngalempeyek palukar tenaga hembatan pedog nu jadi lawan anu nganung tenaga bobot ratusan kati. Tapi najan kitu gerakan cemel Santana teu kaneg bulat ngacemel kulit beuteung Sulanjana.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat nuju sareng pribados kararasan dina dengge teh nuju sareng teh linanya tehnya.
5: Mohon.
4: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
5: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
4: Kecamatan?
5: Surade.
4: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
5: Lambung.
4: Teras?
5: Radang usus.
4: Mohon.
5: Batu ginjal.
4: Tos sabar alami teteh?
5: Atos sausum.
4: Tos sausuman ya.
5: Mohon.
4: Tos lalandong ka mana wae teteh?
5: Tos ka itu ka dewe lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
4: Robihan mohon. Tah ini kan teteh ngalatan dong naon teteh?
5: Alpa propolis.
4: Mohon. Siap sabra botol teteh?
5: Atau siap dua botol.
4: Sareng ayeuna pangintingnya?
5: Mohon. Mohon.
4: Takumaha teteh sareng sena ngalatan dong alpa propolis panyawa teteh? Tapi kan di check upnya.
5: Mohon.
4: Naon wae tos damang teh?
5: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
4: Alhamdulillahnya.
5: Ginjal teu aya.
4: Alhamdulillah. Sareng sena ngalatan dong alpa propolis. Alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
5: Ya alhamdulillah.
4: Mohon alhamdulillah.
5: Wirobihan.
4: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damangnya teh.
5: Amin.
4: Mohon anda. Assalamualaikum teh.
5: Waalaikumsalam.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum, Bu.
8: Waalaikumsalam.
7: Dengan Ibu Ramini ya?
8: Iya.
7: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
8: Di Lubung Bata.
7: Lubung Bata?
8: Lubung Brebes.
7: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
8: Umurnya 55.
7: 55.
8: Iya.
7: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
8: iya.
7: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
8: Ada.
7: Perubahannya apa, Bu?
8: Perubahannya yang ini jelas nih.
7: Jelas.
8: Yang ini ya ionya madan kadelu.
7: Sebelumnya
8: babar pisan itu
7: enggak sama sekali.
8: Enggak jelas.
7: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
8: iya.
7: Udah jelas
8: mata. Udah.
7: Yang kiri?
8: Ya, yang kiri
7: jelas.
8: Ya. Sedikit-sedikit lah gitu.
7: Iya. Yang kanan.
8: Yang ini iya mah jelas nemen.
7: Oh, jelas nemen.
8: Jelas nemen iya mah anu iya.
7: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
8: Ketiga
7: botol, Bu, ya.
8: Iya.
7: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
8: iya.
7: Ya, Bu ya. Ibu merasakan
8: iya.
7: sendiri gitu kan ya. Perubahannya nyata gitu,
8: nyata.
7: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
8: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini. Iya.
7: Untuk informasinya. Assalamualaikum
8: iya.
7: warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
0: Radio Peace FM 102,4.

0: geus kitu heat. Bedogna dihembatkeun tu diincer peuheungna pisan Santana. Hatena geus ujub ria tak kabur pisan. Yen Santana teh ayeuna baris dicabut nyawana. Sakumaha janjeunna tadi basa keur padungdung keneh jeung Santana. Sok sanajan sareatna Santana jeung Jaka geus teu walakaya. Nyawana ukur tinggal sasekoneun deui. Manusa mah taya hak pikeun nyabut nyawa kepada manusia. Lantaran pati hurip bagja cilaka iwati kersaning Allah nu maha kawasa. Gusti Allah nu nangtukeun gumelarna manusia ka alam dunya. Jeung tilarna manusia mulang ka alam baka. Sakumaha manusia ka asup uteuk tong walang taga henteu daya teu upaya usik marikna kumambang ka kersana pangeran nu maha kawasa. Istuning cek paribasanan la haula wala quwata illa billahi alil adim. Siap. Rasakeun modal sia. Modal Santana sia ayeuna mah. Hiji deui engke si Jaka ye. Hiya. Siap. Pletrak. Ceku. Aduh. Ba. Daun ieu teh. Aduh. Ba. Abah, aduh. Naon? Aduh, aya nu neungeul ya duh. Sulanjana anu harita keur ngahempatkeun bedogna ujug-ujugna kerung bari ngalengak sedengkeun bedogna mecleng jauhna keuranan. Aduh bah. Saya dia bah aduh. Ai. Kunaon jana? Babana lain teh ngarasa kaget ngagentak manehna. Muru tetela anakna terus ngusek harita teh. Teu beda ti beungeutna Suranjana teh keuneuk, teu beda ti dipacok oray walang wae.
1: Aduh. Jana. Kunaon jana? Aduh. Kunaon jana?
0: Geus puguh ngajejer hayoh make ditanya.
1: Duh. Aduh. Kunaon jana kula? Kunaon jana kula ya aduh. Waduh, sahaja di mana ya? Sahaja di mana anu wani ya ngaguna siga ke anak kau lah, aduh. Jana, aduh. Eta banget meni gena kitu, jana, aduh. Jana, ya, jana, loh. Loh, teka hardi ya.
0: Babana cungas cingus, taya naon-naon. Iwati nu kereting colopong, Santana katut Jaka masih kene ngejecer kapaihan. Ngan tadi kungsi kumanehna kabireung sakilat aya anu ngolebat teu beda ti cahaya. Katlempona ukur sakiceupna keur saking cepet-cepetna. Sacara hiji jadu gahot nu beunang disebutkeun geus loba pangalamanana, ujug teg wae dina hatena apabana teh pasti aya jalma anu tingkat pangabisana lain core-core ngadon andon suka bebela ka anu jadi lawana. Mikir kadinya kerowok bae manehna nyorowok.
1: Hai, Baraya, naon bakuna Andika usil karena urusan batur, ha? Naon siar sarana, ha? Sao keluar siya batur? Sao keluar siya, ha? Ha? Kurang ajar miruan suka, kurang ajar siya, ha? Hai, Baraya, sao, naon kepentingan anak anjeun di Andika usil karena urusan batur?
2: Bari gawe demi tibongohna betap pola cebeda ti hayam lisung. Hah? Wai. Saha nika deh hai? Baraya. Keluar salol mah Baraya. Sok ningali beungeut sia ye Baraya, ha? Sok keluar deuleu sia. Hah? Tong jiga hayam lisung, hayam kampung deuleu sia kurang ajar.
0: Papana nyorobok bari hatena mah marah mireseun kabongohan.
3: Maaf Kisila. Lantaran kaulah deutega mideungeuh manusan tanpa daya. Mideungeuh manusan tanpa daya deuk disi siksa deg di ala nyawana.

0: eta sora tegak keureum hanaruan. Tapi tepuguh ti manajolna sora eta lain ti luhur lain ti hanap oge lain jol ti madhab papat. Puguh we tumarapna ka pabana nepi ka matak ngapidigidig kukurayeun bulu punuk harita teh. Hai. Saha nika nu sabenerna? Saha nika sabenerna yeuh? Hah? Pabana bari curang sileung ngareretan ka madhab papat. Nyata ka kaler ka kulon ka kidul jeung ka wetan.
1: Perlu nyaho saha kaula. Anggur mah ciga andika geura ini tah bawa dah. Tapawa ubar pamuna keur nguparan anak andika. Tah buru-buru ini anjeun.
0: Pluk hiji bungkusan murag hareupeun pabana. Sakitu panon teh sirikna dipolototkeun dipake nitenan sakuriling mungkingna. Ngeplukna eta bungkusan teh teu kanyahoan ti manajolna. Barit-barit teu kadenge aya nu kurusak korosok atau ngeresek teu katempo aya dangdaunan anu oyag. Istuning rineh simpe sabodeurna ari lain geremna nu hanaruan aya sora tanpa jirim.
2: Hai, kisilah. Ieu mah tambah kawaranan welah kurang mah. Tanpa panasaran teuing, salol weh. Salol kaulah hayang mireungeuh jirim Andika. Hah? Sok, salol we kulah hayang mireungeuh jirim Andika di mana? Hah?
0: Pabana neger-neger maneh

0: perlu ayo nama terserikna. So, perlu ini. Ini tanya. Ini. Namun tak ini alamat silakannya. Perlu ini. Ini dia. Ini buru-buru.
1: Ayo nama terserikna ngeceleger. Bareng jeng eta ting pelesur opat peso barati trub-trub. Ngurilingan badana pabana. Nuker ngajeng-jeng hoken.
0: Yah, demun anjen tepurbu ini. Ulah macar kau datang teingan. Ini sya, ha?
1: Pokna dei pinuh ku ancaman hari tate.
2: Ayah. Nah, ayo deh. Sahanya. Sahaya deh. Ayah sholat tanpa jirim ya deh. Aduh. Ayah. Aduh.
1: Dari-dari pabana ngabedi gidig. Kumatere kitu atau ngadenge geremna nuhanaruan geges matak seber. Katamah dari mirenge burberna peso barati ti unggal badhab. Nungges tangtu. Ditengor kenanak nah jilengen ges lain dari matak miris nah ditate. Lengen anu kacira tapisna. Oge tanda eta jelema anu ngegerem teh memang hiji jelema anu ngus muncak luhung elmuna harita teh. Ngus kajudiku ati kareka kukudrat nuboga gawena pasti manusia nular biasa. Mun teu disebutkeun dedemat dedemit mah pasti anu mancala putri pasti eta teh. Tah ngus kitu memang mikir kadinya ngus teu kudu mikir deui dua kali. Kopabana kana bungkusan rigidig sulanjana dikumanehna dipanggul dibawa ingkah tidinya.
2: Aduh. Untung kene sakioge ya. Untung kene sakioge ya. Aduh. Peso balati deh henteu narantrem kana awak aing. Aduh. Berat sajana aduh aing aya. Nah, manih make kieu sajana aya. Nepi ka gareuneuk kieu ieu beungeut jadi hideung kieu awak gareuneuk aduh. Aduh, make naon eta ilmu naon jelema aduh.
1: Pabana ngagerentes jero hatena bari ngungkug mangul sulanjana. Awakna ngadadak panas tiris kawas nu malaria bekah kawaya harita teh. Sajung na pabana nepi ka lesna teu tembong pecenghul teu tukangeun rungkun saliera aya nu wijil anu teu kurang teu leuwih hiji aki-aki iseun saeutik saluhureun aki gurnita tokroh-tokroh kundang iteuk muru peso-peso baratina anu masih keneh narancep dina taneuh sarta kope tadi rawatan. Geus kitu keteyep eta aki-aki teh kalebasan tanah diteuteup teu sirikna teu ngiceup-ngiceup.
0: Deuh teuing jalu. Ngora-ngora. Geus ngarandapan musibah nu pohara. Alah. Teung teuingan. Aduh, teng teingan. Dasar numurugul ya maya. Aya maksud ngahahangu nyawa batur. Pangrasa hirup teh diatur kumanehanana. Aduh, kacida jelema teh ya maya.
3: Mung sakitu nu kapihatur serial dongeng Sunda si Bangbrang Makalangan antos bagian sarajengna emut dongeng Sunda Bahdamis emut jamu tetes alpa propolis
4: spesialis anti penyakit kronis ya alpa propolis khasiatnya berlapis-lapis.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Liskang kapiwarti tinggal nuka carios ngawiasakan kawontenan padepokan Buana Raksa. Sang panita kakasyanta

0: Jaya Langkara teh wujud nadiu awak buta diri teraking reseksi. Tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor ingkang rama. Gundira kangan dika alis manis melas melis pangan dika panita.
1: Dasyep.
0: Buah hati kemang soca mustika amat di pawenangan yap kadir kaharep kasyep diuk nasu.
2: Kapayun kapayun ingin nak
1: Cepino dama pangeresa amar putra nampi kana pembagi kelayan ngahaturikin sembah sungkem kuhunyuk panjeningan pangeresa amar
0: ditarima kasep puja stuti hidup ditampi dening tangan lorok kiwa tengen simpen pulungi ati pun dehing wastaka.
1: Kali nanti eta tu tina naon nu pihak kalepatan muga agung seu cukup lumur jemarah pun tina anu katada.
2: Alah beres sama beres.
0: Dimaklum ku ama
1: kaping tigana
2: cik mata
1: purwa Kangjeng Rama kresani malan putra dina waktu ayuna ya pikir saeuna ngaron
2: dan
1: jadi ajeng-ajeng kujeng hinga kapunut margani tanaga larapati kasangakeun
2: ya
0: eug syukur kasep
1: dan sah dia jeung-ajeng
0: pangna dicalukan ku ama kahareupeun ama disaur dina waktuna diundang dina mangsana diangkir dina wansina ayeuna pisan
2: tegening
0: memang saperkara amatirik negara rasa kasono kanu jadi anak
1: uluh nuhun nuhun
2: aras
1: sawang suna putra atuh nyakitu we ai sono mah moa tiasa luntur ka ibunan laas ku ka hujanan beleh ku ka poe sama
2: kenat-kenat kasono mah.
0: Kadua na ama negrakeun rasa syukur kakresana dat Gusti nu kagungan urang sadaya.
2: Tuguning kitu atuh.
0: Sabab dumasar kana hal eta yen manusia di alam dunya teh wajib syukuran ka Gustina.
2: Sakadahna nya mangih.
1: Leres.
0: Cing ama dek nanyakeun kanu jadi anak naon pangna urang manusia kudu syukuran ka Gustina.
2: Kitu mah aman.
1: Ari pangna manusia kada syukuran ka Gustina. Bungan manusia keneh mikabutuh kana kagunganna.
2: Tah. Ieu.
1: Anu mawi dina lalesan dieu, piraku urang make jeung teu syukuran sabab karasa kanikmatan pangeran teh ku urang.
2: Sing geura rumasa we pokona mah.
0: Karasa kumaha?
1: Karasa. Uwah kiceup nu kapiceun, uwah renghap nu kaliwat, ular gilerna panon tanpa make oli. Dia maka yang tekarasa kumaha jelema.
0: Malihan ayah katerangan pangeran parantosnya celeh. Nikmat kami nu mana nurek dibarohongkeun ku araranjeun teh kabeh ge nu kami teteh. Pan kitu ayah nguping kitu cenah.
2: Enak
3: ngegolak dibacenahna ge nyawarnya.
0: Heuh syukur. Piraku atuh make jeung teu rumasa urang salaku manusia anu salilana mikabutuh kana kagunganna. Sabab ku jeung hinga anu pikabutuh ku urang kasep dalah urangna oge lain anu urang diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan. Saliring-liring dumadi sarengkak saparipolah urang teh kabeh kagungan Gusti.
1: Leres, leres.
0: Tadina lebah di sajabana atawa eusi natina syukuran kanu maha agung teh gera prak gera jalan kenaun paha parintah Gusti dateu kurang jeung teu leuwih nyarek goreng nitahade ngan manusia kari milih sabab naon manusia teh makhluk anu pang dimulyakeunana ku Gustina. Ai mulyana manusia diancikan akal pikiran budi pamili rasa jeung perasaan. Tak eta teh gera pake budina pamilihna rasana perasaanana gera pake. Gera amalkeun kumaneh kana jalan anu pikarido ku nu maha kawasa.
2: Yo.
0: Ulah nyieun alesan wae manusia teh. sabab sakabeh atawa didengekeun teh manusa-manusa rupa-rupa nyin alasan pikeun mundur tina pangabdian ka Maha Kawasa. Itu teh ieu teh itu teh ieu teh tek-tek bengek teu kuhan teu.
2: Rupi-rupinya kurang.
0: Rupa-rupa alasan manusa pikeun mundur tina pangabdian ka Maha Kawasa.
1: Les. Tidak kumaha ieu we ngupingkeun abdi di rumah tangga.
2: Kumaha tah?
1: Ieu da. Ditaroskeun teh cekeng ibu. Geuning subuh keneh parantos ngumbah wadah sumuhun cenah ieu kumaheun seueur pararusing we cenah hirup teh ceuk si ibu eta
2: kitu tah geus
1: minta tapi naha eta pusing subuh-subuh ngumbah wadah naha eta jauh tukang kiridit meuli deui piringna teh ongko pusing ngumbah wadah datang tukang kiridit bongoh ti salaki nganyuk deui dek kumaha gara dek kumaha leungit da kapusing nyain tuh ceuk ngiin oge
2: ieun wae
1: baruk teh kitu
3: mah teh ngiridit teh
1: baruk kana kumaha ngiridit teh keur mah ah
3: pagawe teh pikiran
1: rupa-rupa teh geuning aiho biasa aing nyokot barangna mah jiga nu heueuh meuni atoh tempo ditagih ku tukang kiridit nyumput di kamar. Ah nyeta rupa-rupa nyin alesan manusia pikeun mundur tina pengabdian ka Maha Kawasa pusing subuh ngumah wadah diguguneuh ari ngadengekeun sora adan kalah ngaringkuk we tibra contoh soal we ama di lemur kaula Mang Ardasim boga balong
3: itu
1: tengah peuting jumplang jempling gretek hujan eta Mang Ardasim daek eta dionang ku balong ceuk tamakan balong teh hei Ardasim ieu kuring dek bedah aya hujan gede nepi ka cul dog-dog tanggal iga kapan cul pamajikan cul anak malahan panto ge teu dikonci ngalelentuk dina tamakan balong sieun bedah teh bari mawa cotom ujeung pacul
2: kuning
1: bari jeung eta tamakan teu bedah-bedah ti sore nepi ka isu eta diondang ku tamakan balong daek eta naha ari meunang onang Allah celengkung adan haya ala sholah haya ala palah dina da kalah tibra we
2: hare-hare nya kulah
1: kalah tibra ayeuna conto soal deui nyata na Mang Ardasim teh boga mobil
2: mata
1: ai mobil teh kempes bana
2: sumuhun
1: lajang kata tangko teteng dibelaan kumaha unyam inyeum eta keur naon ngeusian ban teh ngeusian angin kana ban
2: itu ukul akal
1: teh ukul akal jeung sajabana dibelaan muruhkeun tek-tek bengek teh ku hanteu
2: lajang kumaha
1: eta kempes ban mobil
2: laras
1: nah ari kempes ilmu na ari kempes pangabisana ari kempes imana kempes takwana ngadegekeun kiai teh pajarkeun teh ngadu manuk cenah
2: Allah teu kira-kira tamang
1: eta ieu rupa-rupa nyin alasan manusia pikeun mundur tina pengabdian kana Maha Kawasa
2: dibahayakeun wungkul eta mah
1: dibahayakeun wungkul numawi dina waktos ayeuna teh seueur kabobodo teh nyok kasamaran tingali ku masalah dunya
2: Allah
1: lain ulah dudunya ngan tingali kumaha carana
2: laras kitu
1: cenah cekolot teh mah kurang teh kudu pardu ka samu sunat kalampa
2: geuning
1: kumaha we carana
2: laras ulah hareu hirup we
1: indah geus bisa maneh nyarita nepi ka pahdinya sumuhun sumuhun diajar diajar manawi manawi kangen guguru ieu teh ti ustad engkus
2: ah
1: iya
2: urang mana ustad
1: geus sajabana ti ustad teh teh iya ayeuna weh rupa-rupa banar motor ongko
2: rupa-rupanya
1: sagala dicaba ku manehna mah
2: rajin
3: ustad ongkohnya
1: ya ba jadi ustad ongko iya
2: rame tongko
1: ah ari langgana teh Mang In-In iya biasa kasep syukur tadina lebah dieu prak atuh. Geura jalankeun naon nu paha? Parentah-parentah Gusti tapi anu saluyu. Anu nya, anu nyata, nu lohika jeung sajabana.
2: Kartos we.
0: anu matak kaharti, anu matak nguntungkeun boh dunya na, boh akhirna, anu matak nyalametkeun dunya na jeung akhirat na.
2: Tah eta.
0: Sabab lamun teu kitu de kumaha atuh hirup urang di alam dunya? Eueuh nu jago jaman ayeuna, eueuh.
2: Ya ya.
0: Sanajan manusa cenah eta jago, manusa teh tukang silat, tukang usik, sagala rupa jurus geus kateuleuman ku manehna. Neuh ari seuk datang kolera, jurus naon anu bakal bisa nakis kana eta kolera? Nu matak di dieu, di mana atuh kajagoan manusa teh letakna? Da urang mah henteu jago.
1: Leres, leres. Ya, eta we abdi ninggal eta jiger baharna gede, tato-tatona loba, dina dada capala jengking, dina tonggong cap tangkorak, dina cungcurungan tapak budug.
0: Eta jiger eta,
1: wah hut-het we ari panggih teh neuh atuh sakali mangsa nincek cangkang cau, gedebut labuh si horeng ku cangkang cau elehna mah. Apesna mah di dieu anu mawi karaos.
0: Karaos.
1: Dek di mana atuh kajagoan manusia teh? Dek nyeu naon deui alesan pikeun mundur tina pangabdian ka rumah kawasa? Nu mawi teh oge, alus, alus, alus. Pek jalan kitu. Jeung deui kasep. Sajabana ti eta pangna dicalukan ku amaten mah urang balik deui kana poko nu tadi.
0: Leres, leres.
1: Ama teh kahidep teh melang. Eukeur mah hidep teh wujud diu awak buta diri terahing reseksi.
2: Beningnya.
1: Laku lampah luar tina katangtuan hirupna atuh goreng patuh.
2: Ingkar.
1: Malahan disebutna oge ngurus tunjung ku batur.
2: Manes maneh.
1: Ngurusna ge make tunjung ulah lalawara.
0: Tunjung.
1: Lamun maneh laku lampah salah komo bari jeung buta wujudna atuh goreng patutna teh kalah namahan.
2: Maneh. Tilu
1: eukeur mah wujud goreng patut kata mah laku lampah teu eucreug apan
3: notorogan
1: notorogan disebutna
0: leuleut
1: tah ayeuna mah geraprak babalik pikir
2: tuh
1: geura beungbeuratan ti samet ayeuna kahareup ku kahadean
0: leuleut
1: takwa ieu jadi pangaricaukan ku amah teh melang teh lain sini ti ditenggelan batur. Lain sin dirogah halak deungeun ngan sok sieun labuh kulaku runtag ku akhlak hirup sakamakama ngalajur hawa nafsuna
2: kamelang teh nya lah
1: komo bari jeung nempo anak ayeuna minengalamun peuting sok kadenge ku amaha hariringan beurang sok kadenge ku amaha haleangan ieu teh naon anu jadi pasoalan da daek teh daek moal pati-pati wujud maneh kitu lamun eueuh kahayang ti jero cing caritakeun geura pedar bejer beas ulah didingding kelir genang siloka naon pangna hidep ngalamun unggal poe
2: naon weh
1: sok mengpeung kasaksian ku sora guludug
2: terus terangkeun
1: hujan jeung sajabana
2: saksi aya
1: sok caritakeun ka ama ulah era-era
4: sadaya-daya pangresa para lunmalum kasuhunu ninggalih nu dipamriha punten anu diteda
2: halo
4: pina dina leresan di kaula teh moal blak-blakan ka salira margi kahalangan ku isin
2: iya
1: tong make jeung era-era
2: blak-blakan ya kasep
1: blak-blakan kolot maneh bapa maneh ieu teh sok
2: wajibna
1: kawajiban bapa kalau jadi anak melaan asa anu saluyu
2: kahartos
1: anu kaharti jeung matak nyalametkeun boh di dunya boh di akhirat
2: eta teh mamaan
4: kinten-kintenna moal bendu salira upami disangemkeun ku kaula
1: moal prak
4: anu mawi Purwa putra dugi ka kieu teh sasat ngahurun balung ku tulang. Jadi lamunan siang kalayan wengi teh aya sanes kaula teh istuning katarik birahi kapentang asmara agama ku hiji wanoja.
2: Loh,
4: jadi kaula teh hayang kawin amah.
2: Birahi mangin.
1: Panita barang midanget ka sauran putrana wireh palai garwaan.
4: Bingah.
5: marwata sute pingah amat wata sute pingah kangiri-giri lagi atinira denera kingkang samia pa adami dangan pingah amar wata sute pingah kangiri-giri lagi atinira

0: Palay Garwan.
1: Hidup kaulanun pangresa.
2: Mata.
1: Nah, atuh make jeung jadi lamunan kitu da hidup teh lalaki. Cing inget we dunya teh dua papasangan kulon wetan kidul kaler beurang peuting halodo ngiji poek caang salah bener awewe jeung lalaki. Setiap lalaki kudu boga pamajikan, setiap awewe kudu boga salaki. Atuh empek teh teuing ka urang mana kasaha? Asa anu lengoh, asa anu bakal nyalametkeun.
2: Leres.
1: Ka mane?
2: Beres.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
4: Bu Rema.
3: Ibu linggih palihan mana, Bu?
4: Sukamana, RT 22 RK 04.
3: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
4: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu
3: tuh. Liur, ayam lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
4: Nya obat mah biasa wae gitu diperiksa ka puskesmas.
3: Gitu. Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
4: Nya naik 6 bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
3: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
4: Arpa propolis.
3: Kumaha atosna konsumsi alpa propolis? Aya probihan teu?
4: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah alhamdulillah lah petuangan teas gitu ya nama kan asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asa ya terapet gitu betul kayak nama alhamdulillah.
3: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
4: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag dig-dig lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
3: Kumaha cara konsumsi na ayo na?
4: Ayo nama sa poete 2 kali sore jeung isuk genep tetes.
3: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
4: Tinu radio.
3: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
4: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
3: Hatur nuhun ibu kanu kesaksianna. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
7: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
6: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
7: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
6: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol karaosna pastos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
7: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong leset tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
6: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
7: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
6: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
7: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih kudu dirompok oke meser deui ena kita acan saeup aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu, encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
6: Ibu, gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis.
7: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi, mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu. Abdi ke usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapak anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis si Amis.
6: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
7: Abdi Neni Sri Herlina.
6: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sadaya-daya. Dina waktu ayeuna putra teh nyatana hoyong bojoan teh ka hiji istri anu parantos masket dina hate.
10: Oh, iya, iya.
9: Sasat kaimpikeun beurang jeung puting ku kaula. Anu mawi teh oge dina lesan dieu kaula purwa. Puting tega ninggalkeun kaula sare. Beurang tega ninggalkeun barang daang.
10: Kawatos mangin.
9: Geus tuning. Katarik birahi kapentang asmaragama ku hiji wanoja. Anu eta wanoja teh sok ngajeplok ka dina jilid mangle.
10: Aduh.
9: Dina jilid majalah.
10: Dimuat na majalahnya.
9: Dimuat. Bari jeung panon dibalur ku bulao.
10: Alah, bulao.
9: Meunang ngatur teh.
10: Iya, lajang.
9: Mainna. Biwirna ku galinggem.
10: Aduh.
9: Meureun
10: pait
9: wahayeuh kaula teh eta awewe teh nimulkeun panyakit ka kaula seung upama eta awewe tanpa aya disagigirin kaula anu digugulung ku kaula ngan ukur potretna ama tah di dinya mimiti aya lagu potret manehna teh
10: aya laguna teh

0: Gitu ama.
1: Ramon terakhir nih ramon. Ya,
2: suantar sakit
0: tuh. Halu angan ate gitu ama. Rumah
2: iya. Kalah deui won.
0: Pet kasih. Wajar hidup teh lalaki. Duh. Dek menang kenu kumaha asa anu kadada nu kauga ngan kade bisi salah milih neangan pipa majikan ente.
3: Pepejoh we sepuh mata lah.
0: Cina gening cekolot baheula teh mah. Cing asak-asak nyangejo. Bisi tutung tamagana.
3: Ari eusina.
0: Cing asak-asaknya nempo. Bisi kaduhung jagana.
3: Utami nama eta we kos.
0: Nu matak dieu. Milih-milih rabi, mindah-mindah rasa. Pek saha ngarana urang mana anak saha? Hayu urang tanyaan.
3: Rangkeun ka sepuh.
0: Ba, ama. Ari anu jadi emutan kangge ka putra teh teu aya sanes eta wanoja teh urang nagara Cempalareja.
3: Allah.
0: Putra Prabu Drupada ari kakasihna teh Dewi Drupadi.
3: Matah.
0: Ayeuna teh eta Dewi Drupadi teh geus naon kagungan caroge.
3: Loh, ieu.
0: Parantos bogaeun salaki ka Raja Amarta ngaranna Prabu Yudhistira.
3: Geuning.
0: Tak wae eta kaula teh jigana wae lamun teu laksana kapiduriat ka manehna. Kajin paeng ngabale bangke ngajampana bugang kaula teh kitu amat.
3: Gede kapanasaran ya.
0: Ijar meneng meneng Gusti Petengati Mira. Ijar meneng meneng Gusti Petengati Mira.

0: anu enah nak bina-bina lucu tayanu nuruban moal moal kaubaran hati tanpa jupadi ayah disagigirin kaula
1: kukuwe moman ah
2: aduh bahaya
0: gitu ama
2: lajeng didieu panita dina manahna dordar antara kanyaah sareng hukum adil nanging lami-lami ieu panita nyatana kanyaah parantos ngalinih kana dirina parantos ngarimunan kana wujudna yakin ieu panita abong kena manusia teu cicing dina hiji martabat lami-lami ikannya nerkab kana dirina
0: oh atuh kasep
2: lamun nya teh ama maneh nepi ka kitu jeung tibatan maneh korban mah nya ama teh dik jeung saha hirup lamun eueuh maneh naha bakal tega lamun maneh paeh alatan teu ka sorang ka eta awewe nepi ka ama jangjang jeung jeung kaedanan kunu jadi anak nya atuh ayeuna mah prak bae ngan kade cing ati-ati. Cing ati-ati.
0: Leres-leres jadi ama teh ngawidian.
2: Pek.
0: Wah, leres ama.
2: Pek bae ngan kade cing ati-ati.
1: Atau kem.
2: Bingah kamar watasu uta. Bingah kamar watasu uta. Pingah nak kiri-kiri lagi.

0: bisa ngening maneh nyanyi.
1: Oh, jeung nyano romansa teh sobat tali teh. Kitu pula.
0: Syukur-syukur.
1: Jadi amat tinggal widian.
0: Pek. Ngan kade cing hati-hati.
2: Wir,
1: pendra.
2: Inggih.
0: Barang nuju raos kunem catur di ieu lebeting padepokan. Wireh ieu putrana panita teh kakasihna Sang Hyang Jaya Lengkara. Sedengkeun di alam dunia ieu numutkeun pelaturan dewa teu dibenerkeun aya jelema anu ngaku Sang Hyang tanpa idin dewa. Itu kayaanana.
2: Atuh, kayaan di sawarga Maniloka. Widah dari pating jararit para dewa pating karoset. Kawah sandra di muka cing beledug anu taya papadana.
0: Ana ditingali dina panca tiga kuhiang oti pati jagat nata batra guru. Yakin yete di dunia nyatana ayah kiji makhluk anu ngaku Sang Hyang. Nyata Sang Hyang Jaya Lengkara. Atuh batara guru ieu ngutus Resi Narada pikeun nyampur para dewata sadaya pikeun ngayakeun tindakan kaeta jama anu ngaku Sang Hyang.
2: Kiwari parantos hangungkule padepokan Buan Raksa. Kumelayang dikeganawiati para juwata marasanga juwata promanten bayaro-baya di sesepuhan Resi Narada.
1: Hai panita, ulah kaget ieu kaulah ti sawarga mah.
0: Puluh. Daun eta ribut di luar.
1: Wadah. Tukang kiri dit kitu.
3: Di sanes syukur ieu mah.
1: Wah, nu nagih buah ieu.
4: Masalah tah, Sob.
0: Saha kasep?
2: Wis, ulah kaget panita.
1: Alah, geuning itu teh seueur.
4: Ngaleut.
1: Boa ieu teh dewa

0: ama.
1: Bisa jadi. Ulah kaget sang panita.
0: Bangalingi, lingi, lingi, lingi. Cing, pindah, pindah. Wah, alah ayah dewa ama.
1: Wah. Alatan anjin dek ngahina kapanawa buah.
0: Duka.
1: Sedengkin kapan panawa teh kakasihin dewa.
0: Wah, nyakuma

0: linggih pangarsa haturan.
1: Nonton.
0: Haturan rawuh.
1: Nonton. Sapraptanipun Batara Indra saking Tenjomaya.

Yeah.

0: Raja kaget pandita. Aula Batra Bayu.
1: Aturan.
2: Salik yu.
3: Saprap telepon Batra Brahma.
2: Kaget panida.
1: Haturan.
2: Iye jelema teh wa.
1: Ke Brahma kira.
0: Banting weh lah. Tumon teh hayu.
1: Mangga ke atos-atos.
3: Mahapanita. Ulah kaget ya kaula Batara Wisnu saking utara segara. Ulah kaget.
0: Oh, haturan.
1: Iya, wa. Bisa jadi iya Wisnu.

0: sang panita dina waktu eta kaget ningali para dewa anu sami rawuh disesepuhkan ku Resinrada. Umira kang andika, ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan Jun. Sim kuring kasumpingan kasepuhan ti sawarga maniloka yete gening para dewa sadaya. Aturan kakasepuhan ti sawarga.
1: Aturan dawuh kalayan ngahaturkeun sembrah baktus ku hiyup panjenengan pangresa para dewa. Hei panita,
0: nun kula.
1: Aye tate,
0: pun anak kita nun.
1: Saha ngaranna?
0: Sang Hyang Jaya Lengkara.
1: Lulululul.
0: Ari anjeun? Kaula teh nyaeta panita anu kasebat panita Antagi Dewa. Indra.
2: Ulun.
0: Brahma.
2: Wah.
0: Bayu.
2: Nun wa
0: Wisnu wa nya we gede
3: yakin itu ya
0: geus yakin geus tetela jelas kasepuhan panita nun pembage Andika ditarima ku kaula
1: ditarima pembage apa
0: nun nun nun nuhun panita ngan dina lebah dieu kaula dongkap ka dieu mangul utusan Ratu Ngeman Timalan anu jadi raja nyatana ti Hyang Otipati Jagatnata ti sawarga. Leres, leres. Saheulaanan kaula bakal tumanya nah ieu teh bener padepokan anu disebut padepokan Buan Rasa. Sumuhun. Ari ieu bener ngaku Sang Hyangna teh. Leres ieu teh pun anak Sang Hyang Jaya Lengkara. Dina lebah dieu pangna kaula datang ka dieu kairing para dewa sadaya. Sabenerna kelahanan kaula nek nyaritakeun kajadian di sawarga maniloka dina waktu ayeuna. Widadari pating jararit para dewa pating karoceak kawah candra di muka cing beledu kemang-kemang parerang kabeh kaya ni sawarga sepi jempling utaya papadana comrek di isu hari anu jadi sabab pangna kajadian nepi kapal baki itu uwe klian lintang ti Andika boga anak linggaranan Sang Hyang Jaya Lengkara panita kaula tiye mah sakadar pancen dina waktu ayeuna pikeun ngayakeun pertanyaan ka Andika wayahna sabenerna eta budak teh ulah dingaranan Sang Hyang Jaya Lengkara sabab nimulkeun hal-hal anu teu dipikarep ka sawarga maniloka kitu bisi Andika teu apal panita. Tah kitu kitu pangna kalau dongkap ka teh wayahna eta budak teh urah dingaranan Sang Hyang Jaya Lengkara.
1: Ngarti lamun eta beuyit tetep dingaranan Sang Hyang Jaya Lengkara aing berapa saking duk sulai bakal yakin tinakan hari ngarti teu
2: lamun teh Andika nyatana henteu nyopotkeun ieu ngaran ka Sang Hyangan nganu harti Andika bakal ditindak ku kaula Batara Bayu saking panglawung ngarti lamun teh Andika ayeuna teu nurunkeun ka Sang Hyangan atawa henteu nyoret ka Sang Hyangan ieu bebenyit anu ngaran Sang Hyang Jaya Lengkara nganu harti anjeun teh bakal ngunghak samplak para dewa kabeh
1: ngarti
2: ngarti teu
0: dek kumaha ayeuna Andika pangrasa
4: ulu ulu cing parorongos ama mun balolotot
3: Tata sadayana.
2: Komo bacara Brahma macam jeung beureum beungeut nya teu keur mah Gusti Tata dina beureum.
3: Ah,
2: kacamata mah molotot keur mah bolotot ti tadina.
3: Tadina cicip-cicip.
2: Nyawon bolotot.
3: Heeh.
0: Ke.
3: Keran.
0: Hideup. Anak ama
2: bulan
0: keun ulah wae ka nyarita ama nu rek leuwih ti heula
2: banget
0: pangeresa para dewa
2: de kumaha Andika de kumaha Andika
0: nampi nuhun kana naon pihaku kasumpinganna salira sasat kaula teh asa kagunturan madu kaurugan menyan putih
3: awis-awis
0: saha jelemana nu kadatangan dewa tapi ayeuna mah dikersakeun sumping ka dieu
3: diundang ka kadatang dewa mah teu da
0: iya takuhal eta nuhun pisan agungna ka Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya jemarna kana kersana dikersakeun tepang sareng para dewa sadaya nanging da puguh teu aya ibaratna tadina nya eta bade kasumpingan dewa
2: upami aya ibarti tadina mah acu muncit-muncit marmot kaula
3: nah parah nya kana kosokna marmot dewa mah
2: acu dina waktu ieu kumaha bade nahurula cai bade kopi susu bade kopi atana pi susuna bade susu murni atana pi susu murtad bade susu muncrut nya
0: tong mah kejeung ngariweukeun sagala panita dina lebah dieu Andika menta supaya jawaban anu leuwih tepat tetep ieu budak teh bakal dingaranan Sang Hyang atawa moal
3: jelas
0: saleresna mah kieu nu upami pun anak ayeuna dicoret ka Sang Hyanganna sasat ieu ngaran Sang Hyangna nganung harti pun anak teh bakal ririwit deui kitu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
6: Bapak Oming.
5: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
6: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
5: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
6: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
5: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
6: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
5: Oh, gitu.
6: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
5: Nah,
6: ayo kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
5: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
6: Abdi mah pingsan wae, Pak.
5: Oh,
6: sering digugul.
5: Mohon.
6: Kadieu poyang unggak sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ayeuna teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri sok ngewodo dada gitu dada teh asap mah nyeri kumaha sok finish ngewod gitu kita dada di punggung kita terus gitu. Terus lambung lamun dahar teh naik kaluhur engap kayak gitu
5: terus kayak engap omingnya terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak ya panyawat teh
6: hampir 5 tahun lah
5: kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos kamana wae pak
6: kadok sareng ka herbal
5: berarti bapak pengobatan tos herbal tos ka mana-mana tos ka medis gitu banyak Pak Oming ayeuna bapak nuju dileukeunan nuju ikhtiar nganggo herbal naon
6: alfa propolis drop
5: ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop nah Pak Oming kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop
6: alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu da ka abdi karaos ka abdi mah cocok leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung alhamdulillah leungit cangkeng alhamdulillah teu ayeuna
5: kumaha masih kena karaos teh sesekna
6: ayeuna mah masih kena tapi teh ieu teh ngan mah bisa ngepel bisa ka masjid alhamdulillah
5: di ibadah lancar
6: oh bener lancar keur mah ka masjid ka capek
5: oh kitu
6: oh
5: ayeuna mah saatos konsumsi alfa
6: propolis alhamdulillah
5: ibadah ge lancar
6: pamingnya lancar alhamdulillah lancar eubah keur mah lamun hulang sare teh riet pak udah ulun sare pegang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang bener-bener lain abi iya nya. Mentak kabel meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
5: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis itu tosep seberapa botol?
6: Tilu.
5: Tosep?
6: Tilu.
5: Oh, tilu botol.
6: Nah, jeung ayeuna teh tilu yeung ayeuna aja.
5: Ayeuna teh bade ngageuleus bae botol di Pak Oming.
6: Tilu.
5: Jadi kan tosep tilu, ayeuna bade ngageuleus tilu botol
6: deui nya.
5: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha? Karaos hasiatna.
6: Ka hiji.
5: Oh, ti botol.
6: Hiji sapa hiji ta? Langsung aya-aya perubahan. Ye, imangot imah ye. Ini langsung eueuh wae imah.
5: Mohonnya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
6: Perubahan.
5: Alhamdulillah kok kitu Pak Oming nya cocok ku Alfa Propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
6: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka Propolis teh cocok. Ari abdi mah nya tugang kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka Propolis mangga eta mah. Cocok abdi mah kitu nih. Ya. Alhamdulillah.
5: Atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
6: Oh, amin.
5: Tambah rezekina banyak.
6: Amin.
5: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf, dengan Bapak siapa?
10: Saya dengan Bapak Junaidin.
9: Bapak Junaidin?
10: Iya.
9: Alamatnya?
10: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
9: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
10: Yang kedua
9: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
10: Untuk ibu saya.
9: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
10: Ibu Darsi.
9: Ibu Darsi. Hmm. Umurnya?
10: Umurnya 64.
9: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
10: Tinggalnya di sebelah.
9: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
10: Matanya perih, gatal dan berair.
9: Oh, berair merah.
10: Merah ya.
9: Berair itu. Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
10: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
9: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
10: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
9: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
10: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
9: Oh, alhamdulillah. Ya. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
10: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
9: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
10: Amin. Amin.
9: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM
12: Radio
11: Peace Ciamis.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Tak gitu, Sung. Para luhun sakali deui maklum anu kasuhun hampunten anu katedah jisim abdi dina leresan dieu sanes teu hoyong ngecageun ieu pun anak tina ngaran Sang Hyang. Tina ngaran Sang Hyang Jaya Lengkara mung iteh kieu riwayatna.
1: Cek kumaha? Bae riwayatna. Kumaha riwayatna? Cing, nya.
3: Buka riwayat teh kieu mangin.
2: Kieu, Sung. Kapungkur sim kuring teh dibelaan mujasmedi hayang boga anak nya diparengkeun gaduh anak lalaki mung ieu katingali ku salira rupa naoge nyatana buta diri terahing reseksi wujud nadiu nanging kadedeh kacinta kawelas kamemet kaasih kapun anak sim kuring teh upami dibandingkeun gula mah jeung amisna istuning rapet pisan kanyaah kaula kapun anak teh.
3: Allah. Peres ye.
2: Tak kuhal ieu. Da kapungkur mah sanes Sang Hyang Jaya Lengkara da keur budakna teh tiririwit riwayatna mah.
3: Kitu ning riwayat teh nya.
2: Cageur beurang sore ngalehleh.
3: Hey.
2: Sore cageur puting jadi, panas tiris
3: tik-tik berek kurnya
2: tik-tik berek sarang tik-tik berek
1: imuhun waktu seputra kapungkur tia muncrut
3: ah
1: bahasa nyeri boceng tia kapungkur ama geningan jebelaan hujun kumaha nyeri boceng majendeaning ayu nama disebut nate dah itu gede tete ayu keluar nama di hujun-hujun oge selek paling-paling segede teko iya ini bopoko
3: lain cerai kata kita majat
13: alih cek itu tete cenawan
3: alih
2: tak gitu sun nya iya kaula teh mujasmedi dui nya kudu make ngaran Sang Hyang jadi iya teh ilapatina gaib jadi kedah make ngaran Sang Hyang Jaya Lengkara nanging paralun ieu teh sanes Sang Hyang gelar tapi ieu mah Sang Hyang ngaran.
1: Hei panita
2: nun dina lebah dia kaula kenging pancen Sang Hyang ngotipati jagatna tas sakaligus ulah nyin rupa-rupa alesan andika
3: boloh.
2: Anu penting ieu budak wayahna ka Sang Hyang anana atawa Sang Hyang nak kudu digenti.
3: Allah.
2: Atawa dek ngaran Jaya Lengkara unggul teu naon. Ngan eta ulah wani-wani andika nyebut-nyebut Sang Hyang. Eh?
3: Suruh jeung galinih ieu mah yeuh.
2: Sumuhun nanging yakin upami ayeuna pun anak panginten digenti ngaranna atawa Sang Hyangna teu dipake nganung harti meureun ieu teh pun anak teh bakal korban. Jadi lamun make Sang Hyang teh bakal salamet, bakal untung anjeun. Leres. Naha anjeun tega, anjeun untung bari jeung ngarugikeun batur?
3: Duh, ieu tah.
1: Lamun teu dicopotkeun si Sang Hyang Jaya Lengkara, kaula batal beunah mah bakal aya tindakan bari ngarti.
3: Uluh, uluh, uluh. Alah ora ah.
1: Ayah nya mun cipoporongos cecah amat teungeunah putra.
2: Eh, kekas.
3: Sabar. Sabar.
2: Sakali deui sim kuring moal dek ngagenti ieu ngaran budak.
1: Tah.

0: dewasa jeung para dewasa kabeh dina waktu ayeuna. Yakin aja bakal ngalunturkeun wibawa jeung kemara para dewa. Tingali jeung para dewa anu sakireg-regna. Yakin aja bakal dicangkalak, bakal dibawa ka sawarga maniloka, bakal digebruskeun ka kawasan dan di muka. Lamun teh mandik ayeuna teu genti ngaran ieu budak, nganung harti aja bakal dicangkalak, bakal diborogot, dibawa ka sawarga maniloka, digebruskeun ka kawasan dan di muka. Aduh. Ngarti teh? Jawab. Dik dik. Pocot kena apa? Mau ketemu dahkan ada sang hiang. Hah? Di pocot kena apa? Lamun di pocot kena kalau batra bayu bakal ngayakin kenakan gandik yang ngerti.
1: Loh? Ama? Naon kasep?
0: Syawiyos, cukup putra wae.
1: Kecu. Iya makiwe pangeresa dewa. Upami anjin keke. Kudu ngegenti ngaran iya pun anak. Kaulah salaku bapana. Anu geus nyerep abus ngabaju miraga sukma kanyah kaula kanu jadi anak, wajar kaula salaku bapana korban di medan danalaga pati, di medan jurit ansur, di medan tempur pikeun mela anu jadi anak.
0: Ya Allah, kurang ngajar parida di paehon weh. Ai punten
1: aja sewiji-wiji kabeh aing gerah huruf dina waktu ini.
2: Allah
1: aula sang hiang jaya lengkara muarek munur sasiku mua ngejat sater biar coba-coba
0: keluar kurang ajar.
1: Hei tersangka dina
0: keluar
1: bayu
0: turun
1: berapa
0: wa
1: wisnu
0: wa hayo mentah sumber disangkalak iman musya boleh gitu ayo keluar
1: keluar
0: ayo keluar.

0: tewa sakabe. Entah wakai jingkingke kendai kayo si sang yang jailang karakapung wakul buaya banget.
1: Ya,
0: ayah, amat kita orang lain.

0: Hai para dewa, para dewa, aja sewiji wiji dewa naon ieu
1: aing patra Brahma saking tuk suri.
0: Oh iya, tidut si mana genung si horeng, si mana horeng amoeng, rajana amoeng
2: ugi kagenek gitu, aduh
0: muni genek itu Brahma teh beureum urang ngajar ngahina kaing basat modar hirangi
3: sok
0: wani kaing ora wani deninga pahluh lanang gue lanang aduh ajak kakin bacot amu dek puntang amu dek banting dening ngaku orang dene mobrol pindah tangan
2: siro
0: lalin tobat sok kayaknya wuuuh sok kayaknya wuuuh sok kayaknya wuuuh.

0: Banjar tersangka si Sang Hyang Jaya Lengkara kai ngabantingkeun aing nepi ka blablu.
1: Alah, hai berapa? Wah.
2: Nah, teh teh make jeung labuh sagala.
1: Wah, ti solenat, wah ti solenat, wah ti solenat, wah.
2: Tenang we,
1: tenang. Tenangan
0: dong. Aduh, aing lumayan teungeulanana ileungeun aing nepi ka paraga ge.
3: Teu geuning karasa.
0: Ieu nu katuh anu kencan nu kasida mah ieu.
3: Asgan.
0: Aduh.
2: Ada.
0: Loh, mending ngebeletak lu.
3: Mah teu ngemplong.
0: Ieu nu katuh anu kasida mah ieu.
2: Edan.
0: Wih. Letakkeun. Si syukur nu beulah katuh
3: ieu. Gerak, gerak. Aduh, aduh.
0: Belah kensa nih.
3: Lu kensa, ey. Dah. Ya kene.
0: Duh. Duh. Cangkeng cibar robot gitu.
4: Cangkeng darok-dok gitu.
0: Luh.
4: Duh.
0: Ya tarang kasih nama ya.
3: Lagi. Hei.
0: Jager. Jager.
3: Plong.
0: Plong. Weh.
4: Plong.
0: Weh. Aduh.
4: Kenapa bunyi?
0: Bunyi. Ya.
2: Hei,
0: naon? Dumpe tong cekcok.
2: Naon?
0: Jandela tukang muka.
2: Oh, tutup.

0: besekan tah. Atur Mang Man.
1: Telengnya belum anu.
0: Ya binasa teman naker. Alahnya adunya.
2: Kurang ajar siku di badu ko angin di badu ku siku.
0: Matah.
2: Terus sang kamu ni syukur kawina-wina.
0: Malapat, malapat.
2: Pusing kawina-wina.
0: Ya.
2: Aisungan teh. Mau nyurusuk kena angin siku nanti semuanya.
0: Alah warah.
2: Mau tergerakan siku tanu dipakai.
0: Alah.

0: nih, Jaya Lengkana.
1: Iya.
0: So, mua pati-pati aing aku siang hiang lamun tiburangan ku rasa tanggung jawab.
1: Iya,
2: kalau iya. Mosar sya. Hoi,
1: ya. Eta anu.
0: Eh, kadet ya. Pes.

0: happen. Hold!
1: Lu bahaya teman-teman ini.
0: Kurang ajar si Amuninya dari dulu aing ditenggulan ku dewa.
1: Utang tos satu.
0: Brahma ninggang kana punuk meninuk.
1: Kana naon de ninggangna?
0: Tuluy kana angen meningen
1: cenah. Kana angen kana naon?
0: Cukang irung ditinggang menirung.
1: Tuluy kana ninggang naon?
0: Ninggang kana bujur meni ora.
1: Ah, nah, oh. Teh meni.
0: Kurang ajar teh. Aduh. Ya, rasakeun ieu pembalasan ti kaula Batra Brahma. Sawa. Wih, ya. Sawa.
2: Ampun, wah.
3: Ai itu Brahma.
2: Bayu.
0: Ulah nuwun ninggi. Wah.
2: Hayo maju ka hareup Bayu.
1: Maju.
0: Sok hayang nyaho dewa.
1: Tukal bah mana hayang nyaho?
0: Datangkeun aja suwiji-wiji kabeh.
1: Tengtengkeun, tengtengkeun.
0: Sok. Saha nu teu mampu ngalawan aing balik deui kecuali pake helm.
1: Wah, nama make helm. Alah, kuna make helm.
0: Aing teh acu cibubudak neangan pangabisa. Bacara Bayu.
1: Kang.
0: Kurang ajar awak maneh. Sang Hyang Jailenggara.
4: Ula.
0: Orang lain kang bakal mutusakan si warga di nak kecewa yang sun Batra Bayu saking pengalau dah kamu kawamu.
4: Allah, Allah. Menikulah di ngomong nanti lo. Oh, laga mana tak?
1: Singin mata mata.
4: Laga Indra Mayu mulu.
1: Masalah tak?
0: Wesap.
2: Iya.
1: Matul.
0: Iya.
1: Kade kade kade. Kira-kira
4: nah iya janela tukang muka wae ieu. Oh,
1: mun dipatrin geura.
4: Mun dipatri heula mah memeh geluce ieu bujur.
1: Nya padahal
4: kasebelan ngerakeun pisan koek.

0: ka sayang tumampara Batara Bayu sakalinga jamak namruk di satra ini. Ayo Robo, Robo.
1: Aduh, Bayu roboh tinggal.
2: Ngomong pada Saep.
3: Saya ditonyok angin aku aing.
2: Balik ke Bayu, balik. Balik era.
1: Belum. Tung ditonyok angin aing.
2: Hei, nanti.
3: Mah di mana gara samat ku sia?
1: Mamam.
2: Ge cikeneh tuang.
3: Ge cikeneh dipincuk sia wewelek. Kurang ajar. Udang sebayu. Ampun tobat. Si kasebelan teh ai cengkat ai bereng-bereng dulu itu. Panuju sia pulpen na murakeun sia.

0: Nuhun inggih, Wah.
1: Ae kalah nalar amruh kitu kumaha ieu teh?
0: Wah. Yo angen nyeri, Wah.
1: Wah. Turik kasua.
2: Itu. Da Wisnu mah tu da jelema Bangor.
3: Mana?
2: Tuur nu beunang na oge deuleuh tu. Aduh.
4: Bayu.
5: Wah.
2: Kunaon Bayu?
5: Eulah wah. Wah. Bujit nolol wah.
2: Mana dia mah hayang nolol.
4: Ayo balik.
2: Bayarkeun teh cenah Pujit nolol Batara Bayu ari pencet hipu meureun.
3: Heeh. Pujit nah.
2: Ah Pujit kajajah dene teh mah meureun.
4: Mana Pujit utama
2: ka batin.
6: Gaya Pujit kitu nya.
2: Heeh. Mana eta mah Pujit nu kitu mah meureun kabuki iin.
4: Mana Pujit regean iin.
2: Alah. Bisi tengenah panasaran gerak udang kau lah mau nyingkah di dia. Duh, ama kasih kadi.
1: Bengah, wah marwata suta.

0: Ama Bagja, ama nempok nu jadi anak aya dina kaunggulan, heug syukur cu. Eta
1: keun da teu sieuneun.
2: Ditagen
1: putra aja. Ditagen tong boro hiji kabeh dewa datang weh diketrekan ku gaula.
0: Macem-macem ka putra gua bunuh.
2: Waduh ayah hawana mah indah.
0: Kitu ama.
3: Kasep.
0: Nanging kumaha ieu teh cita-cita kaula dina waktos ayeuna ama?
1: Ya eta kaula teh hayang bojoan teh ka Dewi Drupadi.
2: Tong geuningnya.
0: Pek. Kalayan hayu atuh urang jeung ama we bareng ka Amarta. Ngan api-api mah urang neangan gawe we.
1: Bulan
0: urang neangan gawe sugan ditarima sanggeusna ditarima jonghok jeung rajana tah di dinya. Urang rebut pamajikanana
1: ama. Cita-cita putra teh kieu.
0: Kumaha? Jadi putra teh pati-pati bojoan ka Drupadi oge putra teh hayang maehan heula Yudhistira,
1: Raja Amarta.
0: Sabab dan ya kitu da si eta salakina lamun si eta hirup keneh moal weleh jadi saingan ka putra.
2: Nu boga pokana eta teh.
0: Saingan burit ai berat. Kangge kaula dina waktos ayeuna upami Yudhistira teu acan aja.
3: Nya atuh hayu ayeuna mah urang lumampah ka nagara Amarta cu.
1: Mang ayeuna mah
3: ayeuna
1: kumaha itu panto di konsian heula mah.
3: Hayu urang konsian heula urang lumampah ka nagara Amarta kasep.

anu disesepuhkan ku Resi Narada istining budal katawuran langsung menuju ka sawarga maksad ku ningakeun kajadian weh para dewa teu aya nu mangapulia. Atuh iya Sang Hyang Jayalengkara kalih panita lumampah sareng sena beberes di padepokan sasat bade menuju ka nagara Amarta nyaeta palainya laksanakeun kana nu pakal maksad sareng tujuanna ieu Sang Hyang Jayalengkara palai garwaan ka Dewi Drupadi garwana Yudhistira lumampah nyuk-nyuk-nyuk-nyuk-nyuk ku gunung mapailawangan ujung kerang nalungtik pasirin nulung kawing ngete akar ngemijangkara

0: Ayo, please.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggih di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati kebanya.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
3: Renyam, panas.
2: Mohon, teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun
3: dua
2: mohon. Tah, ini kan ngaleut landong alfa propolis Bapak teh nya.
3: Mohon.
2: Mohon, sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah, teras anu benjolan aku mah enak ayah henteu bawa benjolan.
3: Hilang, benjolan-benjolan hilang.
2: Terus ayah yang namanya?
3: Ayah,
2: hilang.
3: Panas-panas itu ayah.
2: Sesak napas itu enak kumah?
3: Ayah.
2: Alhamdulillah mati?
3: Itu ayah.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Janten sehat sadayana ya, bapaknya?
3: Sehat.
2: Alhamdulillah ya. Reaksi sareng senang terlandung alfa porosnya kumah hari itu pak?
3: Sagala karasa urat-urat kerjang-kerjang napas ngahayo panas
2: kan itu. Mohon. Sabar alami ya
3: pak? Sabar alami. Sadinten.
2: Sadinten reaksi nantinya?
3: Ya sadinten.
2: Nah, alhamdulillah enak mas sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak ya saran deh Kang Onus ya Nes.
3: Syukur pami sepertos abdi ayona di
2: dia.
3: Kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas renyem itu ye napas nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung teu aya.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Sehatnya. Ya. Mohon Bang panginten cobiannya ku landong alpa perut bapaknya.
3: Iya.
2: Mohon Bapak aja turun ya.
3: Iya sami.
2: Mohon Bang. Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.

0: putih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
1: Kena debu nih, dan gatal lagi.
0: Coba mana lihat.
1: Tuh,
0: kan merah.
1: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
0: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
1: Aman gak nih?
0: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
2: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan. 102,4 FM
8: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sareng sena nyatan aku bigalan pati sareng para dewa teras lumampah ka nagara Amarta. Barang dugi ka Amarta ieu dua insan nyatana panita sareng putrana nyatana Sang Hyang Jaya Lenggara. Dedeheus ka Prabu Yudhistira kalaresan di Karaton Amarta teh Yudhistira nakula Sadewa Gatotkaca miwah Antriya Jakatawang Abimanyu Gatotkaca kasumpingan dua insan anu maksadna langsung nyuhunkeun garwana Prabu Yudhistira atuh ku hal eta di dinya Yudhistira nugas ka Gatotkaca pikeun yang kalak eta dua jalma. Akeur mah di nagara Amarta nuju ka serang wabah rahayat nagara gering sore paeh isuk.
10: Allah.
9: Katuruk-turuk datang dua jalma anu nyuhunkeun garwa Prabu Yudhistira.
10: Rupi-rupi kajantenan ieu.
9: Atuh hoko pegalan pati di satengahing alun-alun. Ananging sadayana teu aya nu kiat nandang.

0: Hyang Jaya Lengkara. Paburi satu taya papadana Yudhistira istuning diudag-udag kukuliwakan di alun-alun kueta Sang Hyang Jaya Lengkara. Margi ya Yudhistira teh sasat diancam patipisan ku Sang Hyang Jaya Lengkara.
1: Geuning kitu.
0: Gatot Kaca tras mabur ari maksad bade nguningakeun kajadian ka Bratasena karamana di Mungul Paunang. Langsung ka Madukara ka Arjuna. Atuh tidinya langsung Gatot Kaca maksad nepangan Semar Badranaya ka Tumaritis. Anu kiwari Raden Gatot Kaca hawon teuning marga sopana.
1: Marga.
0: Marga jalan.
1: Mana?
0: Sopana las pinggan di ngasala.
1: Inggih.
0: Ngepriksa teh merak kiping sosoteran. Tina kentingane pun masan-masan nana dia.

0: orang kapriat na jing hati-hati sa jumlah rakyat negara. Mayana kajadian penyakit ia ke truk-truk ayah kajadian di pusir daya. Priyata, priyata.
1: Hingga, hingga. Hingga, hingga.

0: Gatot Kaca wontening marga sopana,
1: marga
0: jalan
1: sopana,
0: sopana alas pring ganding asala.
2: Nyanak hati anu sedih wirih pangarti na tematih pangabisan na temempan ilmu na temampuh kaeta sang hiang anu wedalan pasantren kalih panitana.
3: Walah,
0: tina waktu siratin Gatot Kaca ngaku lengtis satengahing marga gunira kangandika.
2: Naon anu ku kaula kulitibankeun ka eta mangklu?
3: Nah, kumacarana nya teh jahat.
2: Wahai kaula amanat ka Arandika sareng waya di nagara saha-saha anu bisa ngelehkeun eta manusa anu ngaran Sang Hyang Jailengkara di nagara.
3: Loh, matah.
2: Jeung ngalengitkeun ieu panyakit anu nerekap ka rakyat. Andika bakal meunang panghargaan anu sagede-gedena ti kaula. Wa Semar Badranaya. Ulah kaget ya kaula.
0: Racun Gatot Kaca maksad menuju ka Tumaritis, maksad menuju ka Gegandawiati.
2: Ananging Raden Gatot Kaca sadrenge pun lumampah menuju ke Gegandawiati lajeng melirik busana.
3: Apa busanane Gatot Kaca?
0: Busana Gatot Kaca jamang masrum sumsum tiga sumping masrine ka.
3: Nggih.
0: Kolor-kolor ngangkem dras mar aja jamang susun tiga.
3: Allah.
0: Lung cupit sing prahas tahun sakan sana.
3: Awas wasana.
0: Alas-alasan kancing garuda mungkur.
3: Nggih.
0: Si mawe raksukan kreanta kusuma.
3: Wasane.
0: Penguasane ora nekang braja ingkang tumawa.
3: Nggih.
0: Simbawe sinjang wasunona.
3: Wasane.
0: Penguasane bisa mabur tanpa lar.
3: Nggih.
0: Lan wonten hujan tan kehujanan, wonten panas tan kepanasan.
3: Nggih.
0: Simawe terumpas serama.
3: Wasane.
0: Penguasane bisa mabur tanpa lar sangcut teliwan.
3: Sangcut.
0: Sangcut penguasa mewacing sin.
3: Ibadakan.
0: Ibadakan mesat wahudateng gegana.
3: Nggih.
0: Raden Gatot Kaca mencat katiha melong tuminak.

0: megadutamana. Halo. Ngawa teka ciwaringin sungsang lan sadayana ajian-ajian dipun samat.
1: Duh, terkelangkung men.
0: Tayanu kalangkung. Nyatana bari larak lirik-lirik dadali. Watek wantos satria wedalan pringgandani.
1: Halo. Iya, iya beres.
0: Kunerahangan dika. Itu geningan celak-celak lemur kampung Tumaritis anu dilingkung ku gunung. Disabakeunana pare anu sakitu keur meujihna koneng. Wah, sumar badana ya ulah kaget ieu kaula ieu.

0: waktuna lampah eta kacarios di kampung anu nyingkur sisi gunung anu kasebat kampung Tumaritis desa Kenagoro Wong Pakuwon Semar Badranaya. Sapa medalipun Semar sapala putra
1: yang
2: kulan
0: kadeh kakang silain kumaha kitu ieu panyakit baraya-baraya uah deuleu hese bisa diungkulanana deuleu ujang
2: kumaha wae atuh wae
0: tetep ayana cu
2: sareng sabar
0: kadarieu kitu kakang silain jang
2: mangga
0: indung silain can datang ti kebonna teh cu
2: ka kebon kulan sareng saka ka kebon eta teh
0: jeung si Gareng we biasa
2: leuh anu usum naon bade kebon eta
0: heh nya kitu roay alaeunana teh cu
2: paria melak paria wah
0: nya kitu teh sok sanajan bade jeung panyakit beuki nerekap cu aya anjuran ti pamarentah mah kuat teh henteu make jeung dit engkekeun
2: kada dilaksanakeun program
0: dilaksanakeun program ti pamarentah teh ujang
2: aya saena wah ikut membangun teteh wah
0: milu ngawangun deuleu ujang
2: eta aya saena wah
0: sok partisipasi teh gunakeun dina waktu ayeuna cu
2: rame-rame
0: sarinya kitu baheula mah deuleu ujang
2: laras sakali sukumata
0: karuhun dina mangsana ngarebut kamardikaan nagara teh nepi ka guyang getih masihan Ibu Pertewi ku getih toh pati jiwa raga keh nyawa kadekeun kasalametan nagara jeung bangsa.

0: haturan wa. Haturan.
1: Syukur
0: ya. Allah, kene si Uwa tahu
2: ieu. Heeh, calalageur ilalaing dina waktu-waktu ayeuna ujar.
0: Aya pangestu wa. Aya pangestu sadayana gitu.
2: Heh, teu kasareng panyakit.
0: Henteu.
2: Ih, danu riap mah beulah kidul ayeuna teh cunuh kolera teh.
0: Uluh geuning eta.
2: Akibatina banjir teh teh jigana mah.
0: Eta teh wa.
2: Ih, nanya kitu. Alatan naon?
0: Ting-ting kumaha?
2: Alatan ieu jelema-jelemana dina waktu ayeuna miceun runtah di mana wae.
0: Gagabahnya.
2: Gagabah.
0: Apa aya tempatna tong?
2: Apan aya tempatna atawa nyieun tempatna lomangkeun duruk matak naon?
0: Haha ieu.
2: Da nya kitu teh atuh runtah-runtah teh cu teh di sutak saeutik teh menet dina sulukan solokana leutik menet di mana datang hujan banjir jadina.
0: Komo balas
2: atuh cai jadi naneum disayangan reungit panyakit teh moal teu neraka atuh da.
0: Tos nyeureun jeung mangih.
2: Tuh, anu matak bantukeun, bantukeun hayu kitu jang.
0: Arawe-rawer antas nya wae.
2: Gawe nu rancage urang gotong royong kitu cu. Itu merasihan solokan-solokan ujang ulan pikara rujit gitu temuing era pisan cu
0: kalau urang-urang keneh nyawa
2: tuh eh nak kersyat udah ker urang-urang keneh
0: ikut ngawangun nyawa
2: nah cu
0: kulan
2: nyakitu teh apa nyakit nerka apa ini nanti jang
0: ngohon
2: segala rupa beas naik persib keok ah kurupa-rupa
0: kejadiannya wak
2: weh asak teku hantu teu saja temenang dianeukeun amuing
0: amuing katuruka tutuh mungkin jadi loba dedengean
2: loba dedengean Robi Darwis ngacir cenah
3: Wawan Kurniawan teh
2: Wawan Kurniawan cenah teh mempan Robi Darwis teh mati Ajat Sudrajat teh mempan heh ai ku kitu teh mah heueuh da dunya teh muter atuh da cu
0: pada kabagea
2: kua ge kamari menang tilu rone jeung indung silaing gelut teh. Tinyu heuh. Naha? Ayeuna mah da kulantaran awak geus genut kieu teu bisa lepas tangan wa teh cu.
0: Teu bisa gedean tata Kang In.
2: Kurang. Ya eta teh kudu we make sabuk.
0: Ih, sabuk alat sangke.
2: Lamun ceuk dina motor mah kudu make helm wae kitu da anjuran ti pamarentah teh cu. Salajan di kamar ogéna teh di lawang kamar teh pek ku silaing ayeuna aksaraan kecuali pake helm gitu cu.
3: Kamar teh nya.
2: Heh, kapan kabe?
3: Ayeuna teh.
2: Kula warga berencana.
3: Iya bener.
2: Dan ya kitu teh akibatna loba anak teh teu kaurus entong baroloba deweke tilu sikina da. Akang silaing anu hese pisan dididikna da nyaeta atuh datang anjuran wajar teh wajar oh wajib belajar ayeuna da keur akang silaing leutik keneh macan aya sakola baheula teh cu heh ngangon munding we ngangon doma anu matak belegu we nepi ka kiwari
0: pengan
2: tarokeun aing
3: atuh ada teh gede nya
2: baku geus ngomongkeun aing teh pilaku kudu diteluh ku aing
0: ah teh kolot wani kitu ih
2: sae teh ngomong teh
3: eh teh biasa tadi gurunyam gurunyam teh pukul
2: keun antep antep entong dibaturan jeung make cuma deukeun keun
3: jeung gapur kitu jeung gapur
2: aduh al-adim al-adim
0: kala kasuri mangin ga tuh tinggali
2: hayahumma ahdini piman hadai wah
0: hei
2: duh peduli ceng ke subuh iyo
0: subuh
2: nu penting mah urang mah hirup senang weh di alam dunya
0: nyak itu
2: naon deui sanajan urang jadi insinyur sanajan urang jadi dokter rames
0: Andas
2: hari hate naon
0: dokter Andas
2: bae ka harti mah pek bae cukup mah maneh we ieu
3: mah benerkeun ieu mah
2: oh
3: popolotot nu benerkeun
2: nya ho aing belegug
3: jadi galakan akang nya
2: awas dora ka ti dewek maragrag tina sepeda aduh ampun Gusti nu maha agung kabita nempo barudak ayeuna
3: kitu
2: ha
3: aya kitu kabitana
2: kabitana anu insinyur anu dokter Anes jadi artis teh batur mah pada ngajen
3: maraju nya
2: mararaju eta we basa aya FFI di Bandung teh geuning harita
3: mah kitu kulah
2: dek datang artis teh jelema teh nu ti sacuklakna sacikluna ngeburu due hayang nyaho artis hayang nyaho Rano Karno hayang nyaho Herman Pelani hayang nyaho Mauwo
3: artis teh ge
2: artis kicu-kicu ge Mauwo teh ulah lalawara hooh
3: ijem
2: artis anu bade ngalangkung yeuh ka jalan kopo Jelema teh breng ka jalan kopo.
3: Ngaleut ka ngamreng nya.
2: Ngabreng nurek kumah wadah cul kumaheun. Nurek nyeuseuh cul seuseuheun. Nurek mani geus buligir eta geus buligir breng beung ka sisi jalan.
3: Aduh.
2: Mik dibawa.
3: Oh,
2: gelosok. Ampun neng. Datang teh artis pan peureup teh diacung-acung hidup Rano Karno. Hidup Roma Irama. Hidup Lydia Kandow.
3: Hidup Pak Gio.
2: Maha air datang artis aing dina truk.
3: Kumaha?
2: Doma Garut cenah kitu.
3: Masna.
2: Matak sedih aing mah.
3: Doma Garut.
2: Doma Garut aing disebut jemat Cibulu. Aduh, naon sababna? Akibat sakola teulana.
3: Yeu yeu nya.
2: Numawi ka ade-ade nu aya di lemur yeu. Nu aya di mana wae omat bageur sakola mah teruskeun ulah cara akang ge belegug ka Malangkem akang mah mun cara dina ngulubhui mah sumogol heeh
3: dipanyakit
2: pengin mecak jadi panjang da dewek pipanyakiteun eh tina sagala rupa oge aing mah
3: untung ape tutan jadi jelema atamah
2: da jeung iyana atuh
3: dina mah jadi jelema bareng bos nya
2: kira-kira na kieu mah aing hirup di alam dunya bareto kaduhung make jeung biji sagala waktu dilahirkeun mah da lamun ngalelep deui mah nya euy
3: Malangkem mah tukang
2: naon cing sababna budak pang nang ngoceak barang gubrak ti jero wewetengan
3: naon margina
2: heh
3: naon margina
2: sabab reuwaseun aya nu nayang ka jero mah eueuh buukan bapana teh aya barang nempo ka luar jabrig aduh ampun aing aduh nah kabina-bina cing hirup aing dek amana teh ka barudak sakola aing
3: pupujeuh
2: ka akang mah kieu geuning teu budak teu kolot teu cacah teu menak nyebut geus si Cepot we kabeh sugan aya nu nyebut Aden Cepot insinyur Cepot dokter Anes Cepot eueuh nyebut teh si Cepot teh ka dewek mah si Bagong
3: matir matir
2: si Begu
3: paling untung
2: paling untung teh teh
3: eueuh
2: nyebut Raden
3: kang naon atuh kang sakola jadi dalang atuh jiga dalang Asep
2: mun deui dalang oh sakola jadi dalang
3: nya
2: hayang aing jadi dalang mah da eta ge geus guguru ka Acecep
3: dalang
2: Acecep Supriyadi oh fungsi guguru heh
3: kada guguruna
2: guguru ka Acecep Supriyadi ah ngan beunang etanana we wungku bari jeung sautak saeutik
3: naon
2: eta teh geus sirupan jeung Irahwana teh kumaha sok

0: tiga.
1: Aduh, buku dah yang tindu gelok.
2: Kurusut.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
5: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, sarang saha nama teh?
5: Ibu Ida.
4: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh, Bu?
5: Di Sumber Agung, Waluran.
4: Sumber Agung, Waluran. Punten kamada teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
5: Lambung sareng radang paru-paru.
4: Lambung sareng radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
5: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini, mohon.
4: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
5: Karosna dina dada rocop.
4: Di dada terada rocop ya?
5: Mohon.
4: Tos sabar alami Ibu teh kudu panyawat teh?
5: Opat sasih.
4: Opat sasihan ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
5: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur. Sanes gitu di cobian.
4: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
5: Mohon.
4: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karasku Ibu waktu ngeliat harita.
5: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Aya karaos na gitu.
4: Reaksi na.
5: Reaksi na.
4: Kumaha kana salira tuh Bu?
5: Kana salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na aya.
4: Mohon.
5: Perih na aya.
4: Ngeres.
5: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh aya. Nyamirangan gitu.
4: Rada ngirangan.
5: Mohon.
4: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sana tambah disebatkeun nya.
5: Mohon.
4: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
5: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak ieu
4: nah gitu.
5: Kasehatna.
4: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
5: Mohon.
4: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
5: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sarang radang paru-paru.
4: Cobian
5: we ku ngaleut alfa polforit.
4: Oh. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Baraya Radio Peace.
6: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan, maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
7: 0813-8000-6860.
8: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
10: Ngopi yuk.
11: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
10: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
11: Kopi apa tuh?
10: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
11: Wah, boleh juga tuh.
10: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
12: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa
0: di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
2: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
12: 102,4 FM Radio Pi.
13: Radio Pi.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
14: Gitu dah. Alah. Bunda nih gitu ya ke pengeras apa Cecep.
15: Oh, dah mesti apunten ku mama.
14: Oh, dah mau pati-pati dewek bisa lamun teu mineng ngadengekeun berarti lamun mineng ngadengekeun eta teh berarti res.
16: Res. Heeh,
14: gitu.
16: Kataji akang mah.
14: Kataji dek mah. Aduh. Mode ku jamar media dah dek mah. Kataji
16: dek. Kumaha, Kang?
14: Hah?
16: Kumaha?
14: Ngan ngadongengna eta mah.
16: Eta, cobi-cobi, Kang.
14: Hah?
16: Cobian atuh.
14: Ya dongeng jamar ya.
16: Mun.
14: Yanti akang geus tilu bulan eueuh ka dieu ayeuna hampura akang kunaon Yanti pego wae
16: terus
14: karek bisa salah lah nawe aing demi Allah ampun aing sawerang aing ngomong awewe teh aing demi Allah
16: pemontong atuh ah
14: eleh ku si taruna wah si taruna teh anu jebak teh nih
16: jebak
14: aduh ampun deing lainnya zaman geus rupa-rupa aing mah
16: kumaha Kang?
14: Hah?
16: Kumaha rupa-rupa?
14: Baheula mah pan oh dina zaman dewek keur ngora mah euy.
16: Nyata mah
14: tah.
16: Hah? Kumaha?
14: Naon?
16: Heuh kapungkur keur ngora Kang.
14: Zaman dewek keur ngora mah lagu nu kasohor teh harita teh sepasang rusa.
16: Apalah Kang laguna Kang?
14: Sepasang rusa dilanda asmara. Dan kitu teh aning.
16: Dilanda asmara.
14: Ari ayeuna mah beda deui barudak ayeuna mah heuh singkeur cewisna teh madu dan racunnya nih.
16: Bisa lagamna Kang?
14: Heuh, hiji mangsa dewek datang ka ieu.
16: Nya.
14: Anu sok milem teh naon ngaranna teh?
16: Operator.
14: Lain operator, operator mah pagi tukang ngompa ban mobil atau beleguk.
16: Lain teh lain.
14: Eta hiji mangsa dewek datang ka sutradara.
16: Ya,
14: nawarkeun madu jeung racun dek teh da madu boga 3 kaleng ditu di imah teh.
16: Air racun
14: boga 2 drum.
16: Kumaha nawarkeunna Kang?
14: Da cenah eta teh sutradara teh rek nyieun madu dan racun nya film nanti kitu.
16: Ya.
14: Bisi eueuh maduna aya di dewek.
16: Mun
14: ngala.
16: Madu naon ya Kang?
14: Nu kitu teh madu kucing.
16: Sok.
14: Nu kitu teh ning laguna teh kumaha ning?
16: Sok.
14: Engkau yang manis.
16: Nah.
14: Engkau yang maja. Engkau yang goreng patut pelangi-pelangi di langit yang biru amat banyak kulihat angkasa aku ingin nah jika dirinya hari aing aduh ampun
16: lagu langit cedum
14: maka jeng lagu langit cedum
16: bikin jauh weh Kang
14: bukan jauh bukan jepek aing pikiran teh jauh kan aku siap kabe
16: Kang, rek meureun geus 100 teh jadi
14: Duh, ampun, In. Jakarta teh nemen kala lotor kieu aing mah. Wah. Hah?
16: Lotor naon?
14: Kudu mere conto atuh ka Balarea.
16: Ari kitu.
14: Ari banjir teh mun kieu geuning. Aya hujan teh banjir loba. kunya. Cing itu kumaha mananggulanginya?
16: Waduh. Naon anak Kang?
14: Hah?
16: Naon anak?
14: Mananggulangi. Oh, dia kritik, ima kritik of Bowen deh, of Brown. Oh.
13: Bangun ya nama.
14: Aduh, ampun.
16: Bagus ah, Kang itu.
14: Kabita aing jadi dalang hirup.
16: Ai gitu?
14: Hah?
16: Ai gitu kabita kumaha?
14: Duit, kira menang duit teh teu dipajeg.
16: Waduh.
14: Oh.
16: Benernya
14: ngan ripuhna teteh we geus teu payu jadi dalangnya. Aduh ampun aing keur payu mah jiga nu heueuh ka aing teh muni robon mikanya ah ge mah geus teu payu wah nanya ge boang beungteung di sepak aing aduh
16: ah
14: teh
16: jadi dalang nah kan mah jadi dalang nah
14: heueuh aing ah
16: ganti
14: dewe kan teuing jadi naon
16: cita-cita akang we naon atuh
14: bola entain dewek bola masa kerja di dalang harita. Dah tadi benar dek menjadi dalang.
16: Kenapa ya, tuh?
14: Hah?
16: Makin dukui.
14: Lalakona oge Sang Hyang Roro Kidul. Ngamuk di unggah negara Sang Hyang Roro Kidul. Datang Batara Kresna di tema ku senjata cakra lengit hilang tanpa kerana eta Sang Hyang Roro Kidul dah dia benar dalang. Benar nu muga lalakona teh euy. Aduh ampun heuh. Ayah tina ancak bohong ayah nu muga lalakon teh. Sang Hyang Jibrut nya
13: ulah leuh.
14: Ampun.
13: Bapak moneh ya Kang. Heeh.
14: Lain teh ngomong-ngomong soal ieu euy.
13: Manaon?
14: Penyakit menerka bae di negara dia.
13: Dia Kang.
14: Oh, kumaha cara menanggulanginya?
13: Laporan,
14: itu
13: laporan.
14: Dek laporan ka dunungan dek teh ditumaritis geus 4 urang nu jengker.
13: Loh,
14: kemari tumor.
16: Nah, tumor di nanaon, Kang?
14: Hah?
16: Tumor di nanaon?
14: Dina sameleh baju.
16: Wah. Ieu mah di mana we sok atuhnya?
14: Nah, nah, nah, aya panyakit dina naon rap da kicu?
16: Tumor nya tumor dina baju atuh.
14: Oh, dina kumaha, cuh?
16: Paling dina kelek meureun.
14: Dina kelek. Oh, sebelum dina kelek mah tumila.
16: Heeh. Anu dina ceuli.
14: Naon?
16: Tumila bari dina ceuli.
14: Aya dina ceuli?
16: Nya.
14: Lain tumila belegung nu kicu mah.
16: Naon?
14: Polikardan. Aduh.
16: Sok ke jauh keun ngangah.
14: Heeh. Angah. Lain ieu kuda ngajedog teh tadi ini dia.
16: Ah, kuda sana teh atuh. Kuda sana.
14: Teuing nebikang kuda teh.
16: Lain sareret-sareret wae atuh.
14: Ampun Gusti. Alah.
16: Nungguan akang meureun teh tadi nebikang teh Kang.
14: Heh.
16: Dikangna nungguan akang meureun.
14: Dekap tahan iman.
16: Aduh.
13: Dekom nempo akang mah.
14: Teuing dek lamun aya nu ngajual kuda bikang dek taluk we.
16: Ha?
14: Imana can kuat euy.
16: Gitu.
14: Aduh.
13: Itu gebah, kuna kan gebah.
14: Hah?
13: Gebah itu.
14: Hiji mangsa dewek leungit dompet harita.
13: Ya.
14: Oh. Dompet leungit di teteangan teng ka itu teng ka dieu. Sakareretan aya keretek ngaliwat heuh kahar.
13: Anu sawah matang
14: teh. Jiga dompet dewek di tukangeun kuda di udag de ka keretek harita. Efek teh barayana kuda cenah. Era we aing kukusir harita.
13: Mangarupana teh sawah matang harita teh.
14: Naon?
13: Sawah matang rupana nya Kang.
14: Naonana?
13: Loketna.
14: Ah mentong jorang sia.
13: Ah teh jorang rupana loket.
14: Dek ngahanti kana kitu teh dileuh.
13: Padah bako.
14: Heeh.
16: Teu kantos dicomot ku Akang.
14: Hah?
16: Teu kantos dicomot.
14: Teu dagu sidik dek oge boga pikiran dan norma aing teh hirup teh. Aduh ampun. Ngawana si Dawala euy?
13: Ah dinya beta.
14: Hah?
13: Eta dinya beta aya tah.
14: Tadi ieu kicu.
13: Lah Kang Del.
14: Hah?
13: Eh itu di sahur cenah teh.
14: Wilujeng tepang
13: sami-sami Akang.
14: Damang sadayana.
13: Aya pangestu.
14: Aduh, nuhun pisan won.
13: Sawalerna Akang Damang Kang.
14: Ulan,
13: Akang Damang.
14: Sae.
13: Alah nuhun. Teu katara panyakit Akang.
14: Nyeta dek mah ieu teh ya kitu teh ya dek kana baheula oge digebrang ku paraji barang lahir teh cing pait daging pahang tulang matak panyakit teh ka deka mungeun.
13: Pait teur urang
14: nya. Ai ewon Damang.
13: Aya pangestu.
14: Nuhun entong sok. Akuanan sia.
13: Nah, naon kitu?
14: Cileng teh jelema keur gering
13: teh. Oke, sakalawarna. Heeh. Jag-jag belejag Kang.
14: Jag-jag sote syariat na lamun dibuka mah bajuna ripuh.
13: Ah, tong satutulinganan kitu.
14: Aya naon Raka Prabu?
13: Ya abdi
14: Kang Raka Prabu urang teh sia teh kumaha teh.
13: Tunggul, tunggul.
14: Ngahaturkeun semah pangabaktos ka hunyuk Raka Prabu.
17: Yai.
13: Waduh.
17: Kieu.
13: Duh.
17: Purwa, diaturanan lengih ku Akang teh sanes. Nyata aya hal-hal anu bade didugikeun perkawis panyakit, Yai.
13: Waduh.
14: Eta ngomong. Ini untungnya teu biji lagi mun bari ngaheujeun. Nah, cuma kajing nyemut Raka Prabu sia teh Yai Orea. Oh. Ayo caranya yuk. Urang teh salaku warga negara anu wajib partisipasi pikeun ngungkulan ieu kajadian di nagara panyakit hayu urang ikhtiaran. Sabab Gusti ngayakeun 1000 panyakit 1000 ubarna.
13: Eta
14: ngan manusia sok salah nerapkeun obat seperti nawae prokol tete dipake obat mata. Cete itu salah berarti ulah waka nyebutkan tematih karena ubar bisi salah ngagunakena na urang ay prokol mah obat emplu emplu emplu nombor dati adina cucungik ini hese ngalenghap oge ini ngagilir ka kenca nuka tuhu medad
13: salemba
14: ngagilir ka tuhu nuka kenca medad sasba nuka cuce emplu prokol obatnya ce
13: aja ubarnya kang
14: bisi siling batu kuncir panas tiris
13: prokol teh
14: mati udah lawar eh nah ewan silingnya kau sini apa wah ini ngajar belag dina
13: bener kang
14: klang
13: nah ini obatnya letih kang
14: obatnya letih iya dan nunggu dia mau kulub hui belagu
13: betul jangan kang
14: nah kabina-bina ting ingat ini nggak semuanya ngebanyolah naik kak ingat lah mesti aing naik darah deh nyaho aing darah tinggi.
13: Lah kumaha karasana Kang?
14: Hah?
13: Aing darah tinggi kumaha karasana?
14: Karasana darah tinggi?
13: Iya.
14: Teu kaop nempok kejo yoreh hayang dahar aing ngeuh. Kumaha
13: karasana barang tua nya
14: mah nyakit rewok beleguk nu kitu mah.
13: Hayang dahar wae akep ya Kang.
14: Beuki leleb. Ananging barang nuju sempa ka piguyun Yastra Jingadawala Semar Badranaya. Sapratane pun Raden Gatotkaca tuminak dateng asal. Helikopter dulu.
13: Oh,
14: dek mikunan obat gitu.
13: Jadi Kang tetawur, tawur.
18: Sastra Jingga, ulah kaget itu lah.
14: Waduh, juragan anom itu.
13: Loh, mana itu?
14: Tuning.
13: Gan,
14: agan.
18: Ulah kaget.
13: Wah.
14: Ayah juragan Anom.
13: Ayah nak mana jang?

0: ada prata.
1: Datang lelak tangga teman lewo, pakulingan lana, layanan.

0: kaget weas terjingga doang.
1: Aduh ayana
2: amui
1: tepi noda maji sim abi
2: ngahaturkan semah katuran rawuh kapunyuk juragan anom tiwanu
0: nuhun gue
1: kalih nanti etar tidak pihak kalapatan mugagung secukup lumur jemarah kapun tena anu kata dagan
0: salimar
1: kalayan atunyuk sumanga yetir ruas di campuran bingah anu taya papadana buka sumpingan juragan anom manga gara saurkeun aya pikeresaeun naon waruas anu taya papadana kawan
0: teh heula wae
3: aing ngomong aduh aya anak we kumaha wae can digenti ti baheula eta kata-kata bos tim dulu eta we panggil jeung tukang bajigur aduh aya anak tilu gelas ya tetara mayar
4: tukang bajigur teh panggil deui teh
3: cukup we ku aduh aya anak panggil jeung nu ngaspal aduh aya anak diseblok tepi ka jadi hideung ah kuy sia juga cek kadengeun pira ngomong dina hate
4: nya hate
3: mah nya dina hate make panghalowan nya tepi nu damel abdi ge ngahaturkeun semah baktos ka gagana anom sih
0: diterima sebot
3: lah
0: diterima
3: sih nuhun sih kalihna perkawis dina nu paha kalepet lepet lepet kalepatan kitu teh teh dina naon piha cek si monyong bieu muga-muga we ulah kirang maklum
0: di maklum sebot
3: aya naon ieu sih
0: daun
3: aya naon
0: aya hal-hal nu bakal ditepikeun
1: ti abdi ge teu kantun ngahaturkeun semah katuran dawuh ka honyuk juragan anom
0: diterima da ulah
1: aya pikeresaeun naon ieu teh pangaresa meni reuwas sisim abdi teh sun reuwas ongkoh bingah ongkoh aya reuwasna sun utara-tara ti sasari we teu aya ibarat ti tadina ai bingahna ieu saku abdi nuju kosong
4: alah
3: si mana kena barang pencak alah si gelo si ai teu teungeul teh kalepasan juri ka deui ah
4: ai kana teteh mah dewa
0: sing sing tunggu deui
2: haya pikeun saeunaon pangrasa
0: ieu mah saperkara hayang pangijing gua
2: leres
3: sumu nuhun sih
0: kadua perkara dek najakin kumaha kaayaan di ieu soal penyakit
2: anu mawi agan tingali sin tatangi palih ti kidul mah sin parantos opatan anu kaserang teh sin
3: kamari mangkukna ongkoh bece ngaruang mayit sin kawatos pisan eta meni dadakan pisan eta kolera
1: itu kula nu saurang turuisan
4: geuning na
3: mah turuisan na gede ceuy ngacudang muni
4: ya naon
3: segede ancak boong we oh untung bisa lumpang oge
4: kahalangan ya mangih
3: lainnya anu cilaka sok untung we
4: nya rugina kang
3: tamo de mang aman cilaka tina sepeda untung teteh teu tarik nya aya nepi ka paeh untung cenah paeh lamun hirup tanpa daksa
4: heeh
3: oh nya jengker ku jengkerna untung oh alus euy alus bener ulah rugi wae hirup mah deuleuh
4: jadi narimakeun terus teh
0: cebot
3: abdi
0: denge
3: sae mendem
0: cabok sia
4: naon atuh teh
3: suka cecek ka dengeun euy eta sakitu make eho atuh da nyarita teh
4: nyam keur nyempe
3: meni teu daek jempe bibir teh
4: ketigra ketigan
3: ih nu bodo mah kudu alewoh ka panjuk eta ge
0: yakin ieu panyakit moal bisa dileungitkeun ku lamun urang tanpa ikhtiar anu sabenerna
2: leres leres leres nun cing atuh kedah ka mana ieu teh nun
0: teh ku kaula dek ngabejakeun kajadian di pusir dayeuh
2: di pusir dayeuh nun
0: ya
2: sumuh aya kajadian naon nun
3: kumaha sih situasi and condition
4: aduh teh
3: jeung bisa basa kitu nun teh kumaha sih
0: kajadian di pusir daya eukeur mah kajadian ki katruk-truk dina waktu ieu teh kadatangan dua urang jelema hiji aki-aki ngaranna teh Panita Antagi Dewa
4: Allah
0: ti padepokan naon poho deui mah
2: sahalun
0: Panita Antagi Dewa
3: mun cara jelema mah kaget teteh meureun
4: kumaha kagetna
3: Gusti lu teteh jeung kamari ngendogna teh.
4: Lah naon make
3: jeung. Sia, duh Gusti. Ciduhan dewek.
4: Oh, tuan we Kang.
3: Meni pengar kieu.
4: Hayang.
3: Nah, sia, ulah kitu ka bapa mah deuleu.
4: Kamali.
3: Heeh.
0: Kadua anakna nyatana anu ngaran Sang Hyang Jailengkara.
2: Amuing. Sang Hyang nun.
0: Iya.
2: Uluh. Ari kitu maksana?
0: Ari maksud jeung tujuanna. Yakin eta jelema teh katarik bilahi ka pentang asmara Gama ku hiji wanoja. Aya nu kapicang-cam garwa wa Prabu. Wa Ratu Drupadi anu dina waktu ayeuna sasat meunang ansaman eta Sang Hyang Jailengkara. Kuala eta wa kaula meunang pancen tiwa Prabu pikeun nyangkak eta jelema atuh wa. Sakti mantra guna pun julia bapa manggulang-mangguling kasaktian eta jelema kaula pansa beraja temati mah
3: kumaha gan beraja musti
0: temati
3: beraja kapa
0: tempan
3: beraja lemapan
0: tempan
3: beraja wisesa
0: tempan
3: beraja romeheun
0: cabuk sia.
3: Nah eta teh ngomong teh
4: luasnya teh
3: luasnya ngomong kitu kumaha beraja musna
4: nya
0: kuhari mah para putra sadaya Kakang Antrija Kakang Jakatawang Abimanyu Pansamala Papulisan kaya nama kapulia pamanak kula paman sadewa nyakitu wa Prabu Yudhistira duka kamana ayinati huwa malihan rupina jadi udang-udang ku etas jaman waku Sang Hyang tetap wa Prabu Yudhistira bakam anon sasat badini alan nyawa dipetik patina ku etas jelma waliye kaula name wangsul ti munggul pawenang ti Kang Jiramaria sareng ti paman Arjuna parantos angkat aya ka pusir daya tak wali menta bantuan ti ua kumaha sarana ieu pikeun ngumpulan kajadian ua.
2: Aduh ayana kujang silaka dileu jang amuing ieu kajadian nepi ka kieu keur mah keur kapan urang teh ngarepan ieu kajadian teh anu sakieu heseena
0: katuruk-turuk ayeuna aya jama anu ngadon kitu ujang hayu geus singkeukeun baju leungeun kencak atuh ujang wajar dina waktu ayeuna ngabelaan dunungan jeung nagara sasat ieu teh bisi mamawa ka masyarakat tetep bakal ngarugikeun hayu geus singkeukeun selenggas tajiga dawala urang lumampah ka pusir daya bantuan
2: sae mangga mangga mangga mangga
0: wa istri ka mana
2: eta tadi teh sin bade nyemelakeun peuteuy sina tilu tangka deui kamari teh aya di lombangan parantos nyun sareng sigareng katongoh aya teh nyun
0: aduh matua
2: nya sae mangga sayogi atuh da aya uang mah teh tiasa gelut teh parantos kieu ka kolotanana sawies pun anak wae. Mangga pun anak masin bujeng hingga ka purut marganing tanah galarapati na ge kasangakeun.
3: Coba eta ka anak nepi ka kitu.
4: Kumaha Kang?
3: Lamun ninu suni ka wayang diala nyawana.
4: Isna lalawara atina teh.
3: Betul mah ka anak teh dinangna dinengneng dublang-blang blung-blung ieu patina dibikeun.
2: Ay ay ay ay. Ngomong teh sia.
4: Ngeunahna Kang ah.
2: Sia ngeunahna si lain teh salaku warga nagara. Yeuh, dengek ku si lain.
3: Nyaon, Pak.
2: Dewek teh rido lamun silaing korban di medan perang.
4: Tuh.
2: Dewek rido lamun silaing pati di medan jurit.
4: Tegepkeun Kang.
2: Dewek rido lamun silaing ancur di medan tempur alatan ngabela nagara jeung bangsa. Ya. Tapi aing teu rido, tapi aing teu ikhlas lamun sia ngaringkuk dina golodog batur dipaehan deungeun bari jeung geus ngaheureuyan pamajikan batur jurik.
4: Tah kitu mang ieu
3: mah teh. Oh kitu nya. Cuh, nu mae ka hartos.

0: payun bapa.
1: Hal itu sih tutur kejar, tidak dia.
0: Mahal si gareng bawa wae.
1: Ayah si gareng mah keur ngajaga di dieu kapan saha meureun pan urang teh jadi RT. Ulah cul eta meureun aya laporan ti rakyat pan ieu teh keur usum panyakit ongkoh.
2: Tuh, hayo ke.
0: Cing euy kecu mawa eta heula. Anti mabok. Di jalan ieu teh urang teh bakal ngebut. Siapa menuju ka kota teh?
3: Pel naon teh mabok teh?
0: Heh?
3: Naon pel anti mabok teh?
0: Hui atah di dieu mah. Demi Allah, In. Demi Allah Rasulullah aing mah. Lamun sok minang mabok dina kendaraan mah di mana wae kitu hui atah ngepek cetrok heula mah ini teh.
3: Lain pais genjer?
0: Heh?
3: Lain pais genjer?
0: Hayu pais genjer mah cuma ubar bisul atuh cuma. Oh. Sing atuh nam buru-buru ka itu urang init.

0: Dua kene dewek rek berjuang euy.
1: Restu atuh Kang.
0: Ulah poho eta helm pake nya. Nyingareupan kota teh gawat.
1: Tah eta.
0: Heuh, eta mah peracuran kudu ditaati. Sabab ramu-ramu lalu lintas itu bukan papaes.
1: Bukan papaes kota aja Kang.
0: Bukan papaes, tapi itu mere beja ka urang sarea supaya taat kana peraturan lalu lintas.
1: Ngelingan
0: tuh, Kang. Itu. Emak. Jang.
1: Kang.
0: Doakeun ku sarea dek-dek berjuang euy.
1: Nya restu na wae Kang ah. Selamat.
0: Bari eta kacatangga dek mi hape carita.
1: Kumaha Kang?
0: Bisi datang mah inung barudak kecoh pemajikan dewek.
1: Leres.
0: Jeung si neneng anak dewek.
1: Gitu.
0: Eta wae kitu dek menang pancen kitu ayeuna.
1: Tugas
0: gitu. Bisi ya. Butuh keur balanya dina pamidangan kitu aya duit.
1: Aya Kang sabaraha?
0: Heeh, meunang ngencit peuting.
2: Tuna lampah eta kacarios di nagara Amarta. Atuh ieu Sang Hyang Jaya Lengkara miwah panita antagi dewa parantos ngalingihkan kursi kerajaan. Istuningan negeri

0: Ieu Dewi Drupadi oge teu meunang henteu sasat teh kabur-kabur ka mana? Digendeng ku ieu Sang Hyang Jayalangkara. Anu harita Prabu Yudhistira lulumpatan penak sareng Bima di satengahing marga oge Arjuna. Lajeng mulih deui kamar tak kairing Bima Arjuna sasat Bima sareng Arjuna anu bakal ngayunan Yuda. Anu kiwari sumar-sumar kemanikan praptah ka sia-sia.
1: Sang Hyang Jayalangkara hajeuk kaget hamu teu buntang teu banting pisan.
0: Sang Hyang Jayalangkara ulah nyingkah Andika Pinasti bakal perlayat dina waktu ieu.
1: Saha itu? Hajeuk kaget edan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Sahid teh, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungursari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kakaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae pamitna teh tiasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon taku kituna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
1: Wah, rumah sakit ke kok tos 20 kali, 22 kali. Rumah sakit ge.
0: Mohon tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Tos setahun langgung.
0: Oh, tos laminya. Mohon. Tah kukituna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya, Bah. Tah saatosna konsumsi alpa propolis kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah nya raoseun lah kitu. Nya saleh aya probihan ge robih wae lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya tah sehat ya mam raoseun terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokoknya tiasa aktivitas mah lancar.
0: Panembah janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cirutin konsumsinya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkeun, Bah nya. Atur nuhun, Bah. Pidoa ti abdi abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
5: ya,
4: pesan-pesannya.
5: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Bapak mau kemana?
7: Mau ngopi ke kedai sebelah.
6: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai?
7: Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
8: Kopi apa, Bu?
7: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
8: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
7: Ah, Bapak.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten, dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
12: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: datang jangkung gede. Jung eta aya lalaki kasep ngaring pering koneng ha.
1: Oh saha ieu teh nun?
0: Namamu
1: saha?
0: Saha yeun? Aku Bima.
1: Kaula Arjuna Denawa.
0: Naon pancakakina maneh jeung Yudhistira?
2: Alah.
0: Si Kakang Yudhistira memang kakangku dewe.
1: Eta lanceuk kaula.
0: Aye kitu dek naon datang ka dieu? Aku si Bakang Gowa si Kakang Mukdrupadi. Kakang Mukdrupadi.
3: Tobat. Nah, sakabina-bina teuing Bima dina waktu ayeuna aceuk nepi ka kieu.
2: Buat kangantep.
0: Atuh nah lain lompat.
3: Dek lompat-lompat kumaha da pugu aceuk mah pangawakanna wewe. Aduh, tulungan Bima geus kieu kumaha ka aceuk.
0: Urahanna ingkang bakal mutusaken jiwa raga nira kecawahing jeung Bima hamuteu puntang pati.
2: Halo.
0: Wah. Bima.
4: Ih.
0: Tega lara.
4: Aku sih tega.
0: Pati,
4: aku sih tega.
0: Maju Bima, keluar.
3: Hai.
1: Coba minta supaya keluar kurang ajar.
0: Ayo keluar binatang. Wes. Ya.

0: ditewakku Bima hingga dibuntang banting di satengah hingga lalu-lalu.
1: Wait.

0: saya Mang Indah.
1: Bima, dipun buntang, dipun banting, rasa saya mencil.
2: Jang,
0: Lan,
2: aduh, gering itu tekor parasea.
0: Aduh, juga gelut, kan? Nah. Aduh, kan? Turungan atuh.
2: Kadenge kukuring bencel-bencel kitu naon bencel teh?
0: Nah teu apalah Kang.
2: Henteu.
0: Pais jagong.
2: Pais jagong. Ya. Sugan teh kolom tutut.
0: Lain atuh. Cukup 4 tahun
3: mah. Aya wae
4: atuh. Aduh, agan.
0: Aya wae.
1: Di mana wae siap?
4: Abi teh sing kenging wartos ti juragan anom.
1: Mana siga tot
4: itu sing nuju ningalikeun sing.
1: Nyaan ibu tah teh geuning sakti mandraguna.
4: Uluh. Ini segede gitu, itu buta.
0: Badak, badak,
4: jaya langkara, jaya langkara, iya.
1: Ini. Wah, kurang ajar siya diletaya belentuk cicing di tukang.
0: Ya, beres, pengen,
1: maaf. Si gelo juga ngejebian di kain.
0: Apa? Yang ngejebian?
4: Dari ngejebian, jebi si tadi, nak, yang mau coba jakun.
0: Jebi bangka dong, oh, wajah,
1: tuh. Pranyata kamu dibuntang, dibanting, kurasa sebenarnya. Tapi aku nganggem pusaka gelang Chandra Kirana kamu terbanting bilang.
4: Bima, bisa ayak kapan asaran tenggelanai?
1: What? Iya. Modal sih.
4: Acan.
1: Waduh. What? Iya. Modal.
4: Acan.
1: Nyata. Ternyata. Atang tapi nangin. Aku nganggem pusaka pansanaka matamu dek tusuk.
4: Pek.
0: Pek terak wajah.
4: Jang.
0: Pan.
4: Temati dulu.
0: Itu nya Kang.
4: Juragan Arya Bemo nepi ka pusingeun.
0: At pusing atuh.
4: Ya, Bang Arya Bajai gitu belegung.
0: Oh. Oh.
1: Kamu dek tusuk mata.
4: Sok sia.
1: Wait. Siapa? Mudar.
4: Ajaran.
0: Atang nangin.
1: Wait. Iya. Modar.
4: Acar.
0: Kena ngeus mah man.
1: Ternyata woi, najis ai. Disulit. Ai, Ned.
4: Kaula nun kaula.
1: Lawan Ned.
4: Heeh, denawa Sang Hyang Jaya Lengkara. Muasa bae ka bisa mutuskeun jiwa raga anjeun lintang ti kaula.
1: Wah.
4: Arjuna. Arjuna.
1: Maju Arjuna.

0: ngajar denawa Sang Hyang Jaya Lengkara. Muasa nu bakal bisa mutuskeun jiwa raga Andi Kalintang ti pusaka Sarotama di tema kurang ajar.
1: Agan.
0: Sastra jingga dawala
2: abdi
0: kamana bapa maneh?
2: Itu we sin pun bapa mangahod-hod sin tak tukang bajigur.
1: Diriseun Kang.
2: Diriseun mangencen bari danya kitu ari teh sepuh mah soak sin.
1: Teh ye.
2: Soak sin eta oge meni tilu kolor oge digentos bae teh.
1: Na kunaon Kang?
2: Ai soak teh kitu pun bapa mah jo jibrug geus sin lancingan teh.
1: Ah, wirang
2: sin. Iya teh.
1: Iya.
2: Bukan. Heeh. Eta teh hujan lulubukan anu kitu
1: sin. Hujan lokal Kang.
3: Lokal eta
2: teh. Bade di kumaha sin?
0: Dek di temaku kaula
2: bade di temak sih
0: bener
2: sae sih cing lempeng weh bilih kirang tanaga samat ya abdi tilu kali
1: ubah nyamatna nyamatna kumaha
2: ya aku teu apa
1: eta teu apa
2: ye nyana romansyah nyana romansyah
1: gitu pada romansyah demin
0: haling cepot bejakeun ka sajumlah warga negara wala dia balad tentara pihak ti urang ulah cicing di hareupeun kaula bisi kasabet
2: sae sih. Pengumuman.
1: Aya naon?
2: Ditunjukkeun ka dulur-dulur Batur Salemur.
1: Aya naon?
2: Baraya Batur Sa RK, saderek Batur Sa RT, pamili Batur Sa Kompi. Ya. Dina waktu ayeuna omat sarerea ulah cicing dihareupeun cocongo senjata.
1: Aya rek aya naon, Kang?
2: Sabab bahaya aya temakan pihak ti urang.
1: Pihak ti urang.
2: Pihak ti urang.
1: Senjata naon?
2: Senjata berat.
1: Dina naon?
2: Senjatana?
1: Nya.
2: Dorlok.
1: Ah, nah, mereka bidariat ting.
2: Di mana prung senjata ditembakkeun kabeh ngegege karet.
1: Meuneuh karet.
2: Meuneuh karet ceuli gegel.
1: Kumaha ngegelna?
2: Ngegelna
1: nya.
2: Oge gegege we jeung batur.
1: Eh,
2: mun bae ceulina gering oge.

Laden bangsat. Kurang ajar temenan, mau sembah kapi samutuskan jiwa ragani kah? Laden.

0: Ah, si Adipati Merjun. Eh? Kurang ajar sokra gunakan eta senjata si Adipati Aryaun.
1: Eh, Arjuna gitu.
0: Aihu, Arjuna. Ya, waduh, lamun jadi tewak wai. Mati nobros. Ama tinggali si Arjuna ngabongohan marukana murid muaka tewak teh si wawalak.
1: Eraun ya.
0: Ah, pasti eraun teh si kurang aja. Wah, sahaman eh. Si bukuring si. Daun. Pada eta ngebantun gagaduhan. Daun. Eta nu dicepeng. Oh iya panah. Semu. Bejakin ke Arjuna cing lewih tikiu ke jujik. Sin. Mangga. Lupi salira teh saha. Aing Sang Hyang Jaya Lengkara. Aing kitu naon saya tanya? Sing hoyong terang ge sing. Anu jahat teh kumaha? Haling sia. Ye, gelok pisan sia. Uluh, gelo sia jeung maledog di sia. Uluh deuleuy terang aing bencen nyungur.
1: Uluh,
0: tobat teuing.

pada nerakaton. Waspada nerakaton pada pemarangan nampuh lagi tengera. Dan merasa meyake ingkang pada nampak. Mawas pada nerakaton pada kemarangan nampuh. Lagi tengera.

0: Jaya Sanes ieu Sang Nalendra Prabu Batara Kresna sumping ti Nagri Dwarawati.
1: Yai Panengah Pandawa.
0: Sada suan tenda ka Batara.
1: Ya Akang Rai.
0: Da mangga atuhkeun semasuk ka muka puyupan jenengan
2: ditampi nuhun pakareun.
1: Teu pina da maji simah ngahaturkeun semasuk ka muka puyupan jenengan.
0: Kakang Semar ditampi nuhun ku kaula. Akang teh nampi laporan tina kula sadewa leres kaula nun.
1: Yeuna telakeun cenah diri aya kajadian.
0: Teu pina.
2: Oh itu jalmana?
0: Itu pisan jalmina.
2: Cepot
0: abdi jeung.
2: Benar itu?
0: Sumuhun sin itu buta itu nu itu tuh nu gede irungna sin. Itu gadona beulah. Nu porenges tuh.
3: Kasih dikit
0: mah. Jeung jebak jeung naon sin.
1: Eta teh urang mana sin?
0: Teu pinoda muara ka Batara. Eta teh urang Padepokan Puana Raksa, Siswana Panita Antagidewa.
1: Oh kitu
0: malihan panita nage aya di lebet ka putren oh di lebet ka raton
1: gusti loh ari eta sang hyang jalan kana naon maksudna
0: pan parantos kuning ngarupina ti sadewa nakula
2: uti malat
0: leres bakal maling Nyi Drupadi tepino
4: bakal kucalita aing taluk teu mampu ngalawan eta putra.
0: Wa, putra Gatotkaca teu mampu wa.
1: Giri lusilan paingan,
2: giri.
1: Giri hartina gunung.
2: Lusi.
1: Lusi cacing
2: paingan.
1: Paingan nyata teh sangka sarebuk samang nyamuk.
0: Uluh. Giri lusilan paingan.
2: Giri.
0: Giri itu gunung.
2: Lusi.
0: Lusi itu bancet.
2: Paingan.
0: Paingan naon atuh paingan? Atuh paingan.
5: Eta mah sesepre.
0: Ampun aing. Cing Ewon mah coba ngomong wae ka aing teh jadi we aing dicarekan.
2: Cepot teh apal manehna mah ieu tuh da.
0: Cing cepot jempe maneh
2: ngomong wae eta
1: mah. Batur sedih ieu mah ngadon kikituan eta tadi. Sakabeh
2: kawe teh mah sepe mah.
0: Ari abdi mah jalmina jalmi abnormal.
2: Aduh. Naon aya abnormal
0: teh. Aduh.
1: Yai.
0: Kaula nun kedah kumaha tuh carana?
1: Yai Wistira.
0: Kaula nun kaula raka Batara kedah kumaha atuh dina waktu ayeuna nyangakeun neka salira pangresa
2: sae
1: nanging ku akang bakal ditinggalkeun dina gamar lupian yai
0: cobi tingali raka Batara
4: cing tempo dina gamar lupian
0: cing wa tingali dina gamar lupian wa cing supados ditingali we sini dina tepe
2: naon tepe
0: ini eta kami digamar.
1: Supados ditingali we nun dina gamar lupian nun.
0: Supados ditingali na ogan songkala.
2: Lupian.
0: Tingali we dina ugan.
2: Ugan.
0: Iya. Lajeng Sang Nalendra Prabu Batara Kresna ningali dina gamar lupian.

0: tinggali kusang nalendra dina gamar lupian eces jentre pertelang mang bolet.
1: Aduh,
2: wah kakang kujeritam.
1: Maha wah,
3: kumaha nun? Kumaha kaulanun?
0: Kumaha raka batara? Cing, kumaha idanganana tina tepe teh?
1: Yai, kaulanun
3: raka batara.
0: Saya, teu aya deui itu yai.
3: Anu bakal tiasa ngelehkeun eta denawa teh lintang ti Yai Yudhistira ku anjeun kedah majeng ka medan Tanalaga.
1: Allah iya tuh.
3: Kaula nun kaula. Kedah kaula anu majeng ka medan Tanalaga.
0: Tas. Uluh, teu tega cenah Gusti Ratu kedah majeng masawios ku abdi we, sing abdi gejag-jag kene. Jiga da 3 menit oge jengker sih.
4: Ah.
0: Saha nu jengkerna?
1: Heu aing.
0: Ayo. Oh, peke pikir ku si lain. Dunungan anu geus sakitu keokna komo dewek. Oh.
1: Saya.
3: Kitu yeuh. Jadi kaula kedah majeng dina waktos ayeuna.
0: Sae raih ku anjeun kedah majeng.
3: Unyuk sumanga.
0: Lajeng Prabu Yudhistira majeng ku anjeun ka medan Tanalaga.
3: Denawa daguan kaula nu bakal bisa maekan Andika.
4: Seri ah
0: wae urang mah ingat ni cawerang euy raja aing gelut
4: ai kitu
0: bari jeung ngomong ka hareup
3: deunawe masya nu bakal maehan maneh
4: di bae pantas bibir nanya kan
0: naon-naon sia teh nyeurikeun sia uluh uluh juga cek urung ada ngeun dulu bejaan atuh aya jelema ke jadi cukang teh.
3: Kakang Semar Badranaya, iya nun Gusti Batara.
0: Iya ya Arjuna.
3: Kaula nun kieu.
0: Eta anu kedah diayonan ku Yai Yudhistira nyatana Sang Hyang Jayangkara. Tah ayeuna Kakang Semar oge kedah majeng.
4: Sorry.
0: Bapak cicak gelut jadi amuing ampun ting dua rune ge moal teu ngajengkang.
4: Dari akang kuat rune ta.
0: Heh?
4: Kuat rune akang.
0: Kuat 70 rune.
4: Rune naon?
0: Rune beureum rune hideung.
4: Ayo. Tinggal
0: geus rune.
4: Tampil ge nyaga akang.
0: Cicing cepot. Cing jempai eta kumaha ngacoblak ke bibir teh.
4: Temreng wae
0: tah. Liceuing sih ngiring aceuh cing dibunuh sia ku aing.
4: Eta nya. Kenapa sia ade gedekeun?
0: Macem-macem lu ama gua. Gua banting semua. Kakang Semar wayahna eta panita anu aya di lebet karaton wayahna salira anu kedah ngayonan.
3: Sae atuh nunjang dewek dek gelut lesu.
0: Oh wayahna we pada abdi mah teu absen ngini. Neh sugane atuh boga idangan mun bapa engke.
3: Ya atuh mangga teh ting sae nun perbios perbios.
0: Karunya bapa euy bari init bari ngadedod.
4: Khawatir
0: kan. Ci sae entok jago narek init teu.
4: Eta kakolot.
3: Neh sia kosing kakolot teh kunyuk.
0: Geun bae anakna kunyuk bapana owa.
4: Ah cepet.

0: pun tenun.
1: Saha.
0: Jisim kuring ya.
2: Punten kulan.
1: Mangai yuk gening itu ayah aki-aki sah
2: sarwa eh yang mana aki-aki
0: cicing jang
2: sok lagi kena buru-buru sentrungkan bapak sentrungkan
0: acu buru-buru sya
3: tunjuk kotor segala kang
0: atu puguh daing cebu penyit gus ya buka baju teh
1: down ya aki-aki teh ujung-ujungnya rekan
0: sah ngan sih teh
1: kaulah teh panitan tagi dewa
0: sok buru-buru gara buka baju. Gera buka baju.
1: Nah, aku mah geus waktu nah aya buka.
0: Marukana aing teh mata peda. Sok buka.
1: Lajeng ieu panitan tagi dewa. Nyatana leungit diri nu sayakti ilang warna nu sanyata jangelek jadi lurah togog teh jumantri. Sinandrat kumaha marat madugia amal laras.
0: Sinandrat kumaha marat

0: Atuh Kakang Semar Onjuk Suma Ngaji Suma Abdi ngaturakan Suma Bekti Kau Unyuk Panjenengan Nuwun.
1: Jadi eta
0: nih. Enak jadi emang. Heeh, dadah Mang Silaing teh.
2: Ih, anjir mitoha dieu.
0: Aduh, aing era pange jeung mitoha teh ini teh ka dieu. Kumaha ieu teh? Nya dina waktu ayeuna mah urang tinggali wae itu anu oko begalan pati Kakang Semar.
3: Yudhistira maneh
0: coba maju penastika sayang tumamparan.
3: Iya Yudhistira dijamah ku Sang Hyang nyatana Sang Hyang putra panitaan Tagi Dewa Sang Hyang Jailengkara.
0: Lengit diri saya tilang warna senyata Yehu Yudhistira dan dia Dewi Gedeng Permoni. Iya tobat dah ampun tingkau lanun kaula sadaya daya tobat tobat yai kaula nun raka batara geningan itu teh Gedeng Permoni anu jadi Yudhistira teh teu pinodama itu sanak layang jamusna yai teu pinodama kaula.
3: Urang ngajar temenan Gedeng Permoni
0: tobat tobat teh ngarjuna. Kaula teh jigana wae moal laksana wae ka anjeun teh nyatana anjeun teh jalma sakti mandraguna
3: ka dieukeun eta pusaka layang jamus kelemusada
0: mah ngajangakeun kaula nun
3: wayahna anjeun bakal diabuskeun kana obag dina waktu ayeuna.
0: Aduh tobat teuing Arjuna tobat tobat teuing Arjuna.
2: Ih anjir
1: naon kan
2: sugan teh lain kuntil anak dulu teh teh. Aduh itu susu na euy
0: Yai
3: kaula nun sing haling eta buta teh urang temah ku Kang.
0: Lajeng Isang Nalendra Prabu Batra Kresna nyatana nembak Isang Hyang Jailengkara ulika jati pulang kasar dan dia Prabu Yudhistira anu aslina.

0: Raka Batara.
1: Tugening.
0: Yai. Aduh, Raka Prabu Arjuna, akang telengit pusaka si horeng ieu. Curig anu nyiliwuri setan sumarbah kelong anu newo-newo na teh yakin. Dewi Gedeng Permoni ti satragana kumait.
2: Nanya-nanya awewe mah ku aing cita tadi meureun dibawa ka nu Suni. Gedeng Permoni deuleuh. Aduh, beungeut na goreng patu sote turuban ku koran beungeut mah deuleuh. Aduh, ampun teh resep nempo susuna we aing mah deuleuh. Mun dikeureut digoreng, ngeunah cemeureun.
0: Hamuing Ujang. Gening kitu deuleuh eta teh cu. Teu sangka teuing atuh cu. Paralun malum kasuhun ninggalin nu dipamrih ka puntena anu tidak ku uwa. Dina waktos ayeuna urang parantos pinangih jeung kasalametan paingan rakyat garering nya tawe da pamimpinna lain palsu. Tatu ayeuna mah cu parantos ka penak deui meuli kana pencakaki mah pae kana riwayat jog ciluk kana galur. Ieu lalampahan teh urang pungkas ku kemang tinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ada kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Emang nggak ngeliat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan terselami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ke Purwokerto oge teras berobat nih tiacan pulih sebagaimana biasa. Kalau san ayah di radio Nguping sering ayah Alpa Propolis anu sieur kesaksianna na ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papanyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu usus buntuna teh selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.

0: Ya. Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng sahana mina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti paling mantan
3: di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1 tahun setengah.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Ka rumah sakit teras ka dok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi teh aya gitu da upami teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna di landongan kunaon bapak?
3: Bapak teh ngadangu di radio UNASKO 88,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami teu pami mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna pak.
3: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi nya panginten yalah engal we ku alfa propolis alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun bapak kana waktosna. Mudah-mudahan bapak sing sasa terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, ngantun salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nutos saeb mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning. Tos isal ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap.
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Emang ngeliat obat Alpa Propolis teh Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nah, tiacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio Nguping sering aya Alpa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu usus buntuna atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan
1: leres.
0: Ayeuna bapa mesek ka sabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayeuna mah hoyong engga damang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket nu caket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang terus terjadi hampir di operasi, mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobiannya mangga. Insyaallah pun anak oge tos sakinten ayeuna.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak. Kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Loh, ikan dengan tijang awan, Metro. Kamu kayaknya senang kau

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sarang pribados kararasan dina dengete menuju sarang tehlinanya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon lupa miling kita dimana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaralah alami teteh?
3: Atau sausum?
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong kamana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah gitu. Tapi ta acan aya pirobihan.
2: Acan aya pirobihan. Pilihan mohon. Tahina kan teteh ngalatan dong naon teteh?
3: Alpha Propolis.
2: Mohon. Siap sabra botol teteh?
3: Atau siap dua botol.
2: Sareng ayeuna pangintenya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumaha teteh sareng sendang ngalatan dong Alpha Propolis panyawa teteh? Tapi kan di check upnya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng sendang ngalatan dong Alpha Propolis. Alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Pirobihan gitu.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon anda. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Ngopi yuk.
6: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
5: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
6: Kopi apa tuh?
5: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
6: Wah, boleh juga tuh.
5: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Ibu sahana mina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10 Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat naon kalau
1: mawi kawitra tejenten kena paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh liur janten sok puyeng wae tensina tinggi 145/80 mawi oge ye teh puyeng bae. Janten mah pahage kedah ngangotongkat bae kitu. Janten bingung aduh ye kedah kumaha. Mawi sok dietan bae dipayang kitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ye teh meni kayang hoyong dimeser mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat kiat semangat supaya dos ibadah henteu kaganggu kitu taat tiasa barang damel kitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geun ngaya aya karaosna tah tos kadua nyanya. Tong hami deui. Aduh geus asa kieu tah kana pi alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu enggak, alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu. Mung iya ayah nyeri kan dia tak ayana tak iya sarang iya tak iya matu tinggal di akun ten
0: sampean
1: ta, mohon sampean tuh bareng itu nyeri ya tak karena iya sakin ten deh ke opat kali na tak iya nuju majang damang gitu kau itu mah baru nyeri tak iya nanti nuju damang hoyong iyan deh gitu upami setiap mun gaduh atas mah hoyong besar deh tah gitu mabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanan.
0: Amin bisa nih ibu. Ibu kita tos kemana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae.
1: Tah kawin ngapan sok ka rumah sakit. Masa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang.
0: Amin berada nuju nyeri.
1: Muhu dada ieu jantan ieu tak kawin mah bareh ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah di kitu-kitu ge teh teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui. Jantan ka dieu yeuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram jantan kram ka handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nyanya tah kitu penginten
0: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis.
1: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh alfa propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianana punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Pidual ti sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Sesaat lagi, Baraya Bis akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateuasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uning alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: TSA
4: bukan.
3: TSP
4: bukan.
3: TESA
4: bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu, obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih cobain, tetes mata tesma aini.
3: Hah? Tetes mata tesma aini?
4: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Bapak mau kemana?
8: Mau ngopi ke kedai sebelah.
7: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
8: Kopi apa, Bu?
7: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
8: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
7: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasaktian, tip pengguna jabut netes alpa propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
0: Ibu teh kantos ngaleut sabotol alpa propolis.
1: Atos ngaleut sabotol, namun alhamdulillah gening. Aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu. Alhamdulillah, tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu, namun ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu. Tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu, aya buktosna kitu, tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ieu we Perum Kereta Galuh. Bilih aya panyawasa pertos abdi kieu nya. Mangga nyobian ngagaleuh alpa popolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu, namung da teu aya karaosna geuningan. Tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya. Alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan. Alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu.
0: Alhamdulillah pisannya ibunya, kami doakeun sing terasa sehatnya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis
7: seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopiten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Bikin dengan tes sehat Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatnya Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, nama Nukarawas, satu acana ngalikin Alfa Porpolis.
3: Satu acana ngalikin Alfa Porpolis.
2: Nukarawas
3: na lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala ayah panyawati ibu teh. Asa atus nengal Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna bu?

0: sebut dikereyeh nyambuk yang berdikereyeh ngalahkan apa-apa betul yang saya kamar dengan tapi ajakan ya bu ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawat sareng ibu atau napi panyawat sanesna ajakan kanggo ngalahkan apa-apa polis bu mangga
1: kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser apa polis.
0: Aduh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulu-dulu orang sadayana mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana apa-apa polis ikhtiarna ngalangkungan apa-apa polis nyembuhkan mengiwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Aduh nuhun ibu sekali deh akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
6: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini iya. Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair merah.
7: Merah ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih ya. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah ada perubahan.
6: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada
7: iya,
6: gitu?
7: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
7: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
7: Amin.
6: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Lo
0: kopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
0: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
0: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
0: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Miopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Jenengan teh saha Bapak teh?
2: Bapak Ahmad.
1: Ahmad.
2: Bapak Ahmad.
1: Alamatnya Pak?
2: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati, Kecamatan Sinang Resmi.
1: Saya teh acana ngaleut alfa propolis naon karaos ku Bapak penyawat naon tah?
2: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya.
1: Mohon.
2: Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
1: Ya,
2: alhamdulillah. Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
1: Siap sebara botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
2: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa geh alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Pis, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan Kabupaten
7: Brebes.
6: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan
7: kabur ya.
6: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
7: Iya.
6: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
7: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
7: Amin, amin.
6: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
7: ya,
6: pesan-pesannya.
7: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
6: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
7: Amin, amin.
6: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Ngopi yuk.
10: Ayo.
4: ke kedai kopi mana nih?
1: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
1: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
1: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
0: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu saha namina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapna di mana, Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh panyawat naon
1: kalau mawi kawit jantan kana paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh lieur. Jantan sok puyeng wae tensina tinggi 145/80. Mawi oge ye teh puyeng bae. Jantan mapah gak kedah ngangotongkat peh gitu. Jantan bingung, aduh ya kedah kumah. Numawi sok dietan ben dipayang gitu. Pami utaya pun lancuk dipayang kuno saneh tah gitu. Jantan ditemani kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat, semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tak. Tiasa barang damah gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleut sabotol kumah ibu karaos.
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos na naon tamata meser deui tah kadua. Ih geun aya, aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Tong pami deui. Aduh geus asa kieu tah kana pi alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu ungap alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tingali apunten
2: sampean
1: mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri ah tah kana ieu sakin ten deui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu kami tuh mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui gitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong pesan deui tah gitu mah alhamdulillah ku pun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah. Mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara-bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana
0: amin bisa nih ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae
1: tah kawitna pansuk ka rumah sakit ngasa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang
2: nah berada nuju nyeri
1: mung dada ieu jantan ieu tak kawit mah bar ieu teh ieu ayo ayeuna mah di kitu-kitu geun teh teu patos nyeri teuing aya nyeri nama sakedik deui jantan ka dieu yu upami nuju mapah teh aduh pegel kram jantan kram ka handapna mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Oh, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak saupami kagungan panyawat sapertos abdi. Mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing dara mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rauh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Bidu ti sadayana ti mudah-mudahan sing dara mang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu saha namina, Bu?
4: Hajah Anna Hasanah.
0: Ibu alamat lengkapna di mana?
4: RT 1 RW 2 Desa Balegbeg.
0: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
4: Tos 2 botol.
0: Di botol pertama kumaha Bu karaosna?
4: Raoseun sabeulah namun kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
0: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
4: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
0: Aya katarak lain teh aya, Ibu?
4: Aya, saur dokter mah katarak saurna di dua nana.
0: Ibu tos enakeun cekasna pasti botol kasabaka?
4: Botol kahiji gitu.
0: Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
4: Katilu, supados sehat.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
4: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarios cicoca transmeser Tesma Aini.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis
2: Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Bapak mau kemana?
6: Mau ngopi ke kedai sebelah.
5: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
6: Kopi apa, Bu?
5: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
6: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
5: Ah, Bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

Etiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya.

0: Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dupi ya teh sarang saha namina?
2: Panana.
1: Bapak Nana teh ti mantan?
2: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
1: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
2: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
1: Tos sabaraha lami?
2: Atos 10 tahun langkungan we lah.
1: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
2: Laras aya karaosna kitu.
1: Alhamdulillah tah kuninga alfa propolis ti mantan Bapak.
2: Tina iklan ti radio kitu ti Unasco.
1: Bapak teh saeup sabaraha botol?
2: 5.
1: 5 botol tah aya perubahan tina ngakonsumsi alfa propolis?
2: Aya.
1: Kumaha karaosna?
2: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
1: Nah alhamdulillah aya perubahan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
2: Ya mudah-mudahan gitu.
1: Aya anu bade disawerkeun ka anu sanesna?
2: Aya. Bila aya anu perlu ge alfa dongkap gitu.
1: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminanya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya?
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
6: Iya betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
6: Sudah. Dua kali ini ya.
5: Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
6: Ya mata kadang-kadang burang loh Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes iya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
5: Tesma Aini.
6: Tesma Aini.
5: Iya.
6: Barangkali cocok.
5: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Bapak mau kemana?
9: Mau ngopi ke kedai sebelah.
8: ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
9: Kopi apa, Bu?
8: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
9: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
8: Ah, bapak.
10: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
11: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
12: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu sahana mina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10 Kertasari.
0: Ibu teh gaduh panyawat naon
1: kalau mawi kawit jantan kena paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh liur. Jantan sok puyeng wae tensina tinggi 145/80. Mawi oge ye teh puyeng bae. Jantan mapah ge kedah ngangotongkat bae kitu. Jantan bingung aduh ye kedah kumaha. Mawi sok dietan bae dipayang kitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu. Jantan ye teh meni kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, tiat semangat supados ibadah henteu kaganggu kitu ta. Tiasa barang damel gitu Ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha Ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui. Tah kadua, ih geun ngaya aya karaos aya karaos na aya karaos na. Tah tos kadua nya nya. Leng, pami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu enggak, alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu. Mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tinggal diapunten
0: tah. Sampean.
1: Mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri ah tah kana ieu saking tendeui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu kami tuh mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui gitu. Upami teh mun gaduh atos mah hoyong pesan deui tah kitu mah alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah. Mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa. Mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanan.
0: Amin bisa nih ibu. Ibu kita tos kemana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae.
1: Tah kawin ngapan sok ka rumah sakit ngasa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majeng damang.
0: Ah berada nuju nyeri.
1: Mung dadak ieu janten ieu tah kawin mah bareh ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah di kitu-kitu geun teh teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui. Janten ka dieu yuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram janten kram ka handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nyanya tah kitu penginten.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis?
1: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rauh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah. Nuhun pisan kasaksianannya Bunya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Bidu ti sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum Bu.
4: Waalaikumsalam.
3: Dengan Ibu Ramini ya?
4: Iya.
3: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
4: Di Lubung Bata.
3: Lubung Bata?
4: Lubung Brebes.
3: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
4: Umurnya 55.
3: 55.
4: Iya.
3: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
4: iya
3: kedua dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
4: Ada.
3: Perubahannya apa Bu?
4: Perubahannya yang ini jelas memang.
3: Jelas?
4: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
3: Sebelumnya?
4: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
3: enggak sama sekali.
4: Enggak jelas.
3: Iya. Oh,
4: iya.
3: sekarang setelah memakai obat tetes mata tetes mata ini yang kedua,
4: iya,
3: udah jelas
4: matanya. Udah.
3: Yang kiri?
4: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
3: Iya. Yang kanan.
4: Yang kanan, yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
3: Oh, jelas nemen.
4: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
3: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
4: Ketiga.
3: Tiga botol, Bu, ya.
4: Iya.
3: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
4: Iya.
3: Ya, Bu ya, Ibu merasakan iya sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu,
4: nyata,
3: Bu ya.
4: Iya.
3: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
4: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini. Iya.
3: Untuk informasinya. Assalamualaikum iya warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Ngopi yuk.
6: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
5: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
6: Kopi apa tuh?
5: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
6: Wah, boleh juga tuh.
5: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penginten lah kana sataun setengahan. Anu beratna mah penginten sataunan lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Da can ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atas nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis. Alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung ka parengkel aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana gakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Terima kasih Baraya Pis sudah mendengarkan acara Dayeu persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

وإظهار شعائري على طريقة جمعية نهضة الخير.

0: Sisnet FM Banyuwangi, Sisnet di 95 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, 94,1 FM Tasikmalaya, di 96 Bina Mas FM Purworejo. Kemudian ada Sapa Sindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kailop di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 Tirama FM Lampung Timur.
1: Mendidik nafsuku yang tidak melihat.
0: Bagi radio lain yang ingin juga terus serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi, silakan bisa dikirimkan profil radio Anda melalui konfirmasi WhatsApp kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027.
1: Wahai Tuhanku yang Esa.
0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga dapat berinteraksi di pagi hari ini bersama kami melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027 untuk menyampaikan laporan kualitas siaran di pagi hari ini dan juga menyampaikan salam silaturahim dan doa-doa terbaiknya. Anda boleh langsung sampaikan melalui konfirmasi layanan interaktif kami ya di WhatsApp ataupun juga SMS di 0811-224-1027. Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi yang ingin kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini.
1: Tiga, wahai Tuhanku.
0: Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan.
1: Sikan diri dari
0: Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 21394273500 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Harapanku subur kembali.
0: Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiahnya. Mulai Rp1.000 per pekan Anda bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

0: Sebelum kami terhubung langsung bersama guruna kita di pagi hari ini, kami sapa anda sahabat MQ yang sudah menyampaikan laporan kualitas siarannya di pagi hari ini. Seperti ada Ibu Citra dari Cijantung Ciamis, alhamdulillah siaran radio MKFM terdengar sangat jelas sekali. Menyampaikan salamnya buat pendengar radio MKFM yang selalu setia mendengarkan setiap harinya, terspesial yang untuk bertugas di pagi hari, semoga dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan serta rezeki yang melimpah, amin. Allahumma amin. Semoga radio MKFM ini tetap jaya di udara, amin. Allahumma amin. Terima kasih Bu Citra. Selanjutnya ada Ibu Saprah dari Perum Samono Cianjur yang juga alhamdulillah suara MKFM di edisi hari Selasa pagi ini di Perum Samono Cianjur dapat tersimak dengan baik dan juga jelas. Menyampaikan salam silaturahimnya dan doa terbaiknya buat guru-guru, kru sahabat siar yang sedang bertugas. Semoga semuanya sehat-sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Bu Citra dari Perum Samono Cianjur. Kemudian Ibu Parilah dari GBA 3, alhamdulillah suara MKFM di pagi hari ini terdengar jernih. Semoga radio MKFM ini tetap jaya di udara, dan semoga seluruh kru, penyiar, guru-guru dan semua pendengar MKFM ini diberikan kesehatan dan kebahagiaan, amin. Allahumma amin. Gerun di hatiku. Terima kasih Ibu Parilah sudah bergabung ya. Semoga kebaikan selalu merasai Ibu Parilah. Selanjutnya ada Ibu Juwita dari Cimindi Raya yang alhamdulillah tiap pagi selalu menyimak radio MKFM sangat bagus dan juga bersih. Menyampaikan doanya semoga untuk semua guru-guru dan keluarganya, kemudian untuk semua kru yang bertugas di MKFM, selanjutnya pendengar MKFM dimanapun berada, semoga Allah melindungi kita dari segala mara bahaya dan diselamatkan dunia wal akhirat, amin. Allahumma amin. Terima kasih Ibu Juta sudah bergabung di pagi hari ini. Semoga kebaikan selalu menyertai Ibu Juta ya. Kemudian ada yang Alin dari Cimareme yang alhamdulillah MKFM di Cimareme terdengar jernih, alhamdulillah. Ibu Eti dari Balenda juga alhamdulillah masih bisa menyimak. Terima kasih atas ilmu. Semoga sahabat siar dan para guru-guru ini sehat selalu, dan sahabat MK juga, amin. Allahumma amin. Dan alhamdulillah sahabat MK juga pendengar dari manapun anda berada, kita telah terhubung langsung ya bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Hakim Nasir langsung dari Masjid Al Hadis Serwa Tangerang. Mengenang
1: rahmat, nangkan rahmat. Kami semakin yakin padamu, ilmu yang mengantarkan kami beramal dengan amal yang mendatangkan cintamu. Bimbing kami ya Allah dengan ilmu yang menjadikan seluruh kesibukan kami jadi ibadah. Akhlak kami berakhlakul karimah. Sisa umur ini istiqomah. Akhir hayat kami husnul khotimah. Karuniakan kepada kami rezeki yang baik, rezeki yang menjemputnya jadi amal soleh, rezeki yang menguatkan iman. Karuniakan kepada kami ya Allah amal-amal yang Engkau terima. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim, amin ya rabbal alamin. Yang beruntung yang barusan doa dan benar-benar berharap dikabulkan. Yang rugi yang ketika doa dia asal-asalan. Allah tahu siapa yang berdoa dengan sungguh-sungguh, siapa yang tidak sungguh-sungguh. Apa kabar para santri sekalian? Alhamdulillah baik. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan pertemuan ini? Menyaksikan tidak? Adakah yang tersembunyi bagi Allah? Ada tidak? Tidak perlu pakai siap ya. Sudah. Sekarang babaknya, jawabannya harus pakai hati. Adakah yang tersembunyi bagi Allah? Tidak ada. Ada yang nanya, kenapa sekarang tidak pakai siap? Pertama, kita bukan tentara, ya. Bukan di lingkungan militer, yang mungkin beda cara pendidikannya. Yang kedua, sangat ingin setiap jawaban itu tidak cuma mulut, tapi pakai hati. Termasuk zikir. Tadi bagus itu zikir. Astagfirullah, astagfirullah. Itu bagus daripada mulutnya bicara tidak manfaat. Daripada diam, lebih baik zikir. Tapi zikir yang lebih bagus adalah ketika kita istighfar, kita sadar ini. Ampun ya Allah. Mulut istighfar, hati juga menyadari dirinya sedang minta ampun. Sambil memikirkan dosa yang disesali. Sahtut. Jadi berharap semua guru, para pimpinan, para sivitas, setiap bicara itu betul-betul punya isi. Jangan sampai antara bicara dengan isi beda atau tidak ada isinya. Jelas? Jelas tidak? Ya, memang ada sekarang perubahan di Darut Tauhid supaya lebih asli setiap perkataan itu. Sebentar ya. Bip, seperti ini tidak auto framing lebih bagus ya. Ya. TikToknya kurang dekat, suaranya kurang jelas. Bentar. Segini atau kurang juga? Maaf ya. Ada yang bisa bantu? Ya, berarti harus punya dua alat ini ya. Apa perlu? Bagaimana sekarang, Pip? Nah, seperti ini jadi pelajaran. Tebak apa yang menyebabkan saat ini kurang maksimal? Rumusnya sederhana. Siapa yang gagal dalam persiapan sama dengan mempersiapkan kegagalan. Nah, ini pelajaran ya. Ke depan bisa dicek lagi ya, Pip. Jadi gimana nih saya? Jelas nggak sekarang? TikTok? Kurang. Speaker di masjid dikecilkan. Mungkin monitor ini. Maaf ya, mohon maaf ini atas ketidaknyamanan semua yang menyimak. Ini salah AA nih. Persiapannya kurang maksimal. Biasanya kalau ada kejadian paling enak menyalahkan orang lain. Tapi aslinya harus berani mengevaluasi diri. ini salah saya, kurang persiapan. Ini bisa dibantu, Dek, bergeser sedikit ke sini. Monitor ini bisa dibesarkan, santri ada yang bisa membantu. Bisa jalan, bisa lari, bisa cepat, bisa pelan. Jadi, apa sekarang yang paling penting dalam hidup ini? Yang jawabannya tepat, hadiahnya umroh. Apa yang paling penting dalam hidup ini? Cung. Tidak ada? Umroh. Mau umroh tidak? Ya udah, kalau enggak mau karena enggak ada yang ngacung. Apa Ustaz yang paling penting dalam hidup ini? Fokus ke Allah. Kalau AA milihnya, apa yang paling penting dalam hidup ini? Yang paling penting dalam hidup ini adalah disukai Allah. Karena kalau kita disukai Allah, Allah akan memberikan apapun yang terbaik bagi kita. Di surat At-Taubah ayat 72, sudah ketemu? Waridwan minallahi akbar. Dan keridoan Allah itu sudah puncaknya, akbar, ya. Dzalika wal fauzul azim, itulah kemenangan yang agung. Yang disukai Allah itu namanya orang yang diridhoi Allah. Ada hadis yang panjang, ya, baca terjemahnya. Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang aku wajibkan. Ini hadisnya agak panjang. Lalu mendekatkan pada diriku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Nah, kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, apa yang terjadi? Allah akan membimbing pendengaran, penglihatan, tangan, dan semua sikapnya, ya. Jika memohon akan dikabulkan, jika minta perlindungan akan dilindungi. Artinya, orang yang dicintai Allah benar-benar akan mendapatkan semua yang terbaik dari Allah. Kalau mau berpikir, pikirannya dibimbing. Kalau mau bicara, perkataannya dituntun. Kalau mau melangkah, langkahnya oleh Allah dipandu. Kalau mau menyentuh, semua gerakan tubuhnya, pikiran dan hatinya ada dalam bimbingan dan perlindungan Allah. Kalau doa, doanya diijabah. Kalau meminta, diberi. Jadi, kalau mau punya cita-cita, cita-citalah jadi orang yang dicintai Allah. Kalau Allah mencintai seorang hamba, nanti Allah manggil malaikat Jibril. Jibril, uhibbu fulan, aku mencintai hamba ini. Maka malaikat Jibril mencintainya. Cintailah. Jadi nanti malaikat Jibril akan mencintai orang yang dicintai Allah. Lalu malaikat Jibril memberitahu semua penghuni langit. Ini ada yang dicintai Allah, cintailah. Maka semua penghuni langit yang jumlahnya pastilah lebih banyak daripada penghuni dunia yang kecil ini, mencintai orang itu. Lalu diturunkan ke bumi ini. Jadi makhluk-makhluk yang dikehendaki Allah nanti akan mencintai orang yang dicintai Allah. Luar biasa. Dunia akhirat, lahir batin, kita akan mendapatkan yang terbaik. Ingat ya, terbaik menurut Allah. Boleh monitornya dibesarkan? Terbaik menurut Allah. mungkin ada yang tidak nyaman menurut nafsu kita, tapi itu terbaik menurut Allah. Mungkin kita dicintai Allah, ada yang nanti sakit, ada yang memfitnah. Karena di balik ujian itu akan ada kebaikan yang sangat besar. Bagi kita tidak ada masalah. Apa saja yang Allah takdirkan, kalau itu datangnya dari cinta Allah kepada kita, pasti baik. Jadi anak-anakku sekalian, para santri, kalau mau punya cita-cita, perlukah kita jadi orang terkenal? Perlu tidak? Hah? Perlu jadi orang yang terkenal di semua penghuni langit. Siapa itu? Orang yang dicintai Allah. Tapi kalau terkenal di kalangan dunia, tidak perlu. Kalau terkenal di penghuni langit sebagai kekasih Allah, itu perlu. Tapi kalau kita ingin terkenal di dunia, tidak perlu-perlu amat lah, ya. Tidak penting. Yang penting itu dicintai Allah, lalu Allah membuat malaikat Jibril mencintai kita, dan makhluk-makhluk lainnya yang Allah kehendaki mencintai kita akan sayang ke kita. Apakah kita perlu berbuat supaya orang lain sayang ke kita? Perlu tidak? Gimana caranya supaya disukai? Misalkan ini ustaz, ingin jadi ustaz terkenal, ingin jadi ustaz kondangan, perlu tidak? Jawab, tidak perlu. Yang penting ustaz ini disukai Allah, cukup. Mungkin sedikit santrinya, 5, 2, tapi Allah mencintai ustaz ini. Itu lebih hebat dibanding punya santri ribuan, tapi di sisi Allah kedudukannya kalah oleh yang tadi sedikit itu. Jadi kalau mau punya cita-cita, ya Allah, saya bercita-cita ingin jadi orang yang dicintai oleh Allah. Mau tidak begitu? Orang tua sayang kepada kita sudah

orang tua ke kita. Jadi kalau sayang ke kita, sudah tidak terlupain lagi kebaikan yang akan kita dapatkan. Makanya sudahlah, tidak usah ribet pengen disukai orang, tidak usah ribet pengen dicintai orang, tak ribet pengen dikagumi orang. Dah, itu dunia capek, dunia sengsara, kehidupan meletihkan dan kehidupan topeng. Jadi kalau ada santri yang sangat senang dipuji oleh orang, mesti kesibukannya itu bungkus yang dibagus-baguskan. Ini santri bahasa ini ngerti nggak ya, atau ketinggian? Jadi kalau mau hidupnya benar-benar sukses, siapa yang menciptakan kita? Yang tahu bakat kita siapa? Yang tahu potensi kita siapa? Udah, tenang. Apakah kita perlu seperti orang lain? Kita tidak perlu niru. Yang perlu kita tiru itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih, misalkan apakah di Darut Tauhid A'agim, maaf ya ceritanya ini A'agim, menginginkan santrinya seperti A'agim? Tidak. Salah. Kalau saya ingin seperti A'a, salah. Jangan. Saya tidak mau santri seperti A'agim. Kenapa? Karena A'agim tahu kekurangan, kesalahan dirinya yang tidak diketahui santri, tapi Allah tahu. Jadi apa yang diinginkan oleh saya? Misalkan, para santri jadi orang yang dicintai Allah. Udah, itu udah top. Kalau santri ini disukai Allah, Allah akan memberikan yang terbaik. Kalau pantasnya jadi jenderal, jenderal yang barokah. Kalau pantasnya nanti takdir Allah jadi menteri, menteri yang soleh. Kalau jadi gubernur, gubernur yang takwa. Kalau jadi pengusaha, pengusaha yang jujur. Kalau takdirnya jadi hakim, hakim yang adil. Semua ini ciptaan Allah, dan hanya Allah yang menentukan apa yang akan terjadi. Tapi kalau dicintai, insya Allah Allah berikan takdir terbaik. Ini kan beda-beda nih nanti ke depannya. Jadi tidak usah niru. Jelas santri? Boleh enggak saya ceramahnya niru A'agim? Jangan. Kalau santri niru misal ceramahnya niru nih ya. Assalamualaikum. Gimana sih niru saya? Malah saya lupa kepada diri saya. Dulu ada yang ceramahnya mirip, berusaha mirip dengan salah seorang dai kondang di Indonesia. Beliau diundang untuk melihat kemiripannya. Jadi bukan mau dengar ceramahnya. Weh, ini mirip, ini gak mirip. Jadi isinya tidak diperhatikan. Mungkin karena sering mendengar akan ada efek ya, menduplikasi. Tetapi yang paling penting, pesantren di Darut Tauhid bukan untuk jadi kiai, bukan untuk jadi dai kondang, tapi jadi orang yang apa? Dicintai Allah. Nanti Allah pilihkan yang terbaik, karena tiap santri semuanya bakatnya, karakternya, potensinya Allah yang menciptakan dan Allah yang paling tahu. Saat ini kalau duduknya begini, banyak yang tidak bisa lihat ke depan. Mungkin ke depan tidak usah baris seperti

0: ini ya. Betul? Karena yang paling penting bisa lebih kontak visual. Kita memang sedang merubah di Darut Tauhid ini, kapan harus baris, kapan tidak perlu baris, kapan harus siap, kapan harus rileks, ya. Tidak kaku. Disiplin itu tidak kaku. Disiplin itu indah, menyenangkan, dan sesuai dengan tempatnya. Baik, apa saja yang amalan yang paling dicintai Allah? Harus bagaimana? Kalau ingin dicintai Allah, tidak punya pilihan. Kalau ingin dicintai Allah, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Surat apa ya itu ya? Ali Imran ayat 31 ya. Kul in kuntum tuhibbun, jika kalian mencintai Allah, in kuntum tuhibbunallaha, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi, kalau kita ingin dicintai Allah, tidak punya pilihan, harus mengikuti caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak bisa ngarang, wah saya ingin dicintai Allah, terus ngalang, tidak bisa. Satu-satunya jalan kita bisa jadi orang yang disukai Allah adalah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi belajarlah tentang agama Islam lebih lengkap, lebih utuh, amalkan dengan ikhlas dan istiqomah, nanti kita dengan jalan. Jadi gini nih anak-anakku, jadi gimana sih hidup ini tuh? Hidup ini tuh enggak ribet. Tinggal satu, kalau hidup ini gimana masa depan saya ya? Kan zaman sekarang zaman AI, teknologi, zaman sekarang dunia makin kacau. Dengar ya. Kalau mau, kita akan dijaga oleh Allah. Bahaya dalam hidup ini adalah kita tidak disukai Allah. Cuman itu yang bahaya dalam hidup ini. Keberuntungan dalam hidup, kita disukai oleh pencipta kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah udah sayang ke kita, Allah bakal ngasih yang terbaik bagi kita. Jadi otak kita tuh sederhana kan, gimana caranya supaya saya jadi orang yang disukai Tuhan saya. Udah itu aja, dapat ilmu, amalkan dengan ikhlas, istiqomah. Nanti Allah ngasih lagi ilmu baru, amalkan. Nanti rezeki ketemu, rezeki itu ya, rezeki itu Allah yang punya, Allah yang ngatur, Allah yang membagi. Kapan ketemu, kapan lapang, kapan sempit, kapan mudah, kapan susah, Allah yang ngatur. Jangan takut tentang rezeki, jangan takut tentang karir, tentang jodoh. Allah yang ngatur semuanya. Yang penting kita terus-menerus belajar dengan ikhlas, dapat ilmu, amalkan dengan ikhlas dan istiqomah, terus bergerak. Nanti Allah bakal ngasih terus ilmu, ngasih bimbingan. Kita akan belajar kemana, kalau nanti pantasnya kuliah di Madinah, nanti akan ke sana. Tapi orang tua saya enggak punya uang, enggak ada masalah. Kalau Allah takdirkan wa iyuridka bi khairin fala radar lifadli. Gak ada yang bisa nolak. Nanti misalkan akan jadi sesuatu lah, jadi hakim. Tapi orangnya sejadi dia hakim. Hakim yang adil. Nanti mau jadi pengusaha, jadi. Semua pengusaha itu jadinya pengusaha bukan karena pinter, tapi karena Allah lah yang menghendaki. Jelas? Mau jadi apapun hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tubillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah yang memberikan kerajaan, kekuasaan, kedudukan kepada siapa yang Allah kehendaki. Lalu pada waktunya Allah ambil. Jadi bukan masalah pinter punya jabatan ini karena Allah mau, jadi. Tapi itu sebagai ujian, bukan tanda kesuksesan. Nanti pada waktu diturunkan, turun dia. Nggak bisa ditahan. Yang bikin mulia tu'izzu man tasya Allah. Kalau Allah mau hinakan watudil bagaimana tu'izzu man tasya watudillu man tasya biyadikal khair, di tangan Allah lah segala kebajikan innaka ala kulli syai'in qadir. Tuh begitu hidup mah sederhanakan ya, jangan takut. Mau zaman seperti apapun, jangan takut. Karena zaman apapun sama. Zaman dahulu siapa yang ciptakan? Zaman sekarang siapa yang ciptakan? Zaman yang akan datang siapa yang menguasai? Nah, orang yang dicintai Allah namanya orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Macam-macam ya yang dicintai Allah itu. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang takwa. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang yang tawakal. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahirin. Allah mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Innallaha yuhibbul muhsinin. Ini yang paling banyak disebut di dalam Quran 5 kali. Allah sangat mencintai orang yang berbuat kebaikan. Nah, kalau orang ingin disukai manusia, biasanya yang dibagus-bagus casing, penampilan, harta, gelar, pangkat, jabatan. Karena manusia menilainya casing, bungkus. Tapi orang yang ingin dicintai Allah, fokusnya 2. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta, tapi Allah melihat hati dan amal. Makanya orang yang ingin disukai Allah sangat fokus untuk menjaga hati dan menjaga amal. Jelas? Jelas tidak nih? Insya Allah jelas. Coba jelaskan. Nah, nanti kalau belum jelas jangan jawab, sudah jelas. Karena kalau sudah jelas, siap jelas. Coba jelaskan, siap jelaskan. Jelaskan. kalau di lingkungan militer. Karena kenapa ya tentara kok siap-siap terus? Karena tentara memang anak tentara ya. Pernah ikut beberapa pendidikan yang semi kemiliteran. Jadi dulu begitu, jadi berbekas. Tapi sekarang di pesantren ada waktunya di lapangan, siap. Kalau di masjid beda lagi. Kenapa? Karena kalau tentara serbu, misalkan tidak bisa, komandan, saya lagi kurang enak badan, nggak bisa. Ya. Kalau tentara itu tugas siap-siap, harus tugas, tidak ada tawar-menawar. Pada umumnya begitu. Tapi kalau kita sebagai orang awam, harus terbuka untuk bisa bertukar pikiran. Itulah, kapan kalau di lapangan, lagi PBB, sesuai. Tapi kalau sedang di masjid, disesuaikan. Ya. Baik, sudah waktunya ini. Ustadz Mulyadi sudah hadir, Pak? Beb? Oh ya, terima kasih kawan-kawan semua. Mohon maaf, insya Allah hari ini yang di sekitar BSD kalau akan mengikuti kajian jam 9 di Masjid Darul Islah. Masjid Darul Islah ya, BSD khusus memang itu Muslimah, MT Aisyah dan Ba'da. Jam berapa Ustaz di sini? Oh, di sini juga jam 9. Yang jelas?
1: Iya.
0: Bal?
1: Iya. Kalau itu kehubungan
0: saya. Dari jam 9, Ustaz, di sini. Nah, kalau mau di pesantren Serua ini, di Darul Tauhid di Tangerang Selatan ini, bisa datang dari jam 9, kalau AA bagiannya Ba'da Zuhur. Ya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya.

0: Belakangan sebaiknya bagaimana Ustaz? Ya, jadi menghadap kiblat itu adalah bagian dari syarat sholat. Ya, kalau kita tahu kiblat, lalu kita menghadap tidak ke arah kiblat, maka sholat kita tidak sah, sholat kita batal, begitu. Tapi bagaimana kalau tahunya belakangan, kita berada di tempat yang kita tidak tahu kiblatnya, maka tetap sholatnya sah. Ya, kita bisa sholat beristihad saja. Oh, saya kira atau kira-kira mungkin ke sana, kita takbir ke sana. Karena setelah sholat, setelah lama baru tahu ternyata salah, harusnya ke sana. Tidak apa-apa. Ya, fa'ina matuwalu fasamba wajhullah. Dimanapun kau berada, kemanapun kau menghadap, di situ ada Allah. Jadi memang bagi yang tahu mengarah kiblat itu, ketika tidak tahu jangan sampai kemudian kita tidak sholat. Ah, saya ini nggak tahu nih, lagi di luar negeri, tidak tahu mana kiblatnya. Ah, nggak sholat aja, ragu daripada sholatnya nggak sah. Sah tetap kemanapun mengarah kalau memang kita tidak tahu. Ya. Nah, terhadap sholat yang sudah dilakukan tadi, bagaimana? Apakah mesti diulang? Tidak. Ya, tidak diulang tidak apa-apa. Mau diulang boleh kalau masih ada waktunya. Tapi kalau tidak pun tidak apa-apa. Kita sholat duhur dan baru tahu ternyata pas sholat asar, sholat duhur tadi salah kiblat, tidak usah diulang. Karena sekali lagi kemanapun kita menghadap, di situ ada Allah. Ketika kita tadi sholat dengan mengarah kiblat istihad kita, ataupun karena pendapat kita saja, karena tidak tahu, maka itu dinyatakan sah sholatnya. Begitu ya, ya sahabat Dilan di Yuli yang ada di luar negeri, nampaknya ini juga masih ada pertanyaan karena kemarin pembahasan kita tentang sholat qoblah subuh ya. Dari Ed Bambang Rudianto 5893. Likewise, can the tahajud prayer stay in performance when the time is of rushing down? Nah, ini pertanyaan dari Bambang Budiarto ya. Demikian pula kata beliau, apakah sholat tahajud masih bisa dilakukan ketika waktu sudah mendekati subuh? Nah, jadi pertanyaannya, apakah sudah waktu menjelang subuh tahajud masih bisa dilakukan? Sholat tahajud atau qiyamul lail, ya qiyamul lail itu sholat di malam hari. Nah, kalau tidur dulu seperti malam disebut tahajud. Kalau tidak tidur daripada isya sampai menjelang subuh itu disebut dengan qiyamul lail. Intinya sama, ya sholat dilakukan di malam hari. Nah, kalau menjelang subuh bagaimana? Boleh, Pak. Ya, boleh sebelum memang waktu subuhnya tiba. Kalau sudah tiba waktu subuh, maka sudah selesai sholat subuhnya, tidak sholat subuh lagi, gitu ya. Maaf, sholat tahajudnya sudah masuk subuh. Jadi kapan waktu tahajud sampai sholat subuh tiba? Nah, ketika sholat subuh tiba, azan subuh berkumandang, maka tidak sholat tahajud lagi. Apa yang dilakukan? Yang kita bahas kemarin, sholat qobla subuh. Sholat sunatnya adalah sholat qobliyah subuh. Begitu ya, sahabat Bambang juga yang ada di luar negeri sana. Ada yang resen, Pak Hasdianto Rosid, boleh Pak? Kita dialog kalau berkenan bisa unmute ya. Baik, silakan Pak.
1: Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, iya. Izin Ustaz, saya Hasdianto Rosid ya. Dari drone lagi di Kalimantan saat ini.
0: Oh, Kalimantan, Masya Allah.
1: Yap. Jadi izin Pak. Mau apa ya, mau konfirmasi saja terkait dengan qabliyah ba'diyah gitu ya, kemarin sebelum sempat kemarin. Jadi
0: ya,
1: ketika apa ya, izin dari guru kita ya, guru kita juga di sini pernah menyampaikan bahwa untuk ba'diyah itu untuk niatnya ya Ustaz. Ini untuk konfirmasi saja pembenaran ya. Gitu ya.
0: Ya.
1: Maaf ini sekali lagi. Jadi disampaikan bahwa untuk ba'diyah subuh dan asar itu kan tidak ada pasangannya, tidak ada apa sulit, tidak ada kabliannya.
0: Yeah.
1: Terkait dengan niatnya itu cukup menyampaikan, misalkan untuk subuh itu usalli sunatan fajri rakaatain ila ta'ala. Jadi kita tidak menyampaikan usalli sunatan kabliyah karena itu tidak ada pasangannya, tidak ada ba'diyah kabliannya, cuman kabliyah saja gitu kan. Begitupun dengan asar. Jadi sunatan usali asri rakatain ta'ala. Kita tidak menyampaikan, menyebut niat usali sunatan qabli asar. Nah, ini yang saya mau konfirmasi dari Ustaz ini. Apakah memang seperti itu? Artinya ini cuma mencari pembenaran saja dari apa? Artinya kan kalau pendapat beberapa Ustaz itu lebih bagus lagi. Izin Ustaz sekali lagi. Jadi kecuali untuk yang misalkan duhur kan ada pasangannya, itu bisa diniatkan usali sunatan qabliya duhur karena nanti akan ada pasangannya gitu Ustaz.
0: Baik.
1: Gitu aja Ustaz, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasdianto Rashid, ya Masya Allah di Kalimantan. Terima kasih Pak, semoga berkah. Baik, pertanyaan tentang qobliyah subuh atau memang apa sholat sunat fajar. Jadi memang ada tiga nama Pak untuk sebutan di sholat sunat qobliyah subuh ini. Satu disebut dengan sholat sunnah fajar. Apa yang Bapak sampaikan tadi benar ya. Sholat sunnah fajar artinya sama juga disebut dengan sholat sunnah subuh atau sholat qobliyah subuh. Ya, jadi kalau misalkan tidak ada pasangannya qobliyah badiannya, mau sholat fajar saja itu silakan ya. Karena memang terkait membaca niat pun berbeda pendapat Pak. Ya, jadi kita harus bijak juga ya. Karena ada sebagian pendapat juga ya tidak usah talafud biniat, tidak melafadkan niat, cukup dalam hati niat sholat qobliyah itu sudah jadi. Tapi ada sebagian yang mensyaratkan niat. Yang mensyaratkan niat juga itu dengan tujuan menguatkan hati. Artinya niat tidak termasuk rukun, juga tidak termasuk sunnah. Kalau kita melihat dalilnya, apakah ada sunnah membaca niat atau rukun membaca niat? Tidak. Tapi berniatnya itu adalah rukun. Jadi kalau sholat tanpa niat, maka sholatnya tidak sah. Tapi kalau melapankan niatnya, itu menjadi pilihan, ada yang melakukan, ada yang tidak. Dan ini masih ikhtilaf di negeri kita, gitu ya. Jangan sampai kemudian menjadi ribut antara yang membaca usali dengan yang tidak, begitu. Nah, itu Pak, terkait niatnya. Nah, apakah membaca niatnya mau qobliyah subuh atau qoblah fajar atau sunnah fajar, itu boleh. Sepemahaman saya demikian, gitu ya. Nah, ini kan gak ada pasangannya, benar, tidak ada ba'da subuh dan tidak ada ba'da asar. Sehingga saya lebih yakin dan lebih tentram membacanya sholat sunnah fajar saja, itu silakan. Ya, tapi kalaupun qoblah subuh juga tidak dilarang ya. Karena sekali lagi bacaan niat itu, bacaannya itu tidak termasuk kepada rukun. Tetapi yang rukun adalah berniatnya. Dan niat itu dalam hati. Niat yang dilafadkan itu hanya pada melaksanakan umrah atau haji. Labbaikallahumma umratan. Itu namanya ihlal niat ya, mengucapkan niat yang dibarengi dalam hati. Namun niat di dalam sholat itu mayoritas ulama mengatakan tidak termasuk kepada bagian rukun atau tidak termasuk sunnah. Talafud biniat, sebagian membaca, pendapat yang membaca untuk menguatkan lafad niat saja. Ya, lafad itu untuk menguatkan hati. Jadi bukan hanya lisan, tapi dengan dibacakan lisan hati lebih kuat niat untuk sholatnya. Begitu Pak Ardianto ya. Baik, Ibu Puji silakan Bu. Ibu saudara SKN juga, Ibu Puji yang ada di Zoom, silakan unmute Bu.
2: Terima ya. Kasih Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang bertanya Ustaz, apakah ketika kita bersujud telapak tangan itu, kedua telapak tangan itu, apakah yang termasuk harus mengenai lantai gitu Ustaz, sama halnya dengan wajah? Kan kalau kita sujud katanya wajah itu tidak boleh ada yang menghalangi gitu, jadi harus mengenai sajadah langsung gitu. Nah, baik. Sementara secara umumnya mukena di Indonesia gitu kan tidak semuanya yang seperti kalau misalkan di daerah gitu ya Ustaz ya, ada yang khusus tangan. Kalau kita kan yang lebar gitu, jadi kayaknya susah gitu untuk langsung menyentuh sajadah ketika kita sedang bersujud. Bagaimana itu Ustaz kalau misalkan baik, kita susah mengenai sajadahnya langsung? Mohon Ustaz, terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalam keadaan sujud ya. Ada 7 anggota yang dia harus terkena lantai atau mungkin karpet gitu ya, keramik. Kalau dalam hadisnya al-ard itu bumi, artinya ya permukaan tanah atau bumi. Kalau sekarang ya pakai pakai karpet, pakai sajadah atau pakai lantai, apa pakai keramik ya. Tujuh itu satu al-jabha, jabha itu adalah kening gitu ya. Kemudian yadain, kedua tangan. Kemudian rukbatain, kedua lutut. Dan rijlain, kedua kaki ya, ujung kaki. Jadi tujuh tuh, satu kening, dua tangan ya, kanan kiri jadi tiga, kemudian lutut kanan kiri jadi lima, kemudian kaki ya, ujung kaki atau jari-jari kaki kanan kiri menjadi tujuh. Itu tujuh anggota yang harus kena ke tanah atau ke sajadah atau ke karpet pada saat kita sujud. Nah, pertanyaannya apakah boleh tertutup atau tidak? Sebenarnya tidak ada syarat harus tertutup atau tidak. Yang penting semua itu kena. Hanya saja memang kalau kita menyebutkan batas aurat, batas aurat perempuan itu adalah muka dan tangan sampai pergelangan tangan. Jadi muka ya wajhi wal khuffatain ya. Khuffatain apa atau rusgain ya, rusgu itu sampai pergelangan. Sehingga kan ini berarti terbuka Bu, ini bisa nempel ke sajadah atau ke apa, ke karpet atau ke keramik ubin tempat kita sujud tadi. Nah, jadi sebaiknya tidak terhalang. Tidak terhalangnya tidak hanya bagian bawah, bagian atas juga, atas bawah gitu ya, tertutup seperti ini, apa terbuka seperti ini, demikian juga apa kening kita ya. Nah, bagaimana hidung tidak termasuk ya? Kalau mungkin kalau orang Arab antara hidung dan keningnya karena mancung bisa barengan tuh. Tapi kalau kita, kalau kening yang nempel, hidung ngangkat ya. Hidung nggak bisa, kalau hidung yang nempel, nah kening yang nggak bisa begitu. Nah, memang dalam hadisnya hanya tujuh, jadi hidung tidak disebut ya.

0: Alhamdulillah demikian sahabat MQ dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang menyimak program Manajemen Kulbu pagi hari ini. Telah kita sama-sama menyimak ilmu yang disampaikan oleh gurunda kita Kyai Haji Abdullah Hakim Nastiar di sesi pertama, kemudian di sesi kedua dilanjut oleh guru kita Ustadz Mulyadi Al-Fadil. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah didapat pada pagi hari ini sahabat MQ. Dan mari kita senantiasa mendoakan beliau, guru-guru kita bersama keluarganya. Semoga ini senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniai sehat kesehatan selalu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Karena takutkan sebelum kami kembali menyapa Anda sahabat MQ yang sudah bergabung di pagi hari ini, kami sampaikan informasi yang insyaallah bermanfaat untuk kita semuanya sahabat MQ. Sahabat MQ, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Hari setiap ketika DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 21394273500 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Jika mengenang sahabat MQ mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Pulih semula. Sahabat MQ, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada dari genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insyaallah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, bisa kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085200123123, 085200123123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat. Syukurku bertambah. Kami sapa Anda kembali sahabat MQ dan juga pendengar dimanapun Anda berada yang menyimak program Manajemen Kolbu pagi hari ini, yang sudah menyampaikan laporan kualitas siaran dan juga doa-doa terbaiknya. Seperti ada Ibu Nia dari Pangalengan yang juga hadir menyampaikan doa terbaiknya. Dan kualitas radio MQFM ini bagus dari Pangalengan, alhamdulillah, terima kasih. Kemudian ada Bapak Ujang dari Cianjur, semoga kabar baik ya ini dari Bapak Ujang di Cianjur, alhamdulillah. Semoga kabar baik juga ya Bapak Ujang di pagi hari ini. Kemudian ada Bapak Anggus Kusnadi, ada Umi Zikri dari CPM Cianjur, Ibu Yeni dari Cililin, terdengar sangat mencerang ini dari daerah Cililin, alhamdulillah. Kemudian ada Bu
1: 102,4 FM Radio P.
2: Radio P.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasaktian, tim pengguna Jabut Netes Alpha Propolis. Ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening. Aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu. Alhamdulillah tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu, namun ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu. Tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu, aya buktosna kitu, tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur lingkung Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ye we Perum Kereta Galuh. Bilih aya panyawa sapertos abdi kieu nya. Mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter, ka kesmas ge sami kitu, namung da teu aya karaosna geningan. Tos bosen lalandong ka mana-mana geningnya, alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan. Alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah, tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan nya ibunya, ku abdi doakeun sing teras sehat nya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: Atos 63 taun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok nganggo nanaon deh tata acan
0: kumaha karawasna, Bu, selami pengobatan?
1: Asato ayah karawasna naon
0: ayona dilekenan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos seep seberapa botol, Bu?
1: Tos seep pade 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan, gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaannya sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing kenap tetes, siang kenap tetes, magrib pada popo eta kenap tetes.
0: Mohon ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Pasok nguping di radio, pasok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabet seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat seperti abdi diabet atanapi naon wae,

Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ya, panyawat tos lami.
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos. Teras liur puyeng, tapi alhamdulillah ayeuna mah takinten. Teras
1: ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Oh, kumaha buntin saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat naon karaos ku ibu?
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alimna naon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saat propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabet, oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabet, kolesterol tegaduh, mung diabet, abdi tos. Ayah setahun ke obat diabet.
1: Berarti ayahnya majeng normal gitu diabetnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu, nanti entah saya seberapa botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabraha, karaos khasiatnya, Bu?
2: Di botol pertama ogenan, 3 dinten atas karaos. Dina hoyong mam nanya notabina limam hoyong mam karaos hasiatna teras anotabina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abdi mah.
1: Ibu udah ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radiopis, ngantina Radiopis FM-nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum, mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sarang trek paru, alhamdulillah saatos apa Propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga penten kasadayana konsumsi apa Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bunya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Dipalih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Anu kasabara kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Punbiang.
2: Oh,
1: kitu. Anu jeung teu damangnya panginten kopi teh ditaros ka Punbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot kitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumahata karawasna atanapi katingalina ku putrana
1: katingalina. Wow. Alhamdulillah gitunya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawit nama sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karawas.
2: Wow.
1: Panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu. Wow. Ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa suruh pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
2: Mohon. Mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna.
1: Panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung kemalihan mah Punbiang mah sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mah alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten.
0: Hatur nuhun.
1: Engga sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat Abah teh teras gula. Gula netek dijan ka 650 Abah teh. Atau 5 tahun damina teras lamung tukur Abah teh panangan oge Abah teh janten marerengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh name sehat satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh sekiat nyeri nyanyautan. Panas nyekseret dina ramo-ramo sampean teh ka Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge ah ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
1: alhamdulillah
2: buka deui ah ye tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ayeuna mah teh biasa ditemoti ku panangan Abah teh alhamdulillah kan.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh tos biasa cenah biasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngadalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina tatangi Abah di dieu teh di RT 1 teh, jeung RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana Abah kitu nya bilih kitu anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh nya poprobek kodi teh sareng Abah kitu nya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: Bah hatur nuhun pisan kanu kesaksianna mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasko mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Jamu tetes Alpa Propolis midangkeun serial dongeng Sunda dina jejer carios si Bangbrang Makalangan.

Si Bangbrang Makalangan. Naskah karya S. Sukandar. Panutur catur Pangrekasora. Bah Damis. Jamu Tete.